0: Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap

0: Sobat Bersinar, ya Sobat Bersinar, ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih, paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
1: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
2: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak, jadi kita sebagai jembatannya.

Tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Komjen Pol Sudi Arsyeto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
5: Sudah terbiasa
4: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua dipotong lagi juga. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang ditolong bersama.
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembaban rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Ya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Nah, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, nanti kita bahas ya sejumlah topik yang sudah kita siapkan. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebelumnya mengatakan Gunung Dukono erupsi pada pukul 07.41 waktu Indonesia Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Tinggi kolom abu atau letusan teramati kurang lebih 10.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 11.087 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini menyebabkan 3 orang meninggal, yaitu 2 warga negara Singapura dan 1 warga negara Indonesia dari Jayapura. Tim SAR gabungan menemukan 1 mendaki dalam kondisi meninggal pada Sabtu kemarin ya, 9 Mei. Korban berinisial E yang merupakan warga negara Indonesia ditemukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur di area berjarak sekitar 50 meter dari bibir kawah utama Gunung Dukono. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Abdul Muhari ya, untuk meminta informasi sejauh mana perkembangan terkini proses pencarian terhadap para korban. Jadi sebelumnya memang ada laporan, ada sekitar 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono saat itu, terdiri dari 9 warga negara asing asal Singapura, 3 orang warga dari Ternate, dan 8 warga lokal dari wilayah sekitar. Hingga Jumat siang masih terdapat 2 pendaki warga negara asing yang dinyatakan masih hilang. Pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni mereka adalah Awe Kite, laki-laki usia 30 tahun, dan inisial Simba, laki-laki usia 27 tahun. Nah, ini yang data terakhir ya, yang memang dirampungkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita masih coba untuk hubungi BNPB dan juga pihak terkait di sekitar Gunung Dukono seperti apa proses pencarian untuk hari ini. Karena kabarnya tim SAR gabungan sudah mendeteksi adanya 2 titik gundukan pasir yang diduga adalah 2 orang korban lainnya yang tertimbun pasir. Karena dari penemuan jenazah pada Sabtu kemarin, warga negara Indonesia, nah itu laporannya memang tertimbun pasir, ada gundukan pasir yang mencurigakan, akhirnya ditindaklanjuti oleh tim SAR dan ditemukanlah 1 korban yang sudah meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamuya Budiman Joma. Pak Kades, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi,
1: Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
2: Ya, erupsi masih seperti biasa.
1: Ya.
2: Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya yeah, di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
1: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
2: Gimana, Pak?
1: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
2: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin.
1: Yeah.
2: Jadi kalau arah anginnya menuju ke arah bagian barat sudah pasti sampai ke sini, tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
1: Ya, tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
2: Ya, kalau warga desa di sini, alhamdulillah sejauh ini karena kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
1: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga, begitu, Pak Budiman?
2: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
1: Iya.
2: Juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
1: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
2: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada 14 kilo, Pak.
1: Oh, 14 kilo.
2: Ya, 14 kilo.
1: Tapi ada imbauankah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
2: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada himbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat, dan itu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini himbauan apa namanya peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut ya.
1: Ya, Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana Pak perbandingannya?
2: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya Pak.
1: Ya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
2: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sendiri memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantaunya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut Pak.
1: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya Pak Kades ya?
2: Iya siap Pak, benar Pak.
1: Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan dua orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga Pak ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
2: Ya, memang untuk akses masuk selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Ruko dan desa Kokota Jaya. Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
1: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing memang, Pak, yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
2: Gimana
1: banyak wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana, mendaki Gunung Dukono begitu?
2: Iya, memang ada. Banyak, Pak.
1: Banyak begitu ya. Rata-rata mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih, Pak Kades?
2: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya apa namanya gunungnya yang eksot
1: natural, bagus begitu ya Pak, natural
2: buat
1: ya.
2: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
1: vulkaniknya begitu.
2: Merapi secara langsung dari jarak yang paling dekat biasanya seperti itu.
1: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada ya.
2: Ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
1: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
2: Iya, ada, Pak.
1: Ada.
2: Satu
1: orang.
2: Satu orang waktu itu yang ke sana, Pak.
1: Oh, membantu begitu.
2: Membantu mereka ya.
1: Oh, jadi kondisinya bagaimana Pak, warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
2: Iya, warga saya juga terkena apa namanya letupan kemarin.
1: Iya.
2: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
1: Iya.
2: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah Pak.
1: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatan yang?
2: Iya, sudah datang? Kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
1: Oh, begitu.
2: Sehingga beliau sudah berada di rumah Pak.
1: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya Pak Kades ya?
2: Ya, siap rawat jalan. Ya, siap.
1: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini Pak? Kepada mereka Pak?
2: Iya, kami cuman berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait, baik desa maupun pemerintah daerah. Yang terpenting adalah badan vulkanologi yang ada di desa kami ini, Pak. Sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin jadanya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
1: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
2: Ada
1: pos
2: di pantaunya? desa kami.
1: Oh, kami, begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu?
2: Iya, ada petugasnya rutin. Ada.
1: Ada ya?
2: Oh, tapi petugasnya ada 1x24 jam.
1: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
2: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
1: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga
2: iya,
1: begitu
2: mereka,
1: ya.
2: Iya, mereka kantornya permanen juga di sini.
1: Oh, Pak. Begitu.
2: Ya, okay. Ya, kantornya permanen. Ya. Orangnya tinggal di sini semua, Pak.
1: Baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kades, untuk waktunya
2: oke,
1: pagi
2: siap,
1: hari
2: Pak.
1: Ini.
2: Sama-sama.
1: Selamat ya, pagi,
2: oke,
1: Pak Kades.
2: Pagi, Pak.
1: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, Desa Mamu ya. Ada Pak Kadesnya tadi Budiman Joma. Kita masih coba untuk hubungi Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani untuk mengetahui bagaimana proses untuk pencarian dua korban lainnya yang masih dinyatakan belum ditemukan karena sebelumnya ada informasi bahwa tim SAR mencurigai adanya dua gundukan pasir di lokasi dekat erupsi. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh. Itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum atau IMRF 2026. Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI Rinardi mengatakan komitmen tersebut disampaikan melalui 3 poin utama dalam Explanation of Vote atau EOV. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara
1: kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukono. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korban ya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani. Pak Iwan, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Iwan. Jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutan seperti apa, Pak Iwan? Silakan, Pak.
6: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam pelaksanaan operasi SAR dan target yaitu tinggal dua orang yaitu dari WNA. Sesuai dengan hasil briefing kami dalam memetakan operasi, hari ini dibagi menjadi 4 seru, sama dengan seperti kemarin, tetapi kita akan fokus kepada titik di mana 50 meter dari kawah. Karena kemarin ditemukan yang satu itu berdasarkan informasi yang menemukan kemarin tidak jauh, sekitar 150 meter, sehingga kami fokus di titik tersebut. Jadi ada dua seru di mana kami sudah tetapkan seru 2 dan seru 4 yang menjadi tim eksekutor dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi. Dan yang lainnya akan membackup di sisi aman yaitu di sekitar pos 5. Untuk jumlah personil yang terlibat ada sekitar 150 orang, tetapi untuk tim yang peluncur dan eksekutor sekitar 35 orang. Demikian.
1: Kabarnya Pak Iwan, tim SAR sudah mengidentifikasi adanya dua gundukan pasir di sekitar lokasi penemuan yang sebelumnya begitu. Itu bagaimana Pak Iwan? Informasi itu, Pak?
6: Betul. Betul, ada dua gundukan yang dicurigai dan kemungkinan, dan memang agak sedikit terlihat seperti ada body yang terlihat lah seperti itu, yang dicurigai, dan kami fokus ke titik yang itu. Titik yang itu tuh ada sekitar 100 sampai 150 meter dari titik yang kemarin ditemukan.
1: Oh, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan begitu ya, ya Pak Iwan ya.
6: Namun demikian lokasinya, posisinya sama dengan titik yang kemarin sekitar 50 meter dari bibir kawah. Dan sampai saat ini erupsi masih terus berlangsung. Barusan saja terjadi erupsi. Kemarin saja terjadi erupsi sekitar 92 kali. Dan yang erupsi besar sekitar 42 kali.
1: Pak, dengan kondisi erupsi seperti itu, bagaimana caranya tim SAR juga melakukan upaya evakuasi itu, Pak? Ini kan berbahaya juga nih kalau masih erupsi terus, Pak Iwan.
6: Betul. Kita berupaya berlomba-lomba dengan waktu. Kita menganalisis interval daripada erupsi
1: tersebut. Oh, intervalnya jadi dianalisis jarak, begitu ya, Pak Iwan.
6: Betul. Jaraknya 30 sampai 60 menit. Nah, saat ini sampai 45 menit. Namun demikian, makanya kita bagi ada safety officer yang bertugas sebagai pengendali dan mengingatkan jika terjadinya kedaruratan. Dan kami pun dari posko utama dengan PPMBG TNI Polri yang standby di sini terus mengamati jika ada hal-hal yang memang erupsi itu kembali terjadi. Nah, di interval waktu itulah golden time kami untuk melakukan evakuasi.
1: Nah, penemuan korban yang kemarin meninggal satu itu pun itu berdasarkan analisis interval itu begitu, Pak Iwan?
6: Betul.
1: Pengaturannya
6: betul,
1: begitu ya?
6: Betul.
1: Pak Iwan, tapi dengan kondisi erupsi masih terus terjadi seperti ini, untuk jalur evakuasinya ada sedikit tambahan hambatankah begitu, Pak?
6: Hambatannya sih di cuaca dan...
1: Oh, cuaca.
6: Cuaca di sini kadang tiba-tiba hujan besar, dan kemarin pun sempat terjadinya banjir dari atas yang membawa material-material sehingga membahayakan kepada tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Jadi harus ada di posisi titik aman. Jadi kami memerintahkan bahwa langsung tarik mundur ke posisi titik aman. Nah, disitulah teman-teman juga menjadi terhambat dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Oh, ini karena mungkin hujan. Jadi kalau saya lihat foto-fotonya, tim SAR ini memang akhirnya penuh lumpur begitu ya, Pak, tubuhnya ya, Pak Iwan ya?
6: Ya, betul, Pak. Jadi hujan juga kan disertai dengan abu. Jadi ya seperti itu kondisinya.
1: Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan kembali untuk proses pencarian hari ini. Silakan, Pak. Bagaimana rangkumannya nanti proses pencarian hari ini?
6: Proses pencarian hari ini dimulai tadi ya pada pukul 6.30 kami memberangkatkan tim peluncur, yaitu tim drone dari BRIMO, Basarnas, TNI, masyarakat, sebagai tim peluncur untuk melihat situasi dan kondisi. Dan kami tadi memberangkatkan tim sorti yang kedua, tadi tim sorti yang pertama, tim sorti kedua pukul 8 dengan jumlah sekitar 150 orang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian. Nah, namun demikian kita fokus bahwa pencarian ada di sekitar bibir kawah. Ya, yang difokuskan di situ ada 35 orang. Selainnya, selebihnya adalah fokus ada di posko-posko dalam rangka apabila korban berhasil dievakuasi dan dilakukan estafet sampai dengan ke posko induk untuk dilakukan evakuasi dan di proses identifikasi di RSUD. Ya, mudah-mudahan dalam proses evakuasi dan proses ini sekarang diberikan kemudahan, kelancaran dan aman serta selamat lah.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa dievakuasi korban yang sudah teridentifikasi gundukan pasirnya begitu ya, Pak Iwan hari ini ya. Baik, betul. Kami nantikan perkembangan dari tim SAR di sana. Terima kasih banyak, Pak Iwan, untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Iwan Ramdhani.
6: Selamat pagi.
1: Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani, nanti kita update ya untuk proses pencarian pada hari ini.
4: Wawancara Pro 3.
7: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dan pemisyaratan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
8: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah surplus produksi telur nasional. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus mendorong percepatan distribusi, penguatan konsumsi, serta penertiban penjualan telur di bawah harga acuan agar harga di tingkat peternak tetap stabil.

Petugas juga menemukan penggunaan 29 barcode dan 7 plat nomor palsu dalam praktek tersebut. Polda Sumatera Utara menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam jaringan distribusi BBM subsidi ilegal itu. Pakistan menjajaki penguatan kerjasama dengan Indonesia di sektor kesehatan, investasi, dan ekonomi. Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, Rosan Lal, mengatakan kedua negara sedang mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dari skema Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement menjadi Indonesia-Pakistan Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dari dunia olahraga, pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa finish di posisi 10 pada balapan pertama Grand Prix Prancis Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di sirkuit Le Mans dan kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 40 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada

0: Itu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
0: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran bisa terjadi di mana saja. Salah satu wilayah rawan kebakaran adalah dapur. Sebab dari studi yang dilakukan menyatakan penyebab kebakaran yang berasal dari dapur merupakan salah satu jenis kejadian kebakaran yang paling sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya bahan seperti minyak dan gas yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Sebaiknya jangan pernah lengah saat memasak seperti meninggalkan dapur saat Anda memasak. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kecerobohan atau kelalaian kecil adalah penyebab paling umum dari kebakaran. Saat sumber api ditemukan, biasanya sudah terlambat untuk dipadamkan. Maka, strategi terbaik, jangan tinggalkan masakan dalam waktu lama dan tetaplah berada di dapur hingga semua masakan rampung. Setelah itu, bersihkan peralatan dapur dengan baik agar tidak meninggalkan minyak lengket atau bahan lainnya yang dapat memicu kebakaran.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Baik, kita masih pantau ya bagaimana kondisi terkini Gunung Dukono. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Tim SAR di Halmahera Utara, bahwa tim SAR gabungan akan fokus nantinya untuk mencari dua korban yang belum ditemukan di dua titik gundukan pasir vulkanik yang memang sudah diidentifikasi oleh tim SAR sebelumnya. Jadi sebelumnya tim SAR juga sudah menemukan satu korban meninggal, warga negara Indonesia berinisial E, yang sekarang ini jenazahnya sudah berada di rumah sakit untuk proses identifikasi. Jadi seperti kita ketahui ya, Gunung Dukono ini berada di Halmahera Utara, Maluku Utara, mengalami erupsi. Erupsi terjadi pada Jumat 8 Mei pukul 07.41 waktu Indonesia Timur. Nah, bagaimana pantauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terhadap aktivitas Gunung Dukono? Memang apa yang perlu diwaspadai lebih lanjut dari gunung ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian SDM, Siti Sumilarita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Rita, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Rita. Jadi kalau pantauan dari PVMBG, aktivitas Gunung Dukono perkembangannya bagaimana, Ibu?
4: Ya, ini masih ya, kita mencatat yang erupsi besar pertama di tanggal 8, tanggal 9 juga masih, dan hari ini di tanggal 10 juga pada jam 8.51 waktu Indonesia Timur, berarti sekitar jam 7 ya, itu juga masih ada erupsi, tinggi kolomnya berubah ya, kalau pada saat awal 1000, kemudian kemarin 900, sekarang teramati di 1300 meter di atas puncak. Jadi memang ini adalah salah satu gunung yang sangat aktif, masih terus terjadi erupsi, demikian.
3: Jadi masih fluktuatif, belum bisa dikatakan menurun begitu, betul, Bu, aktivitasnya, betul, Bu Rita ya?
4: Iya, betul. Ini salah satu, seperti yang saya sampaikan, salah satu gunung yang sangat aktif di Indonesia.
3: Iya.
4: Iya, terus-menerus seperti itu.
3: Bu Rita, tadi kami wawancara dengan tim SAR. Sekarang ini mereka mengandalkan golden time untuk interval satu erupsi dengan erupsi lain untuk evakuasi korban di sana begitu ya. Intervalnya sekarang ini seperti apa sebenarnya, Bu Rita, erupsinya itu?
4: Iya, kalau kita lihat dari kemarin itu kan terjadi erupsi di sore ya, jam 16, Mas. Kemudian tadi pagi jam 8.51. Agak susah juga kalau kita memprediksi berapa lama lagi ya.
3: Iya.
4: Tapi mungkin begitu mereda itu waktunya cepat gitu ya, harus cepat. Kemudian tim SAR segera mengevakuasi yang memang masih tertinggal. Kalau tidak salah, satu orang sudah, kemudian tinggal dua orang lagi. Betul, gitu. Saya mendapatkan info sebetulnya dari teman-teman di SAR daerah itu, katanya sebetulnya tinggal 10 meter lagi itu mendekat. Maksudnya bisa diselamatkan, hanya saja karena terhalang masih ada material panas, sehingga ditunda terlebih dahulu sampai kondisinya lebih aman begitu.
3: Iya, tapi sebenarnya kalau Gunung Dukono ini ya, Bu, ya itu bahayanya seperti apa kalau erupsi, Bu?
4: Iya, karena kan seperti disampaikan, ini gunung yang sangat aktif. Kami ini memasukkannya memang ke level 2 waspada dengan jarak aman 4 km. Sebetulnya apabila dihindari, jarak 4 km itu masih terbilang cukup aman karena pemukiman penduduk itu ada di 8 km begitu. Cuma memang kalau mendekati 4 km dengan periodiknya Gunung Dukono ini terjadi erupsi agak susah juga. Jadi memang harus berhati-hati sekali, kita tidak bisa memprediksi kapan. Begitu kita mengetahui aktivitasnya meningkat begitu ya, kita harus bersiap aja. Makanya dihindari itu tadi yang area yang memang direkomendasikan untuk tidak dilakukan kegiatan
3: Begitu, Mas. Tapi sebelum erupsi yang hari Jumat itu kemudian juga berkembang lagi hari ini begitu ya Bu ya. Sebelumnya memang sering terjadi erupsi-erupsi kecilkah begitu Bu
4: sering,
3: Rita?
4: Sering, betul. Sudah sering terjadi, itu kan dari tahun 33, di 2004 juga terjadi, sempat menurun di 2025, sempat menurun. Kemudian di 2026 intensif lagi begitu.
3: Jadi dengan kondisi erupsi seperti ini sebenarnya ada larangan juga bagi mereka atau wisatawan naik ya Bu ya, kalau begitu ya Bu Rita ya.
4: Kami yang melakukan pelarangan itu langsung dari pemerintah daerah, Mas. Kami hanya memberikan rekomendasi bagaimana kondisi gunung dan statusnya kepada pemerintah daerah dan BPBD untuk melakukan pelarangan, itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kami tahu kalau tidak salah memang sudah dilakukan penutupan di 17 April. Iya, betul.
3: Katanya mereka naik tidak ada izin begitu, Bu. Dari Pemda sudah ada klarifikasi seperti itu begitu.
4: Klarifikasi seperti itu ya. Itulah makanya kami sampaikan kalau ada rekomendasi atau peringatan dari pemerintah itu tuh bukan sekedar peringatan saja begitu ya, bukan simbolis, bukan formal.
3: Ada faktor bahayanya memang, begitu ya, Bu Rita ya.
4: Betul. Memang kalau sudah terjadi seperti ini kan gimana ya, Mas ya, seperti itu. Makanya para pendaki gunung yang memang suka naik gunung itu tolong agar berhati-hati juga dan mematuhi begitu aturan yang disampaikan demikian.
3: Apalagi ini gunungnya gunung aktif begitu ya, Bu Rita ya.
4: Betul. Iya, betul begitu, Mas.
3: Bu Rita, tapi kalau dari desa-desa yang memang terdekat dengan gunung begitu ya. Sekarang ini yang terdampak abu vulkanik di lokasi berapa kilometer itu, Bu, dari puncak gunung?
4: Nah, ini kan kalau abu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi angin ya, Mas ya. Kami memang menyampaikan ini sangat berubah-ubah arahnya abu ini tergantung pada arah angin kemana gitu. Nah sekarang misalnya untuk hari ini yang 1.300 meter itu condongnya ke arah timur, tenggara dan selatan condongnya. Nah itu nanti mungkin bisa berubah juga tergantung arah angin. Betul, penduduk yang memang sudah merasakan ada abu itu, kita menyarankan untuk memakai masker aja gitu. Karena pasti terdampaknya itu lebih dari 4 kilo kalau untuk abu ya.
3: Jadi ini ya masyarakat memang sekitar desa-desa yang terdekat bisa terdampak oleh abu, harus siap-siap pakai masker lah begitu ya, Bu Rita.
4: Betul,
3: ya.
4: Iya.
3: Karena bahayanya ada abu vulkanik ya, Bu ya.
4: Betul, abu vulkanik kecil tidak terasa ya kita menghirup gitu. Disarankan untuk masker penutup hidung gitu. Pada saat dibutuhkan,
3: Nah, Bu, tadi kami wawancara dengan Kepala Desa Mamuya yang mengatakan bahwa kantor untuk PPMBG pemantaunya juga sudah permanen di sana begitu ya. Nah, kalau untuk informasinya itu kepada warga, kalau memang aktivitasnya meningkat, seperti apa sebenarnya, Bu, alurnya, Bu?
4: Kami itu kan melakukan pemantauan rutin ya setiap 24 jam, setiap 2 minggu sekali, bahkan setiap hari itu kondisi gunung, terutama gunung api aktif itu ada pada ada di website kami di Magma. Sementara untuk surat rekomendasi kami lakukan rutin 2 minggu sekali itu ke pemerintah daerah setempat gitu, terutama untuk gunung-gunung aktif, api aktif. Cuma untuk kondisi gunung itu bisa terpantau setiap hari di aplikasi Magma begitu.
3: Dan kapan erupsinya tidak bisa diprediksi begitu ya, Bu Rita. Itu yang berbahaya begitu ya, Bu ya.
4: Betul, yang pastinya tidak bisa. Kita hanya mengetahui bahwa aktivitas gunung itu sudah meningkat. Nah, tapi waktu erupsi, kekuatannya itu tidak bisa kita pastikan begitu. Hanya kekuatan bisa, tapi kapan nah itunya yang mungkin kekuatan kira-kira dengan permodelan seperti ini, tekanan magma akan sebesar ini. Tapi kemudian kapan waktunya dan kekuatan sebesarnya itu masih tidak bisa dipastikan gitu.
3: Paling tidak analisis dari PVMBG bisa dijadikan sebagai patokan lah bagi Pemda atau warga setempat begitu ya, Bu Rita ya.
4: Iya, betul. Selama dipatuhi, Mas, larangan kami misalnya waspada berapa kilometer itu dipatuhi. Kalau sudah meningkat gunungnya ke status misalnya siaga, dipatuhi juga. Insya Allah kalau awas kan semua sudah harus keluar ya, artinya. Gitu kan, kita berharap tidak ada korban demikian ya,
3: Mas. Baik, kalau begitu. Berita kami nantikan perkembangannya dari PVMBG. Terima kasih banyak, Ibu, untuk waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Rita.
4: Selamat pagi.
3: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Kementerian SDM, Siti Sumila Rita Susilawati. Nanti kami terus update ya bagaimana proses pencarian ataupun evakuasi 2 korban lainnya warga negara asing warga negara Singapura informasinya yang masih ada di atas gunung. Kemarin satu orang sudah berhasil dievakuasi warga negara Indonesia. Nanti kita update untuk informasi lanjutannya seperti apa.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
5: One day without shoes atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
6: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
7: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
6: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
7: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
6: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
7: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
6: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
7: Loh, kenapa emangnya?
6: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
7: Ya, terserah kamu deh, San.
6: TTD.
7: Tanya-tanya dong.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara,
9: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Nah, kita akan bahas soal sindikat UTBK. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer UTBK 2026. Yang beroperasi ternyata hampir satu dekade, sejak 2017 hingga 2026. Polisi menetapkan 14 orang tersangka dengan peran berbeda, mulai dari koordinator atau broker, kemudian joki lapangan, hingga pembuat dokumen palsu. 3 dari 14 tersangka tersebut ternyata dokter aktif yang bertugas di luar kota Surabaya. Karena memang yang menjadi target dari para joki UTBK ini adalah untuk prodi-prodi yang favorit ya, seperti kedokteran dan juga kedokteran gigi. Tarif yang dikenakan oleh sindikat ini untuk meloloskan peserta ke perguruan tinggi negeri atau PTN favorit, khususnya Fakultas Kedokteran, bisa mencapai 500 juta hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini menggunakan modus pemalsuan dokumen seperti KTP dan juga kartu peserta. Mereka diduga telah meloloskan sekitar 114 hingga 150 peserta ke PTN sejak 2017. Nah, ini juga kita akan tanya ya. Harusnya bagaimana ini bagi para peserta yang 114 orang ini yang sudah diloloskan oleh mereka ke PTN? Apakah harus digugurkan atau bagaimana? Begitu ya, karena ini mereka masuk ke sana dari hasil perjokian. Sindikat ini beroperasi lintas provinsi, mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Kasus terungkap berawal dari kecurigaan pengawas UTBK di Universitas Negeri Surabaya, UNESA, pada Selasa 21 April 2026 yang ternyata menemukan ketidaksesuaian foto pada identitas peserta. Pihak kepolisian sekarang ini masih terus mendalami kasus ini untuk memburu jaringan lain dan mendata seluruh peserta yang menggunakan jasa joki tersebut. Silakan, Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Banyak pertanyaan publik kemudian muncul dari pengungkapan kasus ini. Jadi mereka sudah beroperasi 10 tahun, kemudian sudah meloloskan 114 hingga 150 peserta lewat aksi joki mereka ke perguruan tinggi negeri favorit, terutama untuk Fakultas Kedokteran dan juga Kedokteran Gigi. Nah, sampai bisa mereka beroperasi 10 tahun, kemudian juga ternyata bisa meloloskan 414 orang hingga 150 orang, ini bagaimana caranya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan dari publik ya. Baik, nanti kita akan coba untuk hubungi anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, dan pengamat pendidikan, dan juga dari Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK, Ice Khodijah. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
10: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
11: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
12: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.
13: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
14: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
12: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Wawancara Pro 3.
5: Baik, kita akan bahas ya soal Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026, yang ternyata beroperasi selama hampir satu dekade sejak 2017. Bahkan mereka katanya sudah meluluskan 114 hingga 150 peserta ke PTN untuk prodi favorit seperti kedokteran dan juga kedokteran gigi. Tarifnya 500 hingga 700 juta rupiah. Nah, jika sudah terbongkar sindikatnya seperti ini, lalu apa yang mungkin selanjutnya bisa dilakukan? Kami sudah bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021-2025, Ice Hodijana, juga bisa bergabung bersama kami. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993988888. Bu Ice, selamat pagi, Bu.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Bu Ice. Bu Ice, ini sudah sindikat. Iya. Sudah meloloskan 114 hingga 150 orang lewat aksi joki mereka.
6: Oh, iya.
5: Jadi bagaimana ceritanya nih kalau begitu? Selanjutnya harus apa yang dilakukan, Bu Ice?
6: Saya nggak terlalu kaget sih. Karena sebenarnya itu hasratnya anak atau hasratnya orang tua yang ingin punya kebanggaan. Jadi menganggap bahwa diterima di perguruan tinggi
5: negeri,
6: yang mentereng itu adalah sebuah kebanggaan. Lupa bahwa perguruan tinggi itu merupakan jembatan untuk kehidupan nyata.
5: Ya.
6: Yang kalau mau masuk ke kehidupan nyata dimulai dengan kebohongan. Ketika sudah menjabat atau mengambil profesi yang diambil itu, apa yang terjadi?
5: Ya.
6: Melegalkan kebohongan. Wong saya masuk aja dengan kebohongan kok.
5: Ya.
6: Dan pada hakikatnya hal ini yang menurut saya kita perlu melakukan kampanye masif bahwa pendidikan itu bukan untuk bangga-banggaan.
5: Ya.
6: Pendidikan itu adalah persiapan kehidupan. Sekarang setelah lenyap kita ujian nasional, sekarang muncul TKA misalnya. Nah, kalau kembali lagi akan dijadikan alat bangga-banggaan, ini tuh masih persiapan. Jadi orang tua maupun para pendidik perlu menyadari bahwa ini adalah persiapan kehidupan yang tidak bisa dilakukan dengan pura-pura.
5: Yeah.
6: Mau jadi, ya kan, tidak boleh dilakukan secara pura-pura. Dalam arti pura-pura pinter, pura-pura mentereng, pura-pura bisa masuk perguruan tinggi mentereng di Indonesia, jurusan mentereng. Tapi masuknya lewat penipuan.
5: Yeah.
6: Apa yang muncul di dalam diri anaknya? Dan saya yakin ini biasanya bukan anaknya,
5: orang
6: siapa
5: tua, Bu,
6: yang bisa modalin. Ya.
5: Karena biayanya 500 sampai 700 juta, Bu Ica. Biaya jokinya itu.
6: Iya kan? Nah, makanya kan berarti jokinya pun itu kan bukan semata-mata ongkos, tetapi itu adalah modal yang dia perlukan untuk bisa sampai dia menjamin bahwa anak yang dijokiin itu masuk.
5: Ya.
6: Nah, untuk dapat prioritas itu, lewat mana dia? Kok bisa dia bisa menjamin bahwa anak-anak yang dijokiin itu dijamin akan lulus.
5: Ya, bagaimana ceritanya sampai jokinya juga bisa
6: dapat
5: masuk ke lokasi ujian misalkan begitu ya Bu Ica ya. Informasi dari mana begitu ya.
6: Iya, iya. Jangan-jangan ada sindikat yang lebih jauh lagi.
5: Itu kecurigaan publik Bu, ini gak mungkin lah sindikat joki ini bergerak sendiri, pasti ada orang lain di atasnya begitu.
6: Gak mungkin joki kemudian ujuk-ujuk, saya orang pinter, saya akan bisa membantu jawab soal-soal ujian masuk. Nah, gak mungkin lah.
5: Ya.
6: Apalagi bisa menjamin kalau bisa diterima. Ini yang saya pikir, makanya ini tagline-nya Pro 2 kan literasi digital.
5: Pro 3, Bu.
6: Pro 3. Ini kan literasi.
5: Ya.
6: Nah, kita ini jangan lagi literasi digital, literasi baca aja masih pontang-panting gitu.
5: Ya.
6: Nah, ini yang menyebabkan perlunya saya bilang kampanye secara nasional bahwa pendidikan itu kita mesti murni, kita tidak bisa menutupi atau membuat-buat gitu.
5: Ya, Bu, 114 sampai dengan 150 orang yang sudah mereka loloskan. Ini baru yang sindikat di Surabaya atau Jawa Timur ya, Bu Ica ya, yang mereka loloskan begitu ya. Ini kan jadi pertanyaan besar juga. Sebenarnya mereka kan pantas atau tidak lolos dan pintar atau tidak. Ini kan juga merusak citra perguruan tinggi juga kalau begitu ya Bu ya. Sebenarnya begitu ya Bu.
6: Jelas lah. Bolehlah misalnya merusak perguruan tinggi. Nah, karena itu ketika dia tahu dia masuk aja bim salabim.
5: Iya.
6: Ketika kuliah juga pasti cara bim.
5: Nah, itu dia. Supaya dapat nilai yang bagus misalkan begitu.
6: Tahu bahwa dia kecakapannya nggak cukup.
5: Ya.
6: Pasti dia akan mencari cara yang bagaimana supaya saya bisa lulus. Bayangkan kalau mental itu ditanam 4 tahun, 5 tahun di perguruan tinggi. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian dia ketika ada di dalam profesi apa yang dia lakukan?
5: Ya.
6: Pasti mental korup sudah ada di dalam otaknya. Sudah merasuk dalam jiwanya. Dan menjadi normal hal-hal semacam itu.
5: Ya, jadi dampaknya ini sebenarnya bukan hanya sekedar masalah sindikat joki, tapi ada yang lebih besar lagi ke depannya begitu ya, Bu Ica ya?
6: Jauh lebih besar. Perusakan mental masyarakat ini.
5: Ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung sama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Saya masih bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021 sampai dengan 2025, Ibu Ica Khodijah. Bu Ica, agar ini tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan memasukkan anak karena orang tuanya ingin ada gengsi begitu ya ke fakultas kedokteran, kedokteran gigi atau lainnya di PTN favorit, bagaimana caranya kalau begitu, Bu Ica?
6: Makanya saya bilang tadi, ini kan bukan penyakit baru ini.
5: Yeah.
6: Ini kan udah penyakit lama sebenarnya. Dengan cara bagaimanapun ini penyakit lama. Nah, makanya yang saya bilang kita harus melakukan kampanye secara nasional besar-besaran melalui media apapun. Bahwa pendidikan itu tidak bisa tipu-tipu. Wahai orang tua, jangan cari kebanggaan ketika anakmu tidak mampu, hanya mentereng waktu kuliah. Tetapi ketika mereka berprofesi, ini kan kita ngomongin di tingkat perguruan tinggi, yang seharusnya merupakan lembaga center of excellence, yang tidak boleh dikotorin. Tetapi baru masuk aja sudah kotor begini kan, prosesnya pasti akan tidak bisa jernih gitu.
5: Ya. Itu dari sisi kampanye ya, Bu Ica ya, untuk masyarakat ya. Nah, dari sisi pembersihan, misalkan ini kan seperti yang Ibu Ica katakan tadi ya, tidak mungkinlah 500-700 juta itu hanya dimakan oleh sindikat joki saja, tapi juga mungkin untuk bagian yang lainnya begitu ya. Jadi ini memang bersih-bersihnya juga harus dilakukan kalau begitu ya, Bu, di tingkat atas misalkan begitu ya.
6: Iya. Jadi gini, pendidikan itu kan tujuannya pencegahan.
5: Iya.
6: Kalau KPK itu kan sebenarnya kuratif ya.
5: Ya.
6: Nah, kenapa nggak ada melakukan hal-hal yang lebih jauh ketika KPK kuratif gitu ya.
5: Ya.
6: Bagaimana caranya KPK menyelidiki ini untuk tidak bisa diulangi lagi.
5: Ya.
6: Harus dicari. Apa ujungnya ini sebenarnya siapa?
5: Ya.
6: Karena nggak mungkin. Saya 100% nggak percaya kalau itu
5: joki bergerak sendiri sindikatnya begitu ya.
6: Bukan, ini pasti ada yang mengatur, ada mind mapper-nya yang lebih besar dan punya kekuasaan dan punya punya akses
5: ya
6: kepada hal-hal yang nanti memungkinkan orang-orang yang jadi joki ini bisa menjawab
5: ya.
6: Nanti prosentase hasilnya bagi-bagi gitu
5: ya,
6: kan.
5: Baik, kita ke Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, pagi Pak.
2: Selamat pagi.
5: Pagi. Temanku. Silakan Pak Sowan. Ada Ibu Icul Khodijah bersama saya Pak.
2: Prihatin dan memalukan ya.
5: Ya.
2: Saya di 32 tahun saya di pendidikan. Kemudian saya juga masih mengajar di perguruan tinggi sampai dengan saat ini ya.
5: Ya.
2: Begini, apa pandangan luar negeri ya terhadap alumni-alumni kita itu kira-kira ya.
5: Iya.
2: Itu yang jadi permasalahan. Apa kira-kira? Saya sangat sependapat dengan Ibu...
5: Siapa ini? Ibu Ica.
2: Ibu Ica. Saya sependapat sekali bahwa ini pasti ada konspirasi besar di belakang ini. Dan ini sudah lama kejadian ini sebetulnya. Wow. Bukan barusan, sudah lama. Kenapa kalau tidak ketika dia masuk di perguruan tinggi, kalau misalnya ada mensinyalir seperti itu, orang-orang hebat itu, kenapa kalau tidak dimatrikulasi mereka?
5: Ya, itu jadi pertanyaan juga itu Pak Sowan itu.
2: Itu dimatrikulasi, itu seharusnya dimatrikulasi. Dan mungkin saya lebih sependapat ya, kalau kita mengusulkan mereka-mereka yang sudah diloloskan itu jangan hanya Jawa Timur,
5: ya,
2: bahkan seluruh Indonesia,
6: ya,
2: di breakdown aja semuanya itu, biar semuanya dikeluarkan, ijazahnya dibatalkan, karena sangat memalukan.
5: Ya.
2: Saya pernah saya
5: kalau 10 tahun berarti kan sudah ada yang lulus nih, Pak Sowan ya. Mereka
2: sudah
5: yang berprestasi begitu ya.
2: Sudah banyak. Dan bagaimana kualitasnya itu mereka-mereka itu kualitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya.
5: Iya.
2: Saya juga pernah gini Pak Jaini, saya alumni luar negeri ya.
5: Iya.
2: Ketika saya masuk di sana, betul-betul seleksinya ketatnya luar biasa ya.
5: Yeah.
2: Matrikulasi dan di macam-macam yang kita dibuatnya ya. Tapi kenapa kok Indonesia terjadi gini, mental-mental seperti ini? Bu Nina, mungkin satu saat kita mengharapkan P4 mungkin dikembalikan lagi mungkin ya.
5: Yeah. Supaya
2: mental-mental mereka bagus ya. Karena P4 ini betul-betul dibutuhkan bagi mereka-mereka yang orang-orang yang kelahiran tahun 2000 ini.
5: Iya. Yeah.
2: Wah, parah ini tidak pernah di P4 ini merusak bangsa Indonesia. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Sowan. Ya, saya mungkin garis bawahi dua pertanyaan besar dari Pak Sowan. Pertama, yang sudah diloloskan oleh sindikat ini tindak lanjutnya harus bagaimana? Itu yang pertama ya, Bu Ica ya. Yang kedua soal tadi Bu, materi P4 kegiatannya memang sangat perlu diajarkan kembali. Silakan Bu Ica untuk komentarnya.
6: Iya. Iya. Bahwasanya saya sepakat ya, karena walaupun itu akan sulit. Karena kalau ada sindikat di dalam, pasti hal itu tidak akan mudah untuk mengoreknya ya. Siapa yang sudah lulus, siapa yang itu akan challenging ya. Tapi saya sepakat idenya bahwa kita harus melakukan bukan menghukum ya, tetapi memberikan pelajaran bahwa ini adalah merusak tatanan kehidupan, bukan sekedar memalukan ya.
5: Ya.
6: Bukan sekedar memalukan, tapi
5: merusaknya itu ya Bu ya, kehidupan. Yang dampak besarnya begitu ya Bu. Ijo, ya.
6: Dan secara masif, karena mereka akan berprofesi.
5: Ya.
6: Kita itu pekerjaan kalau lulusan S1, nggak mungkin kan pekerjaannya jual kacang.
5: Ya.
6: Pasti cari pekerjaan yang dianggap sesuai dengan level pendidikannya, bukan? Dan itu nanti kalau misalnya dia tidak bisa di profesinya, dia akan pasti mencari jadi bergabung dengan politik, bergabung dengan partai, bergabung. Nah, itu mental apa yang dibawa?
5: Ya.
6: Mental menghalalkan segala cara, bukan?
5: Ya.
6: Nah, jadi saya sepakat. Nah, kalau P4 sebenarnya pada saat reformasi tahun 2019-2024, ketika diusulkan oleh Kemendikbud adanya penguatan profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya cara halusnya, cara model sekarang bagaimana Pancasila menjadi rus dalam pendidikan sebenarnya. Jadi saya itu sepakat sekali, kita itu punya falsafah Pancasila yang lengkap untuk digunakan sebagai tatanan hidup. Tentunya dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Karena agama apapun yang dianut oleh rakyat Indonesia boleh dilakukan, boleh dilaksanakan dengan caranya. Kemudian setelahnya kemanusiaan, persatuan, itu kalau diterjemahkan bahkan untuk diidentikan dengan kecakapan abad 21, zaman digital, tetap relevan. Sebenarnya kan yang perlu dipikirkan, kalau P4 zaman dulu penataran-penataran itu, ya memang itu pada zamannya. Kalau zaman sekarang kan perlunya dilakukan dengan sesuai dengan zaman ini, begitu ya.
5: Dengan praktek implementasi mungkin begitu ya, Bu ya.
6: Dengan praktek implementasi.
5: Anak-anak sekarang agak beda begitu ya, Bu.
6: Dan dicontohkan oleh orang dewasa ini ya. Nah itu kan sudah jelas mencontohkan pelanggaran semua sila kalau saya bilang.
5: Baik, Bu Ica, ada satu pendengar lagi, Pak Hadi di Jakarta Timur. Pak Hadi, pagi.
7: Silakan. Selamat pagi.
5: Pagi. Pak, ya, silakan Pak Hadi. Ada Bu Ica Khodijah bersama saya, Pak.
7: Ini saya kasih tahu, saya pernah melakukan hal seperti itu ya. Jadi saya cerita sedikit dulu. Saya ada punya saudara ibu yang berpunya ya, orang orang yang berpunya. Bukan ibu dan nenek, nenek. Nah, itu pernah nelpon ke saya, terus tiba-tiba itu dia bilang, lu datang kemari. Saya datang ke rumahnya. Terus begitu, ini anak nih, dia tunjuk orangnya, masih muda. Minta lu masukin ke sekolah tinggi di UI. Ya udah, jadi saya pergi ke UI dulu waktu itu. Ujiannya, ujian apa ya? Saya lupa, ada sekitar 5 tahun yang lalu lah. Mungkin ujiannya itu kan berubah-berubah tuh sama ujiannya. Saya lupa. Nah, terus pergi, terus gitu, minta keterangan apa segala macam syarat-syaratnya. Saya bawa anak ya. Suruh dia catat semua. Ketemu dengan di meja itu ada pendaftaran. Suruh catat, balik. Begitu, udah selesai. Dia, syaratnya semua dipenuhi. Saya bilang, dia ambil foto apa segala macam tuh, dia foto segala macam, mungkin setengah badan lah, segala macam berwarna lah, inilah itulah segala macam, dia kumpulin semua, udah kita berangkat. Ini orang daerah, ini anak daerah. Bukan orang Jakarta ya. Jadi ini saudara si nenek nih, ini dari daerah. Dia panggil aja saya, jadi suruh.
5: Jadi ceritanya ada transaksi atau bagaimana Pak di kampus transaksi itu?
7: Jadi Nah, terus begitu, ini saya cerita nih, ini pengalaman saya. Begitu, saya udah selesai, terus kita pergi. Kan udah rampung tuh, udah siap ya, kita pergi. Udah sampai di jalan, jadi ini saya pergi ke itu, Bu, ke Depok. Ke Depok. Karena dia kan mesti ujiannya di situ. Dia nggak tahu kan, nggak tahu aja, cuma orang daerah. Saya kasih tahu stopnya di sini, sini, sini, naik ini, naik itu, segala macam. Naik kereta, pindah.
5: Begitu sampai kampus bagaimana ceritanya Pak?
7: Begitu, nggak terus. Saya bilang ayo, saya bilang, dia diam, lama. Ayo cepetan. Ini kan udah keburu sore, saya bilang ntar kalau.
5: Pak Adi mungkin singkat lagi Pak, singkat saja Pak. Jadi ada transaksinya bagaimana begitu?
7: Begitu, ternyata itu ijazah yang ada.
5: Nggak punya ijazah.
7: Nggak punya ijazah.
5: Nah,
7: begitu gimana? Ini kan udah mau pergi.
5: Tapi bisa masuk atau nggak di kampus itu Pak akhirnya, Pak Adi?
7: Nah, di itu ijazah palsu. Dia pakai
5: pakai ijazah palsu.
7: Iya, masuk.
5: Baik, baik, Pak Adi. Pak Adi, karena waktu kita terbatas ya, Pak Adi ya. Mungkin kita bisa tangkap cerita Pak Adi ya.
7: Saya batalin, Pak.
5: Saya batalin
7: semua. Saya balik lagi. Supaya saya pikir ini nggak bisa begini.
5: Kejahatan. Begitu. Jadi Pak Adi maunya masuk dengan benar-benar sesuai prosedur begitu ya, Pak Adi ya? Oke.
7: Saya batalin semua. Saya balik lagi ke UI. Saya bilangin semua, saya ceritain semua. Ya, gitu dulu.
5: Baik. Terima kasih banyak ya, Pak Adi ya. Jadi Pak Adi awalnya diminta membantu orang yang tidak punya ijazah, tapi karena ijazahnya palsu, Pak Adi akhirnya membatalkan semuanya, begitu ceritanya, Bu Ija.
6: Ya, ya. Jadi ya mungkin, nah itu kan, kasihan anak-anak itu jadi korban,
5: ya.
6: Tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu jadi korban.
5: Ya.
6: Jadi seolah-olah mereka diberikan iming-iming nanti kamu di UI, nanti kamu di ini, nanti di universitas ini. Lupa kalau universitas itu bukan titik akhir kehidupan.
5: Ya.
6: Universitas itu adalah jenjang menuju kepada kehidupan. Nah, ya. Kalau jenjang menuju kehidupan itu dikotorin, ya masuk ke kehidupan dengan kotor.
5: Ya. Ini yang harus dimengerti oleh masyarakat juga begitu ya,
6: betul,
5: Bu Ijo ya.
6: Betul, betul. Pokoknya ini kayaknya zaman semakin berubah, segala sesuatu makin mudah untuk di-track karena ada jejak digital. Tetapi jangan lupa hal-hal yang sifatnya menipu-menipu itu masuknya menjadi jejak biologis pada anak-anak.
5: Yeah.
6: Bukan sekedar jejak digital, jejak biologis yang masuk di dalam pola pikir mereka.
5: Yeah.
6: Nah ini yang harus disadari, jangan cuma perkara bangga-bangga, oh anak saya kuliah di sini, anak saya kuliah, hey, belum nyampe itu.
5: Ya. Oke.
6: Okay. Nah jadi aku semangat banget nih.
5: Bu Ica, tapi apa yang mungkin harus dilakukan oleh Kemendikti Saintek ya, terhadap 114 atau 150 orang yang mereka sudah loloskan masuk ke PTN favorit? Apakah memang harus dicek lagi nama-namanya siapa aja, mudah-mudahan datanya masih ada.
6: Saya
5: ya Bu ya, mereka
6: harus
5: begitu.
6: Harus dicari lebih lanjut ya.
5: Yeah.
6: Karena kalau misalnya hanya ini yang diproses, tidak mencari lagi korban-korban yang lain, saya rasa itu kayak apa ya, pedas-pedas cabe aja.
5: Yeah.
6: Jadi kalau mau menuntaskan yang ini diproses, tetapi harus dicari. Itu kan baru di Surabaya.
5: Ya.
6: Kan di kota-kota, setiap kota besar kan ada perguruan tinggi besar yang selalu menjadi incaran banyak orang.
5: Ya.
6: Apalagi perguruan tinggi misalnya di Sulawesi, di Papua,
5: ya.
6: Kan ada UNCEN di sana, di Ambon. Nah, itu barangkali juga tempat-tempat di mana anak-anak dari kota besar yang merasa sulit masuk di perguruan tinggi di kota besar bisa jadi memikirkan untuk masuk ke perguruan tinggi
5: ya.
6: Yang ada di daerah yang agak jauh gitu.
5: Baik kalau begitu Bu.
6: Nah itu juga harus menjadi pemikiran.
5: Ya.
6: Gak bisa menyelesaikan hanya yang sekarang ini aja.
5: Ya Bu Ica, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini.
6: Sama-sama.
5: Bu. Selamat pagi.
6: Mudah-mudahan
5: Bu Ica. Ya pagi ya, Bu.
6: Selamat pagi.
5: Demikian tadi pakar pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021-2025, Ice Hodijah. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana. Pak Boni, pagi Pak.
8: Pagi.
5: Pagi. Pak Boni, apakah Bapak juga melihat ini seperti yang tangkapan para pendengar kita juga ya, bahwa sebenarnya ada sindikat lebih besar, tidak hanya sindikat yang sudah digulung oleh polisi ini begitu Pak?
8: Oke, begini ya. Pertama ini, soal pemerataan akses terhadap pendidikan kedokteran itu sendiri.
5: Ya.
8: Kita tahu dokter di kita itu rasionya masih di bawah cukup.
5: Ya.
8: Ya kan di bawah standar. Satu, yang kedua, universitas yang punya prodi kedokteran juga tersentralisir, itu kebanyakan di Jawa.
5: Ya.
8: Ya, yang baik yang swasta maupun yang negeri. Kalau yang swasta harganya gila-gilaan. Ya kan, yang kedua negeri susah ditembus,
5: yeah.
8: Walaupun juga sekarang ya susah juga, biayanya juga cukup lumayan. Intinya kalau misalkan pemerataan akses terhadap pendidikan kedokteran itu sebar di seluruh Indonesia, merata berdasarkan kebutuhan dari warga setempat,
5: yeah.
8: Maka mungkin masih bisa dihandle ya, artinya kita bisa minimalisir lah kecurangan-kecurangan seperti ini.
5: Dan biayanya juga murah ya, begitu ya, Pak Boni ya, biaya kuliahnya misalkan nah, begitu ya. Ya,
8: ya yang kedua ini kan 90% perjokian ini terjadi pada jurusan kedokteran.
5: Ya, dan ya, kedokteran artinya, gigi Pak, ada dua prodi itu.
8: Iya, yeah. artinya jurusan ini tuh jurusan yang dianggap bergengsi lah, yeah. Gitu. Dari zaman dulu kan profesi dokter itu bergengsi gitu kan. Nah, kemudian harapannya jadi juga tinggi kan, fantasi terhadap profesi dokter ini bisa masuk, ketika nanti bisa masuk, bisa jadi dokter, bisa, yeah, lebih hebat daripada yang profesi lain. Nah, saya pikir juga ini harus diubah lah mindset seperti demikian. Tapi yang pasti kalau menurut saya, akses terhadap pendidikan dokter ini memang harus di merata lagi gitu. Memang ada waktu berapa waktu lalu kami di Komisi 10 juga ada ada organisasi Himpunan Pendidikan Dokter itu sempat juga kami bicara gitu dengan, yeah, mereka. Ada kekhawatiran kalau memang terjadi inflasi jumlah dokter itu akan membuat mutunya rendah. Tapi kalau kita lihat yang di Indonesia ini terjadi bukan belum lah, mungkin kalau inflasi ya belum, tapi yang pasti itu kekurangan tenaga dokter. Kalau saya jauh-jauh di dapil saya itu ada, yeah, beberapa puskesmas pembantu gitu, nggak terlayani sama nakes. Kalau kita lihat di Kuba misalkan, orang di Kuba itu terkenal dengan dokter Kuba yang,
5: yeah,
8: juga banyak membantu negara-negara yang membutuhkan. Bahkan di sana rasionya itu 1 banding 6 gitu ya, 1 warga 6 dokter bahkan kalau kita cek di data. Nah, ini juga menarik. Intinya dokter itu kalau di sana itu dibikin sebagai profesi yang mindsetnya ya, gambaran umumnya, yeah, ini petugas pelayan kemanusiaan gitu kan. Jadi bukan satu profesi yang bergengsi, yang eksklusif, yang punya privilege, yang di dalam status sosialnya juga jadi lebih tinggi gitu, yeah, ya. Nah, itu kan yang terjadi di kita. Makanya orang berani bayar sampai 600-700 juta tuh untuk bayarin joki, dan ternyata jokinya udah kayak mafia, udah kayak apa namanya, jaringan ya, mulai dari jokinya sampai kemudian melibatkan
5: ada 3 dokter aktif
8: pegawai. Nah, iya, jadi kalau kata saya itu yang nomor 2. Yang ketiga, mungkin juga dalam penyelenggaraan UTBK ini ya harus diperketat gitu kan, yeah, penyelenggara itu memang benar-benar harus memperketat dan betul-betul dikenakan hukuman yang bikin jera lah gitu.
5: Yeah.
8: Dan sebetulnya kalau misalkan itu ketat ya, orang nggak bisa lah pakai joki, kan bisa dicek gitu kan, kayak gimana mungkin identitasnya, kan bisa dicek semua. Di melibatkan jaringan yang banyak tentu nggak bisa lolos tuh masuk ke, yeah, ruang ujian gitu kan, leluasa gitu. Artinya ini mafia joki ini memang harus dibongkar lah,
5: yeah,
8: dan harus ada tindakan hukum yang bikin mereka jera sehingga ke depan nggak akan lagi seperti ini terulang. Karena apa yang dipertaruhkan adalah juga lagi-lagi si anak yang masuknya gitu, apakah dia nanti bisa menjadi dokter yang yeah, betul-betul hasil dari seleksi yang ketat gitu ya, kayak gitulah kira-kira.
5: Ya, yeah, jadi Pak Boni lebih melihat bahwa harus ada upaya pencegahan ke depannya, jangan sampai muncul lagi kasus-kasus perjokian seperti ini, begitu ya Pak Boni ya?
8: Itu gini ya, kita kan nggak mungkin penyelesaian itu kan dua lah, secara, yeah, taktis dan secara strategis seperti apa. Kalau secara taktis mungkin kita selesaikan dengan secara hukum, strategi juga bisa gitu ya. Hukum itu diberlakukan, bikin jera, kemudian pengawasan dalam ujian juga diperketat ya. Jangan terlalu longgar, kemudian juga memang harus diindikasi, ada indikasi tertentu dari awal sudah terdeteksi itu bisa ditindak. Yang berikutnya kita ya ubah. Untuk jangka panjang ya ubah, yeah, mindset kebanyakan orang bahwa jadi dokter itu bukan jadi priayi gitu ya, bukan jadi bangsawan. Dia memang tugas yang melayani kemanusiaan. Yang kalau udah jadi dokter, maunya siap melayani siapapun kemanapun di Indonesia ini gitu kan.
5: Ya, yeah. Pak Boni, ini kan kalau dari keterangan kepolisian ya, ada 114 sampai 150 orang yang sudah mereka loloskan ke PTN. Berarti kan sudah ada yang lulus juga nih, atau sudah mungkin sudah praktek jadi dokter juga nih, Pak Boni. Nah, itu tindak lanjut dari Kemendikti Saintek ataupun Kemenkes harusnya seperti apa ya, Pak Boni ya? Dengan lulusan yang sudah lulus
8: dan
5: sudah,
8: kan juga,
5: sudah jadi dokter begitu.
8: Iya tentu kan bisa dilihat kan ada organisasi profesi dokter ID, yeah, ya, yang juga dalam hal ini juga ikut berperan. Jadi kalau menurut saya organisasi profesi dokter juga harus bisa sama-sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk apa melihatlah kalau udah kejadian begini track record dokter-dokter yang keburu lulus gitu ya seperti yeah. apa. Kita kalau udah bicara hukum kan kita bicara hitam putih ya.
9: Yeah.
8: Jadi nggak bisa nanti ada pengertian gini. Ya udahlah ternyata kalau jadi lulus dokter juga mampu kok bisa kok gitu. Nanti nggak menimbulkan efek jera.
9: Yeah.
8: Kadang kan kita tuh permisifnya di situ ya, gitu. Karena itu nggak boleh tuh kayak gitu.
9: Ya, lalu Pak Boni mungkin sekali lagi bisa menyampaikan saran ke masyarakat begitu ya. Sudahlah jangan coba-coba masuk perguruan tinggi dengan cara-cara curang seperti ini dan mindset juga memang harus dirubah. Silakan Pak Boni.
8: Iya betul kayak gitu. Jadi kita kan harus memecahkan persoalan yang sekarang terjadi. Ya artinya secara taktis gitu kan penyelesaian hukumnya seperti apa dan ya. Penyelesaian hukum itu harus jadi. Harus jadi pelajaran untuk semua bahwa nanti besok nggak jadi lagi dan itu juga mendorong si orang tua untuk mendidik anaknya nggak seperti itu.
9: Ya.
8: Ini kan pasti dimodalin semua orang tuanya.
9: Ya nggak mungkin duit 500-700 juta mungkin. Begitu ya.
8: Ya mungkin nggak mungkin kayak gitu dan ini udah berlangsung berapa tahun 9 tahun kalau nggak salah.
9: Ya.
8: Ya kan kalau kita lihat jaringan ininya kartelnya lah gitu kan. Udah jalan 9 tahun berarti dia melenggang tuh dan kalau dibongkar mungkin melibatkan orang banyak. Tapi kalau seandainya mungkin ya pendidikan dokter ini merata ke seluruh wilayah Indonesia adalah universitas-universitas yeah. yang membuka prodi dan saringannya pun terbuka gitu. Artinya ada anak inilah saringannya itu diberikan kepada anak yang layak dan yeah. mampu. Nanti baru status golongan ekonominya kan dilihat. Misalkan ada yang anak dari golongan tidak mampu, dia yeah. tapi secara intelektual mampu, ya dia kan tentu bisa mendapatkan beasiswa. Kan yeah. ada banyak lah sekarang. Kayak gitu.
9: Iya, yeah, baik kalau begitu. Pak Boni, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Sama-sama.
9: Ya, selamat pagi, Pak Boni Triana.
8: Iya.
9: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana. Nanti kita update ya untuk perkembangan terkininya.
4: Wawancara Pro 3.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya agar kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan dalam negeri dan bukan kapal asing. Saat meninjau Desa Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Presiden mengatakan pemerintah akan membangun lebih dari 1.500 kapal ikan tahun ini yang nantinya dibagikan kepada kelompok nelayan melalui koperasi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan lebih dari 1.300 desa nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi biru dan peningkatan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kalimantan memiliki potensi besar untuk pengembangan pendidikan tinggi yang berintegrasi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek Badri Munir Sukoco mengatakan, IKN dapat menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa melalui kegiatan riset, magang, hingga kuliah kerja nyata tematik. Di sisi lain, otorita IKN bersama dengan perguruan tinggi di Kalimantan diharapkan mampu menyusun kurikulum

divisi pertahanan udara pertama yang dilengkapi sistem S-500 di Angkatan Kedirgantaraannya. Dari dunia olahraga, Timnas Indonesia tergabung di Grup F Piala Asia 2027 bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand setelah hasil undian diumumkan di Riyadh, Arab Saudi. Meski berstatus sebagai tim dari pot 4, skuad Garuda di bawah asuhan John Heckman bertekad mengulang pencapaian pada Piala Asia 2023 saat berhasil lolos ke babak 16 besar. Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada laga perdana 11 Januari 2027, kemudian melawan Qatar 5 hari setelahnya, dan menutup fase grup menghadapi Thailand pada 20 Januari 2027.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah,

0: untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Esteler-nya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Aduh Mas, asapnya itu loh. Bisa tolong pindah ke sebelah sana?
7: Mbaknya aja yang pindah. Saya duluan duduk di sini.
6: Di sini kan nggak boleh merokok, Mas.
7: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya Mbak kan?
6: Justru karena kendaraan umum, Mas, nggak boleh merokok sembarangan.
7: Kata siapa, Mbak? Sok tahu nih.
6: Nih Masnya baca. Ada larangannya loh, dilarang merokok, apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar masnya, jadi ikutan kena asapnya juga kan?
8: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
9: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
10: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
11: Kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kawasan Istora Papua Bangkit akan diaktifkan menjadi kawasan spot untuk turis. Berikut laporan selengkapnya Reski Kurniawan. Reski.
12: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit yang ada di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Lawrence Wantik, mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Dan aktivitasnya dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan. Berikut penuturan Lawrence Wanti.
13: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan CPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan melakukan event setiap minggu.
12: Lawrence menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence juga menambahkan pengembangan sport tourism ini diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Dan ke depan, UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON ini dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Demikian dari Jayapura, Rizky Kurniawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Aparatur sipil negara ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Berikut informasinya Tata Maulizar. Tata.
14: Ya, baik, terima kasih pendengar dari Melabu Aceh Barat dapat kami laporkan terkait dengan kegiatan gotong royong rutin Jumat yang dalam program ASRI yang tentunya digagas oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SP.
11: Ya, mohon maaf terputus ya sambungan telepon kita dengan Tata. Nanti kita coba kontak kembali Tata untuk menyampaikan lebih lanjut informasi selengkapnya.
10: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
11: Harga sejumlah bahan pangan di pasar C Sikambing mulai menunjukkan kestabilan, termasuk harga ayam potong meski hingga kini masih mengalami fluktuasi di pasaran. Berikut informasinya Mutiara Lubis. Mutiara.
15: Ya, baik pendengar dimanapun berada, harga ayam potong di pasar C Sikambing Kota Medan mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil meski hingga kini masih mengalami kenaikan secara bertahap dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang ayam di pasar C Sikambing, Bagus, mengatakan harga ayam saat ini berada di kisaran harga Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 dibandingkan hari sebelumnya. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Bagus.
16: Untuk hari ini ada kenaikan Rp1.000, penjualan Rp35.000, Kalau penurunan nggak ada kenaikan terus dari harga Rp31.000, dalam seminggu ini terus naik.
17: Kalau nggak tahu.
16: Berapa bulan yang lewat lah gitu, karena kelangkaan ayam.
17: Paling tinggi 45, 50.
15: Ya, lebih lanjut menurut Bagus, kenaikan harga ayam yang mencapai 40 atau 50 ribu beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh kelangkaan ayam karena makan bergizi gratis atau MBG yang sempat membuat harga ayam melambung akibat kelangkaan stok. Meski sejumlah kebutuhan operasional seperti plastik mengalami kenaikan harga, Bagus mengaku tetap mengikuti harga pasar dan tidak menaikkan harga ayam secara sepihak. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Aparatur sipil negara ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya Tata Maulizar. Tata.
14: Baik, terima kasih dan pendengar di manapun berada dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan terkait dengan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM. Nah, hal ini disampaikan oleh salah seorang ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, Mawarni. Dia mengatakan bahwa kegiatan gotong royong ini sangat positif karena dapat berkontribusi membersihkan Kota Melabuh.
18: Hal ini adalah sangat sangat positif ya. Kami sangat mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat, seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah. Dan
14: Iya, Mawarni mengatakan akan menjadi sebuah kebanggaan jika dapat menjadikan Kota Melabuh sebagai kota bersih. Ia berharap dengan adanya kegiatan gotong royong ini, seluruh pantai yang ada di Aceh Barat dapat bersih, dapat dibersihkan dari berbagai sampah yang ada. Seperti diketahui, program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat ini menyasar berbagai fasilitas umum seperti pantai, pasar, dan sejumlah lokasi publik lainnya seperti fasilitas olahraga. Program ini telah mencapai minggu kelima sejak pertama kali diluncurkan pada 10 April lalu. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mengedukasi masyarakat dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beralih ke daerah lainnya di mana menjaga kearifan lokal, produksi minyak cengkeh akan menjadi target rutan Ambon kelas 2A Ambon dalam tahun 2026. Berikut informasinya Sahira Sengaji. Sahira.
19: Ya, baik. Dari Kota Ambon dapat kami informasikan bahwa Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon rencana menggencarkan pembinaan kemandirian sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mengelola minyak cengkeh. Hal ini diakui pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, bahwa program keterampilan produk pengolahan minyak cengkeh akan menjadi salah satu sasaran utama pembinaan kemandirian warga binaan Rutan Ambon, dan kerjasama akan dibangun Rutan Ambon dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon serta pihak terkait. Semua proses juga akan dilakukan seperti izin produksi, sertifikasi halal, dan sebagainya.
20: Ada permohonan untuk pemasukan proposal, ketika ada persetujuan mereka akan datang menyelenggarakan kegiatan itu. Dan juga mungkin kita akan berusaha untuk bisa bekerja sama dengan SMK ya, untuk melatih anak-anak di dalam supaya keterampilan mereka itu lebih ditingkatkan lagi.
19: Sebelumnya, warga binaan Rumah Tahanan Negara Ambon sudah menunjukkan kreativitas luar biasa melalui kegiatan daur ulang limbah besi. Material bekas yang sering dianggap tidak bernilai, mereka sulap menjadi pot bunga dan ornamen fungsional yang memiliki nilai estetika sekaligus ekonomi. Ada juga limbah batok kelapa dijadikan ragam kerajinan yang bernilai jual tinggi. Begitu juga kursi serta meja. Hasil karya warga binaan Rutan Ambon bukan sekedar pajangan semata, akan tetapi karyanya dijual dibelikan kepada masyarakat, yang mana bahkan kualitasnya tidak kalah bersaing dengan barang-barang yang dijual belikan di toko. Diakui kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian di Rutan Ambon yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktik untuk masa depan setelah mereka bebas nanti. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Nanti kita bahas ya soal mulai 10 Mei 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mewajibkan warga memilah sampah dari rumah tangga menjadi 4 kategori. Kebijakan ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Nomor 5 tahun 2026 bertujuan mengurangi beban TPST Bantar Gebang. Jadi jumlah sampah harian di Jakarta pada 2026 mencapai sekitar 7.700 hingga 8.500 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut dikirim ke TPST Bantar Gebang dengan volume rata-rata harian mencapai lebih dari 7.300 ton yang menyebabkan TPST mendekati batas kapasitas maksimalnya. Nah, kick-off-nya untuk program ini di Jakarta akan berlangsung pada hari ini di acara Car Free Day ya di Jakarta. Kemudian nanti kita akan berbincang juga dengan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta seperti apa program ini dan juga untuk menindaklanjutinya agar memang program ini berjalan dengan maksimal seperti apa juga. Nanti kita akan berbincang soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, jadi kalau untuk empat yang mesti dipilah di rumah tangga, yang pertama sampah organik yaitu sisa makanan, dedaunan dan juga sampah taman, anorganik yaitu seperti plastik, kemudian kertas, logam, kaca yang bisa didaur ulang. Ada juga B3, bahan berbahaya dan beracun, baterai, lampu kemasan, bahan kimia, residu yaitu sampah yang tidak dapat diolah kembali. Ini juga menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta yang mulai harus dipilah di rumah tangga. Baik, Gubernur DKI Jakarta meresmikan gerakan pencanangan pilah sampah di kawasan Car Free Day Rasuna Said, Jakarta Selatan. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri. Yurika.
1: Ya, Zaini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan juga Menko Pangan Zulkifli Hasan serta Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meresmikan secara serentak di 5 kota terkait dengan pencanangan pilah sampah yang dilangsungkan di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Dan acara ini juga dihadiri oleh masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di kawasan Car Free Day Kuningan ini karena memang kawasan ini baru saja dimulai Car Free Day bagi masyarakat. Pada keterangan pers kepada para awak media, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa acara ini juga terkait dengan perayaan atau gerakan pencanangan pilah sampah dalam rangka peringatan ulang tahun Jakarta ke-499 tahun pada Juni mendatang. Berikut keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
2: Pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu dari pantauan kami, beberapa masyarakat dan juga komunitas serta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga menyerukan atau menyuarakan kepada masyarakat di kawasan Car Free Day Kuningan ini untuk melakukan pilah sampah, khususnya sampah bagi rumah tangga. Dan sementara itu acara Car Free Day pada pagi hari ini terlihat cukup ramai dan acara ini dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi hari ini. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa pencanangan pilah sampah ini sudah dilakukan baik di sejumlah pasar dan juga hotel serta di kafe yang berada di kawasan Jakarta. Dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
5: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
6: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
7: Indonesia menyapa pagi.
0: Nah, seperti apa sebenarnya program atau mewajibkan warga memilah sampah dari rumah tangga menjadi 4 kategori untuk wilayah DKI Jakarta? Kami sudah bersama dengan Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ihwan.
7: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yogi, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Yogi. Pak Yogi, mungkin bisa disampaikan selengkapnya mengenai program pilah sampah rumah tangga yang diwajibkan ini seperti apa ini, Pak Yogi?
8: Iya. Gubernur mengeluarkan instruksi gubernur ya, nomor 5 tahun 2026 yang mewajibkan seluruh warga Jakarta atau seluruh rumah ya melakukan pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah ini dibagi menjadi 4 pilahan.
0: Yeah.
8: Pertama, sampah organik atau sampah yang mudah membusuk ya. Itu seperti sisa makanan, sisa apa, toppingan pepohonan, gitu, sisa sayur-sayuran, begitu. Kemudian, jenis kedua itu sampah anorganik atau sampah material daur ulang. Itu seperti plastik, botol, bekas AMDK, kaleng-kaleng bekas minuman, karton-kartonan, kardus-kardusan, itu dikumpulkan tersendiri dan itu punya nilai ekonomis gitu.
0: Yeah.
8: Kemudian sampah residu itu sampah yang tidak bisa diolah lagi gitu ya. Ya seperti diapers bekas, bekas pembalut, bekas tisu gitu. Nah itu yang nanti ujungnya akan ke PPA gitu.
0: Yeah.
8: Kemudian jenis yang keempat itu sampah B3 rumah tangga. Seperti bekas e-waste, bekas aerosol, semprot-semprotan, insektisida rumahan gitu-gitu ya. Nah itu berbahaya kalau harus diolah oleh masyarakat.
0: Yeah.
8: Itu bisa dikumpulkan ke dropbox atau layanan jemput kita jemput, pemerintah nanti akan mengolahnya gitu agar aman juga bagi lingkungan, aman juga bagi masyarakat ya.
0: Yeah. Pak Yogi, karena ini kategorinya wajib ya Pak, tentu kan ada reward and punishment-nya agar berjalan begitu. Nah itu reward and punishment-nya bagaimana itu Pak Yogi?
8: Kalau reward-nya di instruksi itu nanti akan diberikan sarana prasarana gitu ya untuk orang kelurahan atau RW yang sudah memilah gitu. Tentunya jadi kedukungan sarana gitu ya. Kalau punishment-nya itu sanksi sosial yang ditetapkan oleh RW gitu.
0: Oh begitu. Jadi Pak RW nanti yang menentukan sanksi sosialnya bagi rumah tangga yang tidak melaksanakan itu begitu ya, Pak Yogi?
8: Iya, sanksi komunitas lah gitu. Kalau misalnya semua rumah memilah, ada satu rumah nggak memilah, kan akhirnya itu mengganggu sistem pengelolaan sampah di RW itu. Nah itu bidang pengelolaan sampah tingkat RW atau pengurus RW itu bisa menjatuhkan sanksi begitu.
0: Iya. Pak Yogi, ini kan bukan hal baru bagi warga Jakarta ya. Kalau wawancara kami dengan berbagai RW begitu, sudah banyak melakukan pilah sampah di rumah tangga nih Pak Yogi. Tapi ada satu keluhan juga Pak dari mereka. Ketika sampah itu sudah dipilah, kemudian dalam proses pengangkutannya ke TPS atau TPA tercampur lagi. Nah itu bagaimana mencegah itu juga Pak Yogi?
8: Jadi nanti memang kita itu termasuk tugas gerobak ya.
0: Iya.
8: Yeah. Kan yang biasanya ngambil dari rumah-rumah ya, door to door ya.
0: Iya.
8: Yeah. Itu akan kita edukasi agar mereka menjemputnya juga terpilah. Tapi pada prinsipnya ketika sampah misalnya organik itu sisa makanan, tadi sisa sampah membusuk itu bisa secara komunal di tingkat RW bisa diolah menjadi kompos atau biokonversi.
0: Ya. Pak Yogi.
8: Protein.
0: Ya. Agak putus-putus suaranya nih Pak Yogi.
8: Ya. Oke.
0: Okay. Baik, Pak Yogi, mungkin begini Pak. Ya, silakan Pak.
8: Ujungnya itu nggak akan ke TPA atau ke TPA kan?
0: Ya.
8: Dibawa ke daur ulang.
0: Ya.
8: Dijual ke pasar besar. Jadi kalau misalnya sudah setelah dan menjadi foto dibatasilah, nanti ujungnya itu pasti berbeda.
0: Ya. Gitu. Jadi sebelum ke TPST itu ke Bantar Gebang misalkan sudah ada proses dululah begitu ya, Pak Yogi ya.
8: Jadi sekarang sih pada prinsipnya masyarakat.
0: Ya.
8: Kemudian dijemputnya terpilah, nanti ujung prosesnya itu masing-masing itu akan tercampur. Kalau seandainya sisa-sisa makanan nanti bisa nanti dikompos di tingkat RW atau dikirim ke PT 3R, nanti kita jadikan bubur gitu. Nanti kita kirim ke penggiat magot gitu.
0: Ya.
8: Nah, jadi masing-masing atau sampah-sampah yang sudah punya ulang tadi yang tabung lubang sampah itu kan udah punya nilai ekonomis ya.
0: Yeah.
8: Bahkan sama tukang gerobak sama pemulungnya itu rebutan ngambilnya gitu.
0: Yeah.
8: Nah, kalau memang itu sudah dipilah ya bisa ditabung di bank sampah gitu kan, bisa dapat bisa dijual, bisa dapat duit tabungan gitu.
0: Yeah.
8: Ketika sudah dipilah, nilai sampah itu nilai ekonomisnya akan kelihatan gitu, nggak akan dibuang-buang sembarangan juga oleh
0: Nah, Pak Yogi, tapi kalau untuk program sosialisasinya, Pak, sampai ke tingkat rumah tangga yang terkecil begitu ya, termasuk juga mungkin bantuan sarana prasarananya agar program ini berjalan dengan baik, itu bagaimana rencananya, Pak Yogi? Halo, Pak Yogi? Pak Yogi? Ya, saya terputus ya, beliau memang sedang dalam perjalanan ya, mungkin menuju ke lokasi pencanangan yang dilakukan pada hari ini. Karena hari ini ada pencanangan program bagi warga Jakarta untuk memilah sampah dari tingkat rumah tangga. Seperti dilaporkan oleh Yurika tadi dari kawasan Car Free Day Rasuna Said. Nah, ini mungkin hal baru juga ya, karena ternyata kawasan Rasuna Said juga akan menjadi tambahan kawasan Car Free Day di wilayah Jakarta setelah kawasan Tamrin dan Sudirman. Ditandai dengan hari ini adanya pencanangan gerakan pilah sampah rumah tangga di kawasan Car Free Day Rasuna Said. Jadi kalau Anda mungkin warga Jakarta ataupun warga luar Jakarta yang sebelumnya sempat melintas lokasi di Rasuna Said, tadinya kan banyak tiang-tiang, rencananya akan dibangun monorel waktu itu ya. Tapi sekarang tiang-tiangnya sudah dilepas semua oleh Pemprov Jakarta. Sekarang ini jalannya sudah dirapikan jadi lebih lebar begitu ya. Dan ini menjadi salah satu kawasan Car Free Day tambahan selain lokasi di Sudirman dan juga Tamrin. Nah, silakan Anda bisa berkomentar juga mengenai program mulai hari ini Pemprov Jakarta resmi mewajibkan warga memilah sampah dari rumah di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan Pak Yogi kembali. Pak Yogi.
8: Siapa ya. Tadi terputus
0: okay.
8: Ya.
0: Pak, ini ya, Pak, ya, untuk langkah sosialisasinya ya. Ke masyarakat sampai ke rumah tangga dan juga termasuk mungkin bantuan sarananya, Pak, mungkin ada tong-tong khusus untuk pemilahan atau bagaimana rencananya, Pak, agar program ini bisa berjalan dengan baik, Pak Yogi?
8: Iya, di setiap RW itu sebenarnya kami sudah menugaskan petugas pendamping BPS RW namanya ya. Jadi ya. Dia pendamping bidang pengelola sampah tingkat RW.
0: Ya.
8: Nah, nanti teman-teman itu yang akan melakukan penyuluhan, teman-teman itu yang akan melakukan asistensi dan pendampingan pemilahan sampah di sumber oleh masyarakat di tiap-tiap RW gitu.
0: Yeah.
8: Nah, kalau misalnya bantuan sarana, sebenarnya 2-3 tahun yang lalu tuh kita sudah pernah tuh memberikan ember, memberikan komposter, apa. Tapi nanti ke depan, karena di Inggup ini juga itu sebagai insentif ya bagi RW yang sudah melakukan itu, nanti ke depan juga akan kita programkan lagi.
0: Yeah.
8: Tapi sekarang sih pada prinsipnya masyarakat memulai dulu memilah dengan sarana yang ada aja. Sebenarnya nggak perlu tempat khusus sih,
0: yeah.
8: Asal dipisah saja. Misalnya sampah sisa makanan pakai ember bekas gitu.
0: Yeah.
8: Terus sampah yang apa material daur ulang tadi yang anorganik yang punya nilai ekonomis di karung gitu kan, botol minuman ditaruh di karung apa yeah. Segala macam bisa pakai tempat yang ada aja, yang penting dipilah gitu. Jadi enggak perlu juga nunggu sarana khusus, enggak perlu juga nunggu tempat sampah yang khusus,
0: yeah.
8: Asal dipilah saja itu
0: dipilah.
8: Sudah cukup membantu
0: ya. Yeah. Dipilahnya juga jangan pakai kantong plastik lagi ya, Pak Yogi ya.
8: Kadang-kala kan memang ya kalau plastik nggak digunakan sekali pakai sih nggak apa-apa.
0: Iya, bisa berulang-ulang. Karung bisa berulang-ulang ya dipakai, betul, karung plastik.
8: Iya, yang masalah itu kan plastik itu digunakan sekali pakai.
0: Ya, Pak Yogi, tapi selain program pilah sampah ini, apalagi Pak program dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi beban dari TPST Bantar Gebang, karena kan open dumping sudah harus mulai berhenti nih Pak di Agustus atau Juli kalau tidak salah begitu, Pak Yogi?
8: Iya. nih sekarang itu kan memang 7.800 sampai 8.000 ton sampah setiap hari ke Bantar Gebang ya. Dengan volume seperti itu memang agak sulit tuh kita melakukan misalnya sistem sanitary landfill. Harapannya dengan warga memilah nanti ke Bantar Gebang itu hanya residunya saja.
0: Yeah.
8: Ya, residu yang mungkin 2.000 tonan gitu. Akhirnya kita punya keleluasaan di sana untuk melakukan sanitary landfill gitu.
0: Yeah.
8: Jadi nanti sampah itu memang kita lapis-lapis dengan membran gitu atau dengan apa namanya tanah merah gitu.
0: Yeah.
8: Agar lebih ramah lingkungan begitu.
0: Yeah.
8: Sekarang agak susah karena memang terlampau banyak sampah yang kita kirim ke sana. Tapi harapannya dengan masyarakat sudah memilah, nanti hanya residu yang dikirim ke Bantar Gebang.
0: Ya. Gitu, Pak Yogi, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat kenapa sangat penting untuk mulai memilah sampah dari rumah tangga. Silakan, Pak Yogi.
8: Iya. Kita juga bisa ikut ya menjaga lingkungan gitu. Oke lah kota kita ini bersih, tapi kita sebenarnya hakikatnya mengirim sampah kita itu ke daerah lain kan. TPA kita itu adanya di kota lain gitu. Jadi marilah kita mengurangi sampah di sumber dari rumah dengan memilah sampah. Dengan memilah itu nanti proses daurannya akan lebih mudah.
0: Yeah.
8: Akan punya jalurnya masing-masing dan lebih ramah lingkungan.
0: Yeah. Gitu. Baik, kalau begitu. Pak Yogi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangannya. Selamat pagi, Pak Yogi.
8: Selamat pagi. Mohon maaf tadi terputus.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Yogi. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ihwan.
7: Wawancara Pro 3.
0: Ada sejumlah topik yang sudah kita bahas ya, silakan Anda bisa berkomentar. Tadi kita bahas soal Jakarta mulai hari ini mewajibkan rumah tangga untuk memilah sampah karena ada sanksi sosial dari Pak RW setempat nanti kalau tidak memilah sampah. Sanksi sosial dari lingkungan tentunya ya. Kemudian tadi kita sudah bahas juga Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026. Yang ternyata sudah beroperasi selama hampir satu dekade sejak 2017 sampai dengan 2026. Biayanya 500 sampai dengan 700 juta rupiah. Dari keterangan awal para sindikat ini atau yang sudah dibongkar oleh polisi, ternyata mereka sudah meloloskan 114 hingga 150 peserta ke perguruan tinggi negeri favorit sejak 2017. Ini yang kita bahas juga tadi ya. Kemudian tadi juga kita sudah bahas perkembangan untuk pencarian korban Gunung Api Dukono yang erupsi pada Jumat 8 Mei 2026 dan masih erupsi hingga hari ini. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti reporter kami juga masih akan terus memantau bagaimana situasi terkini untuk pencanangan pilah sampah di Jakarta. Selain Pak Gubernur yang mencanangkan juga dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan juga Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat ya di kawasan Car Free Day Rasuna Said yang merupakan kawasan baru untuk Car Free Day di Jakarta selain kawasan Tamrin dan Sudirman.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Esteler-nya Mas, Mbak.
6: Mas, Esteler.
5: Oh iya, Mbak.
6: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
5: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
6: Kok nggak bisa?
5: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
6: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
5: Kenapa gitu, Mbak?
6: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Kalau ingin berkomentar silakannya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nanti juga ada laporan reporter kami dari sejumlah wilayah di Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Ketua DPR Puan Maharani mengharapkan budaya memilah sampah dapat menjadi gerakan nasional. Merespons kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait gerakan pemilahan dan pengolahan sampah, ia mengatakan program ini tidak sebatas sebagai program teknis pengelolaan lingkungan, namun dapat menjadi bagian dari perubahan budaya hidup masyarakat perkotaan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Informasinya disampaikan oleh Joshua Siombing.
11: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
12: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
11: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
12: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
11: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
12: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
8: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direvitalisasi atau direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Mahdalena.
13: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
13: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
14: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
15: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
14: kosgat. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kementerian Lingkungan Hidup meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan dukungan untuk program pemilahan sampah yang lebih terstruktur dan efektif. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi. Rian.
16: Ya baik Zaini dan pendengar Pro 3 RRI, memang Kementerian Lingkungan Hidup ini meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar meningkatkan dukungan untuk program pemilahan sampah. Di mana Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono berharap program tersebut ini lebih terstruktur dan juga efektif. Dan memang pihaknya telah mendukung pencanangan pemilahan sampah 100% DKI Jakarta yang ditargetkan akan berakhir pada Agustus 2026 mendatang, di mana pihaknya memang sempat mengunjungi di RW 05 Cipinang Melayu, kemudian warga mengelola sampah organik melalui budidaya maggot dengan melibatkan sekitar 200 rumah tangga yang telah memilah sampah organiknya. Sementara untuk di Kelurahan Penggilingan, tepatnya di Jakarta Timur juga, ini sebanyak 150 rumah telah menjalankan pemilahan sampah organik untuk dijadikan kompos. Sepanjang 2025, memang operasi kompos di wilayah tersebut berhasil mengolah 18,7 ton sampah organik dapur menjadi pupuk kompos. Juga pendengar bahwa memang di mana Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur juga menyebut pihaknya akan segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program pilah sampah seperti ember kecil, kemudian tong penampungan sampah organik. Dan memang sebelumnya ini Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 yaitu tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah, dan aturan tersebut ini mewajibkan warga negara agar memilah sampah rumah tangga ke dalam 4 kategori, dan nantinya akan dilanjutkan untuk disosialisasikan ke seluruh kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan mungkin pendengar, laporan dari Jakarta Timur yang sudah di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: dan Erling ada di sana, Omar ada di sana, Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana, dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
1: Was much better.
0: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
2: Can move forward in the last couple of games.
0: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan.

0: Meski demikian, Banyaya tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Banyaya mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
1: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi, selaku physical trainer Fafage Banua, tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan, telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
1: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
0: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Assalamualaikum, Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
2: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
0: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi bapak masih ingat Manda, kan?
2: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
0: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
2: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
0: Tapi bapak sehat-sehat aja kan?
1: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
3: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, yang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki?
6: Ya, terima kasih Rudi Zain. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Minggu 10 Mei 2026, diantaranya kembali kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak nanti siang pukul 14.10 untuk jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai fenomena homeless media yang lebih dipercayai anak muda. Di mana homeless media ini merupakan media berbasis media sosial yang tidak memiliki situs web atau aplikasi resmi sendiri dan kontennya disebarkan langsung melalui Instagram, TikTok hingga X dengan gaya penyampaian yang lebih singkat, santai dan cepat dipahami audiens muda. Dan fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan membaca berita panjang. Konten yang dikemas menggunakan bahasa sehari-hari membuat informasi terasa lebih relevan dan tidak terasa terlalu formal. Ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda pembahasan mengenai waspada penyebaran hantavirus di Indonesia. Di mana Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menyampaikan hantavirus merupakan virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, juga menyebutkan saat ini ada 2 kasus suspek hantavirus di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Munculnya klaster kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 ini memicu respon kesiapsiagaan global. Dan penularannya meski dinilai cukup rendah, masyarakat tetap perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus ini. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian untuk topik olahraga, kami juga akan hadirkan mengenai membaca peluang Indonesia di Piala Asia 2027, di mana hasil pengundian Indonesia di grup F Bersama Jepang, Qatar, dan Thailand ini dikenal sebagai grup neraka. Bagaimana pembahasan selengkapnya? Nantikan sore nanti di Dialog Olahraga Sore. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda mengenai serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian, Rudy.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kita di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan tentu kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi pada kesempatan siang hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, berikut kami hadirkan video potensi daerah. Kecamatan Bintan Timur terus mengembangkan budidaya padi gogo sebagai upaya optimalisasi lahan kering dan penguatan ketahanan pangan daerah. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan.
7: Budidaya padi gogo mulai berkembang di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagai salah satu inovasi pertanian yang memanfaatkan lahan kering di daerah tersebut. Padi gogo dinilai cocok dikembangkan di wilayah Bintan yang sebagian lahannya memiliki karakter tanah kering dengan tingkat keasaman cukup tinggi sehingga membutuhkan komoditas yang adaptif terhadap kondisi tersebut. Program ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin bersama kelompok tani nelayan andalan, gabungan kelompok tani, serta kelompok tani di wilayah Bintan Timur. Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bintan Timur, Intan Putri Ramadhani, mengatakan program budidaya padi gogo mulai berjalan sejak tahun 2025 setelah sebelumnya mendapat dukungan bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat pada 2024. Dukungan tersebut berupa bantuan benih, pendampingan teknis, hingga penguatan kapasitas petani dalam mengelola lahan kering. Meski menghadapi tantangan berupa kadar asam tanah yang tinggi, petani di Bintan Timur tetap melakukan berbagai penyesuaian pola tanam dan pengolahan lahan agar hasil produksi tetap optimal. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan tingkat keberhasilan budidaya yang kini mencapai sekitar 80%. Sebagian petani bahkan telah berhasil melakukan penanaman hingga 4-5 kali musim tanam, menandakan komoditas ini mulai diterima dan diyakini potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Keberhasilan sejumlah petani ini juga mendorong petani lain yang sebelumnya gagal untuk kembali mencoba menanam padi gogo.
8: Ini untuk tingkat keberhasilan sudah di tingkat 80%. Untuk wilayah...
5: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi dalam video potensi daerah yang tadi disampaikan reporter kami. Tetapi kami upayakan nanti di kesempatan lainnya akan kami hadirkan seutuhnya.

0: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
1: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
3: di lebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita lanjutkan video potensi daerah. Produk olahan sagu di Papua mulai berkembang dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan untuk Anda.
2: Olahan sagu di Papua mulai berkembang ke berbagai produk dari bahan minuman hingga makanan olahan. Inovasi ini membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal meski masih terkendala ketersediaan bahan baku. Perkembangan ini tampak dalam Festival Sagu Papua yang menjadi ruang promosi dan pemasaran produk olahan sagu. Festival Sagu Papua berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 April 2026. Kegiatan ini melibatkan puluhan UMKM dengan beragam produk olahan sagu dan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen. Pelaku usaha Papua Herlina Sinaga mengatakan pengembangan produk dilakukan dari hasil eksperimen yang kemudian disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia mengaku saat ini permintaan terus meningkat termasuk dari luar negeri.
3: Awal mula kami ciptakan premix, di mana premix ini untuk membantu ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan makanan gluten free, harus gluten free tanpa terigu. Dan disitulah kami ciptakan premix. Setelah itu seiring berjalannya waktu ketika kami pameran seperti ini, banyak customer yang memberikan feedback untuk tolong dong dibikinin cookies, tolong dong dibikinin roti. Ya udah, akhirnya kita riset lagi dengan pengetahuan kami sebelumnya, kami riset dan kami lempar ke market. Dan ketika feedbacknya market oke, ya kami kembangkan. Ketika feedbacknya belum oke, kami masih dalam proses R&D. Seperti itu sih ceritanya.
2: Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku sagu untuk usahanya minimal 100 kg per bulan, namun belum terpenuhi. Sementara itu permintaan ekspor dari Jepang saja disebut mencapai 4 ton per bulan.
3: Untuk kebutuhan bahan baku sendiri, jujur saat ini kami masih struggling di situ. Dan itulah poin krusial di mana sasagu saat ini nih susah untuk berkembang. Karena memang permintaan kami sudah banyak, bahkan dari luar negeri pun sudah meminta kepada kami. Tetapi kami tidak bisa memenuhi permintaan itu karena bahan baku yang tersedia itu belum mencukupi. Sampai detik ini pun kami juga terbatas sekali. Nah, makanya dengan adanya festival ini kami kan ketemu dengan banyak petani nih. Nah, kami bisa bernegosiasi sama mereka, kami bisa menjalin kerjasama sehingga kami bisa membuat satu ekosistem berbasis sagu Papua untuk memenuhi kebutuhan market yang ada di global sana.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan sagu memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai pangan lokal, tetapi juga sebagai potensi ekonomi daerah. Pemerintah mendorong pengembangan sagu dilakukan tanpa meninggalkan nilai tradisional yang ada.
4: Sagu bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol kearifan lokal, kemandirian, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, melalui Festival Sagu Papua ini, kita ingin mendorong modernisasi pengolahan sagu tanpa meninggalkan nilai tradisinya. Selain pengetahuan tradisional, sagu perlu didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal agar tetap terlindungi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemiliknya.
2: Ia berharap melalui kegiatan seperti Festival Sagu Papua, pelaku usaha dan petani dapat terhubung sehingga mendorong peningkatan produksi dan pengembangan pasar sagu ke depan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyebutkan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ia menyebutkan Indonesia kini mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Provinsi Gorontalo terus menunjukkan potensi besar di sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang kini mulai menembus pasar internasional melalui berbagai produk turunannya. Dari RRI Gorontalo, Rusdi Aneta melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Gorontalo memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa yang terus berkembang dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Sejumlah petani dan pelaku usaha bahkan telah berkembang menjadi penyedia bahan baku kelapa dalam skala besar dan memasok kebutuhan pasar ekspor. Kondisi ini membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kelapa, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut liputannya.
4: Berbagai komoditas turunan kelapa asal Provinsi Gorontalo seperti lidi atau daun kelapa hingga arang batok kini menjadi andalan ekspor daerah. Permintaan pasar luar negeri terhadap produk ini pun terbilang tinggi. Eksportir kelapa Gorontalo Sartunonusi mengungkapkan ekspor lidi atau daun kelapa telah dikirim ke India dengan volume mencapai 20 ton. Selain itu, kelapa muda juga diekspor ke negara Austria, sementara arang batok kelapa telah menembus pasar Cina maupun Korea. Sartono menilai potensi kelapa di Gorontalo sangat melimpah dan dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah jika dikelola secara optimal. Bahkan Gorontalo dinilai berpeluang menjadi proyek percontohan pengembangan industri kelapa di Indonesia seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk ramah lingkungan. Namun demikian, pelaku usaha masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya kontainer ekspor di Gorontalo, sehingga pengiriman harus melalui pelabuhan Surabaya yang berdampak pada biaya logistik dan waktu distribusi.
5: Sudah pernah ekspor lidi kelapa. Lidi kelapa itu kami ekspor itu ke India. Pada waktu itu kami uji coba, alhamdulillah kami bisa ekspor lidi kelapa itu walaupun hanya sedikit, yaitu 20 ton. Tetapi sudah bisa mengguncang pasar ekspor, khususnya lidi. Lidi kelapa ini, daun kelapa ini kan tidak, kalau di Gorontalo ini kan tidak berguna. Malah petani manjat kelapa kan dikeluarkan kan daun-daun kelapanya, malah dibakar. Nah, dari situlah inisiatif kami, kebetulan kami mendapat pesanan terhadap lidi kelapa, maka kami lakukan untuk itu. Yang kedua, kami ekspor kelapa muda. Dan itu sudah terjadi. Kami ekspor kelapa muda pertama itu di Australia. Australia ini satu negara yang sangat ketat, apalagi kita mau kirim makanan. Saya bilang, ya tahu apakah ini karena potensi kualitas kelapa Provinsi Gorontalo sangat baik atau bagaimana? Buktinya kita bisa ekspor. Kami sudah pernah ekspor juga arang batok kelapa sampai ke Cina, sampai ke Korea.
4: Di sisi lain, pemanfaatan kelapa di tingkat petani masih tergolong terbatas. Petani pada umumnya hanya mengelola kelapa menjadi kopra dan arang batok, padahal potensi produk turunan lainnya cukup besar dan bernilai tinggi di pasar ekspor. Petani kelapa Herman Ayuba menyebut kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut pada sektor hilirisasi kelapa di Gorontalo.
6: Kami petani ini melihat ini peluang yang besar karena selama ini banyak buangan dari produksi kopra itu, ketika kami memproduksi kopra yang jadi buangan itu kan ada tempurungnya, ada batoknya, kemudian ada sabuknya, kemudian bahkan hari ini kan tidak ada yang peduli terhadap yang tadi disampaikan lidi itu terbuang semua. Nah, kalau misalnya dari eksportir ada membaca ada pulau itu kemudian didukung oleh pemerintah, tentu ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai petani. Karena hari ini satu-satunya yang bisa didapatkan dari kelapa itu baru pengolahan jadi kopra. Kemudian berkembang dengan permintaan arang batok. Baru dua turunan kelapa itu yang bisa kami jual untuk diolah oleh kami petani.
4: Ia menambahkan iklim dan kondisi geografis Gorontalo sangat mendukung pengembangan tanaman kelapa. Dengan kolaborasi antara petani, pengusaha, dan pemerintah, potensi tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Para petani berharap ke depan Gorontalo tidak hanya dikenal sebagai penghasil kopra, tetapi juga sebagai pusat pengembangan berbagai produk turunan kelapa yang berdaya saing tinggi di pasar internasional.
3: Pendengar, keberadaan kelompok usaha dan eksportir tidak hanya memperkuat sektor hulu, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci dalam pengembangan komoditas kelapa agar lebih bernilai dan berdaya saing di pasar global. Dengan pengelolaan yang baik, potensi kelapa di Gorontalo diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, informasi dari Gorontalo tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti selepas dinamika olahraga siang.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami masih akan hadirkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di kesempatan siang hari ini. Tetapi sebelum itu kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari Tanah Suci dalam masa ibadah haji 1447 Hijriah yang kami hadirkan dalam Kabar Tanah Suci.
7: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jamaah haji Indonesia di daerah Shisha di kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi banyak yang melakukan aktivitas berbelanja. Dan wilayah itu juga menjual berbagai pernak-pernik ibadah dan makanan Indonesia seperti bakso dan soto. Seperti apakah aktivitas calon jemaah haji Indonesia yang berada di kota Mekah saat ini? Kami akan bergabung dengan reporter Syariful Alam. Alam.
8: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Sisa di kota Mekah. Dapat kami informasikan pada pagi hari ini sangat ramai sekali di sini, rekan Rudi, di mana jemaah haji Indonesia yang menempati wilayah di Sisa ini terdapat beberapa wilayah, misalnya dari kota dan kabupaten misalnya di Pekalongan dan Batang. Dan di sini memang ada toko bernama Toko Indonesia dan juga yang menjual berbagai pernak-pernik seperti misalnya sejadah, tasbih dan lain sebagainya. Dan di samping kami telah ada pedagang dari Arab Saudi yang menjual makanan khas Indonesia seperti misalnya lontong, risol, ada bakso, ada soto. Dan di samping kami ada salah satu jemaah haji Indonesia yang berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ibu Rohani dan Bapak Tafsir, senang ya berada di Arab Saudi ini. Sudah haji, insya Allah akan melaksanakan ibadah haji dan sudah umroh wajib ya.
9: Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah, senang sekali Mas. Dapat sini.
8: Ini tadi sempat banyak apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Dan di sini jual makanan. Belanja apa Bu Rohani?
9: Belanja itu loh teko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil itu belanja untuk tempat air diam-diam. Tadi sama jajan-jajan itu bubur Arab itu. Ini tipi bubur Arab Saudi.
8: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
10: Petani coklat tenggonan tekon kakao.
9: Kakao.
8: Oh, kakao kayak ya, coklat ya?
9: Iya.
8: Wah. Wow. Sudah nabung berapa lama Pak Tafsir?
10: Sudah lama, ya hampir Puluhan tahun
8: ya. Iya. Ini pergi haji sama suami istri itu senang nggak, apa impian-impian dalam hidup nggak?
10: Ya, senang sekali, bahagia.
9: Ya, senang sekali. Impian ingin berangkat haji sejak dulu. Oh, gitu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak gitu loh. Meninggal.
8: Ibu kerjanya apa, Bu Rani?
9: Ibu SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya itu. Kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
8: Oh, gitu. Pensiun kapan, Bu?
9: 2023, kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Ditunda 2 tahun. Sebetulnya 2024 itu. Karena ada corona, makanya saya ditunda 2 tahun.
8: Oh iya. Dan ini Bapak dan Ibu kan, cucunya ada cucu berapa, anak berapa, Bu?
9: Kalau saya anak 4, cucu 3.
8: Cucu 3. Iya. Apa doa yang Ibu impikan di Tanah Suci ini?
9: Ya, semoga anak-anak saya bisa kesini semua, jadi orang yang sukses semua, sukses dunia, sukses akhirat. Ya, itu alhamdulillah anak-anak.
8: Kalau Bapak, apa impian Bapak sebagai kepala rumah tangga?
10: Ya, sebagai anak turunan kita, ya kita sudah melaksanakan kewajiban untuk kondisi yang kelima ini. Semoga kita amalnya diterima menjadi haji mabrur, mabrurah kalau Ibu ini, oke? Okay?
8: Kalau Ibu dan Bapak tinggal di daerah mana, Bu, di Batang itu?
9: Di Desa Kandeman, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
8: Boleh sapa warga Batang? Apa, ngomong apa, Kek?
9: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo warga Batang. Semoga sehat-sehat saja ya, dapat ke sini semua. Dapat ke Mekah, Madinah semuanya ya.
8: Amin, ya Allah. Amin. Doa dari Ibu Rohani ya. Pada warga Batang didoakan semoga warga Batang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji ke Tanah Suci. Dan pendengar, di situ barusan kita wawancara dengan suami istri, Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Ibu Rohani umur 63 tahun, Pak Tafsir 67 tahun, dan mereka adalah suami istri. Pak Tafsir sebagai petani coklat ya, dan Ibu Rohani sebagai guru PP ya, pensiunan guru. Nah, dan kami, dan dia sangat senang sekali berada di Tanah Suci karena itu cita-cita dan doanya agar ketika pensiun bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian pendengar langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Budi menegaskan, tujuan revisi Permendag Nomor 31 tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce atau marketplace. Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce dan sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyatakan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Menurutnya kini Indonesia mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis termasuk memperkuat restoratif justice dan perlindungan hak warga negara setelah puluhan tahun terjebak dalam sistem hukum kolonial yang formalistik. Bamsud juga berharap reformasi KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi pintu masuk lahirnya sistem hukum lebih humanis serta sistem hukum yang modern dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Iran memperingatkan setiap agresi terhadap kapal tanker minyak dan kapal komersial Iran akan memicu serangan besar-besaran terhadap salah satu pusat militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan kapal-kapal musuh. Pernyataan itu dirilis langsung atau menyusul bentrokan sporadis yang meletus antara Iran dan Amerika Serikat di dalam dan sekitar Selat Hormuz pada Kamis dan Jumat lalu. Divisi Dirgantara IRGC mengatakan, rudal dan drone Iran telah mengunci target-target Amerika Serikat di kawasan dan kapal-kapal musuh agresif. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Garuda Yaksa sukses

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh,

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Karena itu, Kepala Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Mohaimin Iskandar menegaskan, penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban. Kasus tersebut juga sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Kemendikdasman menilai progres tersebut sangat penting untuk menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI, di mana informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Tanah Suci. PPIH mengimbau jemaah waspada cuaca panas. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan. Kristianto.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudiro Usodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang petugas haji yang bertugas sebagai pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, Kementerian Haji dan Umrah Embarkasi Makassar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Demikianlah Kementerian Haji dan Umrah Embarkasi Makassar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Demikianlah kemarin sudah dimakamkan di Makam Baqi. Jadi sama yang kemarin yang Goa di Makam Baqi juga. Jadi untuk jemaah haji dari UPG sudah 2 jemaah yang sedangkan bersama, semoga almarhumah yang diterima di sisi Allah, dan saya yakin semangat.
2: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang atau kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di kota Makkah dan 38 derajat Celcius di kota Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Kekarantinaan Kelas 2 Jambi akan menyiapkan 5 unit ambulans dan sejumlah kursi roda untuk pelayanan selama musim haji 2026. Dari RRI Jambi, Tatik Wijaya melaporkan. Tatik.
4: Pendengar, Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK Kelas 2 Jambi menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 5 unit ambulans dan 6 kursi roda serta kendaraan operasional selama proses pemberangkatan jemaah calon haji di asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi di Kota Baru, Kota Jambi. PLT Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Dewi Juliarta, mengatakan seluruh armada tersebut disiagakan penuh untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami jemaah. Ia menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan kesehatan ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit mitra yang telah ditentukan. Beberapa rumah sakit rujukan yang disiapkan antara lain Rumah Sakit Mitra Hospital Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Rumah Sakit Jiwa, serta Rumah Sakit Bayangkara. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Jambi juga menyiagakan 16 tenaga kesehatan terdiri dari 5 dokter dan 11 perawat yang siaga 24 jam dengan sistem 3 shift.
5: Ya, dan juga kendaraan operasional untuk kami sendiri. Jadi kita berantai. Apabila nanti sudah ada jemaah haji yang perlu dirujuk, nanti akan kami rujuk ke rumah sakit rujukan. Sudah ada kami sediakan di samping dari pihak maskapai lain, mereka menyediakan rujuk. Kami juga menyediakan ada sekitar
4: pendengar, selain untuk kondisi darurat, ambulans juga disiagakan untuk membantu mobilitas

0: kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: Warta Nusantara. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung mengimbau seluruh jemaah calon haji menjaga kesehatan menjelang puncak haji. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Atep.
2: Ya baik, saudara pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung mengimbau para calon jemaah haji asal Kota Bandung untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Imbauan tersebut disampaikan mengingat ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena aktivitas yang padat serta cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung Andi M. Arif menegaskan bahwa para jemaah diharapkan mampu mengatur energi dan stamina sejak awal keberangkatan, baik saat berada di Madinah maupun ketika memasuki Mekah. Menurutnya, pengelolaan kondisi tubuh sejak awal sangat penting agar jemaah dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan optimal, terutama menjelang puncak pelaksanaan haji yang memerlukan tenaga dan daya tahan tubuh lebih besar. Ia menjelaskan suhu udara di Arab Saudi cukup panas menjadi tantangan tersendiri bagi para jemaah. Oleh karena itu, jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola makan, serta menghindari aktivitas yang terlalu menguras tenaga di luar kebutuhan ibadah utama. Selain menjaga kesehatan fisik, jemaah juga diimbau untuk memperhatikan waktu istirahat agar tubuh tetap fit. Menurutnya, kurangnya waktu tidur dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan konsentrasi selama menjalankan ibadah. Di sisi lain, dikatakan Andi, proses keberangkatan jemaah haji asal Kota Bandung hingga saat ini berjalan lancar tanpa hambatan. Berarti, hingga kini dua kelompok terbang kloter jemaah haji telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pihak Kemenhan Kota Bandung juga terus melakukan koordinasi dengan petugas haji di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal. Pemantauan kesehatan jemaah dilakukan secara berkala guna mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah.
3: Yang terutama untuk menjaga kesehatan kebugaran jemaah haji ini kan ibadah fisik. Jadi nanti ketika sudah sampai di yang terpenting
1: ataupun Atep, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa langsung Anda lanjutkan dengan laporan Anda. Silakan.
2: Ya, selain itu para jemaah diminta untuk selalu mematuhi jadwal dan arahan dari petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan tertib, aman, dan nyaman. Kemenhaji Kota Bandung berharap seluruh jemaah asal Kota Bandung dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya keakuratan data yang dikumpulkan oleh agen statistik di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan. Jumel.
4: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya keakuratan data yang dikumpulkan oleh agen statistik di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pencanangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, dan Pembinaan Sektoral Seri 1 tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Ia menyampaikan bahwa data yang valid dan terpercaya menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Tungari juga menekankan agar setiap petugas mengumpulkan data di lapangan bekerja secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab.
1: Ya, Jumel, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa langsung Anda lanjutkan dengan laporan Anda.
4: Ya, menjelaskan program pembinaan statistik desa termasuk melalui Desa Cantik diharapkan mampu menciptakan sistem data yang kuat hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi real masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe optimis dengan ada data yang akurat dan terintegrasi, dapat pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas kelas 2 Tanjung Pinang memperketat pengawasan internal dengan ikrar anti-narkoba, razia kamar hunian, dan tes urin petugas, serta warga binaan. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan. Reni.
5: Ya, pendengar, Lapas kelas 2 Tanjung Pinang ini menggelar ikrar bersama anti-narkoba yang dilanjutkan dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, serta razia gabungan di lingkungan lapas. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di kamar hunian warga binaan. Barang yang ditemukan di antaranya yaitu kartu domino, sendok, dan beberapa barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang Suparman mengatakan barang yang ditemukan tidak banyak dan langsung diamankan petugas. Selain itu, pihaknya juga melakukan tes urin terhadap 60 orang yang terdiri dari 30 petugas dan 30 warga binaan permasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.
6: Raja tadi sudah kita dapatkan
5: Suparman lebih lanjut menjelaskan pada kegiatan kali ini, petugas juga melakukan penggeledahan di 5 kamar hunian warga binaan, di mana menurutnya penggeledahan rutin dilakukan minimal 2 hingga 3 kali dalam sebulan, bahkan dalam sepekan terakhir pihaknya telah melakukan razia sebanyak 4 hingga 5 kali. Reni Ilda Valantra melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Sumenep mengalami inflasi hingga 4,13% pada April 2026 yang salah satunya dipicu oleh tingginya harga emas atau perhiasan. Dari RRI Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Ali.
7: Ya, baik. Terima kasih, Rudi. Laju inflasi tahunan di Kabupaten Sumenep pada April 2026 tercatat mencapai 4,13%. Dan angka ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas dengan emas perhiasan salah satu penyumbang terbesar. Dan pendengar, tentunya Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijaya mengatakan tingginya kontribusi emas tidak lepas dari pola konsumsi masyarakat setempat. Dalam struktur indeks harga konsumen atau IHK, emas perhiasan memiliki bobot cukup besar dibanding daerah lainnya. Dan menurut Handoko, tren kenaikan harga emas terjadi sejak akhir 2025 dan terus lanjut hingga tahun ini. Meski sempat stagnan di awal 2026, harga tidak mengalami penurunan signifikan. Dan selain emas, komoditas pangan seperti beras juga ikut mendorong inflasi meskipun sifatnya cenderung musiman. Dan berikut cuplikan dari Kepala BPS Sumenep.
8: Tinggi lumayan, bunyinya lebih tinggi dari kota-kota inflasi lainnya. Sehingga begitu masih bergerak sedikit saja, goyangan dampaknya di Sumenep itu cukup tinggi besar dibandingkan kota inflasi yang lain. Itu satu ya. Yang kata masyarakat itu bagian investasi dan itu menjadi passion ibu-ibu atau mak-mak di Sumenep. Dan memang agak beda dengan kebuatan lain, konsumsi perhiasan kita.
7: Dan Handoyo menegaskan juga inflasi perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari persentase, tetapi juga dari kondisi real di lapangan. Dan ia juga mengingatkan inflasi yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama para pemangku kebijakan. dari Kabupaten Sumenep Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos kini semakin terarah setelah pemerintah memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN bersama dengan Badan Pusat Statistik. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
9: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos kini semakin terarah setelah pemerintah telah memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama dengan Badan Pusat Statistik. Melalui dukungan lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung lewat aplikasi SIGNG, pemerintah kini bisa dapat memantau pembaruan data masyarakat secara real time, sekaligus mempercepat proses aktivasi, reaktivasi, hingga perubahan status keluarga penerima manfaat. Berikut keterangannya.
10: Yang pertama, kami bersama BPS melakukan pemutakhiran terhadap DTSN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang mana data ini menjadi pedoman bagi kami untuk menyalurkan bantuan-bantuan khususnya yang melalui Kementerian Sosial.
9: Ia juga mengatakan bahwa pembaruan data ini juga berdampak langsung kepada distribusi bansos setiap triwulannya. Pada penyaluran triwulan kedua tahun 2026 tercatat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang masuk dalam daftar penerimaan bantuan sosial meski sebelumnya belum memperoleh bantuan pada triwulan pertama. Pemerintah juga menilai langkah ini menjadi bukti bahwa bansos kini disalurkan secara dinamis, adaptif, dan berbasis kondisi ekonomi sosial terbaru masyarakat di lapangan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ini baru enak.
12: Mas Ketena, masuk! Luar biasa!
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton sepanjang tahun 2026 seiring meningkatnya permintaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dari RRI Samarinda, Niswar Kuloh melaporkan. Niswar. Halo Niswar. Ya, Niswar.
2: Ya.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton tahun 2026 guna menopang kebutuhan pangan dan ekonomi daerah. Produksi perikanan budidaya di Kalimantan Timur ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan optimis bahwa target produksi tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pembudidaya. Berdasarkan data DKP Kaltim, produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 mencapai 245.144 ton atau meningkat sekitar 11,49% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan produksi meningkat menjadi sekitar 280 ribu ton. Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati mengatakan bahwa target tersebut didorong melalui fasilitasi kepada masyarakat pembudidaya, pembimbingan teknis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut penegasan Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati.
3: Kita melakukan pelatihan teknis, Mas, terkait dengan budidaya perikanan. Komoditi unggulan yang ada di Kaltim ini yang digalakkan untuk ekspor itu kan ada udang lindu, kemudian ada kepiting, ada bandeng, ada rumput laut, dan ikan karapu. Nah, jadi lima komoditi ini yang kita galakkan, termasuk juga pembuatan pakan mandiri, Mas, karena pakan ini merupakan salah satu hal yang paling dasar ya bagi budidaya. Misalnya karena harga pakan mahal, jadi kebanyakan pelaku usaha kita itu jadi enggan berproduksi, mereka lebih berpindah lagi menjadi nelayan atau dia beralih usaha sektor lainnya. Jadi di sini kami melakukan pelatihan-pelatihan teknis terkait dengan pembuatan pakan mandiri.
2: Ya, selain peningkatan produksi, pemerintah juga fokus terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia, pembudidaya melalui pelatihan pengelolaan budidaya, penggunaan teknologi sederhana, hingga manajemen usaha perikanan. Namun demikian, tingginya harga pakan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pembudidaya di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan mempertahankan usaha budidayanya karena biaya produksi terus meningkat. Dan untuk mengatasi persoalan itu, DKP Kaltim mulai mendorong program pakan mandiri melalui pelatihan dan bantuan mesin, pembuatan pangan kepada kelompok pembudidaya, dan juga pemerintah berharap penguatan sektor budidaya tidak hanya berdampak terhadap peningkatan produk pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kuloh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN 2026. Dari RRI Bengkulu, Yan Berlian melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN tahun 2026. Langkah ini dinilai penting lantaran masih banyak persoalan bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran akibat data penerima yang tidak akurat. Pemutakhiran data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama Bapenda dan perwakilan 67 kelurahan sekota Bengkulu. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bengkulu, Alek Priansah mengatakan, validitas data menjadi penentu utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin lagi bantuan sosial diterima warga yang sebenarnya sudah mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Ia meminta pihak kecamatan dan kelurahan aktif melakukan verifikasi lapangan agar perubahan kondisi sosial masyarakat bisa segera tercatat dalam sistem, sebab dinamika ekonomi warga dinilai terus berubah, terutama pasca kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
5: Perlu sinergitas, perlunya integritas program
0: sinergi dari seluruh stakeholder demi percepatan penanggulangan kemiskinan. Data yang valid akan memastikan subsidi pemerintah, baik dari pusat seperti BPNT, PKH, dan PBIJK, maupun program daerah seperti Hadir Bersalin, UHC, Sidarim, dan lain sebagainya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Apriyanita, mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu saat ini masih berada di angka 11,91%. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu.
5: Kota Bengkulu itu seprovinsi memiliki data kemiskinan yang paling tinggi, yaitu sebesar 11,91%. Nah, dari data-data itu, kami melihat seprovinsi Bengkulu dari kabupaten kota, kita yang paling lambat pemutahiran data.
4: Menurut Apriyanita, pemutahiran DTSN bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Selain untuk kebutuhan bantuan sosial, DTSN juga akan digunakan sebagai acuan berbagai program pemerintah lainnya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Bengkulu, Yan Berlian melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan yang kini menembus harga Rp21.500 per liternya. Teddy Harun dari RRI Semarang melaporkan.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
8: Mau Lebaran itu kosong.
7: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
8: Banyak kita, lu kan gampang lu kenale yang kenale apa.
7: Hari ini masih langka ya, Mas?
8: Langka.
6: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan sebesar 107,04% pada Maret 2026. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Maret 2026. Kenaikan tersebut mencapai 107,04% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Pada bulan Februari 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 653 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.352 orang wisatawan pada Maret 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Selatan paling banyak berasal dari negara Malaysia sebesar 38,24%, disusul wisatawan asal Tiongkok sebesar 10,80% dan Singapura sebesar 7,40%.
10: Oh, wisatawan mancanegara. Iya, karena dari apa? Di bulan Februari ini kan sebanyak 600 terus kemudian menjadi 1.352. Karena di bulan Maret kan libur. Di pertengahan Maret sudah mulai Ramadan. Sudah akhir Ramadan, Lebaran, terus kan akhir Maret itu kan libur panjang. Mungkin dari mancanegara juga berdatangan dengan adanya libur panjang itu.
9: Ditambahkan Wahyu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dipengaruhi adanya libur panjang pada akhir Maret 2026 bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran. Kondisi tersebut dinilai mendorong meningkatnya aktivitas perjalanan termasuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan. Sementara itu, Marketing Communication Ibis Palembang Sanggar, Jessica Katrina Oktavira mengatakan, berbagai agenda yang digelar pemerintah kota Palembang seperti Car Free Day dan Car Free Night mulai menarik wisatawan nasional hingga mancanegara. Dampak positif kegiatan tersebut juga dirasakan sektor perhotelan, terutama hotel yang berada di sekitar lokasi acara, seperti Hotel Ibis Sanggar Palembang. Tingkat hunian hotel tercatat mengalami peningkatan khususnya pada akhir pekan.
11: Jadi rata-rata banyak tamu yang dari luar Palembang itu datang menginap di sini, lalu mereka menghabiskan malamnya itu tinggal jalan sedikit untuk ke Car Free Night. Kalau untuk weekend sih lumayan ya, kita biasa kalau di weekend itu okupansi bisa di 70%, sekarang bisa dikatakan naik, kadang bisa jadi full book juga.
9: Menurut Jessica, lokasi yang strategis membuat banyak tamu memilih menginap untuk menikmati suasana acara. Ia menambahkan manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan hotel, tapi juga sektor pariwisata dan pelaku usaha kecil. Keberlanjutan agenda publik tersebut dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal, sehingga pemerintah kota Palembang diharapkan terus mendukung pelaksanaan secara konsisten. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pertahanan Nasional Minahasa Utara menjalin kerjasama layanan satu atap di Mall Pelayanan Publik sebagai layanan terintegrasi. Dari RRI Manado, Diana Masim melaporkan selengkapnya.
12: Menghadirkan birokrasi yang ringkas dan efisien, Pemkab Minahasa Utara melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama Badan Pertahanan Nasional BPN. Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pertahanan dalam satu atap, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyebutkan hadirnya gerai khusus BPN di Mall Pelayanan Publik. Warga kini memiliki akses yang lebih dekat dan nyaman.
13: Jenis-jenis layanan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Mall Pelayanan Publik ini, sekarang bertambah disiapkan oleh kantor Badan Pertahanan Kabupaten Minahasa Utara. Dan sebagai pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara ini, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kakanta yang luar biasa mensupport kami, sehingga ini tentunya akan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat Minahasa Utara, terutama dalam meningkatkan pelayanan mereka untuk mengurus semua proses dalam urusan pertanahan. Jadi mereka bisa lakukan di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini.
12: Kepala Kantor BPN Minahasa Utara Yanri Rori menyebutkan, kehadiran fasilitas baru dari kantor pertanahan ini mempercepat pelayanan publik agar masyarakat juga tidak mengalami kendala birokrasi saat mengurus dokumen pertanahan.
14: Dengan adanya pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat dapat datang di satu tempat. Jadi biasanya harus pindah-pindah tempat. Dengan adanya kehadiran BPN di MPP ini, pada saat masyarakat datang misalnya untuk mengurus KTP dan lain sebagainya, bisa juga sekaligus dengan hak atas tanah. Dan kami pastikan bahwa kami berikan pelayanan yang cepat di sini, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah.
12: Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Minut dan BPN, diharapkan tata kelola pertanahan di Minahasa Utara menjadi lebih transparan, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi warga di bumi Tunsea. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: Ketua DPR RI Puan Maharani berharap budaya memilah sampah harus bisa dijadikan gerakan nasional. Ia menegaskan kebijakan wajib memilah sampah merupakan bagian dari perubahan budaya hidup masyarakat perkotaan dan hal tersebut bukan hanya sebatas sebagai program teknis pengelolaan lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
15: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
17: Jemaah calon
1: Jemaah berusia 102 tahun asal Kota Langsa menjadi jemaah tertua di kloter 4 Aceh yang akan berangkat hari ini. Dari RRI Banda Aceh, reporter Cindy Novitasari melaporkan.
17: Aceh Kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal Kota Langsa, 185 jemaah asal Kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Lok Sumawe, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al-Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
18: Jaga mengikuti aturan tata tertib yang disampaikan oleh petugas, agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan menjaga kesehatan, pola makan juga dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah tentunya, dan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang satu berjamaah agar nantinya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan lain.
17: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
19: Rasanya senang. Gak ada susah, senang. Kita gak pernah warna-warna. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
17: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan stand UMKM, kuliner, dan otomotif memeriahkan pameran ekonomi kreatif yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang hari ini. Suryatini dari RRI Sintang melaporkan.
20: Sebanyak 141 stand yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stand, UMKM 65 stand, dan otomotif sebanyak 20 stand memadati Kompleks Stadion Banding Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang hari ini. Ketua Panitia Kegiatan Hendrika mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
21: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
20: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini mengusung tema Sintang Kota Bersama yang artinya bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Sintang.
2: Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta, hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh.
20: Florensius Roni mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan pameran. Menurutnya, ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk lokal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah di Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta. Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pencanangan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah yang bertema Menuju 5 Abad Jaga Jakarta Bersih di Plaza Festival Pedestrian Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan Minggu 10 Mei 2026. Pramono menegaskan, membangun Jakarta tidak dapat dilakukan sendirian, misalnya dalam penanganan sampah yang membutuhkan kolaborasi bersama warga. Melalui deklarasi gerakan pilah sampah, Pramono mengajak seluruh warga memilah sampah dari rumah untuk membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
22: Secara resmi, pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah. Dan saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil, apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah.
3: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan pilah sampah yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta. Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
23: Saya hanya memastikan bahwa inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses. Dan ini menjadi gerakan, bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta. Karena itu ini juga bisa menjadi inspirasi menjadi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah, dalam memperlakukan sampah. Sehingga tadinya kata Pak Menko menjadi musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional.
3: Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung penuh deklarasi gerakan pilah sampah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian serius terhadap persoalan sampah yang dinilai dapat menghambat cita-cita swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi Noviana Gemi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Menteri Perdagangan menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat produk nasional. Rusia segera menyetujui usulan Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga

0: ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan Wali Kota Kansas Quinten Lucas, Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Ratuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
3: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
2: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
3: Oh, boleh, boleh.
2: Assalamualaikum Pak Rustam.
4: Waalaikumsalam. Siapa ya?
2: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu yang suka ketiduran di kelas IPA.
4: Oh Manda, ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah nak.
2: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu pak, tapi bapak masih ingat Manda kan?
4: Masih dong, kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana nak?
2: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter pak.
4: Masya Allah, saya bangga sekali, kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
2: Tapi bapak sehat-sehat aja kan?
3: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
5: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh, meminta penyelenggara sistem elektronik atau PSE segera menyediakan fitur verifikasi usia sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong masyarakat Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan besar pengelolaan sampah nasional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya kawasan Kars yang menyimpan panorama menarik sekaligus nilai edukasi dan budaya. Bentang alam Kars tidak hanya menghadirkan panorama yang memukau, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan geologi dan ekosistem yang perlu dijaga keberadaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, potensi wisata Kars di Indonesia, pengelolaan destinasi, hingga pentingnya menjaga kelestarian kawasan Kars, kami hadirkan Jelajah Wisata Nusantara berikut ini.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
0: Dan pendengar, untuk Jelajah Wisata Nusantara kali ini kami akan berbincang bersama dengan pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars di Indonesia, yaitu Wonogiri, Jawa Tengah, Prasetya Ningsih atau Bu Nining. Selamat siang, Bu Nining.
2: Selamat siang, Mas Rudy.
0: Iya. Bu Nining, bisa dijelaskan mungkin secara sederhana saja, Bu. Sebenarnya apa sih fungsi utama dari Museum Kars Indonesia di Wonogiri ini, Bu?
2: Ya. Fungsi utama dari Museum Kars Indonesia yaitu mengenalkan apa itu Kars kepada masyarakat secara umum. Karena kan selama ini untuk masyarakat umum itu istilah Kars itu masih sangat awam ya. Jadi tujuan utama yaitu mengenalkan kawasan Kars ke masyarakat umum melalui edukasi yang ada di dalam Museum Kars Indonesia, seperti itu.
0: Baik, dan sebagai seorang pemandu, apa bagian atau koleksi di museum yang paling sering membuat pengunjung itu kagum atau ingin banyak bertanya kepada pemandunya ini, Bu Nining?
2: Yang menarik kalau kita ke Museum Kars Indonesia itu sebenarnya kalau kita masuk kita itu akan melihat tiga contoh atau sampel yaitu kawasan-kawasan Kars yang ada di Indonesia dari Kars Gunung Sewu, Kars Maros, dan Kars Gombong. Nah, dari situ biasanya pengunjung akan menanyakan apa itu Kars, kemudian proses terbentuknya, dan kehidupan apa saja yang ada di daerah Kars. Dengan kehidupan itu, di mana di Museum Kars Indonesia, sebagai contoh atau sampelnya, ada beberapa penemuan manusia prasejarah yang ada di dalam gua atau di daerah Kars. Seperti manusia Homo floresiensis yang ada di dalam gua di daerah Flores, kemudian manusia Songterus yang di Pacitan, kemudian juga ada sampel-sampel batuan yang ada di daerah Kars, Mas.
0: Oke, dan itu cukup bisa dinikmati oleh pengunjung ketika hadir di sana, Ibu ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, dan kenapa Museum Kars Indonesia ini dianggap sebagai kabarnya ini terbesar ini, Bu, di kawasan Asia Tenggara? Ada hal atau nilai lebih apa yang dimiliki ini, Bu?
2: Kenapa Museum Kars Indonesia merupakan museum yang membahas kars yang terbesar di Asia Tenggara? Karena Museum Kars ini yang hanya satu-satunya yang membahas kars secara umum dari proses terbentuknya, kemudian kehidupan yang ada, penyebaran kawasan kars yang ada di seluruh Indonesia, sosial budaya, yang mana itu hanya di Museum Kars Indonesia. Kalau di tempat lain itu biasanya kalau museumnya itu membahas kars, tapi sebagai yang diangkat utamanya adalah penemuan yang ada di daerah tersebut. Tapi kalau Museum Kars Indonesia ini kita membahas karsnya secara umum.
0: Oke. Baik. Kita juga sudah tersambung dengan Ketua Pokdarwis Istana Kars Boto Lempangan Maros Sulawesi Selatan dengan Bapak Asmar. Pak Asmar, selamat siang.
3: Ya, selamat siang, Pak.
0: Iya, ada Ibu Nining atau Ibu Prasetya Ningsih, beliau pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah. Mungkin bisa saling bersapa dulu, Pak Asmar dan Bu Nining.
3: Ya, siap, Pak. Siap, Pak.
0: Baik. Pak Asmar, sebelum nanti kita mulai perbincangan ini dan juga Bu Nining, kami izin untuk jeda sebentar saja, Bu, ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Jelajah Wisata Nusantara akan kami lanjutkan sesaat lagi.
4: Catatan Peristiwa.
5: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
4: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Jelajah Wisata Nusantara masih bersama dengan pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah, Ibu Nining, dan juga narasumber kami lainnya, Ketua Pokdarwis Istana Kars Boto Lempangan Maros, Sulawesi Selatan, Bapak Asmar. Terima kasih Pak Asmar dan Bu Nining masih bersama kami.
3: Iya, siap, Pak.
0: Iya. Bu Nining masih bersama kami, Bu, ya?
2: Iya, masih.
0: Iya. Saya ke Pak Asmar dulu. Pak Asmar,
3: ya, Pak.
0: Bisa diceritakan awal mula masyarakat setempat terpikir untuk mengelola tempat tersebut menjadi objek wisata kars ini, Pak?
3: Ya, bisa, Pak. Awal saya merintis ini Istana Kars tahun 2016 itu, saya membangun organisasi tahun itu karena kars ini sangat berpotensi sekali. Karena kenapa? Kars ini kedua dari Tiongkok, sesudah Tiongkok.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu sangat berpotensi sekali. Jadi saya itu bikin organisasi, terus saya merawat ini kars dan menjaga karena sangat berpotensi sekali.
0: Ya, ya. Apa yang membedakan kars atau bentang alam unik yang terbentuk dari batuan di Boto Lempangan ini berbeda, Pak?
3: Ya, sangat berbeda, Pak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Kenapa itu bisa dianggap berbeda dengan yang lainnya?
3: Karena kars ini yang ada di Desa Boto Lempangan ini sangat tinggi dan menjulang, Pak. Dan bentuknya itu unik sekali.
0: Oke.
3: Ya.
0: Jadi dari sisi bentuk dan menjulang tingginya ini yang berbeda, Pak, ya?
3: Iya.
0: Ya. Apa saja nih, Pak Asmar, aktivitas pengunjung yang bisa dilakukan ketika berkunjung ke Boto Lempangan ini, Pak?
3: Yang anu itu, Pak, yang ini perahu karet, naik trake, susur goa. Nah, itu salah satu juga ada tempat camping rom. Dan masih banyak lagi Pak yang bisa dinikmatin
0: ya.
3: Mati ya.
0: Iya. Saya kembali ke Bu Nining. Halo Bu Nining.
6: Halo ya. Mas.
0: Ya. Misal ada pengunjung ini anak-anak nih Bu ya. Tentu kan mereka bingung apa Kars itu sendiri. Dan bagaimana cara Ibu menjelaskan proses terbentuknya bebatuan Kars ini yang betul-betul mudah dipahami oleh anak-anak, bahkan orang awam sekalipun ini Bu?
6: Jadi kalau saya sendiri sebagai pemandu, kita biasanya akan melihat ya siapa yang kita pandu. Kalau seumpamanya kita memandu anak-anak, apalagi kalau masih TK, itu kan untuk proses memahaminya kan nggak mudah beda sama yang sudah SD atau SMP. Jadi kita lebih ke menjelaskannya yang mereka lihat. Biasanya kan tidak semuanya pengunjung itu dari daerah Kars Gunung Sewu atau Kars yang ada di Kabupaten Wonogiri. Biasanya kita kan lihat kalau jalan ke museum, kalian akan lihat menggunung-gunung. Kalian akan melihat di depan museum sendiri sebenarnya ada beberapa gua. Kita akan kalian melihat gua itu loh yang namanya daerah Kars. Okay. Nah, kemudian juga kalau koleksi yang ada di museum itu kan ada beberapa foto ya.
0: Yeah.
6: Foto yang menjelaskan seperti ini loh bukit-bukit karsnya itu. Terus bagaimana proses kawasan kars itu terbentuk. Kita juga ada panel yang mana panel itu ada contoh koleksinya, batuannya, sama fotonya mas. Dulu dari dasar laut, ada rumah, ada terumbu, ikan, ini terangkat. Kalian merasakan gempa enggak? Biasanya kan mereka antusias dengan hal-hal seperti itu. Dan mereka sambil berjalan dan selama yang saya pandu mereka akan paham.
0: Oke, jadi begitu Bu ya cara menjelaskannya ya.
6: Iya, nah,
0: Ya, misalnya saya datang ke Museum Kars di Wonogiri nih Bu. Informasi apa yang bisa saya dapatkan selain tadi melihat dari foto-foto yang disediakan tentunya oleh pihak museum?
6: Kalau masyarakat umum sendiri, kalau informasi yang pertama itu tentang karsnya itu apa, terus bagaimana proses kawasan kars itu terbentuk dari dasar laut itu, kemudian penyebarannya yang ada di Indonesia itu di mana saja, karena museum juga menampilkan kawasan-kawasan kars yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian juga di daerah Kars yang terkenal gersang dan tandus, ada masyarakat yang bermukim atau tinggal di sana, mereka bisa mendapatkan atau mempunyai nilai ekonomi apa saja yang ada di daerah Karsnya itu. Kemudian juga flora fauna apa saja yang ada di daerah Kars lah. Selain itu juga biasanya kalau daerah Kars itu air ya, air dan tanah di daerah Kars. Bagaimana orang yang tinggal di daerah Kars itu bisa mendapatkan air, karena biasanya daerah Kars yang terutamanya Gunung Sewu itu terkenal daerah Kars yang gersang dan tandus. Ternyata di bawah itu merupakan tandon air yang banyak seperti itu mas. Jadi mereka mengambil air-air dari sungai-sungai bawah tanah untuk menyelesaikan sulitnya air seperti itu.
0: Baik. Saya kembali ke Pak Asmar. Pak Asmar, tantangan yang Bapak alami hadapi atau masyarakat atau yang mengelola botol limpangan ini Pak, terutama mengelola wisata yang berbasis alam seperti di Kars botol limpangan ini apa saja Pak?
3: Sebenarnya tantangannya itu Pak banyak sekali. Kalau ke situ tidak gampang. Awal-awalnya itu banyak yang kita bertolak belakang karena di Kars ini yang ada di Desa Botol Empangan sudah banyak yang di ini Pak, ditambang.
0: Nah, oh, batuannya itu Pak?
3: Iya, batuannya itu Pak.
0: Ditambang ya?
3: Iya, sudah ditambang.
0: Tapi kalau untuk akses menuju Botol Empangannya sulit nggak nih Pak?
3: Mudah Pak, mudah.
0: Mudah ya?
3: Iya.
0: Kenapa bisa atau bisa sampai ada aktivitas penambangan batu di sana Pak? Bagaimana itu?
3: Saya rasa itu dulu pemerintah Pak mengizinkan untuk negosiasi untuk ditambang karena banyak sekali yang butuh kayak bangunan-bangunan, butuh kars. Tapi kan beda karsnya Pak, beda dengan yang di sini nih, yang ada di Istana Kars ini.
0: Oke. Artinya aktivitas penambangan itu apakah masih berlangsung hingga saat ini Pak di sana?
3: Masih berlanjut Pak.
0: Masih berlanjut dan sebenarnya bagaimana keinginan warga, harapannya agar tidak lagi ada aktivitas penambangan tetapi menjadi benar-benar aset yang berharga bagi warga di Maros ini Pak?
3: Nah kalau di warga Dusun Ujung Bulu ini yang ada di Desa Lempangang, kalau karsnya di sini Pak tidak di ini. Kalau yang di sebelah kampung saya ini atau di sebelah kampung Istana Kars.
0: Ya, oke.
3: Okay. Ditambang.
0: Oh, jadi bukan yang di Istana Karsnya ini Pak ya, yang di sebelahnya justru.
3: Iya, enggak. Kalau yang Istana Karsnya ini saya pertahankan Pak.
0: Iya, Istana Kars dipertahankan tetapi yang di sebelahnya ini ya.
3: Sudah tidak bisa lagi karena itu sudah terlanjur Pak.
0: Oke, sudah seperti apa kondisinya itu Pak?
3: Itu bahkan sudah ada rata itu Pak, sudah ada itu berapa lokasi yang sudah banyak yang dibangungi pemukiman, rumah apa, gudang-gudang.
0: Iya. Atau mungkin apa langkah ataupun komitmen dari pemerintah daerah untuk betul-betul memberikan perlindungan terhadap aset wisata yang sangat berharga ini Pak di sana?
3: Pemerintah sebenarnya menyesuaikan sekali Pak untuk membangun wisata dan menjaga kars. Tapi kebutuhan juga masyarakat itu diutamakan juga Pak.
0: Baik. Ya, saya kembali ke Bu Nining. Bu Nining, ini kan membuat penasaran juga nih Bu ya. Kars ternyata Indonesia cukup banyak aset-aset yang dimiliki tadi. Selain melihat koleksi, kalau atau wisatawan datang ke Museum Kars di Wonogiri ini Bu, selain melihat koleksi-koleksi tadi, apakah pengunjung ini juga akan diajak melihat gua yang ada di sekitar museum ini Bu?
6: Jadi kalau museum sendiri kawasannya selain koleksi yang ada di dalam museum, juga bisa mengunjungi gua-gua yang ada di kawasan museum atau di luar museum. Biasanya kalau pemandu sendiri ada ditawarkan Mas, sekalian dipandu di gua atau hanya di museum saja.
0: Iya,
6: kan kadang kalau yang rombongan banyak itu kan mereka juga ngejar waktu kan.
0: Iya.
6: Kalau yang santai biasanya juga bisa melihat bentukan-bentukan gua yang ada di sekitar museum. Dan kita itu sebenarnya ada 7 gua yang ada di sekitar Museum Kars Indonesia itu sendiri. Cuman yang bisa kita masuki itu 3. Yang lainnya itu biasanya ada sungai bawah tanahnya.
0: Okay.
6: Biasanya cuman di depan atau di mulut gua aja.
0: Iya, soalnya saya sambil lihat-lihat di website ini Bu. Ini kan. Jadi sayang sekali kalau mungkin saya minta diantar ke gua-guanya juga ini.
6: Boleh, silakan.
0: Oke, Bu Nining.
6: Bahkan ini Mas, nanti selain di sekitar museum, kita juga punya tempat-tempat set yang merupakan set Geopark Gunung Sewu yang ada di segmen Wonogiri seperti Lembah Kering Sungawan Solo Purba, seperti itu. Itu salah satu proses pengangkatan daerah kars di selatan Jawa. Jadi kan dulunya kan kalau lagu Sungai Bengawan Solo itu kan karya Pak Gesang itu kan air mengalir bergunung-gunung akhirnya ke laut. Nah ternyata itu lagu itu diambil dari sejarah. Dulu aliran Sungai Bengawan Solo itu ke laut selatan di daerah pantai Sajeng. Karena terangkat dari sisi selatan daerah kars selatan Gunung Sewu terangkat lebih tinggi sehingga alirannya berbelok arah. Dan dari aliran Sungai Bengawan Solo itu sekarang dimanfaatkan sebagai set wisata.
0: Oke, menarik ini. Bicara tentang tempat wisata itu selalu ada sejarah yang atau cerita rakyat ya. Nah, kalau itu tadi di Wonogiri, sekarang saya ingin ke Pak Asmar. Pak Asmar, ada nggak ini Pak cerita rakyat atau sejarah yang melekat di masyarakat dengan nama Istana Kars ini, Pak?
3: Ya, di sini itu di Istana Kars. Mm-hmm. Ada beberapa itu gua yang bersejarah di sini.
0: Yeah.
3: Kalau salah itu ada 13 titik itu, Pak. Sejarah itu. Bahkan ada gambar lukisan, tulang. Mm-hmm. Kayak Kars yang menjulang, gua-gua labirin.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sejarah ada beberapa gambar di sini tuh yang sering didatangi orang bule.
0: Hmm. Oh, wisatawan asing juga banyak, Pak, ya, yang berkunjung ke sana, ya?
3: Ya, alhamdulillah sudah banyak, Pak, juga.
0: Iya, iya, iya. Berapa nih, Pak, kalau tarifnya untuk bisa mengunjungi Istana Kars sekaligus untuk mungkin tur di sekitarnya, menikmati secara langsung, secara dekat ini?
3: Kalau tiket maksudnya cuma 5.000, Pak.
0: Hmm. Ada pendampingan mungkin di situ?
3: Ada. Kalau kita kayak mau susur gua, ada ya. Guys.
0: Dan itu biayanya berbeda tentu ya, Pak, ya? Berapa itu mungkin bisa diinformasikan? Ada pendengar kami yang tertarik main-main ke Maros sekaligus mampir ke Istana Kars ini, Pak Asmar?
3: Ya, siapa? Kalau guide-nya cuma ada yang 50 per orang, ada yang 75.
0: Ya,
3: karena
0: ya.
3: Gua itu yang kita masuki itu memang ada kayak gambar tulang, fosil tulang, terus stalaktit, stalagmit, itu yang
0: ya. Sekaligus menutup obrolan kita ini ya, Pak Asmar dan Bu Nining, mungkin dari Pak Asmar dulu singkat saja, apa pesan untuk masyarakat wisatawan yang hendak berkunjung baik itu di Maros ataupun di Wonogiri, dan juga mereka betul-betul akan mendapatkan pengalaman yang terbaik. Mungkin dari Pak Asmar dulu, silakan Pak Asmar.
3: Oke, siap, makasih banyak, Pak, atas pesan dan pesan saya. Mudah-mudahan nanti Istana Kars ini lebih baik lagi dibanding tahun-tahun yang lalu.
0: Amin.
3: Karena sudah masyarakat ada di sini yang sudah banyak yang kurang SDM-nya masih belum ini, Pak.
0: Yeah.
3: Yang sudah sadar dengan adanya wisata, sudah berdampak sama masyarakat, alhamdulillah sudah ini. Jadi kami itu mudah-mudahan lebih baik dibanding tahun-tahun lalu.
0: Amin. Ya.
3: Ya, itu.
0: Baik. Kalau Bu Nining, mungkin apa pesan bagi calon wisatawan agar mendapatkan pengalaman terbaik ketika berkunjung ke Museum Kars di Wonogiri ini, Bu?
6: Ya, untuk wisatawan yang mungkin berkunjung di kawasan Kars, terutama di Museum Kars Indonesia dan daerah Kars di sekitarnya, yang pertama mungkin kita itu yang nggak tahu terkait apa itu Kars atau itu alam yang secara umum khususnya Kars itu, jadi tahu. Kemudian Kars biasanya kalau tahu kan lebih intelnya lebih tinggi, jadi bisa menikmati kehidupan yang ada di kawasan Kars Indonesia itu. Selain itu juga bisa menyatu itu dengan konservasi yang ada di daerah Kars itu. Jadi lebih menyatu dengan alam, dengan kehidupan yang ada di daerah tersebut. Yeah. Dan saya yakin setelah mereka merasakan sekali, akan tertarik.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Nining dan juga Pak Asmar untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di Jelajah Wisata Nusantara. Dan mudah-mudahan menambah pengalaman dan juga menjadi edukasi wisata, edukasi yang baik tentu untuk kita semua. Terima kasih Pak Asmar dan Bu Nining. Selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Demikian tadi Ketua Pokdarwis Istana Kars Botolempengan Maros, Sulawesi Selatan, Asmar, dan juga kami berbincang bersama dengan pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah, Prasetya Ningsih atau Ibu Nining.
4: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
7: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
8: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
10: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bali Turtle Island Development atau BTID menyampaikan bahwa pembangunan marina di kawasan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku sebagai upaya mendukung wisata bahari di Bali dan Indonesia. Dari RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Septi.
2: Baik, terima kasih rekan Rudi dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali masih dalam tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan marina diharapkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development atau BTID, Tantowi Yahya saat kunjungan kerja 7 DPR Komisi di kawasan KEK Kura-Kura Bali mengatakan, pembangunan marina ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses, aturan, dan regulasi yang berlaku. Berikut kutipan wawancara Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development.
3: Ini sedang dalam tahap persiapan gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun nanti ya, itu bisa kita selesaikan. Itu ya setelah semua proses itu berjalan dengan baik, lancar, dan mengikuti peraturan yang ada.
2: Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi. Sementara itu, sejumlah aktivitas pembangunan marina di KEK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat Natuna berharap tempat wisata batu air Sekain di Serasan, Natuna dapat dibangun pagar untuk menjaga kelestariannya. Dari RRI Ranai, Marjani melaporkan selengkapnya.
4: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata batu air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun gerusan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan batu air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
5: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini nggak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke batu air kain tersebut.
4: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
6: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Kita di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
4: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata batu air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
8: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
7: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
8: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
7: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
8: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
7: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
8: Loh, kenapa emangnya?
7: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
8: Ya, terserah kamu deh, San.
7: TTD.
8: Tanya-tanya dong.
0: Kilas Berita.
9: Keripik balado hingga kini masih menjadi salah satu camilan favorit masyarakat karena memiliki perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih yang mampu menggugah selera saat dinikmati kapan saja. Keripik balado umumnya dibuat dari bahan dasar singkong atau kentang yang diiris tipis, kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah dan garing saat dimakan. Proses penggorengan yang tepat sangat menentukan kualitas keripik agar tetap renyah serta mampu menyerap bumbu balado dengan sempurna. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ayam goreng Mat Lengket dikenal sebagai salah satu waring nasi uduk legendaris di Jakarta yang sudah berdiri sejak 1973. Tempat makan sederhana ini kerap menarik perhatian. Bahkan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah beberapa kali mencicipi menu andalannya. Perpaduan nasi uduk yang gurih dengan ayam goreng yang renyah dan juga bumbu khas menjadi daya tarik yang membuat pelanggan terus kembali. Untuk mengetahui perjalanan usaha, rahasia cita rasa, hingga mempertahankan kuliner tradisional di tengah persaingan saat ini. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami tentunya, generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur.
10: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
11: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
10: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
11: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
10: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mat Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Selamat siang Pak Wijaya.
12: Selamat siang Mas.
1: Iya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mat Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mat Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan, Pak Wijaya.
12: Mat Lengket dimulai dari tahun 73. Uh-huh. Awalnya nenek saya untuk bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya. Yeah.
12: Jadi kakek saya itu dulu ikut kerja di samping rumah itu ada mebel-mebel. Nah, nenek daripada diem, dia coba-coba jualan nasi uduk plus ayam goreng. Jadi awalnya jualan kecil-kecilan di bangku, di meja kecil depan rumah. Mm-hmm. Sore hari dia ngambil ayam cuma 5 ekor paling. Itu juga ayam-ayam yang kecil-kecil yang murah lah harganya. Okay. Nah, awal-awal kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah dan ayam pun makin bertambah gitu. Maksudnya kita motongnya.
1: Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
12: Masih sama. Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan ya, sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mat Lengket ini.
12: Alhamdulillah. Iya.
1: Nah, yang penasaran itu apa arti nama Mat Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
12: Mat Lengket itu sebetulnya nama apa ya? Kalau orang Betawi itu kan biasanya Mat Pelor, Mat Gobang gitu.
1: Oh, gitu.
12: Nah, kakek saya tuh terkenalnya di situ Mat Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
12: Julukan, ya julukan sehari-hari.
1: Oke, okay, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mat Lengket ini?
12: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
12: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
12: Iya.
1: Oke, okay. Ya. Jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mat Lengket ini?
12: Sekitar tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an?
12: Ya, tahun 2000-an.
1: Dan kabarnya ini cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu. Betul nggak itu?
12: Betul iya, sekali. Dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
12: cuma
1: sama.
12: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh, itu bihun. Menunya ya berarti ya? Ada tambahan menu lain.
12: Ada menu tambahan. Dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
12: Sampai sekarang, ya. Bahkan ya, yang masaknya pun turun-turun, turun-temurun gitu. Maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka?
12: Masih generasi kedua. Yang
1: masih generasi bumbu, kedua. Oh, berarti ya, satu keluarga ya berdalam-dalam bisnis di Mat Lengket ini ya.
12: Iya. Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mat Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
12: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang. Kalau kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan ya.
12: Iya.
1: Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual
12: kalau
1: ini?
12: Weekday weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari.
12: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana?
12: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya. Ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang ini nyarinya ya.
12: Betul. Dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
12: Boleh datang nanti sore, kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore. Sampai jam?
12: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10. Cuma ya, kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya. 400 ekor udah ludes aja ya.
12: Iya.
1: Kisaran harganya gimana, Pak? Kisaran harganya?
12: Untuk ayam kita kan jual per piece ya.
1: Okay.
12: Nasi itu 10.000, ayam per potong 19.000, ati ampela per tusuk 5.000, itu.
1: Jengkol
12: dan ada menu-menu lainnya.
1: Jengkol, petai gitu ada nggak?
12: Petai ada, jengkol ada. Cuma lagi vakum dulu, soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pas.
1: Yang pasnya. Oh, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu.
12: Menu andalan. Iya, soalnya talent banget.
1: Soalnya di video ini banyak lagi pamer jengkol ini. Talentnya ini kan.
12: Iya.
1: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya, dia sangat sederhana sekali tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
12: Amin.
1: Iya. Dan cara memastikan Pak menu itu tetap terjaga atau cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi. Ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun temurun ini?
12: Satu, memang turun temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
1: Oh.
12: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari.
1: Ya,
12: dicicipi. Ya. Ya, adalah kurang-kurang dikit pasti ditambahin apa gitu. Ya.
1: Mungkin kalau butuh tenaga magang saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
12: Boleh. Wijaya, ya? Boleh Mas Rudi, boleh.
1: Medsosnya apa ini, Pak Wijaya?
12: Medsos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
1: Mat Lengket aja ya, begitu ya.
12: Mat Lengket, ya, betul.
1: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
12: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
1: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi
12: ya.
1: Apa ini yang bisa Bapak bagikan ke masyarakat terutama di weekend ini buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan, Pak.
12: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur kilometer 17 nomor 15. Patokannya di flyover Klender arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
1: Pas turunan di situ ya. Iya.
12: Iya.
1: Ya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya sudah berbincang dan mudah-mudahan
12: sama-sama
1: tetap nanti diteruskan untuk generasi ke 4, ke-5 dan seterusnya dan tetap menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Sukses selalu
12: sama-sama,
1: Pak.
12: Sama-sama Mas Rudi.
1: Iya, selamat siang Pak.
12: Selamat siang.
1: Demikian tadi keragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran silakan datang, googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta. Sekaligus menutup kebersamaan kita, nanti rekan saya Safira Amalia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore termasuk dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Terima kasih untuk perhatian Anda, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Barcelona siap pastikan raih gelar La Liga musim 2025-2026 saat menghadapi Real Madrid dini hari nanti. Oklahoma City Thunder memimpin 3-0 atas Los Angeles Lakers pada semifinal wilayah barat NBA 2026. Piala Asia 2027 akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. West Ham United mengincar kemenangan saat menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal di kandangnya Stadion London malam nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Can you just take us into the last few weeks? Because that response since then, bearing in mind position.
1: West Ham United akan menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris musim 2025-2026 Arsenal dalam laga pekan ke-36. Derby London dengan implikasi besar di kedua ujung klasemen menjadi sorotan. West Ham yang terancam degradasi memerlukan kemenangan dalam pertandingan ini guna menyalip Tottenham Hotspur sekaligus mengamankan tempat di zona aman. Sementara bagi Arsenal yang datang dengan tujuan merebut poin penuh demi ambisi juara liga yang sudah tertahan selama 22 tahun tidak memiliki pilihan lain selain menang. Beda 2 poin dari Manchester City di posisi kedua, hasil lain selain kemenangan berarti kegagalan bagi Arsenal. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa fokus utama Arsenal saat ini memberikan yang terbaik saat menghadapi West Ham.
2: And what it is in our hands is to...
1: Yang ada di tangan kami adalah tampil di level tertinggi pada hari Minggu untuk memenangkan pertandingan itu. Jika kami melakukannya, kami akan semakin dekat, dan itulah satu-satunya fokus yang menurut saya telah kami tunjukkan sepanjang 3 atau 4 musim terakhir. Kami mampu dalam hal performa dan konsistensi, dan sekarang tinggal bagaimana menunjukkannya saat momen paling penting. Di sisi lain, manajer klub West Ham United Nuno Espirito Santo menyampaikan energi Stadion London dapat membawa kemenangan bagi klubnya. Ini sulit karena mereka sangat hebat. Mereka adalah tim yang sangat berbakat, yang sedang berjuang untuk hal-hal besar, meraih momen bersejarah, mencapai final Liga Champions, dan bersaing memperebutkan gelar Liga. Lawan yang tangguh, tapi kami bermain di Stadion London selalu memberi kami tambahan energi dan memiliki arti khusus bagi kami. Kami harus memberikan segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kami harus tampil maksimal. Laga antara West Ham United dengan Arsenal ini akan berlangsung di Stadion London malam nanti pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Stadion Camp Nou dini hari nanti. Barcelona hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: But at the end, it's about us. So we want to play our game. We want to play our style. We want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
1: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
0: But at the end, it's about us. So we want
2: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
1: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
1: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga basket. Oklahoma City Thunder tampil dominan saat menghancurkan Los Angeles Lakers 131-108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 hari ini. Kemenangan ini membuat Thunder unggul telak 3-0 dalam seri playoff. Bermain di kandang Lakers, Thunder langsung tampil agresif sejak quarter pertama dimulai. Tim tamu menutup quarter pembuka dengan keunggulan 31-25 setelah permainan cepat mereka sulit dibendung. Lakers sempat memberikan perlawanan pada quarter kedua dan memangkas selisih angka menjadi 59-56 saat paruh babak. Namun Thunder kembali mengambil alih permainan lewat efektivitas serangan dan pertahanan disiplin. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi bintang kemenangan. Thunder

setelah mencetak 23 poin dan 9 assist. Ajay Michel juga tampil impresif dengan sumbangan 24 poin untuk membantu timnya menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat NBA 2026. Sementara itu, Lakers berada di ujung tanduk dan wajib memenangkan game berikutnya agar terhindar dari eliminasi.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, pasangan ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Sutiaji akan menghadapi tantangan berat pada laga pembuka turnamen tenis Italian Open 2026. Janice dan Aldila akan menantang duet Amerika Serikat, Coco Gauff dan Katie McNally pada babak 32 besar di Foro Italico Roma sore ini. Laga tersebut akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan di ajang profesional. Meski Gauff dan McNally bukan merupakan unggulan pertama, pengalaman mereka di level tertinggi diprediksi akan menyulitkan pasangan Indonesia tersebut. Duet Gauff dan McNally pernah merebut 3 gelar ganda sepanjang karirnya. Mereka juga pernah mencapai partai final ganda putri US Open tahun 2021. Meski menghadapi lawan kuat, peluang kejutan tetap terbuka bagi pasangan Janice dan Aldila. Mereka berkesempatan mencuri kemenangan pada pertandingan pembuka nanti, terlebih setelah hasil cukup memuaskan pada turnamen Mutua Madrid Open pekan lalu. Yeah,

0: Pecinta MotoGP, Francesco Bagnaia akan menempati pole position MotoGP Prancis 2026. Namun kabar terbesar justru datang dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang dipastikan absen akibat cedera. Bagnaia tampil tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Juara dunia dua kali itu mengungguli Marc Marquez dengan selisih sangat tipis, hanya 0,012 detik. Absennya Marc Marquez membuat starting grid MotoGP Prancis 2026 mengalami perubahan. Posisi kedua kini ditempati pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing. Sementara pebalap Pertamina VR46 Ducati, Fabio Di Giantonio, naik ke posisi ketiga. Di belakangnya ada Pedro Acosta yang menjadi rider KTM terbaik di urutan keempat. Rider tuan rumah Fabio Quartararo akan start dari posisi kelima bersama Yamaha.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut Piala Asia 2027 menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030. Hal ini dikatakan Herdman setelah dalam undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di At-Taif District di Riyadh, Arab Saudi dini hari tadi. Indonesia dipastikan menghuni grup F Piala Asia 2027 bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Indonesia.
1: Yeah, I think the draw gives us a great opportunity to.
2: Saya pikir hasil undian memberi kita kesempatan besar untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC. Kita juga akan menghadapi pesaing Piala Dunia di Qatar dan salah satu rival terberat kita di Thailand. Jadi saya pikir babak grup akan kompetitif bagi Indonesia, akan menantang, tetapi merupakan kesempatan besar bagi kita untuk melangkah maju sebagai sebuah negara dan untuk terus menunjukkan kepada penggemar kita bahwa kita berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2030.
0: Menurut Herdman, pengalaman Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia 2027 akan sangat berguna dalam mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2030, di mana tim Garuda harus lebih dulu menaklukkan negara-negara di Asia pada babak kualifikasi. Sebut saja Jepang, negara ini adalah negara tersukses di Piala Asia setelah memenanginya sebanyak 4 kali. Qatar dengan 2 kali juara, mereka meraihnya pada 2 edisi terakhir di Uni Emirat Arab pada 2019 dan di kandang sendiri pada edisi 2023. Sementara Thailand, negara Asia Tenggara ini adalah tim tersukses di Piala ASEAN atau Piala AFF dengan 7 gelar. Laju terbaik Thailand di Piala Asia terjadi pada 1972 saat mereka meraih tempat ketiga sebagai tuan rumah. Piala Asia 2027 yang digelar mulai Januari tahun depan akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen sepak bola paling bergengsi di level Asia. Arab Saudi selaku tuan rumah telah menyiapkan 8 stadion yang tersebar di 3 kota, yakni Riyadh, Jeddah, dan Qatar.

0: Kini pecinta sepak bola tanah air Persija Jakarta menargetkan poin penuh saat menghadapi Persib Bandung dalam laga bertajuk Derby Indonesia pada lanjutan Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda sore ini. Laporan disampaikan Rizky Basuki. Yang menyatukan
1: berjuta jiwa. Persija Jakarta akan menghadapi rival abadinya Persib Bandung dalam laga pekan ke-32 Indonesia Super League 2025-2026 pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pertandingan Persija versus Persib dipastikan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mempertaruhkan harga diri dua tim besar, laga itu juga berpengaruh besar terhadap persaingan papan atas klasemen Indonesia Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, meskipun tensi akan tinggi, diharapkan pertandingan akan berlangsung aman. Demikian disampaikan Coach Mauricio Souza dalam konferensi pers di Samarinda kemarin.
2: Yang kelas itu sudah start dari fisik.
3: Jadi semua tahu ini derby, dong tahu bagaimana rivalitasnya. Jadi harapan saya pertandingan di lapangan itu aman semua. Dong pemain itu bisa respect sama. Dong kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini.
1: Sementara itu, Kapten Tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, bertekad membawa tim berjuluk Macan Kemayoran meraih 3 poin saat melawan Persib nanti sore.
4: Persiapannya untuk ke pertandingan, kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan. Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok dan insya Allah kita pulang membawa 3 poin.
1: Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin dari 31 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, bagaimanakah kondisi terkini di Stadion Segiri Samarinda jelang laga syarat gengsi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung? Kita sudah tersambung bersama reporter Randy Valepi Kusuma. Randy?
5: Ya, baik. Menjelang penyelenggaraan pertandingan bergengsi yang disebut-sebut El Clasico Indonesia, yakni Persija Jakarta yang akan menjamu Persib Bandung dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau tepatnya 8 menit lagi akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda. Meski tuan rumah Persija yang awalnya dari Gelora Bung Karno sementara pindah ke Segiri pada pekan ini, namun informasi yang diterima ada ribuan supporter Jakarta yang terbang langsung ke Samarinda untuk mendukung klub Macan Kemayoran itu. Nampak suasana di luar Stadion Segiri Samarinda sendiri sudah dipenuhi oleh para penonton, baik itu dari The Jackmania atau supporter dari Persija maupun masyarakat Samarinda yang juga sangat antusias untuk menyaksikan duel sengit antar kedua kesebelasan tersebut. Dari pantauan juga tidak terlihat supporter tim tamu seperti Bobotoh ataupun Viking dari pendukung Persib Bandung yang datang karena memang tidak diperbolehkan untuk hadir. Meski hujan panjang semalam sampai pagi dan kini masih nampak mendung karena awan gelap yang menyelimuti, namun tidak membuat para The Jackmania ini surut semangatnya untuk datang ke Segiri, malahan terlihat antusias dan tidak sabar menantikan kick-off jalannya pertandingan. Selain itu, dari sisi keamanan sendiri juga sudah ada tim gabungan dari pihak kepolisian maupun TNI agar guliran pertandingan berjalan dengan aman dan lancar. Sebelum masuk ke stadion, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu supporter Persija Jakarta, yakni Darel, merupakan The Jackmania asal Gunung Lingai, Kota Samarinda. Dengan yakin dan optimis, klub kebanggaannya bisa mengamankan 3 poin. Darel menyebut Stadion Segiri layak digunakan dalam laga El Clasico kali ini.
6: Jadi selama di renovasi ini tadinya lebih layak. Rumput, kualitas rumputnya juga baik. Seperti toilet dan lain-lain itu sudah baik. Itu sih kalau pandangan saya terkait dengan.
7: Jadi bisa dipindah ke sini ya, makanya jadi revolusi ya. Kalau untuk tadi
6: untuk main di sini layak di stadion ya. Tapi akan lebih baik
0: kan. Randy, boleh dilanjutkan laporannya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan.
7: Sementara itu ketua The Jackmania Diki Sumarno saat ditemui RRI yang menyampaikan rasa semangatnya yang dibawa dari Jakarta untuk ditumpahkan di Stadion Sigiri Samarinda agar klub kesayangannya itu bisa membawa pulang 3 poin penuh.
0: Ya Randy, boleh dilanjutkan saja informasinya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan. Randy.
7: Dari informasi yang saya himpun juga sebelumnya, meski hujan yang cukup awet melanda kota Samarinda, namun tidak membuat rumput di Stadion Sigiri Samarinda tergenang. Hal ini dikarenakan kontraktor sebelumnya menghitung secara baik dalam merevitalisasi stadion sehingga efeknya dapat dirasakan seperti ini. Selain itu, pertandingan yang disebut Super Big Match ini juga memberikan dampak baik perekonomian para pelaku UMKM sekitar stadion dan beberapa hal lainnya seperti tempat parkir sekaligus pendapatan asli daerah kota Samarinda. Bahkan supporter Brunei FC Samarinda, yakni Pusamania, siap menyambut baik para supporter yang datang ke Sigiri untuk bersama-sama meramaikan kompetisi Super League musim ini. Info terbaru juga perlu saya sampaikan bahwa dari 7.500 tiket saat ini sudah terjual 3.000 tiket secara online, di mana 3.000 tiket tersebut yang dibeli merupakan The Jackmania dari Jakarta dan kemungkinan sisanya dari Samarinda dan sekitarnya. Demikian laporan sementara jelang pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dari Stadion Sigiri Samarinda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persita siap menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-32 Super League musim ini di Banten International Stadium sore ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga krusial akan tersaji di Banten International Stadium sore nanti ketika Persita Tangerang menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Super League musim ini. Pemain kerja sadarnya berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak mereka di Liga 1 atau Super League, yakni 47 poin yang diraih musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita duduk di urutan ke-9 dengan 44 poin dari 3 laga tersisa. Pelatih Persita Carlos Pena telah mempersiapkan strategi maksimal menjelang laga ini.
2: The preparation has been good for this game. We don't have Mateus that is still injured. And we will have also the absence of Raiko and Eber because of suspension and injury in the last game. So we have been working with another offensive option, with another players in the team. That I am sure that tomorrow they will have a very good performance and they will help the team to get the goals.
1: Sementara bek Persita, Pablo Ganet, bertekad membawa tim meraih hasil positif usai kekalahan sebelumnya.
3: The preparation has been very good. We work this few days because we know that Persita de Pará is a very good team. They change a lot of play in the second round and they are doing very good second round, but we will give our best to come get the legal point at home.
1: Di sisi lain, Laskar Kalinyamat datang dengan misi bertahan hidup. Persijap saat ini berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, hanya unggul 4 poin dari Persis Solo di zona merah. Tim tamu tak bisa memainkan Borja Herrera karena akumulasi kartu kuning. Dari kubu Persita, Raiko Rodriguez absen karena kartu merah dan Eber Besa yang dilanda cedera. Di pertemuan pertama musim ini di Jepara, Persita sukses menang 2-1 meski bermain hanya dengan 10 pemain. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula. Maksud kami dari informasi bola tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
7: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Garuda Yaksa sukses menjuarai kompetisi sepak bola Pegadaian Championship 2025-2026 setelah mengalahkan tuan rumah PSS Sleman melalui adu penalti di Stadion Maguwo Harjo. Pertandingan berakhir imbang 2-2 sebelum berlangsung adu penalti yang dimenangkan Garuda Yaksa 4-3. 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship 2026. Laga ini digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada 10 hingga 17 Mei dengan Indonesia yang menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas pada bulan lalu. Juventus menang tipis 1-0 atas Les pada laga pekan ke-36 Serie A. Gol cepat Dusan Vlahovic menjadi penentu kemenangan penting skuad Bianconeri di Stadion Via del Mare. Nah, tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Hari ini Minggu, 10 Mei 2026. Beragam informasi dan juga peristiwa akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Termasuk kali ini kami juga akan menyoroti tentang laga akbar antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

0: Ya, pendengar, laga akbar antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026. Duel ini berlangsung pada sore ini ya di Stadion Segiri Samarinda dan menjadi kesempatan Persija untuk memangkas jarak poin dari Persib sekaligus menjaga kans juara. Persib pun membutuhkan 3 poin untuk mempertahankan puncak klasemen dari ancaman Borneo FC Samarinda. Dan bagaimana situasi terkini menjelang laga big match ini? Kita ikuti selengkapnya bersama dengan reporter Ahmad Junaidi langsung dari Stadion Segiri Samarinda. Ya, Ahmad Junaidi, silakan laporannya.
1: Iya, baik, terima kasih rekan Safira ya di studio pendengar. Saat ini tengah saya berada di Gor Segiri Samarinda yang mana saat ini tengah berlangsung laga big match ya antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ya, yang mana pertandingan sudah dimulai sekitar 7 menit yang lalu, yang mana saat ini kedua tim tengah berlaga, yang mana ini merupakan dari pengamatan kami di lapangan merupakan duel yang sangat panas begitu ya, yang mana beberapa waktu yang lalu jika ada setiap pemain yang jatuh ini langsung saja menjadi sorakan ya dari para supporter yang hadir di Stadion Segiri Samarinda. Dan dari pantauan kami di stadion sendiri memang untuk para supporter ini didominasi oleh supporter Jackmania ya, yang mana ini terlihat di tribun ekonomi, di tribun penonton banyak supporter yang menggunakan baju berwarna orange ya. Dan saat ini laga masih berlangsung sekitar 8 menit yang mana Persija Jakarta mendapatkan lemparan ke dalam di arah kotak penalti dari Persib Bandung. Dan Persib Bandung sendiri ini bermain juga tampil menyerang dari awal, yang mana sama-sama menyerang ini nampaknya di formasi ya yang sudah ditetapkan oleh pelatih. Dan untuk laga Persija melawan Persib kali ini yang digelar di Stadion Segiri Samarinda diketahui merupakan pemindahan venue ya yang dilakukan demi pertimbangan keamanan dan juga memberikan suasana yang netral nih bagi kedua tim. Yang mana meski bermain di tempat yang netral, atmosfer pertandingan ini, nah seperti yang Anda dengar saat ini memang tetap terasa panas ya mendengar, yang mana dari pantauan kami di lokasi suara dukungan dari Jackmania ini ya yang mendominasi ini menggema di dalam stadion, yang mana supporter ini bahkan juga datang dari luar Kalimantan Timur nih untuk menyaksikan langsung laga pertandingan ini. Yang mana kita ketahui juga Persija Jakarta tentu datang dengan misi menjaga peluang ya di papan atas sekaligus juga menghentikan langkah Persib Bandung ini dalam perebutan gelar juara musim ini. Sementara kita ketahui juga tentu Persib saat ini berada di puncak klasemen datang dengan penuh kepercayaan dirinya tentu setelah mencatat hasil positif dari beberapa laga terakhirnya ya, yang mana juga pada pertandingan ini Persija kita pantau ini mengandalkan kecepatan serangan ya dari sisi sayap ya, dan juga dari agresifnya di lini depan para pemain Persija. Sedangkan Persib dapat kami pantau begitu tetap mengandalkan kualitas timnya serta juga memanfaatkan pemain ya yang selama ini menjadi kekuatan utama skuad asuhan oleh pelatih Bojan Hodak ini, yang mana sejak kick off tadi di Stadion Segiri Samarinda ini terpantau cuaca cukup cerah ya, namun saat ini agak sedikit mulai mendung ya, yang mana tadi juga para pemain kedua tim sudah melakukan pemanasan ya di yang juga disambut gemuruh oleh supporter dari stadion di Stadion Segiri Samarinda ini.
0: Ya, Ahmad Junaidi. Juga, ya, Ahmad Junaidi. Halo.
1: Ya.
0: Ya, ya. Kalau melihat dari kita dengar ya sayup-sayup supporter ini sangat terdengar sekali kami dengar. Bagaimana antusiasme dari Jackmania dan juga Bobotoh di dalam stadion?
1: Iya benar, untuk bobotoh ini kita dari pantauan kami di lapangan ini tidak terlihat begitu ya, ada supporter yang menggunakan baju berwarna biru begitu ya, namun ini didominasi oleh supporter dari Jackmania atau supporter dari Persija ini yang langsung hadir ya di Stadion Segiri Samarinda ini untuk mendukung tim kebanggaan mereka tentunya ya, yang mana seperti saya sampaikan tadi bahwa memang Persija Jakarta ini dalam kondisi yang siap tempur ini menghadapi Persib Bandung meskipun bertanding ya di Stadion Segiri Samarinda. Ya, dan saat ini memang ya percobaan ya serangan dari Persib Bandung begitu ke dalam kotak penalti.
0: Ya.
1: Iya, dan ini memang sungguh laga yang panas ya, memang pendengar untuk menghentikan bola ini sampai terjatuh begitu. Dan juga iya ada aksi dorong-mendorong ya antara pemain Persib Bandung ini kepada pemain Persija ya, yang mana itu langsung memancing ya sorakan dari para supporter ini. Yang mana juga kita ketahui bahwa kapten tim Persija Rizky Ridho ini menyebutkan seluruh rekannya ini telah menjalani persiapan yang optimal ya demi bekerja keras untuk meraih 3 poin ini di Stadion Segiri pada sore hari ini ya. Yang juga Persija juga tentu membawa modal produktivitas gol yang cukup baik untuk menjelang laga ini, yang mana tim Macan Kemayoran tentu memiliki peluang ya untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen ya. Sementara dari kubu Persib Bandung ini, tim Maung Bandung tentu juga datang ke Samarinda ini dengan persiapan matang dan juga target meraih kemenangan demi menjaga asa juara ya di musim ini. Dan dengar saat ini saya bersama dengan salah satu penonton juga di tribun VIP ini dengan Mas siapa ini Mas?
2: Dengan Mas Ridwan.
1: Oh ya, Mas Ridwan ini pendukung siapa sebenarnya saat ini?
2: Saya sebenarnya memberikan dukungan penuh terhadap Borneo FC.
1: Iya, ini melihat adanya perpindahan ya Persija melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Bagaimana pantauan dari Bung Ridwan sendiri?
2: Ya, dengan adanya pemindahan ini ya, tentu kota Samarinda lebih menarik ya, lebih menarik. Maksudnya lebih meriah karena ya, kehadiran dari adanya tamu dari luar, dari Jakarta, mungkin ada juga dari selain Jakarta, teman-teman The Jackmania yang berada di luar daerah lainnya datang ke Samarinda. Jadi lebih meriah aja gitu kota kelihatannya.
1: Ya, tentunya dengan pertandingan di sore hari ini antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Dari kacamata pendukung Borneo FC, menjagokan siapa ini?
2: Kalau boleh jujur ya, kita menjagokan Persija.
1: Ya,
2: karena apa? Potensi Borneo FC Samarinda untuk menuju juara juga akan semakin terbuka ketika Persib Bandung yang merupakan tim pesaing yang saat ini sama-sama poinnya 72 poin ini bisa kalah di laga kali ini, sehingga peluang itu menambah besar gitu ketika Borneo FC juga bermain bagus nantinya saat tampil menghadapi Bali United di kandangnya Bali.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Ridwan. Ya, itu perspektif dari tim pendukung ya Borneo FC, yang mana warga Samarinda sendiri ya tentu Borneo FC menjadi kebanggaan ya dari warga kota Samarinda sendiri yang juga saat ini berada di posisi kedua ya klasemen BRI Liga Super di Indonesia ya, yang mana juga pendengar tentunya dari hasil pertandingan ini tentunya Persib Bandung ingin meneguhkan ya atau tetap berada di puncak klasemen ya, sementara ini bagi Persija tentu laga yang sangat bergengsi ya begitu, agar bisa juga merebut kemenangan dari Persib Bandung. Iya, dari Stadion Segiri Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Kembali ke rekan Safira di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Junaidi di Samarinda yang sudah menyampaikan informasinya. Kita nantikan ya bagaimana perkembangan laga big match Persija versus Persib di Stadion Segiri Samarinda.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Polresta Tangerang menyiagakan tim patroli keliling untuk mengantisipasi gangguan keamanan menyusul adanya kegiatan nonton bareng atau nobar Persija Persib yang digelar kelompok supporter kedua tim di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra menyampaikan bahwasannya pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan, diantaranya patroli untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipnas, terutama konvoi supporter sebelum ataupun sesudah kegiatan nobar berlangsung. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
2: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami undang Anda pendengar untuk menyampaikan komentar ya terkait dengan laga yang saat ini masih berlangsung antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Sigiri Samarinda hari ini. Persija dan juga Persib ini bersaing memperebutkan 3 poin penuh di laga ini. Persija membutuhkan 3 angka demi menjaga peluang untuk juara, sedangkan Persib membutuhkan 3 poin untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Silakan Anda bisa menghubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya, pendengar, pertandingan Persija melawan Persib ini sebelumnya memang direncanakan berlangsung di Jakarta. Namun, laga dipindahkan ke Samarinda setelah pihak penyelenggara dan manajemen Persija mengalami kendala terkait perizinan keamanan. Dan supporter Persib Bandung termasuk Boboto dan juga Viking ini tidak diperkenankan hadir langsung di stadion. Sementara kuota penonton hanya dibuka bagi pendukung Persija Jakarta atau The Jackmania guna mengantisipasi potensi gesekan antar supporter.

0: tetap di dada.
1: Ya, memang Persija Jakarta ini melakoni laga krusial ya melawan rival abadi mereka yaitu Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026. Bertajuk El Clasico, pertandingan ini berlangsung di Stadion Segiri Samarinda hari ini. Duel ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling sengit di penghujung musim. Meski bersatu sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran juga kehilangan keuntungan dukungan langsung dari supporter fanatiknya karena harus bertanding jauh dari Jakarta. Dan Persija menatap laga ini dengan modal yang cukup impresif ya. Dalam 5 pertandingan terakhir, mereka berhasil mengamankan 4 kemenangan, clean sheet, dan juga 1 hasil imbang. Nah, bagaimana komentar Anda, pendengar? Silakan hubungi kami 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712.

0: Ya, saya sapa Pak Andi di Bengkulu. Selamat sore Pak Andi.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, silakan komentarnya Pak, laga Persija ya versus Persib saat ini masih berlangsung di Samarinda.
1: Ya, tentunya Persija istilahnya dalam laga ini tentu ingin istilahnya meraih poin sempurna ya, apalagi sudah leading 1-0 ini ya. Jadi besar kemungkinan gitu pendukung atau support dari Persija sangat berbangga hati untuk saat ini gitu. Okay. Jadi feelingnya ya tentu istilahnya Persija dapat mengatasi tamunya.
0: Oke. Jadi Pak Andi dukung siapa nih?
1: Saya tetap istilahnya Persija gitu ya.
0: Oke. Prediksinya?
1: Dan juga mungkin istilahnya mungkin untuk gelaran edisi kali ini ada sejarah baru gitu ya.
0: Oke.
1: Kemungkinan ada muncul juara baru, bisa juga istilahnya ada hat-trick Persib Bandung gitu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk prediksi skornya mungkin Pak Andi?
1: Mungkin 2-0 ya untuk Persija.
0: 2-0 untuk Persija. Baik, terima kasih Pak Andi ya, di Bengkulu. Selamat sore. Ya,
1: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Maluku 18 tim beradu, siapa yang nomor... Saya sapa Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
2: Ya, selamat sore.
0: Iya, bagaimana Pak untuk laga ini? Mendukung siapa? Persija atau Persib?
2: Ya, ibu kota lah Persija.
0: Persija, baik. Kalau prediksi skornya bagaimana Pak untuk pertandingan kali ini?
2: Hanya kayak sama-sama kuat. Mungkin Persija menang tipis saja.
0: Berapa tuh kira-kira prediksinya? Tebakannya Pak Daniel deh.
2: Kayaknya 1-0 Pak.
0: 1-0 untuk Persija, seperti itu?
2: Ya, seperti begitu. Okay. Terus begini, Pak.
0: Ya.
2: Ini kenapa dipindahkan ke Samarinda, ke Kalimantan begitu?
0: Ini memang dikabarkan untuk menghindari adanya apa ya konflik ya di wilayah Jakarta ataupun di Bandung, sehingga dipindahkan ke wilayah Samarinda sana. Karena faktor keamanan ya, Pak Daniel?
2: Tapi sebenarnya begini, maaf, Pak.
0: Ya.
2: So, harus jamanan Indonesia siap, karena mungkin kalau 5 tahun ke depan kah, 6 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia jadi tuan rumah piala dunia. Harus bisa mengantisipasi supporter.
0: Oke.
2: Okay. Seumpama kalau dari luar negeri yang besar-besar, kan bisa antisipasi tahan itu tidak supporter di luar negeri. Jadi harus sebenarnya kita di Jakarta saja sebenarnya.
0: Oke, okay. Aman-aman saja ya harusnya ya, seperti itu Pak Daniel.
2: Sebenarnya aman-aman, tidak ada apa-apa itu. Sebenarnya bisa itu. Begitu okay. Saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11. Terima kasih pendengar untuk Anda yang berpartisipasi menyampaikan komentarnya dalam laga Persija versus Persib Bandung ya. Sore ini kita nantikan bagaimana hasil dari laga big match ini ya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital kini membawa ancaman siber bagi anak dan keluarga di rumah. Arifah menyebutkan perempuan merupakan pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifah Hasan, menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman. Berita dalam negeri lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai gerakan pilah sampah yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh nasional untuk diikuti daerah lain dalam menangani persoalan sampah rumah tangga melalui pemisahan sampah organik, anorganik, dan juga beracun. Zulhas menambahkan kegiatan itu diharapkan dapat meminimalkan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah karena dapat dimanfaatkan sebelum dibuang. Ia mengatakan saat ini sampah masih menjadi musuh bersama, sehingga pemerintah masih berupaya menjadikan sampah sebagai hal yang bermanfaat dan menjadi harapan bagi masyarakat. Kita beralih ke berita mancanegara. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meyakinkan bahwa warga Pulau Tenerife Spanyol bahwa resiko kesehatan masyarakat tetap rendah seiring kapal pesiar MV Hondius mendekati Kepulauan Canary menyusul merebaknya wabah hantavirus di atas kapal tersebut. Tedros menegaskan hantavirus tidak sama dengan COVID dan para pakar WHO serta pasokan perlengkapan medis sudah berada di atas kapal tersebut. Sementara itu, otoritas Spanyol juga mengungkapkan kapal yang mengangkut 147 orang itu diperkirakan akan tiba pada hari ini di Pelabuhan Industri Granadilla sebelum dipindahkan menggunakan kendaraan tertutup langsung ke bandara untuk dipulangkan dan menjalani karantina di negara asal masing-masing. Berita olahraga, sebanyak dua atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Rajiah Salsabila, berhasil menembus putaran final World Climbing Series Wujiang 2026 di Tiongkok hari ini. Kedua atlet tanah air tersebut berhasil menembus 16 besar guna melaju ke babak berikutnya pada babak kualifikasi untuk nomor speed individual putri yang diikuti total 37 atlet dari mancanegara. Desak memiliki catatan waktu terbaik dari dua kali kesempatan, yakni 6,37 detik, dan menempati peringkat kelima. Sementara Raja berhasil menorehkan waktu 6,48 detik dan menempati peringkat ke-12.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga.

kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
1: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
0: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
1: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
0: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
1: Kata siapa mbak? Sok tahu nih.
0: Nih masnya baca, ada larangannya loh, dilarang merokok, apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar masnya, jadi ikutan kena asapnya juga kan?
2: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
6: Indonesia menyapa sore.

Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan program kebun pangan lokal perempuan memperkuat ekonomi keluarga. Model pemberdayaan berbasis pangan lokal tersebut membuka jalan bagi perempuan menjadi penggerak kesejahteraan desa. Forum Nasional Perempuan Indonesia menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekologis dan literasi digital sebagai fondasi ketahanan bangsa di era modern. Peran perempuan dinilai strategis dalam menjaga lingkungan, sekaligus menghadapi transformasi teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Kali ini kami akan menyoroti tentang fenomena homeless media yang dikabarkan ini lebih dipercaya oleh anak muda. Nah, seperti apa? Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web, maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
1: Wawancara Pro 3.

0: Selamat sore Prof. Komarudin, salam sehat.
1: Selamat sore.
0: Dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyoroti soal homeless media ya Pak. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream ini. Bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini Pak Komarudin?
1: Ya, pertama ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, untuk berbagi pikiran dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus. Penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada, gini, satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga, melindungi kebebasan masyarakat berekspresi. Sisi lain melindungi masyarakat dan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Jangan sepihak membuatnya.
0: Baik. Saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Komarudin, sebentar saja. Jangan diputus. Ya, pendengar kita jeda sebentar setelah informasi berikut ini.
2: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
0: Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan kebutuhan dan dan mode komunikasi. Rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan. Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe itu kan pilihan. Oleh karena itu dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream. Misalnya berita informasi tentang krisis di Strait Hormuz misalnya. Orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting, itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi, itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam, bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya. Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya, untuk penggunaan berita di media sendiri Pak.
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya. Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya, itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ, duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin Komdigi atau siapa, dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei. Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak, tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Oke, baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak, jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya, satu sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena letih bekerja, letih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu. Satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi, dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat, ya edukasi, itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang enggan berpikir. Maunya yang santai, sekilas yang emosional, ya? Sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Lebih-lebih masyarakat kita, tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Ya. Itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan, kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik itu kan dia terikat etika kan. Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik. Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream. Ada misalnya ya? Dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan. Majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus tuh. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah disinilah masih ada kevakuman, peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membuat dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi kan.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, yuk biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik buat tantrum, toksik itu mungkin itu. Yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya, memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah.
0: Okay.
1: Toh pada akhirnya ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung. Tidak bisa. Harus ada satu pemahaman yang komprehensif. Mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Oke, apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga?
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman, tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, ada irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus. Yang jadi masalah kan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi. Ini realitas. Jadi mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif, engage di homeless, kemudian wakil pemerintah Komdigi, bisa saja. Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Oke, nah sekarang saya juga akan menyinggung ya bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar, tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat, harus ada perusahaannya, ada pegawainya. Ada apa ya,
0: ada cash banyak flow-nya, komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah bisa juga ada satu aturan khusus yang kira-kira terjangkau oleh mereka. Gimana dirumuskan sehingga mereka merasa disapa, dihargai dan diawasi. Siapa yang mengawasi ya dibicarakan aja siapa yang kira-kira. Apakah dibentuk satu lembaga baru untuk ngawasi atau di attach kepada Dewan Pers, pada KPI, pada apa gitu. Kalau ITE misalnya itu kan itu menjaga akses yang negatif itu baru ke ITE. Tapi kalau bisa memang ada satu entah lembaga atau badan atau DEC yang memang mendampingi perkembangan mereka.
0: Oke, baik. Nah terakhir Pak Komarudin, mungkin pesannya untuk anak muda yang hari ini bisa dikatakan lebih banyak mengonsumsi informasi dari media sosial ya. Bagaimana caranya agar tetap kritis terhadap informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi, dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik. Jadi ada dua, homeless medianya juga kita kasih warning, edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya. Misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping Dewan Pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga. Jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Oke, baik. Kalau pesannya ke apa ya, jurnalistik saat ini seperti apa Pak, ke media saat ini?
1: Ya satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga, gitu. Dan akan dipercaya. Tapi kalau tidak, orang nggak percaya. Dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya, nilai unggul mungkin ya Pak, untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah jadi gimana tetap unggul, berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat. Makanya perlu didekatkan, jadi perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik, ya baik, terima kasih Pak Komarudin atas perbincangannya. Sore ini kita harapkan semoga apa ya, jurnalisme kita semakin kuat dan juga ekosistemnya juga semakin terjaga ya di ruang digital. Terima kasih Pak Komarudin, selamat sore. Ya, pendengar baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok, hingga X ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan narasumber lainnya. Kali ini sudah tersambung bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Ujang.
2: Selamat sore Mbak Safira, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, kita lagi ini ya, perbincangan soal fenomena homeless media Pak Ujang. Bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih Pak Ujang?
2: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam apa namanya bermedia gitu, yeah. Maka suka tidak suka ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media-media apa namanya katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa di apa namanya diatur misalkan contoh, maka maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi, homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi apa ya, salah satu alternatif media yang ada hari ini. Karena memang jumlahnya besar, yeah. Langsung ada keterikatan emosional dengan publik. Okay. Publik juga bisa langsung apa namanya mengkritisi. Oleh karena itu ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers, gitu kan? Tidak berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, 100% begitu.
0: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak Ujang ya.
2: Betul Mbak Safira.
0: Pak Ujang, sebelum kita lanjutkan ada pendengar yang sudah bergabung nampaknya ya, yang ingin interaktif dengan perbincangan kita kali ini. Ada Mas Aldi di Purwokerto, saya sapa Mas Aldi, selamat sore. Halo Mas Aldi.
3: Halo Mbak Safira, selamat sore.
0: Iya, Mas Aldi.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
3: Selamat sore juga Bapak.
0: Iya, ada Pak Ujang ya di ujung telepon dari Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ya. Mas Aldi, kalau boleh tahu ini generasi milenial, Gen Z atau seperti apa?
3: Aku sendiri Gen Z, Pak.
0: Oh, Gen Z. Silakan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun tanggapan ya tentang homeless media.
3: Oke, kalau dari aku sendiri sebagai Gen Z sebenarnya memandang homeless media ini sebagai sesuatu yang memiliki dua fungsi ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui informasi sebagai sumber awal, tetapi aku sendiri nggak menjadikan homeless media ini sebagai acuan untuk mencari data, karena terkadang homeless media ini cross-check itu kurang maksimal ya, beda sama media-media yang memang sudah punya base atau mungkin media-media yang resmi dan memiliki standar jurnalistik tertentu gitu. Jadi kalau misal dari aku sendiri sebagai Gen Z itu memandang homeless media sebagai awal untuk mencari informasi, bukan sebagai patokan bahwa sebuah informasi itu valid dari situ.
0: Oke, sebagai media awal dan juga karena cepat ya informasinya sekilas ya, jadi bisa dicari tahu. Oke, terima kasih Mas Aldi di Purwokerto. Saya sapa juga ada pendengar lainnya Pak Ujang, Mas Farel di Semarang. Halo Mas Farel.
4: Ya, halo.
0: Ya, silakan. Tanggapannya seperti apa tentang homeless media?
4: Kalau tentang homeless media sendiri, karena saya termasuknya juga masih di generasi yang baru, Gen Z ya. Jadinya menurut saya itu untuk homeless media itu lumayan menarik banget bagi saya. Karena yang pertama informatif banget. Tampilannya juga lumayan kekinian, yang Gen Z banget, nggak yang terlalu jadul atau terlalu banyak tulisan ini itu segala macam. Dan langsung up to date juga isinya. Kayak gitu sih, Kak.
0: Lebih menarik ya. Tapi kalau untuk mengakses homeless media lebih banyak di mana? Instagram, TikTok, atau seperti apa?
4: Kebanyakan kalau emang yang media yang bagus sih, dilihat dari Instagram saya, Kak.
0: Instagram ya.
4: Iya, Kak.
0: Terima kasih Mas Farel di Semarang ya. Silakan Pak Ujang mungkin bisa ditanggapi ya, dari kedua Gen Z yang menyampaikan informasi bahwa mereka lebih cepat menerima informasi dari media-media sosial, seperti itu Pak Ujang.
2: Iya, faktanya kan seperti itu ya. Apa yang disampaikan Mas Aldi dan Mas Farel menjadi cerminan bahwa ya hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa ada yang persepsinya bahwa itu adalah informasi awal gitu ya. Ya mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain. Tetapi apapun, ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan. Dan tadi mesti ada tanggung jawab, katakanlah individu ataupun kelompok ya, yang membuat media homeless itu, agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara. Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya, walaupun update ya, cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan. Kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ. Nanti mau melapornya ke siapa gitu kan. Institusinya apakah ke Dewan Pers, apakah kemana, ke kepolisian gitu ya. Ini kan belum ada aturannya. Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi, di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah, kebencian, dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
0: Tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak, Pak Ujang, bagi apa ya, media mainstream kita? Apakah ini harus ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
2: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bejana yang berbeda. Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan. Jadi kalau homelessnya naik dipercaya, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya, mengawal katakanlah perjalanan bangsa. Di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
0: Tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
2: Ini yang harus dijaga oleh teman-teman media mainstream, kredibilitas. Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun. Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu. Itu tantangannya. Oleh karena itu ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya, ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Alternatifnya itu di media homeless itu. Saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, Tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu. Hmm,
0: jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
2: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya, dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu. Yeah. Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang membedakan dengan benar, mana yang tidak, yang kelihatan. Hmm. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media. Okay. Ya, oleh karena itu tadi, diakui atau tidak suka ini sudah menggejala. Artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik, tetapi memang tantangannya tidak mudah dari media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah lambat laun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
0: Oke, kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih digencarkan oleh anak muda ya, masih sangat menjadi favorit sekali?
2: Ya, saya sih percaya bahkan akan cepat.
0: Akan lebih cepat
2: akan
0: ya?
2: Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin ya tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya,
0: homeless media ya sejumlah,
2: walaupun diklarifikasi oleh banyak teman-teman homeless media itu begitu.
0: Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
2: Ya prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi dengan media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu, karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, hati-hati saja dalam konteks tadi yang mencari berita yang benar begitu.
0: Oke, terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
2: Ya, betul Mbak Sapira.
0: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
2: Sama-sama.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami.

0: sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada hari ini. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
8: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Menuju Baitullah.
12: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
13: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
8: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
14: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
8: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkanmu.

0: negeri di luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai, mengais garam-garam di pantai.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kadakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan bahwa Dakar Mekah telah menerima total 217 kloter jemaah haji Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kadakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan Dakar Mekah telah menerima 207 kloter baik dari gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun dari gelombang kedua yakni dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju Mekah. Total per hari ini lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dan hingga hari ini terdapat 207 kloter telah tiba di Mekah dan dari 217 kloter tersebut 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan berikut pendengar keterangan dari Kadakar Mekah Ihsan Faisal.
5: Kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan alhamdulillah dengan terus datangnya jemaah dari dua kedatangan tadi dari Madinah dan dari Jeddah, maka dari hari ke hari kota Mekah semakin padat ya dengan jemaah dan semakin kita mempersiapkan diri untuk menjelang puncak haji.
4: Kemarin pendengar Kadakar Mekah Ihsan Faisal juga mengingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu, terutama lansia, untuk selalu menjaga kesehatannya terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umrah wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan atau OP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Andi Adi Umardani, menegaskan bahwa pihaknya menginstruksikan untuk mempercepat proses pekerjaan infrastruktur irigasi di Lampung dengan menambah pekerjanya. Ia mengatakan hal ini tidak hanya berfokus pada jaringan irigasi gantung, tetapi juga akan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pompa-pompa air yang kinerjanya belum optimal. Adi menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan seluruh korban dari erupsi Gunung Api Dukono yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh jenazah menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono yang kemudian akan dirujuk ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Ia menambahkan dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono secara resmi dinyatakan ditutup. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Jassim Al-Thani mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Mereka juga meninjau perkembangan jalur perundingan antara Washington dan Tehran, serta menekankan keberlanjutan keamanan dan stabilitas regional yang bertanggung jawab pada pengutamaan solusi politik dengan cara yang menjaga sumber daya dari masyarakat di kawasan tersebut. Berita olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi memantau pemain di dalam dan luar negeri atau diaspora untuk mempersiapkan timnas guna menghadapi prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029 di Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri seperti Derek Michael Xavier dan Marques Bolden masuk dalam radar pemantauan untuk memperkuat skuad Merah Putih. Ia menyatakan Perbasi akan bekerja keras untuk mengumpulkan talenta terbaik guna meraih tiket untuk ke babak selanjutnya karena turnamen ini menjadi langkah awal Indonesia untuk kembali bersaing memperebutkan tiket menuju putaran final Piala Asia FIBA 2029.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.

0: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
1: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
2: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
1: Guru SMP ku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
2: Oh, boleh, boleh.
1: Assalamualaikum, Pak Rustam.
3: Waalaikumsalam. Siapa ya?
1: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
3: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
1: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi Bapak masih ingat Manda, kan?
3: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
1: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
3: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
1: Tapi Bapak sehat-sehat aja kan?
2: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
4: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada hari ini. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi lainnya dari reporter kami di berbagai daerah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara dari informasi Polsek Panakukang yang menangkap 7 anggota geng motor dan mengamankan belasan senjata tajam di lokasi tawuran. Selengkapnya bersama dengan Saripudin dari RRI Makassar. Saripudin.
2: Baik, komplotan geng motor yang melakukan penyerangan dan tawuran meresahkan warga terjadi di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada dini hari.

0: Ratusan geng motor tersebut menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan setelah dua komplotan geng motor janjian melalui pesan melalui media sosial dengan istilah COD, saling serang menggunakan senjata tajam. Kasih Humas Polresta Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan, aparat Polsek Panakukang bekerjasama dengan Trisula Polresta Makassar mendatangi lokasi tawuran komplotan geng motor yang terlibat tawuran di pemukiman warga langsung membubarkannya. Ratusan geng motor yang melakukan tawuran melarikan diri hingga ada yang meninggalkan sepeda motornya serta membuang senjata tajam yang digunakan di lokasi tawuran. Tim gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar melakukan penyisiran di lokasi tawuran terhadap para pelaku dan berhasil menangkap 7 orang anggota geng motor, 3 diantaranya masih di bawah umur, 22 sepeda motor di lokasi hingga di dalam kanal dan belasan senjata tajam berbagai jenis dibawa ke Polsek Panakukang.
1: Laporan dari masyarakat telah terjadi tawuran yang melibatkan sekitar kurang lebih 200 orang menggunakan sepeda motor. Kemudian dari tim Polsek Panakukang kerjasama dengan dari Polrestabes Makassar yaitu tim Trisula turun ke lokasi untuk membubarkan kejadian tersebut. Kemudian kita mengamankan 7 orang di TKP, yang lain melarikan diri. Ada beberapa barang bukti kita dapatkan di TKP, namun bukan didapat dari pelaku. Karena kemungkinan barang bukti ini dibuang oleh para pelaku, sehingga barang bukti itu bukan didapat dari pelaku. Jadi pada saat dilakukan penyisiran, ini barang bukti ini didapat di sekitar TKP.
0: Dan barang bukti senjata tajam yang diamankan polisi di lokasi tawuran komplotan geng motor, 1 bom molotov, 3 ketapel dan alat busur, 4 anak panah, 1 badi, 3 parang panjang, 1 samurai. Senjata tajam yang diamankan sedang diselidiki aparat Polsek Panakukang melalui CCTV untuk ditemukan pelakunya. Serta 7 orang yang diamankan sedang dalam pemeriksaan intensif untuk keterlibatan dalam tawuran kelompok tersebut. 22 sepeda motor juga diamankan untuk dilakukan penindakan. Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, Lembaga Anti Narkoba Sumatera Barat terus memperluas jaringan kepengurusan hingga ke seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat gerakan perang melawan narkoba hingga tingkat daerah. Selengkapnya bersama dengan Sali Dela Putri. Sali?
3: Ya, pendengar, perang melawan narkoba di Sumatera Barat terus diperkuat melalui perluasan kepengurusan Lembaga Anti Narkoba atau LAN hingga ke berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan agar edukasi dan pengawasan bahaya narkoba semakin dekat dengan masyarakat di daerah. Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrialdi Masbiran kepada RRI mengatakan, saat ini beberapa daerah telah memiliki kepengurusan LAN yang aktif menjalankan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepengurusan tersebut dibentuk dengan masa jabatan selama 5 tahun untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Afrialdi menyebutkan daerah yang telah memiliki kepengurusan LAN di wilayah Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Kabupaten Damasraya, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sementara daerah lainnya masih dalam proses administrasi dan segera menyusul pelantikan pengurus baru. Menurut Afrialdi, pembentukan kepengurusan terus dilakukan agar gerakan anti-narkoba semakin luas menjangkau masyarakat. Kehadiran LAN di daerah diharapkan menjadi wadah edukasi sekaligus pengawasan terhadap bahaya narkoba. Diinformasikan, pendaftaran kepengurusan LAN terbuka luas dan mudah diikuti masyarakat. Warga cukup mengkonfirmasi kesiapan kepada pengurus LAN Sumatera Barat untuk bergabung sebagai bagian dari gerakan anti-narkoba.
4: Itu kan secara konsolidasi yang membutuhkan LAN-LAN di kabupaten kota. Kalau yang lain-lain yang LAN itu mungkin yang perlu direvisi. Lalu dilantik punya majak coba sama-sama menikapi peredaran gelap ketika betul di kabupaten Kumbuh, kebetulan LAN kota Kumbuh.
3: Pendengar, Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrialdi Mas Biran menambahkan, kepengurusan LAN tidak hanya terbuka bagi masyarakat umum. Berbagai profesi seperti ASN, anggota Polri, hingga elemen masyarakat lainnya juga diajak bersama membangun lingkungan yang bersih dari narkoba. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan peristiwa.
6: One day without shoes atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
5: Warta Nusantara.

0: Pendengar, Universitas Brawijaya kembali masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education atau The Asia University Rankings 2026 dengan menempati klaster 601 hingga 800 Asia. Selengkapnya dilaporkan oleh Hanum Octavia dari Malang. Hanum?
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya kembali masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education atau The Asia University Rankings 2026 dengan menempati klaster 601 hingga 800 Asia. Capaian itu dinilai menjadi sinyal penguatan posisi UB Malang dalam kompetisi pendidikan tinggi di kawasan Asia. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, hasil tersebut merupakan bagian dari fase akselerasi yang selama dijalankan universitas, khususnya di bidang akademik. Menurutnya, UB terus memperkuat kolaborasi internasional melalui berbagai program strategis seperti Adjunct Professor, kemudian Visiting Lecturer, hingga program UB Star. Langkah tersebut tidak hanya memperluas jaringan kelembagaan, namun juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, mahasiswa juga aktif di luar negeri, serta mendorong dosen untuk membangun kolaborasi riset, pembelajaran, dan publikasi internasional bersama mitra global. Di Asia University Rankings 2026 merupakan pemeringkatan perguruan tinggi bergengsi yang menilai universitas berdasarkan kualitas pendidikan, lingkungan riset, kualitas publikasi, internasionalisasi, hingga kolaborasi industri. Pada edisi tahun ini, pemeringkatan melibatkan 929 universitas dari 36 negara dan wilayah Asia. Persaingan ketat didominasi perguruan tinggi dengan kekuatan riset tinggi seperti Tsinghua University, Peking University, dan juga National University of Singapore.
2: Berada pada track yang sudah benar, artinya ada fase akselerasi yang sudah kita lakukan, dan ini merupakan buah dari program-program prioritas Pak Rektor, khususnya di bidang akademik, yang kita meningkatkan international network melalui beberapa program seperti Adjunct Professor, Visiting Lecturer, Jubistar, dan berbagai.
1: Sementara itu, Kepala UPT Global Partnership and Reputation UB, Hendrix Yulis Setiawan, menyebut hasil pemeringkatan harus menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kualitas institusi. UB menargetkan penguatan reputasi internasional melalui riset berkualitas, perluasan jejaring global, serta pengembangan program akademik bertaraf internasional. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Octavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, pendengar, pendidikan berkarakter ini dinilai harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya bersama dengan Muhammad Fiza dari RRISP Bengkalis. Fiza.
3: Ya, Guru Besar IAIN Datu Laksmana Bengkalis, Profesor Samsul Nizar, menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting dari ilmu pengetahuan semata.
4: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman, penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral, ada sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral. Sehingga kemudian di dalam Islam, moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakan. Setiap tahun itu terjadi ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
3: Profesor juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsul Nizar berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Pendengar, hari ini rangkaian Popda Banyumas 2026 ditutup dengan penentuan juara dari cabang olahraga panjat tebing di Kompleks Gor Satria Purwokerto. Informasi ini akan disampaikan oleh Fahriansyah. Fahriansyah.
6: Ya, baik pendengar, rangkaian Pekan Olahraga Player Daerah atau Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 sore ini resmi ditutup dengan pertandingan final dari cabang olahraga panjat tebing di Kompleks Gor Satria Purwokerto. Suasana kompetisi berlangsung meriah dengan dukungan para pelatih dan pendamping atlet dari berbagai sekolah di Banyumas. Cabang olahraga panjat tebing tahun ini diikuti sebanyak 60 peserta dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Mereka bertanding pada nomor speed dan lead putra maupun putri selama dua hari pelaksanaan mulai dari hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Panjat Tebing Popda Banyumas 2026, Citra Mutiara Dewi mengatakan, jumlah peserta tahun ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Berikut pernyataan dari Citra Mutiara Dewi.
7: Cabang panjat tebing sudah pernah dipertandingkan di tahun-tahun sebelumnya, namun tahun ini alhamdulillah pesertanya paling banyak di antara tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya untuk cabang panjat tebing ini semoga atletnya semakin banyak dan semoga sukses lah untuk mencapai juara di tingkat nasional maupun internasional. Membawa nama baik Banyumas.
6: Ya, pendengar, salah satu peserta sekaligus peraih medali dalam ajang ini, Yubi, yang berasal dari SMP Negeri 4 Purwokerto, mengaku kompetisi panjat tebing di Popda kali ini menjadi pengalaman penting baginya untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah jam bertanding. Dengan berakhirnya pertandingan panjat tebing hari ini, maka seluruh rangkaian Popda Banyumas 2026 resmi selesai digelar dan para atlet terbaik selanjutnya akan dipersiapkan untuk menuju tingkat provinsi di Jawa Tengah nanti. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Purwokerto kita ke Makassar. Pemerintah Kota Makassar mencanangkan program satu sekolah TK negeri di setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
8: Ya, baik. Pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang Dinas Pendidikan Kota Makassar, dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, saat ini ada sekitar 6 sekolah teman kanak-kanak negeri atau TK negeri atau PAUD di Kota Makassar, di mana 6 sekolah PAUD ini tersebar di beberapa kecamatan di Kota Makassar, di mana ada 1 di Kecamatan Talo, kemudian ada 1 juga di Kecamatan Tamalate, kemudian ada 1 di Kecamatan Mariso, ada 1 di Kecamatan Beringkanaya, kemudian ada 1 di Kecamatan Rapocini, dan 1 di Kecamatan Manggala, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmin Jasba, yang mengatakan bahwa memang untuk tahun ini pihak dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sementara mempersiapkan untuk pembangunan TK negeri selanjutnya, yaitu rencananya di Kecamatan Tamalanrea. Dan untuk tahun depan atau tepatnya di tahun 2027, Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali akan mendirikan 2 sekolah TK lagi, yaitu di Kecamatan Mamajang dan di Kecamatan Talo, sehingga untuk total keseluruhan khusus di Kecamatan Talo itu rencananya akan ada 2. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa memang Dinas Pendidikan Kota Makassar ini berencana untuk menghadirkan TK negeri di 15 kecamatan di Kota Makassar, tentunya untuk memberikan pendidikan yang merata di usia dini bagi masyarakat, khususnya anak-anak di Kota Makassar, termasuk juga dari informasi yang kami dapatkan, 1 di Kepulauan Sangkarang, di mana nantinya di Kepulauan Sangkarang ini seluruh aktivitas sekolah, baik itu anak-anak, orang tua, guru, mereka bisa menggunakan sekolah TK negeri itu untuk kebutuhan atau kegiatan positif. Di mana pihak dari Dinas Pendidikan Kota Makassar ini juga menyebut bahwa sekolah PAUD atau TK negeri ini bukan sekedar tempat belajar bagi anak-anak, tetapi sebagai pusat belajar komunitas. Misalnya orang tua boleh belajar soal parenting, kemudian juga guru bisa melakukan kegiatan seperti bimbingan teknis, dan juga anak-anak bisa diajarkan metode baru di sekolah TK ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa di Kota Makassar sendiri, Dinas Pendidikan Kota Makassar ini memfokuskan untuk menjaring anak-anak di usia 5 tahun untuk bisa masuk di TK negeri. Dan memang untuk di TK negeri sendiri di Kota Makassar ini berbagai kegiatan dan juga partisipasi dari masyarakat sendiri atau orang tua di Kota Makassar juga cukup positif terhadap kehadiran jika TK negeri ini bisa merata di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Rosulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
10: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Mendengar menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Selengkapnya bersama dengan Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh. Asep?
11: Ya, pendengar dapat saya laporkan permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya terlihat di tempat penjualan sapi di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Harga sapi yang dijual bervariasi tergantung ukuran dan jenis sapi. Salah seorang peternak, Depi Romayanto, mengatakan meningkatnya permintaan sapi disebabkan pasokan sapi yang berkurang. Sebelumnya, sapi dijual kisaran Rp17 juta per ekor, kini naik menjadi Rp19 juta per ekor. Bahkan ada yang dijual hingga Rp24 juta per ekor. Menurut Depi, sapi kurban yang dijual didatangkan dari sejumlah daerah peternakan seperti dari Lampung, Medan, Sumatera Barat. Bahkan ada juga sapi yang didatangkan dari peternak lokal yang ada di Kabupaten Kerinci maupun yang ada di Kota Sungai Penuh.
12: Di saat harga sapi kurban mengalami kenaikan, hal ini disebabkan pasokan sapi berkurang, sedangkan permintaan meningkat. Dahulu harga sapi kurban ada yang 17 juta per ekor, sekarang sudah menjadi 19 juta per ekor, bahkan ada yang 24 juta per ekor.
11: Di samping itu juga pendengar dapat kami informasikan, Depi menambahkan sebagian besar sapi yang berada di peternakan miliknya sudah dipesan oleh calon pembeli. Dirinya memperkirakan harga sapi masih berpotensi mengalami kenaikan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha seiring meningkatnya permintaan sapi kurban dari masyarakat. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waspada virus nipah, masyarakat diimbau tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar. Informasi ini disampaikan oleh Aisyah Dini dari SP Bintuhan. Aisyah?
13: Baik, mendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyakit-penyakit menular, salah satunya virus nipah. Meski kasus ini jarang ditemukan, namun virus nipah memiliki tingkat keparahan yang tinggi dan dapat menyebar melalui kontak erat. Gejala virus ini mirip dengan flu. Pasien biasanya mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, nyeri tenggorokan, dan tubuh terasa lemas. Jika infeksi memburuk, virus dapat menyerang organ vital seperti otak dan paru-paru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas mengatakan, virus nipah merupakan virus zoonosis, artinya virus yang berasal dari hewan yang dapat menular ke manusia. Di mana hewan yang menularkan virus ini adalah kelelawar pemakan buah. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar atau mengkonsumsi daging kelelawar. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sapuan Ilyas.
14: Sampaikan kepada masyarakat, mengimbau jangan sampai memakan buah yang artinya bekas dari gigitan kelelawar. Ya, karena kita kan gini, Bu, kita nggak tahu biasanya ada buah mangga atau buah jambu, ya kan? Berarti ada gigitan kelelawar. Artinya kan mungkin yang buah yang dipuju oleh kelelawar atau itu kan biasanya buah yang paling bagus. Mungkin bersisa. Kita nggak sadar diri atau spontan kita makan itu. Benar itu yang tindak yang salah, gitu.
13: Dan pendengar, meskipun sampai ini belum ditemukan kasus infeksi virus nipah terjadi di Indonesia, namun masyarakat tetap harus waspada dikarenakan belum ada obat atau vaksin untuk pengobatan infeksi virus nipah ini. Demikian dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Solo pagi tadi merilis kontingen Porprov dalam acara bertajuk Sakputeran di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Muhammad Reza menyampaikan laporannya.
1: Ya, tadi hari ini memang kita khusus mengadakan sakputeran, kolaborasi antara atlet-atlet yang akan kita berangkatkan dengan masyarakat Solo.
2: Event sakputeran yang digelar di kawasan Stadion Manahan menjadi ajang pengukuhan ketua kontingen Porprov Kota Surakarta 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Suprianto, resmi ditunjuk sebagai Chef de Mission, CDM, atau Ketua Kontingen Porprov Surakarta untuk ajang Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang. Ketua KONI Kota Surakarta, Ersu Prabu, mengatakan, kegiatan sakputeran menjadi bentuk kolaborasi antara atlet dan masyarakat dalam mendukung persiapan Porprov 2026. Selain pengukuhan ketua kontingen, kegiatan tersebut juga bertujuan membangun semangat kebersamaan dan sportivitas. Menurutnya, nama sakputeran dipilih untuk menggambarkan semangat bergerak dan terus maju layaknya putaran jarum jam.
1: Kita mengukuhkan Pak Dr. Suprianto SHMH ini sebagai CDM, Ketua Kontingen Porprov 2026. Sakputeran itu bulat ya, biar kita bergerak terus seperti jarum jam, biar kita semangat meraih juara. Dan tentunya tadi pesannya Mas Wali, pesannya juara dan atlet sejahtera.
2: Ia menyebut, sebanyak 1.600 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Sementara, untuk Porprov 2026, Kota Surakarta akan memberangkatkan 765 atlet dari 58 cabang olahraga dengan target meraih posisi runner-up pada ajang tingkat provinsi tersebut. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Surakarta 2026, Suprianto, mengaku bersyukur mendapat amanah memimpin kontingen Kota Surakarta. Ia menyebut, tugas tersebut bukan pekerjaan ringan, namun optimis target prestasi dapat tercapai melalui konsolidasi bersama KONI dan seluruh cabang olahraga.
3: Yang pasti ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan berat tapi yakin bisa dilaksanakan. Maka setelah ini kami konsolidasi dengan teman-teman KONI dan para atlet dan para pengurus cabangnya. Nanti targetnya bagaimana, kemudian kendalanya apa, dan langkah-langkah strategisnya yang bisa dilakukan apa.
2: Suprianto menambahkan, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan pengurus cabang olahraga dan atlet untuk menyusun langkah strategis menuju Porprov 2026. Ia berharap prestasi atlet Surakarta dapat terus meningkat hingga tingkat nasional. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir di Kabupaten Muratara tidak hanya berdampak pada puluhan ribu rumah warga yang terendam, namun juga satu balita menjadi korban jiwa. Selengkapnya bersama dengan Nova Ariana dari Palembang. Nova.
4: Ya, 80 ribu rumah warga di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan terendam banjir yang terjadi pada 7 Mei 2026 lalu. Banjir tersebut terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Muratara, di mana satu kecamatan merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut, yakni Kecamatan Muara Rupit. Selain merendam puluhan ribu rumah warga, banjir juga menyebabkan seorang balita usia 3 tahun ini meninggal dunia akibat saat orang tuanya sedang melakukan evakuasi barang-barang ketika banjir yang terjadi sejak pagi 7 Mei 2026 hingga 8 Mei 2026 keesokan harinya. Nah, balita tersebut ini tidak dapat ditolong meski sempat dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Mugono mengatakan banjir yang terjadi di Kabupaten Muratara merupakan banjir yang sering terjadi hampir setiap tahun. Namun untuk tahun 2026 ini banjir yang terjadi memang cukup, bahkan dari awalnya 2 kecamatan yang dilanda banjir hingga saat ini sudah 4 kecamatan yang dilanda banjir. Saat ini suasana di Kabupaten Musirawas Utara, beberapa daerah seperti di Kecamatan Sukamenang ini saat ini sudah mulai surut banjir yang ada di kecamatan tersebut. Namun ada dua desa, yakni Desa Noman dan Desa Gajah Mati, masih terjadi banjir yang cukup parah hingga ketinggian atap rumah warga. Nah, BPBD Muratara telah melakukan evakuasi dengan lokasi banjir di Kabupaten Muratara, tepatnya di desa yang masih terjadi banjir cukup parah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut statement dari Kepala Bidang Penanganan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, Bapak Munggono, yang sempat kami konfirmasi melalui via telepon beberapa saat lalu.
0: Nova, bisa dilanjutkan informasinya? Karena insert yang Anda putar kurang terdengar jelas, kami terima. Silakan Nova. Ya, Nova boleh dilanjutkan informasinya, silakan.
4: BPBD Muratara memastikan bahwa penanganan akan tetap terus dilanjutkan dan penanganan juga sudah didirikan dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menetapkan status tanggap darurat banjir untuk 14 hari ke depan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Irsyad dari Bukit Tinggi melaporkan.
1: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Safni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa, hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ini dapat menjadi ikhtiar kolektif yang membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten 50 Kota. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show di kawasan Asia Tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam 5, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.
8: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
8: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
8: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan bahwa seluruh korban dari erupsi Gunung Api Dukono yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan tim SAR gabungan telah menutup operasi pencarian. Setelah penemuan korban, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh jenazah menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono. Berita lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy untuk menangani darurat sampah di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup atau LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya tidak ingin berlarut-larut dalam pembangunan proyek ini agar permasalahan sampah di wilayah tersebut cepat teratasi. Dirinya menjelaskan pihaknya saat ini mencanangkan percepatan pembangunan salah satu proyek kawasan pengolahan sampah menjadi energi listrik Oxbow Cicukang Marga Asih untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak. Kita beralih ke berita mancanegara. Maskapai berbiaya rendah Korea Selatan memangkas 900 penerbangan pulang pergi, serta menerapkan cuti tanpa gaji dan langkah darurat lain akibat kenaikan harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Pemangkasan penerbangan terjadi karena harga bahan bakar jet melonjak setelah konflik Amerika Serikat-Iran. Beberapa maskapai penerbangan belum menyelesaikan jadwal mereka di Juni, sehingga jumlah pengurangan penerbangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memajukan ekosistem bola basket nasional melalui pembinaan berkelanjutan di tingkat akar rumput, termasuk pengembangan pelatih, wasit, dan turnamen tingkat sekolah. Ia mengapresiasi kerjasama yang melibatkan Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia DPP Perbasi, dan Milo Indonesia yang akan melakukan pembinaan dan mengampanyekan olahraga tersebut di banyak wilayah Indonesia melalui program Basketball for Good. Menurutnya, bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki basis penggemar besar di Indonesia, sehingga perlu dukungan bersama agar pembinaannya semakin luas hingga tingkat akar rumput.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
3: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
4: And we're responsible for everything else.
5: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
3: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan, para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang

0: kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
4: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026 meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Program KNMP menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Program ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru, hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut pembangunan 65 kampung nelayan Merah Putih tahap pertama kini telah rampung sepenuhnya. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas memastikan fasilitas kampung nelayan dapat berjalan efektif dan dapat dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini mencatat sebanyak 11 titik wilayah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Sabtu malam. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, ini mengatakan bahwa berdasarkan data sementara, menunjukkan sebaran banjir mencakup pemukiman warga, kawasan perkantoran hingga area persawahan. Ia menyebut sebaran 11 titik wilayah banjir, diantaranya untuk Kecamatan Wawa sebanyak 2 titik, yakni di wilayah Kelurahan Wawa dan Kelurahan Bonggoya. Kemudian di wilayah Kecamatan Baruga sebanyak 3 titik, mulai dari kawasan Kaliwanggu, kawasan perumahan hingga di jalan raya wilayah Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Dan sedangkan untuk wilayah lainnya terdapat di Kelurahan Anduonuhu, Kelurahan Mokau, Kelurahan Kambu 2 titik di Jalan Bangau dan juga Jalan Mangkere, Jalan Veteran Kelurahan Wowanggu hingga kawasan persawahan di Nanga-Nanga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan solusi terhadap

penanganan banjir di wilayah tersebut. Dan dia juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencari solusi bagi para warga yang terdampak.

0: Dan kita akan mengupdate ya tentang informasi banjir ini di Kendari nanti dalam program Kentongan. Kita jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
6: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan bagaimana mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
3: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
4: Kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana banjir yang merendam 6 kelurahan di Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone ini dikabarkan mulai surut namun ratusan kepala keluarga masih terdampak pasca banjir. Ada Ayunia Nindyati yang menyampaikan selengkapnya. Ayunia.
5: Iya, dapat kami laporkan, pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur memastikan kondisi banjir pasca Jumat 8 Mei 2026 lalu di sejumlah wilayah terdampak kini mulai berangsur normal. Camat Tanete Riatang Timur Andi Habibi mengatakan, genangan air di 6 kelurahan terdampak utamanya di Panyula, Toro dan Lonrae telah surut seluruhnya. Meski demikian, masyarakat masih melakukan pembersihan rumah dan perabotan yang sebelumnya terendam banjir. Menurut Andi Habibi, hingga kini dari tim gabungan BPBD, Sarbrimob, kemudian tenaga kesehatan, Satpol PP hingga pemerintah kelurahan masih bersiaga di lokasi untuk membantu penanganan warga terdampak. Berikut disampaikan Camat Tanete Riatang Timur, Andi Habibi.
6: Air, tapi kan yang masyarakat ini masih ada dalam barang-barang yang terendam dan penyukaan
4: Ayunia, bisa dilanjutkan saja informasinya karena insert yang kami terima kurang jelas, Ayunia.
5: Baik, dapat kami laporkan informasi bahwa dari keterangan Kecamatan Riatang Timur, bantuan logistik berupa sembako dan perlengkapan kebutuhan dasar juga masih terus disalurkan kepada warga terdampak melalui posko bantuan. Dari pemerintah kecamatan mencatat, untuk data sementara, sekitar 880 kepala keluarga terdampak banjir yang ada di 6 kelurahan di Kecamatan Tanete Riatang Timur. Demikian laporan Ayunia Nidati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, pendengar, terkait dengan banjir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone, ini dikabarkan kemarin ada 4.485 warga pada 4 kecamatan ini terdampak banjir ya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing dan juga tidak ada yang mengungsi. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar, merinci ada 4 kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, Awang Pone, dan Sibulue. Namun yang paling banyak warga terdampak ada di Tanete Riatang Timur. Dan berkaitan dengan gedung dan juga sekolah, ini Fajar mengatakan bahwa masih menunggu rekapan data dari setiap desa dan juga kelurahan, karena memang 2 hari ini wilayah yang terdampak banjir fokus dilakukan untuk pendataan. Dan memang banjir di Kabupaten Bone ini dikabarkan juga menewaskan 2 orang, di mana korban merupakan anak bernama 2 orang anak ya. 1 orang anak bernama Muhammad Arsyah di Kelurahan Panyula dan juga lansia bernama Naima di Kelurahan Bajo. Banjir juga dilaporkan merendam fasilitas umum di sejumlah wilayah, di antaranya kantor Polres, Kejaksaan Negeri hingga SMPN 3 Watampone yang terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Nah, nanti kita akan update ya bagaimana penanganan terkini akibat adanya banjir di Kabupaten Bone ya, di Sulawesi Selatan. Seperti apa penanganannya? Apakah ada masyarakat yang masih berada di rumah tinggal ataupun ada ataupun tadi dikabarkan ya sudah surut, tapi memang ada beberapa masyarakat yang masih mengungsi di beberapa titik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
8: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
4: Ya, pendengar, kami lanjutkan program Kentongan. Sebelumnya sudah kami informasikan terkait dengan BPBD Kendari yang mencatat adanya sebanyak 11 titik di wilayah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Sabtu malam kemarin. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, ini mengatakan bahwa sebaran banjir mencakup pemukiman warga, kawasan perkantoran hingga area persawahan. Dan kita juga akan mengupdate bagaimana penanganan evakuasi dari korban-korban yang terdampak akibat adanya banjir di Kendari bersama dengan Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kendari, Syaiful Wiyanarta.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat sore Pak Saiful.
9: Selamat sore.
4: Iya, salam sehat selamat Pak Saiful.
9: Iya, terima kasih, salam sehat. Oke. Kembali, Mbak.
4: Bisa diupdate Pak untuk kondisi banjir di Kendari seperti apa saat ini?
9: Baik, untuk kondisi saat ini kondisi sudah mulai surut, Mbak. Alhamdulillah. Untuk hujan juga sudah ada berapa jam ini nggak hujan ya. Jadinya sembari menunggu pukul 8 sampai dengan ke bawah untuk tabel pasang surut itu turun di pukul 8 malam ini.
4: Oke, okay, sudah mulai surut per pukul 8 malam ini ya?
9: Iya, okay. Sudah mulai surut tadi.
4: Iya. Kalau untuk kondisi warga, ini kan sempat ada yang dievakuasi juga. Ini seperti apa? Apakah sudah kembali ke rumah masing-masing?
9: Untuk warga, khususnya di daerah Kaliwangu, Kendari itu kebanyakan sudah mengambil pakaian dan lain-lainnya itu ke titik yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari BPBD.
4: Oke.
9: Okay. Titik kumpul. Nah, tapi untuk yang lainnya masih pulang balik untuk mengecek ke rumah mereka, baik itu
4: keluarga. Bisa digambarkan mungkin Pak kemarin seperti apa proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR di lapangan dengan terjadinya banjir ya di wilayah Kendari.
9: Jadi tadi hari ini Mbak, kejadiannya hari ini.
4: Oh, hari ini. Ya.
9: Kami, ya, hari ini kami melakukan proses evakuasi, membantu evakuasi. Untuk tim kami libatkan ada 5 regu. Regu seluruh satu itu di daerah Kaliwangu dan Amohalo Baruga, di mana kami berhasil mengevakuasi 8 orang, 7 wanita, 1 laki-laki. Dan dari desa Amolaho Baruga kami mengevakuasi 4 orang, 3 wanita, 1 laki-laki. Jadi untuk total untuk tim sub 1 kami dari posisi Kaliwangu dan Amolaho Baruga itu ada 12 orang tadi yang berhasil dievakuasi oleh tim. Untuk seru 2, seru Bravo itu di daerah Lasolo sama Kampung Salo, di mana kami hanya memonitor, memantau apabila dibutuhkan untuk melaksanakan evakuasi, dievakuasi akan tetapi di daerah tersebut tidak ada yang membutuhkan untuk proses evakuasi. Sifatnya masih bisa dijalani oleh warga ya. Akan tetapi ada satu anak yang ditemukan kondisi Mac Delta terbawa arus.
4: Oke.
9: Okay. Ya di daerah Kampung Lasolo sama Kampung Salo itu.
4: Yes.
9: Untuk seru 3 cari kami itu di daerah HBM Pasar Aminohu dan Lorong Bangau. Kami mengevakuasi ada satu orang di HBM. Terus evakuasi di daerah Pasar Aminohu itu ada 4 orang dan evakuasi di lorong Bano Kambu itu ada 1 orang.
4: Oke. Okay. Ada berapa korban Pak berarti dari adanya banjir ini?
9: Untuk korban selamat yang kami evakuasi Mbak ya.
4: Yeah.
9: Ada juga tim lain yang evakuasi dari teman-teman BIMOP akan tetapi yang khusus bahkan evakuasi ada hari ini 18 orang.
4: Iya. Yeah.
9: Kondisi alhamdulillah selamat dan 1 orang yang telah dievakuasi sebelumnya oleh masyarakat setempat. Dan itu ada 1 orang anak laki-laki.
4: Oke. 1 orang anak ini kami konfirmasi meninggal dunia, betul ya Pak, karena terbawa arus.
9: Iya, betul Ibu.
4: Okay.
9: Mac Delta atas nama Rangga umur 5 tahun.
4: Baik. Nah, ini ditemukan ketika kapan, Pak?
9: Tadi ya pukul 11.03 kalau nggak salah.
4: Siang ya?
9: Waktu ya Wita.
4: Indonesia. Oke, saat ini jenazahnya sudah diserahkan ke rumah sakit atau seperti apa?
9: Langsung dibawa ke rumah duka untuk dikuburkan dengan layak.
4: Oke, baik. Untuk banjir sendiri memang kerap terjadi ya Pak di wilayah Kendari atau baru kali ini?
9: Banjir di Kendari sering terjadi, Mbak.
4: Sering terjadi.
9: Tetapi ya sering terjadi, ya, tetapi nggak begitu signifikan karena ini agak lama nih durasi, ada sekitar berapa hari. Berapa hari ini, 3-4 hari ini curah hujan lumayan intens.
4: Oke.
9: Okay. Sehingga menimbulkan ya kejadian hari ini, yaitu berapa yang kita evakuasi. Masuk Sungai Wanggu itu ada sekitar 1-1.5 meter posisi kedalaman ketinggian air.
4: Baik. Ada tantangan terbesar tidak Pak saat menghadapi apa ya menangani banjir di Kendari sendiri? Apakah cuaca juga bisa menjadi kendala utama untuk proses evakuasi?
9: Untuk kondisi proses evakuasi untuk detailnya kita nggak terlalu ini Mbak ya, apa, karena posisinya
4: kendala ya, tidak terlalu terkendala.
9: Ya, bisa dijangkau sama tim. Untuk aksesnya juga alhamdulillah bisa dijangkau dengan perahu karet kami untuk proses pemindahan korbannya atau pemindahan masyarakatnya.
4: Oke. Kemudian bagaimana koordinasi Basarnas dengan BPBD dan juga pihak-pihak terkait ya untuk menangani banjir ini?
9: Ya, untuk tim alhamdulillah semua solid. Ini banyak tim yang terlibat baik dari Primob, dari SAR, UFO, Katana, Dinas Sosial dan Tagana, BPBD Kota dan Provinsi, Satpol PP, Damkar, ada GMC, Babinsa, PMI, baik Polres dan Polsek, sama masyarakat tempat juga aktif, sehingga kami tim alhamdulillah solid Mbak untuk kegiatan untuk tes pelaksanaan evakuasi maupun kegiatan dukungan bantuan.
4: Ya baik, berarti sudah dipastikan kondisinya saat ini sudah aman ya Pak untuk dari banjir sudah surut ya? Seperti itu.
9: Untuk sore dengan sore tadi kami closing ya, belum ada lagi untuk permintaan bantuan evakuasi. Andaipun nantinya akan di apa, kami buka kembali, kami sampaikan lagi kepada masyarakat ini posisi ya, sementara lagi surut. Sementara kan ini air lagi posisi anu Pak, surut di pukul 8 sampai dengan pukul surut agak sedikit surutnya lebih jauh lah dibandingkan tadi surut yang siang ya.
4: Sudah lebih kondusif ya?
9: Ya lebih turun.
4: Oke.
9: Okay. Ya moga-moga tapi ya tidak untuk kemungkinan karena ini kita nggak tahu juga.
4: Iya, tidak bisa diprediksi juga ya.
9: Ya, karena kebanyakan kita di Kendari karena sungai-sungai itu kecil, beda dengan Jakarta dengan mungkin ada JKT ya. Karena yang begitu luas dan dalam sehingga daya tampungnya atau segala macam lebih daya tampung airnya lebih banyak. Sedangkan di Kendari untuk karakteristiknya banyak sungai-sungai yang sifatnya kecil dan banyak dilalui oleh jalan-jalan umum.
4: Jadi tidak begitu. Iya. Sehingga ketika hujan deras datang, ini juga berpotensi kembali ya untuk banjir. Seperti itu ya Pak Saiful ya?
9: Iya.
4: Oke.
9: Okay. Tapi kalau untuk rata-rata, kebiasaan banjirnya sih selutut sampai ke dada gitu kan. Cuma kalau untuk kali ini ya mungkin agak sedikit tinggi. Jadinya kami untuk melaksanakan proses dukungan bantuan.
4: Baik, kalau begitu apa imbauannya kepada masyarakat Pak Saiful yang tinggal di daerah rawan banjir ini?
9: Ya, untuk dari kami tetap komunikasi dengan Pemda setempat karena biar bagaimanapun ada kriteria yang sudah mungkin disampaikan oleh Pemda setempat Mbak ya untuk daerah-daerah yang bahaya dan mungkin Pemda setempat sudah menyampaikan juga untuk terkait masalah itu. Mm-hmm. Terus yang kedua, untuk dari kami, pastikan jangan panik, tetap memperhatikan safety untuk diri masing-masing sendiri dulu, baru kita memperhatikan safety atau kepada orang sekitar kita.
4: Oke, baik. Mungkin terakhir ya Pak Saiful, bagaimana prosedur cepat sehingga masyarakat bisa meminta bantuan evakuasi ya ketika banjir datang kembali?
9: Ya, untuk masyarakat Kendari, alhamdulillah sudah banyak yang mengetahui nomor call center untuk WA
4: Basarnas,
9: petugas siaga, ya Basarnas Kendari, ataupun bisa dihubungi 115, dan juga untuk tim khususnya ada tim terpadu juga yang dibentuk dari pemerintah kota maupun provinsi. Mm-hmm. Itu ada nomor yang bisa dihubungi, dari itu juga nanti bisa direlay ke kita.
4: Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Saiful atas perbincangannya sore ini, sudah mengupdate bagaimana tentang kondisi terkini ya di Kendari akibat adanya banjir. Terima kasih, selamat malam Pak Saiful.
9: Terima kasih, selamat malam.
4: Ya, baru saja kami berbincang dengan Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kendari, Saiful Wiyanarta.
3: Wawancara Pro 3.
10: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
4: Selain di wilayah Kendari, kita juga akan mengupdate ya banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di mana banjir yang melanda Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ini berdampak pada ribuan warga di 4 kecamatan. Data BPBD mencatat sedikitnya 4.485 warga terdampak, dengan diantaranya adalah Kecamatan Tanah Riatang Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Warga dikabarkan sempat terisolasi, kemudian akses jalan lumpuh dan aktivitas masyarakat ini terganggu ya akibat adanya genangan yang mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Pemerintah daerah bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, hingga pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan kali ini kami akan mengupdate tentang bagaimana banjir di Kecamatan Tanah Riatang Timur yang dikabarkan ini terparah di Kabupaten Bone bersama dengan Camat Tanah Riatang Timur, Andi Habibi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat malam Pak Habibie.
12: Ya, selamat malam Bu.
4: Iya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kecamatan Tanah Teriatang ya, seperti apa pasca banjir?
12: Baik Bu, dan seluruh pendengar RRI yang di seluruh Indonesia, baik kami yang mengembarkan untuk sampai hari ini, alhamdulillah air telah yang menyusut yang ada di Kecamatan Tanah Timur. Untuk yang sekarang, warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tanah Teriatang Timur, terkhusus di Kelurahan Panyula, di Kelurahan Londrai, di Kelurahan Wetuo, di Kelurahan Tibojong, maupun dengan di Kelurahan Boja, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih ada barang-barang yang perlu dibersihkan dan masih dan ada juga barang-barang yang sudah tidak bisa yang terpakai lagi.
4: Oke, kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak?
12: Kalau yang ketinggian yang kemarin itu terkhusus di Kelurahan Panyula maupun di Kelurahan yang Londre, sebatas perut, Bu. Ya, okay. Ketinggian kurang lebih ya 1 meter lah.
4: Pinggang orang dewasa mungkin ya 1 meter ya.
12: Iya, betul. Okay.
4: Ada berapa kakak Pak yang terdampak?
12: Yang kakak yang kemarin yang kita catat ada untuk 880 kakak 880? Yang terdampak.
4: Iya. Di berapa kelurahan itu Pak?
12: Itu yang ada di 6 kelurahan dari total 8 kelurahan yang terdampak itu ada 6 kelurahan.
4: Boleh diceritakan Pak ketika banjir pertama kali datang itu di jam berapa, kemudian apakah sebelumnya diawali dengan hujan deras seperti itu?
12: Baik Bu, yang perlu kami sampaikan kepada bahwa hujan dimulai pada setelah sholat maghrib, hujan terus, air mulai meninggi sekitar jam 1. Puncaknya itu ada di jam 3 dini hari.
4: Jadi ketika masyarakat masih tertidur, kemudian banjir datang, seperti itu ya Pak?
12: Iya, begitu. Karena kebetulan ini di Kelurahan yang Penyula itu sendiri, maupun dengan di Kelurahan Londre, maupun dengan di Kelurahan Bajoy, itu dekat, artinya daerah pesisir, artinya dekat dengan laut.
4: Oke, untuk kondisi geografisnya memang berdekatan dengan laut, sehingga ini juga memicu ya adanya banjir sendiri.
12: Betul,
4: ya?
12: Betul ya, karena dengan adanya juga pertemuan air yang dari hulu yang tentunya dengan adanya juga penyempitan drainase itu juga yang menyebabkan.
4: Oke, kalau dampaknya seperti apa Pak terhadap aktivitas masyarakat di sana? Apakah ada akses jalan yang terganggu, kemudian fasilitas umum?
12: Yang kemarin itu akses jalan yang terganggu ada di beberapa titik, tapi alhamdulillah setelah sore hari air yang semulanya yang apa namanya yang terganggu alhamdulillah sudah mulai surut airnya gitu.
4: Untuk jalan-jalannya seperti apa Pak? Ada beberapa yang aksesnya tertutup hingga ini menyebabkan apa ya aktivitas tersendat seperti itu ya? Ada tidak?
12: Iya. Karena kalau aktivitas yang tersendat itu ya kemarin itu waktu di hari Jumat dini hari ya aktivitas yang sempat tertutup karena kenapa? Kami juga bersama pemerintah kabupaten bersama hal dengan ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun dengan yang Porkopinda yang untuk yang lainnya, kami turun secara bersama-sama melihat yang kondisi yang ada ini betul-betul yang akses tertutup yang di jalan.
4: Oke. Kalau gitu. Evakuasinya seperti apa Pak? Dari warga-warga yang terdampak ini?
12: Evakuasinya itu kami bersama dengan teman-teman dari Sar Brimob, dari Basarnas, dari BPBD maupun dari dengan teman-teman dari Satpol PP. Okay. Itu.
4: Adakah yang korban yang untuk evakuasinya? Adakah korban jiwa dari adanya bencana banjir ini?
12: Yang korban yang kemarin itu ada 2 Bu, ada yang umur 6 tahun atas nama Muhammad Arsyah, ada seorang ibu yang berumur 100 tahun atas nama Ibu Naimah.
4: Oke, jadi satu anak dan juga satu lansia seperti itu ya?
12: Iya Bu. Oke. Begitu.
4: Ini akibat apa Pak? Terbawa arus atau tenggelam atau seperti apa?
12: kalau yang anak ini ya anaknya ini yang sempat yang main yang di pagi hari yang tergelincir itu untuk ini. Tapi kalau yang ini Ibu Naimah ini yang lansia ini itu sih yang sempat tidak tertolong karena beliau ini almarhumah ini ada di bawah rumah, kebetulan yang ibu rumah ibu Nema kan rumah panggung, kan yang rumah panggung ibu Nema cucunya di atas, ibu Nemanya ada yang di bawah, itu kebetulan juga ya tidak kelihatan karena anaknya juga pada saat itu cucunya juga sakit yang dibawa ke rumah sakit.
4: Tidak sempat tertolong ya?
12: Tidak sempat yang tertolong.
4: Baik. Kalau dari evakuasi sendiri, apakah warga saat itu sudah kembali ke rumah Pak? Atau ada yang masih di tenda-tenda pengungsian?
12: Alhamdulillah warga sudah kembali yang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah tidak ada lagi yang mengungsi karena airnya yang sudah surut. Dan kita juga himbau kepada juga masyarakat untuk tetap berhati-hati karena yang kondisi yang ada di Kelurahan Penyula ini sama di kelurahan yang untuk yang Bejo itu sendiri memang sih untuk langganan banjir, tapi baru kali ini yang parah yang ada di Kelurahan Penyula maupun dengan di Kelurahan
4: kali Londra ini terparah itu ya itu. Seperti itu sampai akhirnya ada dua korban jiwa.
12: Iya Bu.
4: Baik, kalau masyarakat sudah kembali ke rumah, kemudian bagaimana dengan akses listrik dan juga air, apakah ini sudah kembali normal?
12: Alhamdulillah Bu, akses listrik dan akses air terkhusus itu alhamdulillah ini sudah kembali yang normal seperti yang sedekala.
4: Oke, logistiknya juga sudah cukup ya, maksudnya kayak
12: alhamdulillah.
4: Semua sudah tercukupi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti itu ya?
12: Ya, karena kan kemarin ini bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Bapak Bupati Bone, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan yang bantuan yang ini. Ini pun juga dengan ini Bapak Menteri Pertanian juga mau besok pagi mau juga menyalurkan bantuan.
4: Ada bantuan dari pemerintah provinsi ya. Kemudian bagaimana untuk ada distribusinya Pak?
12: Alhamdulillah untuk yang distribusinya itu kami dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari BPBD, yang teman-teman dari pemerintah kecamatan maupun dengan yang relawan yang untuk penyaluran distribusi itu sendiri.
4: Nah, banjirnya kan sudah mulai surut ya. Kemudian langkah pemulihan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pak? Apakah pembersihan lingkungan ataupun seperti apa?
12: Yang pertama yang kami lakukan untuk hal tersebut, kami melakukan yang kerja bakti secara bersama-sama dalam hal ini juga karena kalau yang namanya banjir kan yang pastinya juga ada yang sampah yang ada di mana-mana, makanya kami dari pemerintah kabupaten ini terkhusus dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan Satgas yang ada di kecamatan maupun dengan yang Satgas yang ada di kelurahan itu sendiri memang mulai dari kemarin kita sudah melakukan pembersihan sampai sekarang.
4: Oke. Jadi apa Pak yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
12: Yang dibutuhkan ya masyarakat yang saat ini yang terkait dengan yang untuk yang rumah yang tergenang ya itu yang semacam untuk yang untuk logistik artinya yang sembako maupun dengan yang lainnya karena ada sih juga beberapa yang tempat peralatan rumahnya yang tidak bisa dipakai yang sama sekali.
4: Baik. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Malam ini di RRI Pro 3, semoga kita harapkan juga banjir tidak kembali datang dan juga masyarakat bisa segera pulih ya aktivitasnya.
12: Ya, amin Bu.
4: Terima kasih Pak Andi Habibie.
12: Ya Bu, ya.
4: Selamat malam.
12: Ya Bu, kasih. Selamat malam.
4: Ya, baru saja kami berbincang dengan Camat Kecamatan Tanete Riatang Timur, Andi Habibie.
13: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Kuningan Minggu hari ini. Kawasan Kuningan tersebut meliputi Jalan Haji Rasuna Said yang akan efektif mulai 1 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan HUT Jakarta ke-499. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, TNI Angkatan Darat merampungkan pembangunan jembatan gantung perintis Garuda dengan panjang 140 meter yang menghubungkan desa Sekera Kiri dan Bandar Mahligai, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan Dim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Am Raden Subi Fitrajaya, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dan TNI Angkatan Darat. Jembatan ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat setempat akan akses transportasi. Sebelum jembatan dibangun, warga dan pelajar di wilayah setempat menggunakan perahu kayu untuk menyeberang. Tidak jarang mereka harus memutar jalan jika arus sungai sedang deras. Letkol Raden mengatakan pembangunan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI gabungan ini berlangsung selama 3 bulan, di mana jembatan gantung perintis Garuda itu menjadi kedua terpanjang di seluruh Indonesia. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Anda bisa menyimak informasi seputar mitigasi dan juga penanganan bencana lainnya dalam program Kentongan yang kami hadirkan setiap hari pukul 18.10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat

0: Kakak.
1: kehidupan
0: Iya,
1: masyarakat
0: kakak.
1: yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Myangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Myangas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
5: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
4: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
5: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
4: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
8: Mau lebaran itu kosong.
7: Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
8: Iya, banyak ketale kan gampang aja kenale yang kenale apa.
7: Hari ini masih langka ya, Mas.
8: Langka.
6: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk.

0: tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
4: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
3: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
6: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
5: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
7: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
5: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
8: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
9: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
8: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
10: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah. per 2 minggu sekali.
8: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HE Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
11: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
12: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
13: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
12: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
14: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
13: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
12: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat. Udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan kami coba untuk hadirkan beberapa dialog-dialog pada sesi tim Indonesia menjamu malam pada edisi kali ini, di mana dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami, baik di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, ataupun di 386-6712, kode area 021, ataupun WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa save nomornya, mudah diingat, di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Donald Trump menghentikan Project Freedom. Project Freedom ini adalah proyek yang dilakukan untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz. Dan Washington mengatakan kesepakatan dengan ini sebagai penanda kesepakatan dengan Iran akan tercapai untuk menentukan bagaimana situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Trump mengumumkan keputusan itu melalui media sosial dengan mengatakan bahwa operasi dihentikan untuk waktu singkat demi membuka ruang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang diinisiasi atau dimediasi di Islamabad ya, di Pakistan. Benarkah demikian? Karena kabarnya juga nggak begitu. Ada rumor ya. Ini coba kita nanti akan menggali lebih jauh ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ternyata Project Freedom yang digagas oleh Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz itu tidak di sounding atau dikoordinasikan dengan negara-negara sahabat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menolak dan tidak diberitahu tentang proyek ini. Sehingga akhirnya proyek ini dihentikan sementara. Kabarnya seperti itu. Kita akan coba menggali lebih jauh bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Dina, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
3: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Ibu Dina, kabar baik ya?
4: Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Mas Fajar.
3: Iya, Project Freedom Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz dikabarkan dihentikan. Presiden Donald Trump dalam sosial medianya mengatakan untuk membuka ruang dialog untuk kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Tetapi kabar yang beredar itu nggak seperti itu karena ada desakan dari negara-negara sekutu dari Amerika Serikat seperti di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan lain sebagainya itu tidak diberitahu tentang proyek ini. Dan akhirnya proyek ini dihentikan. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan dari Bu Dina Sulaiman tentang hal ini. Silakan.
4: Ya, baik. Kronologinya kan di tanggal 3 Mei itu Trump mengumumkan mau melakukan operasi Project Freedom ya, yang artinya itu kapal perang Amerika itu berencana gitu ya, akan membuka jalur Hormuz, artinya Amerika ingin menggunakan kekuatan militernya supaya kapal-kapal bisa bebas lewat Selat Hormuz tanpa perlu minta izin dari Iran. Nah, kemudian memang betul tadi itu Saudi itu juga sudah diakui oleh media-media mainstream Amerika Serikat sendiri. Saudi kemudian melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya yang ada di Saudi Padahal untuk bisa melakukan operasi militer di Selat Hormuz itu, Amerika Serikat itu perlu pangkalan militer tersebut, karena untuk pengisian bahan bakar, maintenance gitu kan, kemudian logistiknya, terus untuk nanti kalau perlu evakuasi misalnya, terus juga command centernya, kemudian juga radarnya, itu semuanya ada di Saudi. Nah, ketika kata Arab Saudi, oh kita nggak kasih izin, ya akhirnya memang nggak bisa dilakukan itu operasi militer itu, sehingga kurang dari 48 jam ya, di tanggal 4 akhirnya kata Trump, kita batalin, tapi tentu saja untuk menutup malu gitu ya, dia bilang, oh iya kan mau negosiasi dan lain-lain gitu.
3: Oh, jadi sudah dikonfirmasi dari pihak Arab Saudi dan negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah ini nggak sepakat ya, tidak diberitahu bahkan ya, jadi akhirnya penghentian proyek ini bukan semata-mata untuk membuka ruang dialog antara Amerika Serikat dan Iran, kalau begitu Bu Dina.
4: Iya betul ya, memang buat Saudi itu bahaya banget ya, seandainya memang Trump betul-betul melakukan serangan militer terhadap Iran di Selat Hormuz, karena Iran sudah bilang kami akan memberikan balasan ke negara yang memang membuka pangkalan militernya untuk dipakai oleh Amerika. Padahal kan sekarang sedang musim haji, jadi
3: dibutuhkan
4: betul-betul keamanan penuh. Kebayangkan pesawat-pesawat berdatangan dari berbagai penjuru dunia, terus orang-orang sedang berkumpul di Arab Saudi ya, di Mekah Madinah. Artinya kan harus aman nih situasi lah. Kenapa Trump tiba-tiba semaunya saja memutuskan akan melakukan perang tanpa koordinasi dulu dengan Saudi? Tentu saja langkah Saudi ini masuk akal ya, ketika dia langsung melarang menggunakan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di tanah Saudi.
3: Iya, saya jadi khawatir banget ya tentang situasi di Timur Tengah, karena sekarang kan musim haji, banyak juga warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Sementara ketegangan kabarnya sudah pecah lagi. Kan sekarang sebenarnya masih masa gencatan senjata ya Bu Dina. Kabarnya ada serangan lagi nih. Dan juga sampai dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, saya menyampaikan bahwa IRGC dari Iran ini akan mengancam juga nih. Kalau ada serangan lagi, kita akan menyerang kembali. Akhirnya artinya eskalasinya tambah meningkat ini Bu Dina, jelang proses negosiasi di Islamabad ini Bu Dina.
4: Ya kalau saya melihatnya ini Amerika tuh masih ingin menunjukkan citra bahwa masih kuat, masih punya kemampuan mengendalikan situasi, dan kemudian juga berusaha menekan Iran. Nah tapi juga sebenarnya Amerika Serikat berhitung juga, jadi tidak betul-betul tidak memberikan serangan dalam skala besar, tapi misalnya mengganggu kapal-kapal IRGC yang lewat. Nah, tapi eskalasinya tidak betul-betul memuncak. Nah, Iran pun juga menahan diri, saya pikir ya, dari sisi balasannya. Karena apa? Sama buat Iran juga ini situasinya, keamanan di Teluk sekarang harus betul-betul dijaga. Kan jamaah haji Iran juga sedang ada di Saudi juga. Dan artinya Iran sebagai negara Muslim juga betul-betul menginginkan sebenarnya situasinya aman. Makanya kemarin itu kan sebelum ini ada tuduhan ya, Iran itu menyerang pipa di Fujairah yang di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian kata Iran, oh enggak, sama sekali tidak, bukan Iran yang menyerang. Nah, kemungkinan ini memang false flag, artinya sebenarnya yang menyerang kemungkinan adalah Israel untuk mengadu domba nih. Terlihat bahwa Uni Emirat Arab pun menahan diri kan, enggak mau melakukan serangan balasan, karena memang yang diharapkan Israel dengan adanya serangan di pipa minyak di Fujairah itu, Israel tuh berharap Uni Emirat Arab menyerang Iran, Amerika menyerang Iran. Nah, tapi ternyata kan semua pihak menahan diri. Ya, saya pikir karena situasi memang betul-betul perlu keamanan ya dalam musim haji ini. Dan juga yang menarik adalah kenapa saya berpikir seperti itu, karena sebelumnya ketika menlunya Iran Abbas Araghchi ini berkunjung ke Beijing, itu menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Nah, jadi lagi di Beijing pun nelfon, berarti kan tidak ada koordinasi nih. Dan yang disampaikan ke media adalah bahwa antara Iran dan Saudi sudah sepakat, kita urusannya harus mengedepankan diplomasi dan jangan sampai ada ketegangan. Nah, berarti kan sudah ada kesepahaman ya di antara negara-negara Teluk dan Iran ini untuk gimana caranya supaya situasi aman. Nah, saya pikir ini juga gestur dari Iran ya, bahwa kan memang juga Iran berkali-kali mendorong negara-negara Teluk, sudahlah kita urusan di kawasan ini kita sendiri yang ngurus, jangan libatkan Amerika Serikat, jangan libatkan Israel gitu. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan menuju perdamaian itu dengan adanya kemauan dan keberanian dari negara-negara Teluk untuk tidak bersatu lagi memberikan bantuan kepada Amerika. Ya, bersatu gitu ya, jangan lagi ngasih bantuan ke Amerika, itu pangkalan militernya jangan dipakai lagi. Gitu.
3: Ya, jadi saya konfirmasi sekali lagi, sekarang ini masih masa gencatan senjata sebenarnya. Bahkan pada awal Mei kemarin kan Amerika Donald Trump bersurat kepada Kongres bahwa perang telah usai gitu. Walaupun memang itu ditujukan untuk internal kepentingan domestik, kabarnya ya untuk domestik Amerika Serikat sendiri untuk menuju pemilu sela agar menenangkan parlemen dan lain sebagainya. Tapi betul tidak memang ada serangan, gencatan senjata ini pecah, Bu Dina?
4: Ya, kalau kita tuh ngikutin pernyataan-pernyataan Trump itu kan memang selalu bolak-balik gitu ya, maksudnya nggak bisa dipegang istilahnya kayak gitu kan, dan sering berbohong juga gitu kan. Ya memang tadi betul kata Mas Fajar, emang dia berkepentingan untuk menenangkan publik dalam negeri gitu. Nah, kalau betul memang Trump itu memang menginginkan perang berhenti, harusnya ya sudah berunding gitu ya, berunding, karena pihak Iran juga oke, kalau memang mau berunding, berunding. Tapi kan yang diinginkan Iran adalah penghentian perang secara penuh. Sementara kata Amerika Serikat, enggak, kita maunya gencatan senjata aja beberapa hari ya, kata Iran enggak mau gitu kan. Soalnya kalau gencatan senjata kan artinya memberikan ruang buat Amerika untuk mempersiapkan amunisi lagi. Kan sebenarnya media Amerika sendiri sudah mengungkap ya bahwa Amerika tuh betul-betul sudah kekurangan amunisi nih untuk melanjutkan perang. Nah, kemudian memang sudah pernah ketemu di Islamabad, tapi kan coba apa yang terjadi? Malah delegasinya Amerika yang pulang duluan kan? Katanya, ya ini Amerika, Irannya nggak mau nurut, kita maunya ABC, Iran nggak mau. Terus mereka pergi duluan, itu kan masa bernegosiasi dengan cara seperti itu. Harusnya kan duduk, betul ini pihak kawan maunya apa kan gitu. Yeah. Nah, kemudian yang kedua kalinya, itu Iran juga datang ke Pakistan, terus juga kata Trump, utusannya juga mau siap-siap datang, tapi kan akhirnya batal juga, karena memang kata Iran, ya kalau mau berunding jangan mengancam dong. Tapi kan di saat yang sama Trump ngomong akan berunding, dia malah mengirim kapal perangnya kan ke Laut Arab ya, dan mengancam akan memblokade kapal-kapalnya Iran. Nah, dan dia juga bahkan memang sudah melakukan serangan juga ke kapalnya Iran. Nah, ini yang membuat
3: berarti betul ya bahwa sudah pecah ya, tidak lagi gencatan senjata kalau begitu, sudah ada serangan, Bu Dina ya.
4: Iya, kalau dari sisi ini sudah ada serangan. Sebenarnya kalau dari pihak Iran udah ngomong, ya ini nggak gencatan senjata namanya kan, masih melakukan blokade, masih
3: betul
4: menyerang kapal kami, nah, kan gitu kan.
3: Saya akan berangkat dari situ.
4: Gencatan senjata berkeras. Ini masih gencatan senjata.
3: Gitu. Oke, gini. Oke, itu kita lepaskan apa statement dari Amerika Serikat ataupun Presiden Trump ya. Artinya sudah clear. Karena saya baca beberapa kabar dari CNN, AFP, Al Jazeera dan negara berita-berita lain bahwa memang ada ketegangan dan pecah. Gencatan senjata ini sudah tidak lagi menjadi gencatan senjata karena sudah ada serangan. Amerika Serikat mengklaim bahwa itu didahului oleh Iran, Iran mengklaim bahwa itu didahului oleh Amerika Serikat. Entah apa itu, tapi yang jelas sudah pecah. Sudah tidak gencatan senjata lagi. Lalu bagaimana nasib dari negosiasi yang akan dilaksanakan di Islamabad kalau begitu dengan kondisi seperti ini? Dan bagaimana ke depannya eskalasi ini bisa menurun, karena saya khawatir ini soal warga negara Indonesia tuh, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana di Arab Saudi, Bu Dina.
4: Ya, kalau masalah akan ada gencatan senjata atau tidak, menurut saya Kemungkinan ya akan ada gitu ya, karena sekarang ini situasi buat Amerika Serikat itu berat sekali, dan ini yang menyatakan seperti ini justru orang-orang pengamat-pengamat Amerika sendiri ya.
3: Berat, berat gimana tuh? Bisa digambarkan Bu Dina, berat gimana bagi Amerika Serikat?
4: Oh iya, berat yang pertama dari sisi biaya. Oh. Biaya itu udah APBN-nya udah terkuras banyak gitu kan untuk membiayai perang ini. Kemudian juga di dalam negeri itu harga-harga semakin naik, harga BBM naik, sehingga industri, kemudian orang-orang biasa ya, orang-orang rumah tangga itu kan jadi berat ketika BBM naik. Nah, ini bisa dikhawatirkan di dalam negeri Amerika Serikat akan ada resesi ekonomi kalau ini berlanjut. Belum lagi masalah ini ya pangan, karena kan yang lewat Selat Hormuz itu bukan cuma minyak, tapi juga urea, misalnya 40% urea dunia itu lewat Selat Hormuz. Nah, berarti kan pupuk itu jadi mahal sekarang. Nah, bayangkan ketika petani-petani sudah atau produksinya berkurang, berarti kan produksi pangan global juga menurun. Nah, berarti kan sudah terancam ada kekurangan pangan global, dan ini juga sudah di riset soalnya sudah disampaikan juga oleh beberapa media mainstream ya, misalnya The Guardian itu udah ngomong ini sebentar lagi bakal ada krisis pangan global nih kalau nggak beres-beres juga nih Selat Hormuz. Sehingga memang di dalam negeri Amerika itu pengennya perang betul-betul segera dihentikan gitu kan.
3: Nah,
4: artinya kalau tekanan ini berlanjut berarti kan Trump nggak ada pilihan selain untuk menghentikan gitu. Nah, sekarang di pihak Iran juga kan memang pengennya juga perang berhenti juga. Jadi sama, sebenarnya sama-sama kepentingan dua pihak perang berhenti. Cuma Iran itu inginnya perang itu berhenti bukan gencatan
3: senjata.
4: Ya. Jadi dan ada jaminan nggak akan diserang lagi. Nah, jaminan tidak akan diserang artinya apa? Artinya Amerika betul-betul nggak ada di Timur Tengah lagi kan gitu ya. Berarti kan pangkalan-pangkalan militernya itu tutup semua tuh harusnya. Ya. Nah, ini yang yang Amerika Serikat masih terus berkeras belum mau sampai hari
3: 14,
4: ini.
3: 14 poin yang diajukan oleh Iran itu dirasa tidak masuk akal oleh Amerika Serikat, Bu Dina. Meskipun ia Amerika Serikat berjanji akan melakukan dialog ya, tapi ketika Iran mengajukan 14 poin dalam diskusi atau negosiasi itu, Amerika Serikat mengatakan itu tidak masuk akal, ada biaya kompensasi, pencabutan embargo ekonomi, lalu menghentikan gencatan senjata dan tidak gencatan senjata tapi menghentikan perang gitu ya Bu Dina, dan lain sebagainya. 14 poin nih belum ketemu aja udah ada statement begitu Bu Dina. itu ya, gimana ya potensinya ke depan?
4: Itu tadi yang saya bilang, pada akhirnya jadi kuat-kuatan kan, siapa yang kuat bertahan dengan situasi berat ini. Dari pihak Amerika itu sulit untuk bertahan dengan situasi berat.
3: Waduh, sementara ini dunia yang pusing ini Bu Dina. Nah, ini termasuk Indonesia.
4: Betul, sehingga kan berarti kan tekanan dari sekutu Amerika juga harus diperhitungkan tuh. Sekutu Amerika juga pada semuanya inginnya Amerika ini berhenti untuk melakukan agresi kan gitu.
3: NATO, Eropa, bahkan semua sudah mengatakan untuk menghentikan itu gitu Bu Dian. Tapi kok masih bersikeras juga sih seperti itu?
4: Ini tuh masanya di Trump-nya ya. Trump-nya itu masih terus berkeras. Tapi dengan semakin banyak tekanan, saya pikir pada akhirnya dia akan menyerah juga. Dan yang kalau kita lihat sejarah Amerika di perang-perang yang lain, itu bukan hal baru. Amerika tuh memang berhenti. Meskipun nggak ngomong kalah, misalnya perang Vietnam kan ini keluar ya
3: dari Vietnam. Iya, tiba-tiba troops-nya pada pulang ke Amerika Serikat gitu ya.
4: So, meskipun nggak mendeklarasikan kalah, tapi kan keluar. Nah kan sangat mungkin skenario ini juga terjadi ya. Jadi Amerika keluar dari Timur Tengah tapi nggak ngomong kalah. Tapi kan yang penting nggak ada lagi di Timur Tengah sih, seperti itu ya.
3: Tapi ini kan dari setiap figur pemimpin mungkin punya karakter yang berbeda ya. Mungkin ketika Obama, George W. Bush dan lain sebagainya, ketika perang pecah di Irak dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa menganalisis dan juga menduga sampai berapa lama nih perang akan berlanjut. Tapi kalau untuk Donald Trump ini kan di sosial media dia bilang sudah selesai, tapi kemudian ada serangan, gencatan senjata akhirnya pecah, dan kita masih sebagai pakar geopolitik Timur Tengah, Bu Dina, kasih kami pencerahan ini sampai kapan nih prediksinya ini ketegangan ini terus berlangsung sehingga kita bisa terutama untuk dunia usaha ya. Dunia usaha ini sedang ketar-ketir juga, bahan baku semua biji plastik lah, kedelai lah, semua lah. Itu akhirnya terganggu dan akhirnya imbasnya ke masyarakat juga ini Bu Dina. Itunya apa namanya estimasinya gitu ya. Berapa lama sih sebenarnya ini? Sampai kapan ya, gitu
4: kalau,
3: ya?
4: Kalau dari ini ya media Amerika Serikat sendiri yang terakhir itu kalau nggak salah NBC atau New York Times ya, itu memperkirakan gini, Iran itu masih bisa bertahan sampai 4 bulan lagi, tapi Amerika nggak akan bisa bertahan. Artinya kemungkinan nggak sampai 4 bulan lagi gitu ya kalau ngelihat apa prediksi dari
3: 4 bulan ya.
4: Media Amerika Serikat sendiri seperti itu. Karena apa namanya, mereka tuh bilang Iran itu bisa bertahan 4 bulan lagi, tapi Amerika nggak bisa sampai 4 bulan lagi, kan berarti sebelum itu ya.
3: Oke, di bawah 4 bulan ya. Di bawah 4 bulan.
4: Iya, kemungkinan seperti itu.
3: Iya, meskipun Donald Trump dan juga Menteri Departemen War-nya itu meminta tambahan dana perang, walaupun belum disetujui oleh Kongres ya, 200 miliar dolar kalau tidak salah. Dan ini menentukan, pemilu setelah ini menentukan apakah perang akan berlanjut atau tidak, apakah akan, isu soal impeachment di Amerika Serikat cukup kuat juga. Tapi gimana nih tanggapannya? Kalau ternyata perang ini selesai ketika ditentukan oleh apa yang terjadi di domestik Amerika Serikat itu sendiri, Bu Dina, bukan dari negosiasi kedua negara ini.
4: Iya, memang harapannya memang adat ini memang perang ini berhenti karena Amerika Serikat terpaksa menghentikannya gitu ya. Seperti yang terjadi di perang-perang yang lalu, perang Vietnam, Afghanistan itu kan karena tekanan publik dalam negeri kan.
3: Situasi
4: yang hukum juga kemungkinan besar memang akan ada tekanan yang lebih besar lagi. Nah, sebelumnya kan sudah ada voting ya, sebelumnya itu cuma beda satu suara waktu terakhir voting yang terakhir di parlemennya Amerika itu. Jadi saya lupa tepat angkanya, tapi hanya beda satu suara yang akhirnya tetap lanjut perang. Nah, artinya kan tinggal satu suara ini nih yang harus dibujuk tanda kutip ya, ini gimana nih supaya nanti ketika ada voting lagi untuk memutuskan ini akan dibiayai terus atau enggak. Mudah-mudahan ketika lebih banyak suaranya, meskipun satu suara aja yang
3: itu menentukan
4: setuju,
3: ya itu satu kan suara itu menentukan ya nasib dunia sebenarnya.
4: Betul, betul sekali. Okay. Jadi waktu itu tapi itu sudah kemajuan ya. Sebelumnya pertandingan pertama lagi itu masih ada beberapa puluh perbedaan
3: ya.
4: Nah, sekarang tinggal satu suara yang mudah-mudahan nanti semakin besar tekanan dari publik ya, keputusan parlemen Amerika akan lebih banyak anti perang
3: ya. Oke, baik. Bu Dina, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Bu Dina.
4: Iya, sama-sama. Selamat malam.
3: Dengar demikian pakar geopolitik Timur Tengah Dina Sulaiman, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kamar Dagang dan Industri Indonesia meyakini kerjasama strategis Indonesia dan Filipina di sektor mineral kritis akan memperkuat rantai pasok kawasan sekaligus meningkatkan posisi kedua negara. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Monica Vega menyampaikan kerjasama penguatan rantai pasok mineral kritis dalam inisiatif Indonesia-Philippines Nickel Corridor ini menjadi modal baru kerjasama ekonomi kawasan yang tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga pembangunan rantai nilai industri yang lebih kuat. Bernardino mengatakan, sejalan dengan tema ASEAN-Filipina tahun ini, Navigating Our Future Together, Forum Tingkat Tinggi Kadin Indonesia PCCI telah meletakkan peta jalan tidak hanya untuk kerjasama bilateral, tetapi juga untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih siap menghadapi realitas geoekonomi saat ini.

Kementerian Perindustrian memperkuat hilirisasi minyak atsiri nasional melalui pengembangan pusat flavor dan fragrance sebagai pusat inovasi pelatihan dan inkubasi bisnis produk. Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri flavor, fragrance, dan wellness berbasis alam karena didukung kekayaan biodiversity dan ketersediaan komoditas minyak atsiri yang melimpah. Menurut Menperin, PFF yang berlokasi di Bali memiliki peluang besar yang peluang pasar yang sebesar untuk mengembangkan industri hilir minyak atsiri karena didukung tingginya aktivitas pariwisata serta berkembangnya industri spa dan wellness. Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Adi Umardani menegaskan Kementerian Pekerjaan Umum menginstruksikan untuk mempercepat proses pekerjaan infrastruktur irigasi di Lampung dengan menambahkan pekerjanya. Ia mengatakan bahwa tujuannya kali ini pihaknya tidak hanya fokus pada jaringan irigasi gantung tetapi juga melakukan evaluasi perbaikan terhadap pompa air yang kerjanya belum optimal. Untuk memastikan pasokan air tetap tersedia bagi area persawahan, saat ini juga tengah dilakukan normalisasi saluran sepanjang 10,2 km. Berita mancanegara, kapal pesiar MV Hondius yang sebelumnya menjadi lokasi temuan wabah hantavirus tiba di lepas pantai Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol. Otoritas Spanyol berencana menggelar operasi pendaratan internasional untuk mengevakuasi penumpang dan sejumlah awak kapal dari kapal pesiar Hondius. Hantavirus adalah sekelompok virus yang ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan demam dengan sindrom ginjal dan sindrom paru-paru hantavirus. Dari dunia olahraga, pebalap Indonesia Mario Suryo Aji menuntaskan putaran kelima kejuaraan dunia Moto2 Prancis 2026 di posisi ke-22 pada balapan yang berlangsung penuh insiden di sirkuit Bugatti Le Mans Prancis. Pebalap Idemitsu Honda tim Asia itu memulai balapan dari posisi ke-23 dan belum mampu menembus zona poin dalam lomba yang sempat dihentikan akibat banyaknya kecelakaan. Balapan awal langsung berjalan ketat dengan persaingan di baris depan melibatkan Izan Guevara, Daniel Holgado, dan Emmanuel Gonzalez.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak

0: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
3: To The Point.
4: Polisi mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kasus dua asisten rumah tangga yang melompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto mengatakan penyidik menemukan fakta bahwa salah satu pekerja rumah tangga yang terlibat dalam kasus tersebut masih berstatus anak di bawah umur. Menurut polisi, pihak agen penyalur hingga majikan mengetahui kondisi atau usia anak tersebut sejak awal perekrutan. Dan di era digital saat ini, bentuk eksploitasi anak juga semakin berkembang. Media sosial yang awalnya digunakan sebagai sarana hiburan, komunikasi, justru menjadi tempat baru tempat terjadinya eksploitasi anak. Banyak anak yang dijadikan objek konten demi memperoleh popularitas dan keuntungan ekonomi. Anak direkam secara terus-menerus, diekspos kehidupan pribadinya, bahkan terkadang dipermalukan di ruang publik digital ya, demi meningkatkan jumlah penonton atau mendapat engagement di media sosial. Kita akan bicara soal itu, anak Indonesia dalam ancaman eksploitasi. Bersama kami pada malam hari ini, Komisioner KPAI Dia Puspitarini.
3: Dialog Interaktif.

0: Ibu Dia, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik ya, Bu Dia ya?
1: Ya, gih. Alhamdulillah, ya.
0: Kita bicara soal eksploitasi anak. Ya, terkini itu di 22 April 2026, Polres Metro Jakarta Pusat menahan 3 orang tersangka, baik penyalur ART-nya maupun majikannya. Keduanya sudah mengetahui usia anak, usia tersebut masih anak-anak tapi tetap dipekerjakan. Kemudian pada malam hari ini kita juga bahas soal eksploitasi anak secara umum dan termasuk juga di dunia digital ya, di internet begitu Bu Dia. Tapi saya ingin tahu dulu tentang tanggapan komisioner KPAI soal kasus di Ben Hill ini di Jakarta, Bu Dia.
1: Ya. Kebetulan 2 minggu yang lalu memang kami berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat tentang kasus ini karena memang yang usia anak ini kan meninggal dunia ya. Terjatuh dari lantai di rumah majikannya. Dan memang kami sebenarnya berharap agar diotopsi, namun kan pihak keluarga tidak bersedia begitu. Nah, namun terlepas dari itu kami berkoordinasi karena pertama memang ini ada kaitannya dengan unsur eksploitasi anak di bawah umur. Kemudian yang kedua adalah kekerasan fisik dan psikis pada anak, sehingga anak memutuskan untuk lompat begitu ya. Kemudian kami juga meminta saat itu pengembangan kasus karena kami khawatir biasanya eksploitasi itu mesti ada unsur seksual juga, kekerasan seksual. Nah, sehingga kami berharap didalami. Saat itu memang tersangka baru 2 orang penyalur ya, karena memang si anak ini kan dari salah satu daerah di Jawa Tengah, kemudian penyalurnya justru dari Jawa Barat. Nah, kemudian kami juga meminta untuk majikan ini bertanggung jawab karena bagaimanapun juga keputusan anak untuk terjun ini kan untuk lompat ini kan mesti ada sesuatu hal, terutama ada ketakutan, intimidasi dan lain sebagainya oleh majikan, dan ternyata betul ya. Nah, hanya saja memang saat itu belum ada keterangan dari kakaknya, tapi setelah bisa ditemui dan dimintai keterangan, ini sangat jelas sekali memang ada unsur tersebut, begitu Mas.
0: Oke. Kita padahal baru saja mempunyai undang-undang PPRT, Bu Dia.
1: Ya, betul.
0: Tanggapannya nih soal masih ada mempekerjakan anak khususnya untuk pekerja rumah tangga ini, Bu Dia.
1: Saat itu memang ini apa kami minta tidak hanya undang-undang pelindungan anak tetapi juga PPRT karena itu baru berapa hari ya setelah disahkan kalau tidak salah. Ya. Terus kemudian dari pihak Jakarta Pusat ini juga, oh iya betul Bu, ada undang-undang PPRT ya, betul, karena memang di situ sangat jelas sekali pelindungan kepada pekerja rumah tangga. Hanya saja di dalam kasus ini kan nanti berlapis Mas. Berlapis karena anak masih di bawah umur, kemudian juga ada unsur eksploitasi. Kalau memang betul mengarah seksual, jelas nanti tambah undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Okay. Jadi ini menjadi pelajaran untuk semuanya, terutama penyalur ya, yang memang betul-betul menyalurkan tenaga kerja itu berqualified, terus dia memiliki kemampuan juga, kemudian juga yang jelas sesuai dengan umurnya gitu. Tetapi kalau kemarin kami mendapatkan informasi karena memang desakan ekonomi ya dari pihak si anak ini juga yang pada akhirnya anak ini memutuskan untuk bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kan terlepas dari itu, keputusan anak itu kan tidak bisa dipegang sebelum usia 18 tahun. Artinya kan mesti ada
0: wali
1: dari pihak keluarga, ataupun juga karena ada kakaknya berasa mungkin aman dan lain sebagainya. Tapi itu pun tidak cukup. Jadi apa yang perlu kita perhatikan adalah satu, siapapun termasuk majikan juga harus melihat usia anak dan memastikan gitu apakah benar ini masih anak-anak apa tidak. Jangan hanya terkesan ya karena tidak ada yang lain begitu.
0: Oke. KPHI kan tentu menerima aduan ya, pengaduan masyarakat nih. Nah, saya mungkin Bu dia punya data soal 2026 ini di bulan sampai dengan bulan Mei ini ada tidak eksploitasi anak datanya ini Bu dia? Kebanyakan tuh apa di real life atau di dunia, di digital di ruang digital ini Bu dia?
1: Kalau eksploitasi memang dua dan tapi kami juga ada unsur pornografi itu sendiri juga Mas.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi kalau yang berkaitan dengan eksploitasi terutama pada pekerjaan gitu ya, pekerjaan itu memang ada beberapa. Datanya memang lebih banyak 2025 mungkin karena ini masih running awal ya, jadi belum semuanya terikot, tetapi kalau dari Undang-Undang Pelindungan Anak itu unsur eksploitasi itu kan dari mulai memperalat ya. Memperalat itu dari mulai mengemis misalnya manusia silver. Itu kan termasuk juga eksploitasi. Yeah. Kemudian bekerja paksa itu juga eksploitasi dan atau aktivitas seksual. Hmm. Ini masuk dalam kategori tindak pidana dan kalau melihat tiga hal ini memang kami ini pengaduannya memang sendiri-sendiri Mas. Yang kalau bekerja paksa memang ini banyak tapi memang paling banyak adalah aktivitas seksual.
0: Bekerja paksa dalam konteks apa yang saya lihat di jalan setiap hari begitu Bu Dia?
1: Bekerja paksa itu pada bentuk apapun ya, termasuk juga di situ misalnya jadi asisten rumah tangga, kemudian juga misalnya memang
0: di perkebunan,
1: dipekerjakan untuk apa misalnya kan ada itu Mas, maaf buka manusia silver ya, saya katakan manusia silver. Itu selain mengemis mungkin juga dia ada unsur ekonomi di situ sehingga anak tidak bisa istirahat dan lain sebagainya begitu.
0: Iya. Tapi sayangnya kan kebanyakan justru yang mempekerjakan atau yang memaksa anak bekerja itu adalah orang terdekat. Bagaimana laporan yang mengadu itu siapa atau ini sifatnya temuan, jemput bola untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan begitu Bu Dia?
1: Kebanyakan kalau eksploitasi itu temuan.
0: Oh.
1: Kebanyakan temuan. Karena kalau pernah ada kasus tahun 2025 itu yang pekerja di Sukabumi ya, eksploitasi juga. Mm-hmm. Terus pada akhirnya dijadikan PSK itu kan juga pihak keluarga itu menerima karena memang mendapatkan ini
0: imbalan
1: ya dan kiriman ekonomi ya,
0: itu jadi, jatuhnya penjualan human trafficking nggak sih Bu Dia kalau kayak gitu
1: ya pada akhirnya kan mengarah ke situ ya tetapi yang memberikan uang itu si anak ini
0: okay.
1: Bukan orang lain si anak ini karena dia merasa ya harus mengirimkan uang kepada orang tua kayak gitu kita melihat memang larangan dari eksploitasi itu kan yang jelas adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, dan menyuruh melakukan atau terlibat dalam eksploitasi. Begitu Mas.
0: Yeah.
1: Ada satu lagi. Di Sumatera Utara, itu eksploitasi anak di panti asuhan ya, mungkin kalau masih ingat Mas kasusnya.
0: Oh iya.
1: Ya. Yang terus live TikTok,
0: yeah,
1: kemudian
0: benar.
1: Banyak
0: yang donasi.
1: Banyak orang yang memberikan donasi dan ternyata tidak untuk anak-anak ini justru malah diambil
0: sendiri
1: oleh pengurusnya gitu.
0: Nah, itu jelas eksploitasi. Anak disuruh bekerja tanpa disadari, dananya terkumpul tapi tidak diberikan ke si anak, justru dimanfaatkan oleh orang dewasa di belakangnya. Kita sering melihat, mungkin Anda juga aktif di sosial media, melihat ada, anaknya lucu gitu ya. Itu sebenarnya dengan kesadaran penuh orang tua yang membuat konten anaknya berjam-jam, berhari-hari, rutin dan lain sebagainya. Meskipun anaknya tantrum, tidak mau, tetap dipaksa. Atau bahkan untuk membuat penonton tertawa, sengaja diusilin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya eksploitasi anak juga gak sih, Bu Dia?
1: Mungkin standar, kita memakai standar di Undang-Undang Pelindungan Anak ya, dari mulai menempatkan, kemudian membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan ya, kalau ada unsur itu, ya itu Mas eksploitasi Mas. Nah gitu saja, jadi misalnya memaksa sekali anak untuk menyuruh melakukan aktivitas daily dan lain sebagainya, sementara dia memberontak ya, ya, dan dengan alasan ekonomi secara tidak langsung ya kan. Nah itu juga termasuk unsur eksploitasi. Yang jelas begini, sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan identitas anak itu kan dilindungi, Mas.
0: Oke, baik. Baik.
1: Kenapa? Karena akan ada unsur memperdaya, kemudian memanfaatkan, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu merugikan anak. Nah, kalau di luar negeri, itu memfoto, mengambil gambar anak saja kan memang harus izin orang tua.
0: Yeah.
1: Nah, memang kalau di Indonesia ini, masyarakat kita belum paham mungkin ya secara utuh bahwa ada privasi anak yang memang harus dijaga. Jadi kalau saya secara pribadi, Mas, mungkin melihat beberapa anak-anak selebritis yang wajahnya masih ditutupi, itu saya masih salut itu.
0: Tapi yang diekspos jelas-jelas itu, nah itu baru yang nggak tahu nih, bahwa itu adalah eksploitasi anak, apalagi anaknya menolak untuk dikontenkan gitu ya. Bu Diah, ditahan sebentar, saya undang pendengar, boleh ya?
1: Boleh.
0: Baik, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, silakan ada Komisioner KPAI, Diah Puspitar ini, kita bicara soal anak Indonesia dalam ancaman eksploitasi, Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Fajar Nugroho dan Ibu Diah Puspitarin.
1: Iya Pak.
0: Ya, silakan.
2: Selamat ibu sekali ya Diah Puspitarin.
0: Iya, silakan Pak Suranto.
2: Itu yang ngeri sekali, betul itu ya, kita kadang-kadang kurang menjaga privasi anak ya, apalagi tadi yang dimana itu yang kita kami minta bantuan katanya untuk anak, ternyata bukan gitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Di panti asuhan, di salah satu panti asuhan di Sumatera.
2: Iya. Ya, semoga pelak. Semoga pelakunya mendapat hukuman yang berat ya. Itu kan sama aja nipu ya, Bu.
0: Iya.
1: Iya.
2: Anaknya nggak tahu apa-apa, tapi di atas namakan gitu. Itu kan jahat sekali ya, gitu ya.
0: Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Suranto. Iya. Selamat malam, Pak Suranto. Iya, kan kalau misalkan di dunia maya, kita tidak pernah tahu what's going on behind gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada terjadi di belakang. Apakah si anak ini ketika kita tonton itu ada paksaan, ada ancaman sehingga mereka mau melakukannya, atau seperti diperalat seperti yang terjadi di salah satu panti asuhan di Sumatera itu, mereka mencari donasi, kita nggak tahu nih uangnya buat mereka atau buat pengurusnya kan gitu, kita kan nggak tahu nih Bu Diah, sampai ada temuan seperti itu gimana tuh Bu Diah. Sebelum itu saya coba ke Palu, ada Pak Zubair. Pak Zubair, selamat malam Pak.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Zubair.
3: Tadi salah satu dijelaskan tentang kerja paksa mungkin. Apakah di kampung saya biasa saya dapati ada anak-anak ya di bawah umur 12 tahun itu diminta oleh orang tuanya untuk semacam berjualan. Ada yang mangkal, ada yang juga berjualan keliling ya, atau membawa jualan ke sekolah begitu. Apakah ini juga masuk dalam eksploitasi
0: anak? Ya, oke. Okay. Baik Pak Zubair. Terima kasih. Ya. Lalu sebelum ditanggapi, tiga dulu ya, Bung ini dari Riau ada Pak Lamhot. Pak Lamhot, selamat malam.
4: Selamat malam, Bung.
0: Ya, silakan Pak Lamhot.
4: Ini menyikapi masalah eksploitasi anak, oke lah dulu satu.
0: Ya,
4: ini kan akhir-akhir ini ada yang kita dengar agak miris sih, sampai 50 orang istilahnya kan. Sebenarnya
0: 50 orang apa nih Pak Lamhot?
4: Ah, udah tahu lah ceritanya itu yang di Ponpes itu ya.
0: Oh, di Pondok Pesantren.
4: Maksudnya gini. Sebenarnya negara hadir nggak? PPA untuk perempuan sama anak hadir nggak? Kenapa terlalu gimana ya? Setelah ada urgensi begini, ada informasi langsung booming, nggak ada kulihat pengawasan. Oke, itu aja dulu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Lamhot. Untuk kasus pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah itu termasuk eksploitasi anak secara seksual atau kekerasan seksual jatuhnya, Bu Diah?
5: Ya, saya jawab yang dari Palu dulu ya.
0: Oke.
5: Okay. Kalau memaksakan anak untuk
0: berjualan
5: dengan alasan memang hanya ekonomi, ya termasuk itu secara tidak langsung termasuk dari ini dari eksploitasi. Nah, kemudian untuk mungkin kita masih ingat ini, Mas, apa beberapa anak-anak itu memang sengaja diperkerjakan di tambang ya. Nah, kalau di Palu, jadi saya langsung keingat apa beberapa anak-anak itu memang sengaja diperkerjakan di tambang. Waktu di Bangka Belitung juga demikian ya. Kalau anak yang bekerja itu nanti lebih murah
0: bayarannya,
5: upahnya. Iya, lebih murah upahnya, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Sehingga ya kalau itu jelas eksploitasi. Yang tadi dipaksa untuk membawa makanan ke sekolah, kalau unsurnya ekonomi, ya termasuk ini, termasuk eksploitasi. Kecuali si anak ini dengan sadar dia membantu ekonomi orang tua.
0: Nah, oh berarti kita garis batasannya adalah tanpa paksaan, keinginan si anak untuk membantu orang tuanya. Mereka mau berjualan berkeliling komplek, keliling desa untuk jualan makanan, makanan ringan atau apapun itu, es gitu ya. Itu bukan eksploitasi anak. Tapi kalau ada unsur paksaan dari orang tuanya, itu eksploitasi anak gitu maksudnya.
5: Ya, ya. Kalau anak memang membantu untuk orang tua tanpa paksaan, itu termasuk tidak eksploitasi. Tapi kalau memang anak dipaksa oleh orang tua, walaupun anak menolak, ya itu termasuk eksploitasi, gitu.
0: Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat yang melihat ya, misalkan saya sedang jalan di salah satu daerah gitu ya, lihat ada anak jualan, tentu kita tidak tahu apakah ada paksaan atau tidak. Kita cuma kasihan akhirnya beli aja apapun yang jual, misalkan tisu ataupun makanan ringan gitu, Bu Dia.
5: Lebih baik nggak usah, Mas.
0: Loh kenapa? Kan itu kan niatnya menolong untuk membantu meringankan si anak ini. Meskipun kita berprasangka baik, misalkan si anak yang memang secara sadar ingin membantu ekonomi keluarganya kan gitu, Bu Dia. Kita nggak tahu di belakang ini apakah itu ada paksaan atau tidak gitu.
5: Sebenarnya kan ada perda, Mas.
0: Oh.
5: Ada perda yang mengatur barang siapa memberikan ini pada anak, itu kan dilarang malah.
0: Perda artinya setiap daerah berbeda-beda kalau perda.
5: Daerah. Oh. Ya, kalau saya tahu di Jogja itu sudah ada. Di Surabaya kota sudah ada. Kemudian di
0: Jakarta.
5: Bandung saya kurang tahu ya. Jakarta sepertinya ada, sudah lama Jakarta itu. Dulu kalau nggak salah sejak Pak Jokowi atau Pak Ahok ya, maksudnya udah lama, sudah cukup lama. Jadi kalau kita memberi itu artinya justru
0: melanggengkan,
5: mendukung anak ini untuk
0: bekerja,
5: berprofesi seperti itu, gitu. Tapi kalau kita tidak memberi itu juga pada akhirnya biar anak ini paham, gitu loh. Gitu. Itu sih mungkin yang perlu kita tekankan ya, bahwa memang iba bersimpati itu tidak mesti harus dengan membeli, gitu.
0: Lalu apakah ini kan kalau misalkan begitu ya, artinya hampir sehari-hari saya melihat bahwa ada eksploitasi, dugaan eksploitasi anak kalau ada anak yang berada di jalan, entah itu ngamen, entah itu jualan, entah itu menjadi manusia silver, entah itu mengemis dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau melihat itu, Bu Dia?
5: Sebaiknya melaporkan ke dinas sosial. Karena ini nanti adalah urusannya dinas sosial untuk memberikan ini apa, memberikan istilahnya pendampingan ya. Terutama kalau nanti sudah masuk ke dinas sosial termasuk manusia silver, itu kan nanti tugas dinas sosial adalah mencari dengan aparat penegak hukum ya, mencari siapa yang mengorganisir ini, gitu.
0: Oke. Tadi apa kalau dari Pak Lahmud di Riau gimana? Ini soal kasus pelecehan seksual di salah satu pesantren di Pati.
5: Jadi kalau itu memang kami turut prihatin. Ya, tapi yang jelas KPAI juga sudah turun, dan kalau itu murni kekerasan seksual,
0: itu bukan eksploitasi. Okay.
5: Bukan. Ya, kenapa? Karena tidak ada unsur ekonomi di situ. Keuntungan yang diambil oleh si pelaku, kecuali keuntungan secara seksual. Nah, tapi kalau misalnya si pelaku ini kemudian misal ya nih misal apabila si pelaku ini kemudian memvideo, mengcollecting videonya, kemudian menjual belikan, nah itu termasuk eksploitasi.
0: Oke.
5: Begitu.
0: Baik, ada pendengar lagi, ada Pak Ruslan di Banda Aceh. Pak Ruslan, selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Ruslan.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya. Iya. Maaf Ibu, ini narasumber. Saya mau bertanya, apa namanya? Tadi Ibu menyebutkan seandainya anak melakukan pekerjaan yang sifatnya bisa menghasilkan uang itu apa namanya atas kemauan anak sendiri, tidak dipaksakan oleh orang tua, itu tidak termasuk dalam
0: eksploitasi.
6: Ya. Mm-hmm. Ya. Tapi bagaimana kalau apa namanya orang tua nanti dipanggil oleh apa namanya?
0: Mm. Ya.
5: Ya.
0: Lalu ya orang tua dipanggil oleh aparat terus?
6: Terus apa namanya? Sebenarnya apa dari orang tua ini memaksa si anak ini untuk apa namanya?
0: Untuk bekerja.
6: Untuk bekerja benar. Nah, itu saat dipanggil sama oleh petugas, orang tua ini mengelak.
0: Ya ya ya.
6: Orang tua menyangkal itu.
0: Iya iya.
6: Makanya sebenarnya itu kemauan daripada si anak itu sendiri. Terima kasih.
0: Oke okay, ya. Baik, sama-sama terima kasih. Nah ya, ada eksploitasi anak, lalu kemudian dilaporkan, ada yang melihat begitu ya, dilaporkan, lalu diusut, ternyata ketika dikonfrontasi kepada orang dewasanya, entah itu orang tua atau paman dan sebagainya, mengatakan enggak disuruh, enggak dipaksa kok, kemauan anaknya sendiri gitu. Itu gimana tuh Bu Dia?
5: Tapi begini ya, yang perlu saya luruskan, mungkin lebih baik anak memang tidak dipaksa untuk bekerja dululah, begitu. Biarkan anak-anak ini fokus pada tugas utamanya, yaitu belajar. Sekolah, belajar, karena itu juga lebih penting. Nah, mohon kalau misalnya alasan ekonomi, anak harus membantu pun juga lihat kondisi anak. Jangan asal dipaksakan, karena itu juga akan membuat anak juga tidak bisa maksimal, sudah terpaksa, ada tekanan psikologis. Nah, itu juga tidak pas gitu.
0: Yeah.
5: Sekali lagi kembali ke tadi ya, undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan eksploitasi, yaitu memperalat, memanfaatkan, memeras dan menggunakan tenaga anak yang merugikan kesehatan fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial, itu termasuk eksploitasi.
0: Oke, tapi tidak semua keluarga mempunyai privilege untuk merawat anaknya, menyekolahkan dan lain sebagainya, meskipun ada berbagai program pemerintah ya, sekolah gratis dan lain sebagainya. Ada ya. Juga kondisi yang benar-benar membutuhkan bantuan si anak ini untuk bertahan hidup, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk bertahan hidup, ya. Untuk sekedar sesuap makan, sesuap nasi saja gitu. Nah itu gimana tuh? Budia.
5: Itu memang harusnya adalah pekerjaan dari pemerintah daerah, ya.
0: Hmm.
5: Kan ada sekarang kota layak anak. Kota layak anak itu indikasinya adalah tidak ada pekerja anak. Anak semua harus sekolah. Karena juga sekolah sudah gratis, Thomas sekarang. Nah, terus dari SD SMP kan gratis. Paling tidak wajar pendidikan 12 tahun gitu.
0: Jadi sehingga, jadi sebenarnya dinas sosial itu harusnya sweeping ya. Kalau misalkan kota ramah anak itu di kota ini tidak, misalkan iya, tidak ada misalnya, anak yang bekerja. Kalau ada ditanya orang tuanya atau orang dewasanya, kenapa kerja gitu. Gitu
5: ya, Budia. Iya. Ya, tidak hanya dinas sosial, saya kira pemerintah daerah semuanya. Bahkan kalau saya ini ya pernah di Tenggarong Kutai Kartanegara itu, kalau jam tertentu kan memang Satpol PP sweeping toh. Sweeping, kalau misalnya masih ada anak-anak yang tidak sekolah, itu aja diangkut. Yang tidak sekolah, apalagi yang bekerja.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Baik, ada Bu Haryati di Toli-Toli. Bu Haryati, ya. Selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Iya. Waalaikumsalam. Silakan ke Budiah nih.
7: Budiah, selamat malam. Ya. Tadi ya. Mas Fajar ngomong itu dinasti semestinya ada literasi dulu ya, mungkin Mas Fajar ya edukasi dulu ke masyarakat. Kalau langsung kayak relatif begitu kayak sweeping ya Karena di daerah-daerah itu banyak itu ya, banyak yang seperti itu. Jadi untuk meningkatkan apa ya pemahaman masyarakat terhadap misalkan eksploitasi anak ini, mungkin harus ada edukasi dulu ya, sosialisasi dulu ke masyarakat.
0: Baru melakukan aksi itu. Tindakan sanksi
7: ya,
0: gitu ya.
7: Benar, baru diadakan seperti itu.
0: Menarik, menarik.
7: Jadi seperti itu mungkin karena ya kalau di daerah-daerah seperti ini banyak-banyak.
0: Di toli-toli banyak Bu Haryati, sudah terbiasa.
7: Banyak sih banyak.
0: Contoh bidang pekerjaan yang banyak anak di bawah ya, umurnya itu apa?
7: Banyak seperti jualan ya.
0: Jualan.
7: Itu. Banyak sih kadang-kadang
0: pekerja rumah tangga ada Bu Haryati?
7: Nggak tahu juga
0: nggak tahu tapi yang terlihat di ya, jalan tuh yang jualan ya
7: di jalan ada sampai yang kelapu lampu merah itu ada ya itu masih banyak anak-anak di bawah umur 13 tahun itu sih jadi edukasi dulu misalkan sekian itu anak-anak boleh membantu tapi dengan berapa durasinya berapa
0: ada
7: itu dulu
0: ya, baik makasih
7: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah saya dikoreksi nih, jangan di sweeping dulu Mas Fajar, edukasi dulu gitu. Oke silakan Bu Dia.
8: Ya memang seharusnya diedukasi ya, dan itu tugasnya semua pihak saya kira. Ya, dari mulai mungkin pemerintah daerah, yang terpenting sebenarnya pemerintah daerah, Mas. Jadi indikator kota layak anak itu kan memang harus anak tidak ada yang bekerja, anak tidak ada yang putus sekolah, anak tidak ada yang bolos sekolah. Itu harusnya indikasi itu tuh terus mengakibatkan semua OPD bergerak. Itu sih seharusnya ya. Nah, memang yang bertanggung jawab untuk melakukan edukasi siapa? Sosialisasi ini pemerintah daerah. Bahkan sampai pemerintah desa, begitu.
0: Nah ini itu kan di dunia nyata ya, tapi kalau kita berkaca di digital, di internet itu gimana tuh? Seberapa masif sebenarnya anak-anak dieksploitasi tanpa disadari bahwa itu ternyata eksploitasi anak loh gitu Bu Dia?
8: Ya, kalau itu berkaitan dengan unsur ekonomi ya eksploitasi seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada orang tua yang memang memaksa anak sama sekali untuk konten kreator, kemudian menjadikan apa anak mungkin ini ya apa seperti di Sumatera Utara tadi gitu kan, itu jelas-jelas kekerasan eksploitasi begitu.
0: Ya, artinya baik disadari ataupun tidak disadari ya, baik itu memaksa anak untuk menjadi konten kreator ataupun hanya sekedar ingin kasih tahu ke dunia bahwa anak saya lucu nih gitu. Itu sebenarnya enggak, batasannya kan sumir ini Bu Dia. Ini sebenarnya enggak ada niatan nih, sebenarnya anak saya lucu banget nih. Saya bikinin akunnya untuk si anak ini. Jadi dia punya konten khusus gitu Bu Dia.
8: Mungkin sebaiknya, kan tidak semua orang paham dengan itu ya Mas. Saya mengakui, tapi sebaiknya kita juga tidak menormalisasi apa ya orang tua yang melakukan demikian, menjadikan anak konten kreator sehingga betul-betul mengeksploitasi anak dan anak tidak menikmati, anak tidak bisa sekolah. Nah itu sudah saya kira udah kebablasan begitu.
0: Oke. Baik, jadi perlu diedukasi lagi. Kita sudah punya PP Tunas juga ya, sudah ada undang-undang PPRT. PP Tunas itu sebenarnya untuk paparan dari konten internet ya kepada anak, dan juga untuk akun yang dimiliki oleh anak. Tapi untuk orang dewasa yang mempekerjakan si anak dalam konteks ekonomi, apalagi si anak sebenarnya sudah letih, lelah, nggak mau, tapi ada unsur paksaan, itu jelas eksploitasi, gitu ya Bu Dia ya.
8: Ya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Dia atas perbincangannya malam hari ini. Selamat malam Bu Dia.
8: Ya, terima kasih Mas.
0: Demikian Komisioner KPAI Dia Puspitar ini sudah kami ajak berbincang.
9: Dialog Interaktif.
10: Edelweiss, cantik banget.
11: Jaga tuh tangan.
10: Alah, dikit kok. Banyak gini kok. Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay. Apaan sih? Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Ikatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
0: Kilas Berita.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Padang masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi, Kota Padang. Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 korban. Bersama Sally Della Putri. Sally. Ya, Sally.
4: Ya, baik. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kecelakaan beruntun di Jalan Raya Indarung, tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi, Kota Padang, ini terjadi pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat yang melibatkan 2 unit truk serta 3 mobil pribadi. Nah, seluruh kendaraan diketahui melaju dari arah bersamaan dari Kabupaten Solo menuju Kota Padang. Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Mauli Dinata kepada RRI mengatakan, berdasarkan data terakhir, ini terdapat 8 korban dalam peristiwa tersebut dan angka ini akan terus bertambah karena petugas masih di lapangan saat ini. Nah, para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Universitas Andalas dan Rumah Sakit Semen Padang. Ini dengan rincian 4 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Riwal menjelaskan kecelakaan berawal dari saat truk bernomor polisi, ini BM9936KU, yang diduga mengalami remblong ketika melintas sebelum jembatan Padang Besi. Nah, truk kemudian menabrak mobil pribadi BA2881KYU dari belakang hingga terdorong menghantam truk BA9522JU yang berada di sisi kiri jalan. Nah, setelah itu pendengar, truk kembali menabrak mobil pribadi BA1740JG dan kendaraan pribadi nomor polisi BA1218WQ. Kemudian truk baru terhenti setelah menyeret mobil BA1740JG tersebut hingga ke seberang jalan. Nah, dengan kondisi tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun dimaksud.
5: Penyebab sementara masih kita dalami, kecelakaan menyebabkan 5 kendaraan, 2 truk, 3 mobil pribadi. Untuk sopir didapatkan di polisi kursi. Untuk korban, ya, pihak jadi pihak pada kecelakaan. Kita belum bisa simpulkan karena masih proses penyelidikan. Jika nanti kita dalami perkembangan dan kami apabila terlambat jumlah korban akan kami laporkan.
4: Pendengar Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Mauli Dinata kembali mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati saat melintas di jalur rawan kecelakaan. Pengguna jalan juga diminta mematuhi arahan petugas guna menghindari kemacetan dan risiko kecelakaan susulan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidla Putri melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kini kami hadirkan feature menuju Baitullah. Kisah jemaah haji bernama Siti Khadijah menjadi potret perjuangan jemaah haji berusia atau lansia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan bagaimana gambaran pelayanan haji ramah lansia tahun ini? Selengkapnya bersama reporter Setio Agung, produksi RRI Jakarta.
6: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
7: Ya, ikhlas aja. Pokoknya semuanya serba ikhlas. Kita redokan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Matahari terik menyinari asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Namun sorot mata Siti Khadijah tak pernah pudar memancarkan semangat untuk memenuhi panggilan ke tanah suci. Perempuan paruh baya berusia 63 tahun itu menjadi salah satu jemaah haji yang berangkat dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. RRI Jakarta beruntung bisa mendengar kisah perjuangannya sejak mendaftar pada tahun 2013 hingga akhirnya berangkat tahun ini. Khadijah duduk di kursi roda, ia telah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengaktivasi kartu nusuk. Perjalanan ibadah Khadijah bukan tanpa ujian. Ia sempat mengalami stroke pada tahun 2021 dan harus menunda keberangkatan akibat pandemi COVID-19. Kesungguhan hati Khadijah mengalahkan penyakit itu dan saat ini ia dinyatakan siap untuk memenuhi panggilan Tuhan ke Baitullah. Selama di asrama hingga keberangkatan, kebutuhannya dibantu oleh petugas haji dan pendamping dari kelompok bimbingan ibadah haji.
7: Masya Allah, kita ikhlas saja sama Allah yang di atas ya. Mudah-mudahan kita dilancarkan, diberi kesehatan sama mereka, sama Allah ya. Itulah yang kita siapkan saat ini.
9: Apa yang dipersiapkan sebelumnya, Ibu?
7: Siapkannya karena kita kan ada stroke ya, saya ada penyakit stroke pada saat itu, pada saat 2021 itu saya kena stroke, udah 4 tahun ini baru dipanggil kan. Ya, ikhlas saja. Pokoknya semuanya serba ikhlas. Kita redokan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Kisah Khadijah menjadi gambaran jemaah lansia Indonesia yang jumlahnya hampir 1/5 total jemaah haji reguler. Kementerian Haji dan Umroh mencatat sebanyak 44.000 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas. Sementara di Jakarta, terdapat sekitar 1.400 lebih jemaah berusia 65 tahun ke atas dari total 7.000 lebih jemaah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, layanan ramah lansia diperkuat sejak di asrama haji. Pada masa awal keberangkatan di asrama Haji Pondok Gede, Kepala Asrama Muhammad Ali Zakiuddin kepada wartawan menjelaskan jemaah lansia mendapatkan jalur khusus fast track, kursi roda hingga kendaraan khusus seperti mobil ijak-ijak dan HiAce untuk disabilitas.
10: Kursi roda kita siapkan cadangan kursi roda 20 di depan itu yang dipakai ketika dia butuhkan, kemudian kita akan antarkan ke serbaguna ini. Kita tempatkan mereka di fast track untuk lansia.
8: Pelayanan itu tidak berhenti di asrama, tetapi berlanjut hingga proses keberangkatan di bandara. Di Tanah Suci, perhatian terhadap jemaah lansia juga diperkuat melalui berbagai fasilitas pendukung. Dari semua pelayanan dan pendampingan yang diterima Khadijah, satu yang pasti yang paling ia dambakan ialah pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Demikian dari Jakarta, ya, Setio Agung melaporkan.
7: Harapan saya.
6: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
11: Info Haji.
12: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
13: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
11: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
14: Memastikan ya, bahwa semua layanan
15: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
11: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Agama Nazaruddin Umar menghadiri gelaran Pendapatan Nasional Gema Waisak tahun 2026 dan menegaskan tradisi tersebut bukan sekedar tradisi keagamaan, melainkan pelajaran tentang hidup. Kegiatan menjadi bagian dari rangkaian Vesaka Sananda, dihadiri sekitar 75 biku anggota Sangha Trevada Indonesia, kurang lebih 10.000 umat Buddha dari berbagai daerah, mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Kegiatan ini mengajak umat untuk mewujudkan praktik spiritual melalui tindakan nyata bagi sesama dan bangsa. Menteri Agama menilai tradisi ini menjadi perjumpaan batin antara yang memberi dan menerima, sekaligus sarana melatih keikhlasan dan melembutkan hati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah melaporkan dua desa terendam banjir di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan banjir terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Kecamatan Moutong dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga sungai di desa Salepai meluap hingga menggenangi pemukiman warga. Berdasarkan laporan sementara, tiga titik tanggul jebol dan jalan desa tergenang banjir di desa Salepai. Sementara di desa Moutong Utara, sebanyak 7 kepala keluarga terdampak dan 5 rumah warga terendam banjir. Dari mancanegara, Jerman kembali melanjutkan upaya membeli rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat dan juga berharap dapat memperoleh peluncur Typhoon. Pada awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadepool, mengatakan bahwa Berlin masih melakukan konsultasi intensif dengan Amerika Serikat terkait kemungkinan penempatan rudal Tomahawk di Jerman. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz sebelumnya juga menegaskan bahwa ia tidak memperkirakan pengiriman rudal Tomahawk dari Amerika Serikat ke Jerman akan segera terjadi, meskipun ia tidak menutup kemungkinan situasi ini dapat berubah di masa yang akan datang. Dari berita olahraga, tim panjat tebing disiplin speed putra Indonesia belum beruntung membawa pulang medali dari World Climbing Series Wujiang 2026 yang diselenggarakan oleh International Federation Sport Climbing di Tiongkok. Sebanyak 4 wakil merah putih yakni Raharjati Nursamsa, Kiromal Katibin, Aditya Tri Syahria, dan Frederick Leonardo gagal menembus perempat final dan semifinal speed individu. Sementara itu, wakil dari Tiongkok, Yi Cheng Zhao, berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan rekan senegaranya, Jingguo Long.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone, we are here of course to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. I agree. Okay.

0: Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
1: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih benar-benar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Dan kita akan bahas tentang jual beli online. Platform e-commerce mulai 1 Mei 2026 membebankan biaya pengiriman atau ongkir ya ke seller atau penjual. Salah satu platform yang menerapkan kebijakan ini adalah TikTok Shop. Per 1 Mei 2026 pada pukul 10 melalui situs resminya TikTok Shop memberlakukan biaya layanan logistik kepada penjual. Dari informasi yang kami dapat di situs resminya, biaya ini mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan kendala logistik, hingga insentif pengiriman dasar. Tapi dalam situs ini, kalau saya baca bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak kepada pembeli. Karena biaya yang ditanggung oleh penjual tidak akan ditampilkan dalam proses pembayaran ataupun saat pembeli kalau saya beli online di check out gitu ya di platform digital di e-commerce. Biayanya juga bervariasi tergantung dari rute pengiriman, berat paket ya dan apakah pengiriman standar, ekonomi atau kargo mau cepat, mau instan dan lain sebagainya. Itu ada biayanya sendiri-sendiri. Cukup banyak angka-angkanya. Mungkin sekelumit begitu ya. Kita coba untuk membahas hal ini karena sudah mengadu kepada Menteri Perdagangan. Para seller-seller ini, para penjual-penjual online ini sudah mengadu ke Menteri Perdagangan Budi Santoso yang juga sudah merespon akan atau menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, beriklan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Sudah tahu lah pokoknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengenai kondisi penjual-penjual online ini. Nah, kita akan bicara bersama dengan ekonom digital dari peneliti Indef ya, Izzuddin Alfaraz ada pada malam hari ini.
2: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
3: Mas Izzuddin, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
3: Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Mas Izzuddin.

0: Selamat, sehat selalu ya.
1: Ya, Mas Fajar, sehat selalu.
0: Ini sedang rame nih, sampai Menteri Perdagangan juga merespon soal ongkir yang dibebankan ke seller nih 1 Mei. Ada beberapa platform digital yang e-commerce ya yang menerapkan kebijakan ini. Ini gimana nih pandangannya nih Mas Isudin?
1: Iya, jadi memang apa biaya yang dikenakan kepada seller dari platform marketplace ini sebelumnya sebenarnya sudah tinggi. Kami mencatat itu salah satu platform bahkan hingga mencapai 18%. Ini sebelum kenaikan pada 1 Mei 2026 ini ya. Jadi
0: 18% dari ini, apa nih? 18% dari
1: komponen biaya yang diterapkan dari marketplace terhadap seller. Begitu. Jadi ada 11 jenis biaya yang diterapkan dari marketplace ke seller. Ini saya bacakan 11-nya, ada biaya admin efektif, biaya admin marketplace, biaya gratis ongkir, biaya layanan seller, biaya layanan tambahan, biaya layanan transaksi, biaya power merchant, komisi dan layanan tambahan, komisi afiliasi, komisi penjualan, dan 9, sorry, total estimasi potongan atau potongan. Jadi total ada
0: 9 item
1: plus 2, kira-kira begitu. Biaya komponen biaya yang diterapkan oleh marketplace terhadap seller, yang kalau di total itu tadi range-nya bervariasi ya tiap platform marketplace, tapi itu di 11-18%, itu sebelum kenaikan 1 Mei 2026 ini. Nah, kalau setelah kenaikan 1 Mei ini, saya belum cek lagi persisnya berapa persen kenaikan per komponen itu, tapi kalau kita lihat komen-komen para seller, itu bisa sampai 22%, bahkan ada yang 20-an% lah begitu. Waduh. Jadi memang sangat besar biaya ini terapkan marketplace terhadap seller, yang mana ini sebenarnya salah satu faktor utamanya adalah karena memang marketplace yang dominan di Indonesia itu hanya dua tinggal, yaitu kan TikTok Shop dan Tokopedia, itu kan sudah satu grup, serta Shopee. Yang keduanya sudah menguasai pangsa pasar itu sekitar 80-an%. Jadi ya keduanya mampu memiliki daya tawar yang kuat, baik terhadap seller maupun terhadap konsumen, sehingga mereka bisa lebih punya otoritas terhadap penetapan biaya yang pada kali ini diterapkan kepada seller, begitu.
0: Kalau saya baca dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai bahwa kenaikan ini karena pengaruh global, dinamika global, tekanan geopolitik. Jadi meningkatnya biaya distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan pengiriman last mile itu akhirnya berdampak juga terhadap hal ini. Dan akhirnya dilimpahkan ke seller. Ini pandangannya gimana, Mas Izzuddin?
1: Ya, saya kira itu sah-sah saja ya, cari alasan global, karena selalu ada alasan global, begitu, global selalu dinamis setiap waktu, begitu. Cuman pada intinya memang tadi karena daya tawar atau kekuatan pasar dari marketplace ini sudah sangat besar, khususnya yang dua platform besar tadi, begitu, sehingga mereka bisa menetapkan biaya yang
0: ini, lebih ini besar. Ini sehat nggak sih, Mas Izzuddin, kalau cuma dua ini?
1: Karena kebetulan platform marketplace juga kan yang mencakup keseluruhan jenis barang itu kan hanya beberapa juga begitu. Di luar tadi yang dua saya sebutkan kan paling ada Lazada, ada Blibli. Itu tapi sudah sangat kecil pangsa pasarnya. Begitu. Ada juga e-commerce yang sifatnya apa hanya barang atau produk tertentu, misalnya jenis-jenis sayuran buah-buahan itu ada. Gitu ya, atau produk-produk DIY atau alat-alat pertukangan itu ada juga, tapi itu kan segmen sekali begitu ya. Tapi yang umum, gitu, yang e-commerce yang segala jenis barang ada itu kan hanya terhitung jari begitu. Nah, dari yang terhitung jari ini pun yang akhirnya menguasai pasar tadi hanya dua. Jadi itulah kira-kira struktur pasar platform marketplace kita di Indonesia.
0: Iya, jadi saya ingin tanya gitu, karena khawatir juga nih, karena hanya segelintir aja menguasai pasar, kan bisa aja ngobrol berdua gitu antara yang oranye sama yang hijau gitu. Yuk naikin yuk bareng-bareng yuk. Jangan lebih kurang dari ini ya gitu ya. Sepakat ya, sepakat. Jadi kita cuman penjual itu cuma nerima hasil dari kesepakatan itu aja gitu. Sehat enggak sebenarnya kayak gitu tuh, Mas Izzuddin?
1: Ya, tentu itu sangat dilarang ya di dalam praktik berusaha kita di Indonesia, kalau ada seperti itu tadi pasti KPPU sudah melakukan penyelidikan terhadap tindakan tersebut. Tapi saya kira, saya nggak tahu ya apakah ada seperti itu atau tidak, tapi tentu ada ataupun tidak ada hal tersebut, KPPU sudah harusnya sudah mulai cek and recheck lapangan seperti apa, artinya sudah mulai setidaknya studi begitu ya terkait dengan konsentrasi pasar yang semakin meningkat dari dua platform ini begitu, sehingga karena nanti pada ujung-ujungnya yang dirugikan oleh juga konsumen begitu.
0: Walaupun dalam di saya baca di situs TikTok Shop itu ya Tokopedia lah ya, itu tidak akan berdampak kepada pembeli katanya gitu, Mas Izzudin.
1: Pasti akan berdampak kepada pembeli. Kenapa? Karena ketika seller tadi tidak punya pilihan lebih banyak untuk apakah dia bertahan di marketplace atau tidak, pada akhirnya nanti konsumen juga lebih terbatas juga pilihan untuk membeli barang di marketplace.
0: Iya juga ya.
1: Misalnya,
0: iya.
1: Iya, misalnya tadi seller kemudian cabut, pindah, tidak berjualan lagi di marketplace begitu. Sementara marketplace itu kan menyediakan berbagai banyak jenis barang gitu ya. Tadi ketika seller ini kemudian keluar dari marketplace, artinya pilihan yang tersedia di marketplace tersebut lebih terbatas, sehingga nanti juga merugikan pembeli begitu, karena nanti pembeli mau nggak mau hanya membeli dari opsi-opsi yang terbatas di marketplace tersebut. Meskipun nanti memang pembeli bisa membeli gitu ya dari website atau media sosial penjual tertentu, tapi itu biasanya hanya dimiliki privilege untuk memiliki website dan media sosial yang diakses langsung oleh pembeli itu hanya dimiliki oleh seller-seller besar begitu. Sementara seller UMKM khususnya yang kecil dan ya kecil apalagi yang mikro itu banyak orang nggak ngeh gitu, tidak bisa punya akses terhadap
0: nah, ini dia.
1: Website, media sosial.
0: Ini dia. Ini yang disampaikan disampaikan oleh Menteri Perdagangan mengaku bahwa ada aduan kepada beliau, Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjual-penjual dengan skala besar yang mempunyai privilege untuk membuat website sendiri. Dan mengaku ada beberapa yang udah ancang-ancang buat website sendiri, entah itu di media sosialnya seperti Instagram, lalu juga di Facebook dan lain sebagainya, atau membuat website gitu ya, karena skala penjualannya masif ataupun besar. Nah, ini dampaknya gimana ke depannya? Terus gimana nih keberlanjutan marketplace online kita ini kalau begitu, Mas Isudin?
1: Iya, yang paling dirugikan tadi UMKM. Kalau misalnya seller besar, jadi mereka bisa punya opsi untuk berjualan di website atau media sosial atau juga di marketplace. Mereka bisa punya lebih banyak pilihan. Sementara kalau UMKM yang selama ini berdagang di marketplace tidak lebih terbatas pilihannya begitu. Ketika harga biaya komponen dari marketplace dinaikkan, mereka harus buat website sendiri. Sementara buat website sendiri itu ada biaya tersendiri lagi, memaintainnya biaya sendiri lagi. Begitu pula dengan media sosial begitu. Dan tadi kalau tidak punya nama besar, yang mana itu biasanya tidak dimiliki oleh UMKM ya, soal nama besar itu tadi lebih sulit untuk mereka bisa memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Itu yang juga jadi tantangan bagi UMKM.
0: Iya, kalau saya baca ini soal alasan di balik itu memang sah-sah aja ya. Ini beralasan di balik dinamika global, tekanan geopolitik, volatilitas harga energi, dan juga pengaruh pergudangan, harga pergudang, apa namanya, sewa gudang, biaya pengiriman energi ya, terutama untuk apa namanya, minyak mentah dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi dengan alasan itu, seharusnya itu juga terjadi ekosistem apa namanya, marketplace ini terjadi di belahan dunia lain begitu, Mas Yudin. Jadi semua sebenarnya terdampak nih. Harusnya kalau misalkan alasan seperti itu kan, Mas Izzudin.
1: Iya betul, itu juga tadi kan makanya kalau alasannya bisa dicari, ya memang mungkin ada faktornya juga betul begitu. Tapi apakah kemudian itu faktor utama atau tidak, ya itu yang kemudian kan kita bertanya lah begitu. Tapi ya sudah, itu memang kebijakan marketplace ini, kita juga, apa namanya juga sektor swasta begitu, justru disinilah kemudian pemerintah harus hadir bagaimana kemudian melindungi UMKM yang selama ini bisa mendapatkan akses.
0: Ya, halo, Mas Yudin? Mas? Ya, nanti kami coba lagi hubungi ya. Tapi saya coba terima dulu pendengar. Silakan Anda juga bisa berinteraksi dan juga bertanya langsung ya kepada narasumber kami. Terutama untuk Anda yang mempunyai usaha jualan online. Dampaknya gimana tuh bagi Anda? Terutama untuk Anda yang mempunyai usaha jualan online ya. di line telepon 021-352-3172-384-4545, 386-2375 ataupun di 386-6712, dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Agung di Jakarta Selatan, halo Pak Agung.
2: Selamat malam Mas Rukman ya.
0: Dengan Fajar Pak Agung, silakan.
2: Oh maaf, Mas Fajar ya. Jam 9.
0: Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam, silakan Pak Agung.
2: Iya, ya saya punya sih, tapi akun IG ibu saya tuh.
0: Iya.
2: @akeong itu tuh ti.eka150. Itu kan IG-nya ada perhiasan Mas Perak tuh. Batu mulia ya, mutiara sama permata. Itu sama kita dagang kue-kue kering gitu ya, kayak bapia sama kue kering roti manis, kue-kue kering lah pokoknya. Itu dari tahun-tahun kemarin omsetnya turun. Iya, biasanya di alamat IG akeong.ti.eka150 tuh ada pembelinya agak banyak tuh.
0: Sejak kapan turunnya tuh penjualan?
2: Tahun 2025-an pertengahan.
0: Sampai sekarang?
2: Iya, sampai udah 2026.
0: Oke. Okay. Untuk biaya ongkos kirimnya, kalau pakai media sosial pribadi itu ditanggung pembeli, Bangung?
2: Iya, ditanggung pembeli sih.
0: Oh iya.
2: Kan kita pakai yang murah.
0: Oh iya, oke.
2: Yang murah.
0: Oke. Ada yang mau tanyakan, Bangung, soal ini?
2: Iya. Ini kan kalau dengan tidak online, hasilnya tuh mirip Mas. Saya juga melakukan tidak online.
0: Oh.
2: Ternyata turun.
0: Enggak, yang tidak online itu artinya punya lapak, punya jualan, punya tokonya gitu, Pak Agung?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dagang juga.
0: Sama juga, turun juga sama omsetnya?
2: Hasilnya sama, antara okay, yang online, orderannya dengan yang langsung dijual ke konsumen, sepi juga.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi sekarang daya beli masyarakat turun.
0: Oh, daya beli masyarakat. Oke, okay, baik Pak Agung, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Izzuddin, halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, halo. Tadi dengar ya apa yang disampaikan Pak Agung ya. Punya dia, tapi enggak ke marketplace ya. Sang ibu dari Pak Agung itu punya jualan perhiasan di IG-nya, artinya media sosial pribadi, dan juga Pak Agung punya lapak langsung ya, jualan secara langsung gitu ya, punya tokonya gitu. Sama-sama menurun tuh penjualannya. Artinya kalau Pak Agung menduga daya beli masyarakat yang sedang turun, ditambah lagi ini ada kenaikan beban ongkir tambahan lagi nih di 1 Mei ini. Tanggapannya gimana nih Mas Izzuddin?
1: Iya, ini soal pelemahan daya beli masyarakat juga yang memang masih lemah begitu ya bagi sebagian segmen masyarakat. Khususnya setelah pandemi, sebagian segmen masyarakat masih ada istilahnya mengalami efek luka, scarring effect, jadi belum kembali seperti sebelum pandemi begitu bagi sebagian segmen sosial ekonomi. Nah ini yang juga berdampak begitu ya terhadap tadi jualannya Pak Agung, termasuk jualan banyak orang lainnya begitu. Jadi ketika ada dagang baik online maupun offline, ya masyarakat lebih cenderung untuk bisa menabung begitu ketimbang berbelanja yang kebutuhan sekunder apalagi tersier begitu. Nah itu apalagi tadi emas begitu kan, emas kan bukan kebutuhan primer begitu ya. Jadi ya wajar juga orang belum bisa meningkat pembelian terhadap emasnya, misalnya tadi contohnya Pak Agung begitu. Yeah. Jadi memang soal pelemahan daya beli ini juga jadi PR, yang justru jangan sampai kenaikan biaya administrasi atau ongkir yang marketplace ini kemudian membuat UMKM semakin sulit mendapatkan pembeli, karena sebelumnya sudah sulit, ketika terjadi kenaikan biaya dari marketplace semakin sulit lagi. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana supaya di tengah pelemahan daya beli masyarakat ini, kemudian kenaikan biaya dari marketplace, UMKM tetap bisa survive dan tetap bisa mendapatkan konsumennya.
0: Oke, Mas Izzuddin, respon dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengaku akan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sebenarnya secara ideal itu respon pemerintah harusnya bagaimana agar win-win solution nih, marketplace-nya juga tidak tertekan karena alasan apapun itu, dan juga sellernya tetap ekosistemnya lah, ekosistemnya juga sehat gitu, Mas Izzuddin.
1: Iya, kami itu ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam revisi Permendag 31 2023 tersebut. Itu yang paling pertama adalah soal transparansi. Jadi marketplace itu harus memastikan bahwa seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada seller itu harus secara transparan. sehingga seller mengetahui tingkat efektif take rate tadi seluruh biayanya itu hingga ke harga akhirnya berapa. Karena tadi
0: emang emang sekarang ini nggak transparan ya, Mas Izzuddin?
1: Iya, tersebar-sebar begitu. Jadi ketika kita klik satu, oke, sekian persen. Klik berikutnya sekian persen. Jadi kita harus meraba-raba gitu.
0: Oh.
1: Total akhirnya berapa gitu. Nah, kalau kita tahu akhirnya benar ya totalnya berapa, itu akan lebih memudahkan seller untuk bisa menghitung tadi omsetnya, marginnya, dan seterusnya.
0: Okay.
1: Jadi itu satu soal transparansi.
0: Transparansi.
1: Effective take rate.
0: Iya. Transparansi ya, gitu. E-commerce ya, transparansi dari aplikator gitu ya. Betul.
1: Ya, dan akan lebih baik kalau marketplace itu juga menyediakan simulasi margin seller, begitu ya. Jadi marketplace menyediakan simulasi margin seller, sehingga ketika terjadi perubahan
0: harga,
1: take rate tadi ya, komponen biaya tadi, itu marketplace harus sudah menyampaikan misalnya 30 hari sebelumnya, begitu ya, atau beberapa
0: waktu
1: sebelumnya,
0: okay.
1: Begitu. Ini kan ada kesan seperti mendadak, begitu, sehingga kok tiba-tiba naik, jadi UMKM juga harus membuat strategi secara dadakan, yang mana itu kan idealnya kalau misalnya marketplace memberitahu sejak jauh-jauh hari, UMKM juga bisa mengantisipasinya, kira-kira begitu.
0: Oke, okay, simulasi income pendapatan bagi seller itu sebenarnya itu mudah dibuat secara digital gitu ya, Mas Izzuddin. Bisa kayak di input harganya, ya. Harga barang saya jualan ini harganya segini, untung saya sekian. Kalau misalkan ada biaya tambahan ini, saya untungnya berapa gitu. Bisa langsung kelihatan gitu.
1: Iya, harusnya sangat bisa itu karena kan ketika misalnya admin dari UMKM-nya itu menaruh di dashboard dari marketplace tersebut, itu kan kita input satu-satu tuh adminnya itu. Nah, ketika dia input satu-satu, itulah pentingnya dibuat sistem dari marketplace-nya supaya ketika setelah di input satu-satu itu, kemudian pada akhirnya bisa dijual ke konsumen, bisa dihitung berapa perkiraan atau ya persentase yang bisa didapat marginnya ketika dijual hingga ke konsumen.
0: Oke. Jadi transparansi, lalu buat simulasi ke income atau pendapatan bagi seller, lalu apa lagi, Mas Yusudin?
1: Ini sebenarnya ini masih satu poin soal
0: transparansi. Oh, masih satu poin, oke.
1: Karena itu tadi 1A, 1B kira-kira gitu.
0: Oke.
1: Itu soal transparansi mekanisme visibilitas seller oleh calon pembeli di marketplace.
0: Apa tuh?
1: Jadi ketika kita misalnya masuk ke sebuah platform marketplace, itu kan kita lihat di yang bagian atas ada produk-produk tertentu. Kemudian kita scroll ke bawah ada produk-produk lain.
0: Nah,
1: itu kita sebagai seller itu kadang-kadang nggak tahu kenapa produk tersebut bisa ada di yang terlihat paling depan atau paling atas, begitu. Sementara produk lain tidak bisa. Oke, katakanlah harus belanja iklan, begitu ya. Atau menambah sejumlah biaya sehingga bisa ditaruh di depan atau di atas, begitu. Nah, itu yang harus jelas berapa biayanya, bagaimana mekanismenya, begitu, dan kemudian juga mendapat informasi secara berkala sehingga tadi
0: saya potong dulu. Misalkan nih saya buka nih salah satu aplikasi belanja online ya. Terus kemudian bukankah itu semacam algoritma apa yang saya biasanya cari, misalkan saya googling apa sepatu ataupun baju, itu biasanya itu akan muncul pertama gitu, baju atau sepatu yang ditawarkan di e-commerce itu, Mas Izzuddin?
1: Ya, itu kan ada beberapa jenis, Mas, kalau sambil scroll gitu salah satu aplikasi belanja online itu, ada yang memang kita sebelumnya sudah belanja atau kita klik pencarian, tapi ada juga yang bukan, yang sudah muncul begitu adanya saja di platform tersebut.
0: Sambil
1: scroll itu. Jadi
0: itu yang menjadi pertanyaan seller-sellernya. Kok produk itu dari toko itu muncul terus gitu ya, Mas Izzuddin?
1: Iya, bisa muncul terus. Nah, sebenarnya enggak apa-apa tadi kalau memang ada dikenakan biaya misalnya begitu sehingga bisa muncul terus, enggak apa-apa, tapi itu tadi dibuat transparan lah.
0: Kenapa
1: biayanya?
0: Okay.
1: Ya, transparannya tadi itu makanya.
0: Oke, lalu apa lagi?
1: Yang kedua itu soal diferensiasi biaya. Jadi kan sekarang sistem perpajakan itu sudah terhubung dengan marketplace gitu ya. Makanya pemotongan biaya pajak langsung kan dari marketplace. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu bisa mengarahkan agar marketplace menerapkan fee yang berbeda terhadap tingkat skala usaha. Misalnya, usaha dengan skala mikro, artinya dengan omset tertentu, itu diterapkan biaya marketplace yang lebih rendah dibandingkan usaha dengan skala menengah. Itu kan bisa terlihat kan dari omsetnya berapa, sehingga dikenakan fee-nya berbeda. Ini kan sekarang semuanya sama rata.
3: Pukul rata, pukul rata.
1: Iya, 20-an% begitu ya, 20% untuk semua skala usaha. Jadi kalau seller besar mungkin lebih bisa survive dengan kenaikan tersebut, tapi tadi yang skala lebih kecil kan berasa banget buat margin mereka.
3: Iya, gitu. Marginnya kecil banget jadinya.
1: Iya. Itu jadi itu bisa juga diajukan ya di revisi
3: Permendag 31 2023
1: itu perbedaan pengenaan biaya komponen dari marketplace terhadap skala usaha yang berbeda.
3: Oh, dua itu aja mungkin ya, lebih vital ya. Atau ada lagi yang poin yang harus bisa masuk ke dalam revisi PP ini, peraturan Menteri Perdagangan ini?
1: Ya, sama satu lagi sebenarnya. Itu adalah sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan masifnya impor Cina. Ini sedikit banyaknya tadi kenapa seller itu juga akhirnya banyak mengeluh di platform marketplace karena ini pernyataan Kemenko sendiri di tahun 2024 90% impor itu masuk lewat e-commerce begitu dan itu sangat masif. Makanya dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di banyak negara dunia lainnya, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di banyak negara Eropa itu e-commerce Cina masuk ke sana dan itu membunuh UMKM lokal. Jadi makanya negara-negara lain itu sudah mengantisipasinya, sudah mengambil kebijakan. Itu utamanya adalah soal pengenaan PPN dan atau bea masuk atas seluruh barang impor ke e-commerce. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenakan, tapi hanya untuk barang yang bernilai di atas 100 US dollar. Jadi kalau barang tersebut di bawah 100 US dollar tidak dikenakan.
3: Tidak kena. Padahal justru yang di bawah itu yang mematikan UMKM.
1: Betul. Jadi salah satu strategi barang-barang yang masuk dari Cina ke berbagai negara termasuk Indonesia itu adalah yaitu dipecah-pecah barangnya sehingga nilainya tadi misalnya kurang dari 100 US dollar sehingga tidak kena bea masuk ke Indonesia gitu.
3: Tricky ya. Bisa diakalin gitu ya.
1: Maksudnya. Betul, dan itu tadi sudah diantisipasi. Jadi tadinya banyak negara juga menerapkan kebijakan yang tadi katakan di atas 100 US dollar atau di atas mata uangnya sendiri. Tapi beberapa tahun terakhir trennya di banyak negara, di Thailand, di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia.
3: Sama aja ya, sama seperti Indonesia lah gitu.
1: Akhirnya mereka mengubah ke ya udah semua barang impor tuh dikenakan biaya masuk atau PPN.
3: Tidak melihat besarannya gitu ya.
1: Tidak melihat besaran nilai nilainya begitu.
3: Kita tunggu nih revisinya.
1: Indonesia belum mengubah itu.
3: Kita tunggu nih revisinya bentuknya seperti apa untuk melindungi para seller atau penjual-penjual online di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Izzudin atas analisisnya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Fajar. Terima kasih.
3: Ya, ekonom digital peneliti dari peneliti Indef, Izzudin Al-Faras Ada sudah kami ajak berbincang.
4: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita beralih ke dialog lainnya atau pembahasan lainnya. Komunitas Konsumen Indonesia mengingatkan pentingnya memperhatikan usia galon guna ulang. Setelah ada temuan 92% konsumen tidak mengetahui adanya batasan masa pakai galon. Data ini berasal dari 250 laporan di 7 kota selama Maret hingga April 2026. Ketua KKI David Tobing mengatakan temuan ini mencerminkan kondisi paradoks di lapangan. Dan berdasarkan data pusat Badan Pusat Statistik atau BPS, 34% rumah tangga Indonesia menggunakan air galon sebagai sumber utama, dengan estimasi sekitar 100 juta masyarakat Indonesia mengkonsumsinya setiap hari. Nah, bahayanya apa sih kalau pakai galon, minum dari air galon dan galonnya itu sudah lama usianya gitu ya? Kita akan berbincang bersama peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Reza Cordova.
0: Dialog Interaktif.
1: Prof. Reza, selamat malam. Ya, halo Prof. Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, halo.
1: Ya, ya, halo, halo, halo. Ya, mendengar suara saya dengan baik ya, Prof.
2: Aman, loud and clear.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Pro 3 RRI dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof.
2: Siap, Pak Fajar.
1: Ya, ini isu. Ya, amin. Selamat, Prof. Ini sepertinya deja vu. Tahun berapa tahun ya? 2024 atau 2025 BPA ini kan pernah kita bahas, pernah bahas juga tuh Indonesia tuh ya. Kemudian sekarang ini muncul lagi nih bahaya BPA nih, bahaya galon guna ulang yang mengandung BPA dan berbahaya bagi tubuh manusia. Ternyata saya juga baru tahu ternyata galon itu punya expired-nya lah, tidak bisa digunakan 100 menerus begitu. Saya ingin tahu pencerahannya, silakan nih, Prof.
2: Baik. Terima kasih banyak ya. Memang kalau misalnya terkait dengan galon guna ulang itu kan memang dia plastik nih.
1: Iya.
2: Memang yang ada di dalamnya itu adalah brandnya, agak sedikit harus hati-hati sih, karena kita harus membedakan antara si galon itu sendiri sebagai material dan kemudian dari BPA, dari bisphenol A. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisphenol A itu sendiri salah satu bagian saja dari berbagai macam bisphenol yang ada nih sebenarnya. Ada bisphenol S, ada bisphenol F gitu. Nah, biasanya bisphenol A itu atau BPA itu dipakai di plastik polikarbonat yang memang dipakai di beberapa jenis galon guna ulang gitu. Memang dalam, apa ya, kalau misalnya kita bilang dalam kondisinya tertentu, pemakaian lama, terkena panas, dia ini memang ada potensi nih migrasi dalam tanda petik BPA ini untuk masuk ke dalam air itu sendiri gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, memang kalau yang menjadi perhatian adalah si BPA ini, dia dikenal sebagai, kita nyebutnya apa ya, endocrine disrupting chemical, atau yang bisa mengganggu sistem hormon, tapi dalam paparan yang tertentu. Jadi kalau misalnya memang lebih tinggi, dia bisa mengganggu. Makanya ada banyak negara, terutama di Eropa Barat, itu mulai, di Amerika juga, itu mulai membatasi penggunaannya, termasuk
1: okay,
2: di produk bayi, pangan gitu kan.
1: Oke. Okay. Nah, oke, okay, sebelum diteruskan. Jadi saya garis bawahi dulu nih. Bisphenol atau BPA itu, bisphenol itu ada macamnya. Dari A sampai apa tuh? A sampai S sampai Z.
2: A, B, F, S.
1: Oke, okay, yang untuk yang di galon ini bisphenol A.
2: Oh, biasanya di pakai itu semua jenis bisphenol sih, tapi memang bisphenol A itu adalah yang sudah terlarang, yang memang dipakai untuk menstabilkan di plastik polikarbonat itu sendiri.
1: Sudah dilarang.
2: Betul, sudah dilarang. Bukan di Indonesia sih, tapi kalau di luar negeri, di negara-negara kayak dari EPA, kemudian dari UNEP, itu memang sudah melarang penggunaan BPA.
1: Selain, nah, bisphenol itu, selain A itu boleh?
2: Nah, itu yang menjadi problem. Ada bisphenol S, kemudian bisphenol F. Itu contohnya yang sering dipakai juga untuk di plastik-plastik. Itu sebenarnya jadi ada kecurigaan karena secara struktur itu mirip. Dan sifatnya juga sama. Dan memang kita masih harus mengkaji ya. Cuma memang kami curiga kayaknya sifatnya sama ini. Kalau misalnya dipakai, nah itu yang kita khawatir sih sebenarnya.
1: Oke, jadi sekali lagi saya ulang lagi supaya pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air paham juga nih, bisphenol itu banyak tipenya dan itu biasanya terdapat untuk di plastik-plastik isi apa guna ulang ya, Prof.
2: Guna ulang.
1: Ya, plastik guna ulang termasuk galon yang air yang ada airnya. Betul. Itu kita minum sehari-hari, kita konsumsi. Sudah ada banyak macamnya. Ternyata untuk beberapa negara bisphenol A itu sudah dilarang penggunaannya. Nah, sayangnya untuk jenis bisphenol lain, menurut Profesor Reza tadi mirip-mirip sih gitu. Sama bahayanya ketika masuk ke dalam tubuh, Prof.
2: Sama bahayanya memang ke dalam tubuh. Tapi ini loh, jadi kita harus menggarisbawahi. Jadi sebenarnya kan dia itu sama kayak kalau kita bangun rumah, ini ada susunan bata nih.
1: Yeah.
2: Susunan bata ini distabilkan supaya dia berdiri dengan kokoh rumahnya ini, ada semennya kan.
1: Okay.
2: Nah, bisphenol A itu bisphenol itu kita ibaratkan seperti semennya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam kondisi normal, kualitasnya memang bagus, kemudian cara penyimpanan tepat, tidak ada atau bahkan minim paparan dari cahaya matahari, sinar UV, sebenarnya dia aman karena tidak akan lepas secara langsung banyak gitu. Tetapi memang kalau
1: wah itu kayaknya nggak mungkin deh, Prof. Karena kalau misalkan saya lihat di warung-warung, misalkan di warung Madura atau di mana, itu kan galonnya dipajang di depan itu kena matahari.
2: Nah, itu sepertinya memang ada kesalah proseduran ya dalam hal ini. Bahkan mulai dari keluar pabrikan pun kebanyakan kan
1: pakai ini truk ya, truk terbuka.
2: Penutup kan.
1: Iya.
2: Padahal seharusnya sudah ada tulisan tuh kalau di galon isi ulang dilarang memaparkan dalam matahari secara langsung, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Nah itu sebenarnya yang jadi problem. Jadi memang dalam hal ini kalau buat saya pribadi ya, saya lebih cenderung lebih baik kita pakai yang guna ulang, tapi dengan catatan nih, kontrol kualitasnya sama batas umur pakainya.
1: Nah, ini masalahnya Profesor. Profesor, ini kan kalau kita, saya nih konsumen, sama halnya kalau misalkan saya ke keadaan darurat nih, darurat itu misalkan lagi jatuh atau ketabrakan, saya ke klinik, saya nggak akan lihat tuh pelangnya itu izin, ada izin praktek yang enggak, masih aktif atau enggak. Sama kayak kita beli air galon, saya nggak akan ngecek galonnya itu usianya berapa tahun, itu kena paparan sinar matahari berapa jam. Pokoknya beli aja gitu. Harusnya kan semua yang dijual, yang dikonsumsi, baik itu barang maupun jasa oleh masyarakat, semuanya kalau yang berada di pasar itu sudah aman. Dan itu untuk menentukan itu tidak boleh dijual atau tidak, itu dari pemerintah harusnya, Prof.
2: Betul. Tetapi sebelum kita ke pemerintah nih, sebenarnya memang kalau secara regulasi itu sudah ada aturannya. Tetapi kan banyak nih, dari perusahaannya juga lupa, masyarakatnya kita juga banyak nggak aware, penjualnya, retailnya juga ya sudahlah, yang penting ada. Biasanya itu kan di market atau di warung Madura atau di warung biasa. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan hal yang paling sederhana sih. Kita lihat dulu nih, cek fisik kondisi galonnya. Kalau misalnya memang galonnya itu sudah warnanya buram, karena kan kelihatan tuh mana yang baru, mana yang udah kira-kira
1: oh gitu.
2: Sudah 20 kali itu bisa kelihatan.
1: Oh gitu. Kalau kusam, kalau buram galonnya itu udah lama.
2: Kalau kusam sebenarnya lebih baik jangan. Apalagi kalau misalnya kusamnya itu udah kelihatan. Wah, ini kayaknya, karena kan kita bisa secara kasat mata nih kita bisa ngelihat mana yang warna, kalau galon isi ulang kan biasanya cenderung warnanya agak biru kan.
1: Mm-hmm.
2: Warna biru cenderung warna birunya itu biru cerah.
1: Mm-hmm.
2: Bukan biru yang kalau kita punya baju yang biru lebih sering dipakai, kemudian lebih sering dicuci, itu kan kelihatan warnanya pudar.
1: Mm-hmm. Nah,
2: itu yang sebenarnya akan mirip kejadian sama kayak di galon isi ulang. Intinya sih sebenarnya mirip-mirip kayak gitu tuh. Nah, kalau kita sebenarnya sebagai konsumen, kalau kita masih membeli air minum dengan galon air isi kemasan seperti itu, kita bisa menolak sebenarnya kepada warung, kepada toko atau minimarket yang menjual yang seperti itu. Bahkan kita sebenarnya secara dari konsumen itu bisa bilang kepada penjual, kepada sellernya, jangan ditaruh di sini karena ini nggak baik. Karena nanti secara rasa pun, sepengetahuan kami, rasanya jauh lebih berbeda dibandingkan dengan yang memang masih baru, karena rasanya itu lain gitu. Makanya kalau misalnya dalam hal ini memang kita memang gimana ya, kalau misalnya dalam hal ini kita kan banyak fokus nih ke airnya nih, oh nanti bisa kena ada mikroplastiknya, ada kena BPA-nya, tapi kita lupa nih memperhatikan wadahnya. Nah, dalam hal ini produsen juga harusnya memperbaiki itu secara sistem gitu.
1: Oke. Jadi ini tugas pemerintah nih untuk menegur produsen nih, gitu ya. Coba nih yang usianya batas usianya galon itu kan sudah ada katanya, itu ada expirednya. Itu kalau yang semuanya yang sudah bertahun-tahun terus-terus menerus diisi ulang itu dilebur aja, diganti yang baru gitu ya, Prof.
2: Betul, lebih baik seperti itu. Kalau misalnya memang kita mau nekat ya takutnya nanti kan sama kayak kalau kita pakai kendaraan yang
1: sudah kuno ya, sudah.
2: Betul. Nanti malah jadi rusak, resikonya kan juga jadi jauh lebih tinggi kan. Walaupun dalam hal ini ya, kita harus memperhatikan betul-betul kualitas bahannya kayak apa, umur pemakaiannya kayak apa, kemudian cara penggunaannya. Kita sebenarnya bisa protes. Bisa saja kita, sebenarnya kami juga salah satunya yang kami sarankan kepada produsen sama pemerintah itu seperti itu sih.
1: Oke, baik.
2: Di PR dan sejenisnya, tapi itu panjang sekali nanti.
1: Oh iya, oke. Saya coba respon pendengar boleh ya, respon dari masyarakat ya, Prof. Ya, saya undang ya. Baik. Silakan untuk Anda yang biasanya nih minum beli secara rutin ya air mineral galonan gitu ya, aware nggak, memperhatikan nggak sebenarnya tentang galon yang kusam, yang udah ada apa namanya ya? Enggak, goresan ya. Iya, itu sebenarnya memperhatikan atau enggak sih gitu ya. Silakan Pak Matoli di Sibolga. Halo Pak Matoli.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matoli.
3: Pak Reja, iya. Pak Reja, ini tentang wadah galon ini gimana edukasi sosialisasinya kepada masyarakat? Kalau tadi memang kita di Indonesia terkenal statistiknya ya, malas untuk membaca literasi. itu sudah survei melihat itu nggak hoax gitu ya. Di kalangan berapapun itu sudah
1: survei. Okay.
3: Tetapi paling tidak karena malas membaca, pemerintah rajin bikin iklan layanan masyarakat.
1: Jadi daripada baca mendingan kasih tahu aja ya, pakai aduh visual ya.
3: Pesan singkat begitu melalui suara atau iklan lah yang saya pikir dibiayai. Dan yang kedua Pak, saya mau nanya ini jangka panjangnya apa sih?
1: Oh, jangka panjangnya.
3: Kalau patroli BPOM, LKI terhadap expired-nya ini galon karena sudah tadi terpapar ini dan itu, pasti kan ada tuntutan nih kalau memang sudah terdeteksi kankernya atau apanya lah.
1: Iya.
3: Itu gimana apanya?
1: Oke, baik.
3: Layan aduannya apa nggak langsung disisir doang aja, karena daripada menimbulkan efek berjangka ke depan ya bagus itu dilebur semua dan nggak jadi kontroversi gitu.
1: Oke, baik. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, Prof.
2: Baik. Terima kasih banyak. Betul sekali, saya sepakat kalau misalnya memang melakukan edukasinya itu pertama, kalau misalnya masyarakat nih, kalau saya sebagai kan kita kan sama-sama di masyarakat, tapi kita bisa memberikan saran kepada pemerintah. Kalau saya lebih setuju dengan yang tadi disarankan. Kalau iklan visual itu, iklan visual itu akan sangat membantu. Apalagi kalau misalnya pesannya praktis, galon kusam retak
1: boleh
2: dipakai. Jangan taruh galon di bawah panas matahari.
1: Itu penting tuh.
2: Betul. Kemudian umurnya itu seharusnya kalau dari produsen itu menyantumkan ini umurnya diproduksi si plastik ini tahun berapa dan bulan kapan, sama kayak kalau kita expire date, kalau ini production date-nya itu sebenarnya yang kelihatan tuh ada labelnya. Cuman terkadang saya kalau nyari, saya sekarang udah cukup lama tidak menggunakan galon isi ulang.
1: Oh iya.
2: Karena jadi nggak pernah kelihatan, tapi dulu terakhir memang terlihat ada umur pakainya, produksinya kapan, bulan kapan, itu memang sebenarnya terlihat.
1: Okay.
2: Cuman memang kesannya tuh ya, masyarakat kan, kalau buat saya pribadi, masyarakat itu bukan tidak peduli, tapi memang banyak yang tidak tahu apa yang harus diperhatikan. Gitu. Makanya, karena kan banyak yang, itu yang penting ada air. Nggak pernah ngecek dari wadahnya, balik sama kita tadi tuh. Jadi memang harus ada pesan dari pemerintah, termasuk misalnya katakanlah dari produsen juga, dari diwajibkan. Jadi kita terus lihat, mana galon yang masih layak, mana yang sudah tidak layak,
1: dan
2: kembalikan ke perusahaan gitu.
1: Tadi Mama tadi bilang juga nih, nanya juga soal kandungan BPA ini, kalau dikonsumsi secara terus-menerus, dampaknya apa bagi tubuh?
2: Betul. Sebenarnya kalau misalnya dampak bagi tubuh, yang pertama tergantung nanti dari sisi orangnya itu seperti apa.
1: Okay.
2: Kalau misalnya memang cenderung sehat, dampak pengaruhnya itu relatif lebih kecil. Tetapi kabar buruknya adalah kalau Kalau kalau kan ada kurang lebih ada dua efek nih. Pertama adalah dari mikroplastik itu sendiri yang bisa masuk, dia bisa mengganggu saluran pencernaan, tapi kayak blocking gitu loh. Jadi ngerasa kayak kayak penuh, brain tidak gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya ini sebenarnya kabar baiknya adalah bisa keluar. Cuman kita sampai sekarang masih belum tahu jumlah mikroplastik yang akan keluar itu berapa persen. Apakah memang terikat sama tubuh atau tidak? Nah, itu yang masih masih jadi pertanyaan.
1: Oke. Jadi secara ilmiah, riset ilmiah dan lain sebagainya itu toleransi kadar banyaknya satuannya saya nggak tahu ya satuannya dari BPA itu apa. Ya toleransi oleh tubuh itu berapa besar sih kandungan BPA itu?
2: Saya agak sedikit lupa. Tapi kalau misalnya memang untuk yang BPA itu dia sebenarnya dalam beberapa studi dia kaitannya itu sama paparan kronis. Jadi memang jumlahnya sedikit pun bisa memberikan gangguan ke sistem hormon, ke metabolisme, ke reproduksi, bahkan sampai ke perkembangan anak gitu ya. Walaupun sampai sekarang hubungan ke manusianya ini masih banyak yang melakukan kajian.
1: Masih debatable,
2: Betul, okay. Ini masih debatable. Cuman memang semuanya pengaruhnya ke sudut yang negatif. Gitu. Nah, itu yang paling tidak enak gitu loh. Kalau itu kan tadi dari BPA kan, karena dia memang menggangguin secara hormon. Tapi memang kita ini sekarang isunya itu kalau di yang secara global, sepengetahuan kami memang paparan ini kalau misalnya jangka panjang, terus kemudian kan BPA ini tidak hanya ada di galon isi ulang, tetapi ada di berbagai macam jenis plastik yang
1: kemasan yang digunakan kita, guna ulang,
2: Betul, itu jadi memang banyak sumber sumber sehari-harinya itu yang bikin apa ya? Kayak panik, tapi kalau mau jujur saya lebih baik jangan panik duluan. Dan kita harus ngurangin paparan yang tidak perlu sejak awal gitu.
1: Baik.
2: Lebih baik kalau dalam hal ini, pertama kita harus meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dengan apa? Gaya hidup sehat. Kurangi merokok misalnya katakanlah, karena itu bisa mengganggu proses metabolisme dalam tubuh kan. Kemudian olahraga, terkena sinar matahari pagi terutama, sama banyak makan serat dan buah. Itu akan bisa mendorong berbagai macam polutan keluar lewat tubuh. Kita 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, nenek kakek kita bisa. Kok sekarang kita nggak bisa? Kita benar-benar terlalu hidup terpengaruh sama jaman plastik ini.
1: Abis lebih enak ini di kedai kopi, Prof. Nongkrong di kedai kopi bisa berjam-jam, tapi kalau untuk olahraga malesnya minta ampun.
2: Ini harus kritik juga nih, kita ke warung yang jaraknya 100 meter, 200
1: meter. Naik motor ya?
2: Iya.
1: Prof, makasih ya. Kita terbatas waktu, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak, Prof. Selamat malam.
2: Baik, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga. Ya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Muhammad Reza Cordova sudah kami ajak berbincang malam hari ini.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut dua sapi dari peternak setempat lolos seleksi dari tim pemerintah pusat sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sebelumnya Kabupaten Bantul mengajukan 9 sapi untuk diseleksi oleh tim dari Sekretariat Negara bersama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai calon hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan pihaknya belum mendapat informasi detail jenis sapi yang lolos seleksi tersebut, hanya saja sebelumnya sapi yang diusulkan ke pemerintah pusat yang memiliki berat hidup rata-rata sekitar 1 ton. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan gedung sekolah rakyat yang kini sedang dibangun pemerintah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dirancang bisa menampung sebanyak 1.000 orang siswa. Bangunan sekolah rakyat di Desa Batu Karang ini seluas 10,4 hektar lebih luas dari rencana awal yang hanya 6 hektar. Menurut Menteri Sosial, ia sengaja datang secara langsung ke lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat itu untuk memastikan proyek berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu pada akhir Juni 2026. Juru bicara Parlemen Iran Ibrahim Rezai mengatakan kendali atas Iran telah berakhir di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Amerika Serikat. Juru bicara di Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran itu memperingatkan bahwa waktu terus berjalan untuk melawan kepentingan Amerika Serikat. Ketegangan di kawasan terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari hingga memicu serangan balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ketegangan itu juga mengakibatkan penutupan di Selat Hormuz.

Dari dunia olahraga, Como 1907 menjaga peluang tampil di laga champion musim depan setelah mengalahkan Hellas Verona 1-0 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Marcantonio Bentancudi. Gol tunggal kemenangan Como dicetak penyerang asal Yunani Anastasios Dovikas di babak kedua. Tambah 3 poin membuat tim asuhan Cesc Fabregas kini menempati peringkat kelima klasemen sementara Serie A dengan koleksi 65 poin. Como hanya terpaut 2 angka dari AC Milan yang berada di posisi keempat atau batas akhir zona Liga Champion. Sedangkan Hellas Verona sudah dipastikan degradasi. Mereka berada di peringkat 19 dengan 20 poin dengan 2 pertandingan tersisa.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemerintahan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial
0: Keadilan Sosial
1: Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
0: Oh,

0: Vodafone Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-48 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di Cebu, Filipina pada 7 hingga 8 Mei 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan isu utama yang mengemuka dalam konferensi itu termasuk dalam sesi pleno dan retreat yang dihadiri juga oleh Presiden Prabowo Subianto adalah respon kolektif ASEAN terhadap situasi geopolitik global. Gejolak di Asia Barat membawa dampak langsung terhadap berbagai negara kawasan Asia Tenggara. Intinya adalah respon bersama seluruh negara ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah dan dirasakan oleh semuanya. Memberikan efek langsung terhadap sendi-sendi kehidupan di setiap kawasan, negara-negara kawasan, khususnya di sektor ekonomi, terlebih pangan dan juga energi. Selengkapnya berikut keterangan pers Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono.
1: Ketahui bersama, dua hari ini Bapak Presiden menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Cebu yang cerah ini. Kemarin dari dua sesi yang berlangsung, beberapa hal yang menjadi concern bersama yang juga disampaikan oleh para pemimpin ASEAN pada kesempatan baik plenary maupun retreat, intinya adalah pertama, respon bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan merupakan

0: akan memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan, khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi. Hal inilah yang diadres pada pertemuan kemarin. Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan. Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di mana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Oleh karena itu beliau meluncurkan berbagai program pemerintah, sehingga syukur alhamdulillah kita sudah swasembada beras, dan program-program akselerasi kita ke energi alternatif itu harus dipercepat, karena kita sadari bersama sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita dengan cepat akan langsung berimbas kepada kehidupan masyarakat di kawasan kita, dan inilah yang dirasakan oleh seluruh negara-negara ASEAN. Ada beberapa deliverable terkait dengan hal itu, diantaranya ASEAN Petroleum Security Agreement yang disepakati, kemudian juga APTER ASEAN Plus 3 Emergency Rice Security yang kemudian menjadi deliverable dari pertemuan-pertemuan ini. Kemudian pada kesempatan retreat kemarin juga dibahas mengenai situasi di Myanmar. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang dilangsungkan harus inklusif, kemudian mampu mengadres masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik. Dan tentu saja berpegang pada 5-point konsensus yang selama ini masih diyakini merupakan suatu konsensus yang harus dilaksanakan di Myanmar. Setelah pemilu, ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu diantaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi. Saya kira ini merupakan satu progres dalam rangka memenuhi 5-point konsensus yang menjadi kewajiban. Ini yang kemudian dibahas, kemudian langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres yang terjadi di Myanmar ini. Pada intinya, semua berpendapat, sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concernnya, dan terus mengengage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi negaranya. Saya kira itu saja yang jadi highlight pertemuan 3 hari ini.
1: Dalam retret yang tertutup itu, betulkah Presiden Prabowo Subianto ini menginisiasi pembicaraan rekonsiliasi antara Thailand dan juga Kamboja?
0: Ya, beliau menyampaikan dengan mengambil juga analogi bahwa sejatinya ya di kawasan ini hampir semua, kalau tidak salah semua malah negara-negara anggota itu punya masalah border yang sebenarnya menjadi masalah mendasar dari konflik antara Kamboja dan Thailand. Namun kita semua bisa memanage masalah-masalah tersebut dengan mencari titik-titik temu. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo. Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi in the meantime, kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan, yang kemudian bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan rakyat negara masing-masing. Seperti juga yang kita lakukan, kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan di perbatasan, dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama.
1: Ada KRI Brawijaya dan Siliwangi juga di Filipina, mungkin boleh disampaikan gimana ini penjelasannya?
0: Apa yang harus dipenjelasin, nggak ada, harus dijelaskan.
1: Oke, kalau agenda presiden
0: silakan ditanya ke.
1: Kalau agenda presiden selanjutnya bertolak ke Miangas dan Gorontalo, bagaimana mas, mungkin
2: sedikit bisa disampaikan?
0: Beliau rencana kembali ke tanah air hari ini. Tapi sebelum langsung ke Jakarta, mampir dulu, ada beberapa agenda di sana. Oke?
3: Pak, satu lagi Pak, soal Pak Presiden naik Maung ini apa bentuk diplomasi atau seperti apa?
0: Saya kira ini satu bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu membuat suatu produksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Pak Presiden, kemudian beliau kemarin berpesan untuk bisa membawa itu ke sana, dan respon yang saya dapatkan lewat rekan-rekan sejawat saya juga positif, dan ini kebanggaan bangsa lah bahwa kita bisa hadir dalam satu forum internasional dengan peralatan yang mendukung dari produksi bangsa kita sendiri, khususnya ini mobil yang digunakan oleh Presiden.
1: Mas Sui, maaf satu lagi, mungkin terkait dengan uji coba rudal Jepang ini di Filipina, ada informasi kah apakah ini memang untuk menjaga kawasan Laut Cina Selatan atau bagaimana mas?
0: Saya tidak dapat informasi itu.
4: Relevan saja. Nah, isinya terkait Power ASEAN, Power Grid, dan ratifikasi APSA, ke depannya Indonesia realisasinya akan seperti apa?
0: Saya kira kita harus kita harus implementasikan ya, karena tujuannya itu tadi. Kemarin ada tanggapan bahwa kita agak sedikit lengah pasca COVID ASEAN, dan ini merupakan sebuah pelajaran di mana ketergantungan energi dari luar itu secara berlebihan tidak seharusnya terjadi. Dan dengan potensi yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN, saya kira semuanya sepakat bahwa sebenarnya kita ini mampu untuk bisa swasembada. Oke.
5: Terima kasih. Terima kasih.
6: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
5: Catatan Peristiwa.
7: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
8: Sampai nih? Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini nggak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah. Oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Le profesor. Tak sulit menemukan tempat ini, cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Pendengar, Presiden Donald Trump menghentikan Project Freedom. Project Freedom ini adalah proyek yang dilakukan untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz. Dan Washington mengatakan kesepakatan dengan ini sebagai penanda kesepakatan dengan Iran akan tercapai untuk menentukan bagaimana situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Trump mengumumkan keputusan itu melalui media sosial dengan mengatakan bahwa operasi dihentikan untuk waktu singkat demi membuka ruang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang diinisiasi atau dimediasi di Islamabad ya, di Pakistan. Benarkah demikian? Karena kabarnya juga nggak begitu. Ada rumor ya, ini coba kita nanti akan menggali lebih jauh ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ternyata Project Freedom yang digagas oleh Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Strait Hormuz itu tidak di sounding atau dikoordinasikan dengan negara-negara sahabat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menolak dan tidak diberitahu tentang proyek ini. Sehingga akhirnya proyek ini dihentikan sementara. Kabarnya seperti itu. Kita akan coba menggali lebih jauh bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman.
10: Wawancara Pro 3.
9: Bu Dina, selamat malam.
11: Iya, selamat malam.
9: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Ibu Dina, kabar baik ya?
11: Iya, alhamdulillah, terima kasih Mas Fajar.
9: Iya, Project Freedom Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz dikabarkan dihentikan. Presiden Donald Trump dalam sosial medianya mengatakan untuk membuka ruang dialog untuk kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Tetapi kabar yang beredar tuh nggak seperti itu, karena ada desakan dari negara-negara sekutu dari Amerika Serikat seperti di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan lain sebagainya, itu tidak diberitahu tentang proyek ini. Dan akhirnya proyek ini dihentikan. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan dari Bu Dina Sulaiman tentang hal ini. Silakan.
11: Iya, baik. Kronologinya kan di tanggal 3 Mei itu Trump mengumumkan mau melakukan operasi Project Freedom ya, yang artinya itu kapal perang Amerika itu berencana gitu ya, akan membuka jalur Hormuz. Artinya Amerika ingin menggunakan kekuatan militernya supaya kapal-kapal bisa bebas lewat Selat Hormuz tanpa perlu minta izin dari Iran. Nah, kemudian memang betul tadi itu Saudi itu juga sudah diakui oleh media-media mainstream Amerika Serikat sendiri. Saudi kemudian melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya yang ada di Saudi. Padahal untuk bisa melakukan operasi militer di Selat Hormuz itu, Amerika Serikat itu perlu pangkalan militer tersebut, karena apa itu kan untuk pengisian bahan bakar, maintenance gitu kan, yeah. Kemudian logistiknya, terus untuk nanti kalau perlu evakuasi misalnya, terus juga command centernya, kemudian juga radarnya, itu semuanya ada di Saudi. Nah, ketika kata Arab Saudi, oh kita nggak kasih izin, ya akhirnya memang nggak bisa dilakukan itu operasi militer itu, sehingga kurang dari 48 jam ya, tanggal 4 akhirnya kata Trump, oh kita batalin, tapi tentu saja untuk menutup malu gitu ya, dia bilang, oh ya kan mau negosiasi dan lain-lain gitu.
9: Oh, jadi sudah dikonfirmasi dari pihak Arab Saudi dan negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah ini nggak sepakat ya, tidak diberitahu bahkan ya, jadi akhirnya penghentian proyek ini bukan semata-mata untuk membuka ruang dialog antara Amerika Serikat dan Iran, kalau begitu Bu Dina.
11: Iya betul ya, memang buat Saudi itu bahaya banget ya, seandainya memang Trump betul-betul melakukan serangan militer terhadap Iran di Selat Hormuz, karena Iran sudah bilang kami akan memberikan balasan ke negara yang memang membuka pangkalan militernya untuk dipakai oleh Amerika. Padahal kan sekarang sedang musim haji. Jadi
9: Saudi,
11: betul-betul keamanan penuh. Kebayangkan pesawat-pesawat berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Terus orang-orang sedang berkumpul di Arab Saudi ya, di Mekah Madinah. Artinya kan harus aman nih situasi lah. Kenapa Trump tiba-tiba semaunya saja memutuskan akan melakukan perang tanpa koordinasi dulu dengan Saudi? Tentu saja langkah Saudi ini masuk akal ya, ketika dia langsung melarang menggunakan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di tanah Saudi.
9: Iya, saya jadi khawatir banget ya tentang situasi di Timur Tengah, karena sekarang kan musim haji, banyak juga warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Sementara ketegangan kabarnya sudah pecah lagi. Kan sekarang sebenarnya masih masa gencatan senjata ya Bu Dina. Kabarnya ada serangan lagi nih. Dan juga sampai dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, saya menyampaikan bahwa IRGC dari Iran ini akan mengancam juga nih, kalau ada serangan lagi, kita akan menyerang kembali. Akhirnya, artinya eskalasinya tambah meningkat ini Bu Dina, jelang proses negosiasi di Islamabad ini Bu Dina.
11: Ya, kalau saya melihatnya ini Amerika tuh masih ingin ini ya, ingin pertama ingin menunjukkan citra bahwa masih kuat, masih punya kemampuan mengendalikan situasi, dan kemudian juga berusaha menekan Iran. Nah, tapi juga sebenarnya Amerika Serikat berhitung juga, jadi tidak betul-betul tidak memberikan serangan dalam skala besar, tapi misalnya mengganggu kapal-kapal IRGC yang lewat. Nah, tapi eskalasinya tidak betul-betul memuncak. Nah, Iran pun juga menahan diri, saya pikir ya, dari sisi balasannya. Karena apa? Sama buat Iran juga ini situasinya, keamanan di Teluk sekarang harus betul-betul dijaga. Kan jamaah haji Iran juga sedang ada di Saudi juga. Dan artinya Iran sebagai negara Muslim juga betul-betul menginginkan sebenarnya situasinya aman. Makanya kemarin itu kan sebelum ini ada tuduhan ya, Iran itu menyerang pipa di Fujairah yang di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian kata Iran, oh enggak, sama sekali tidak, sama bukan Iran yang menyerang. Nah, kemungkinan ini memang false flag, artinya sebenarnya yang menyerang kemungkinan adalah Israel untuk mengadu domba nih.
9: Oh,
11: tapi terlihat bahwa Uni Emirat Arab pun menahan diri kan, enggak mau melakukan serangan balasan, karena memang yang diharapkan Israel dengan adanya serangan di pipa minyak di Fujairah itu, Israel tuh berharap Uni Emirat Arab menyerang Iran, Amerika menyerang Iran. Nah, tapi ternyata kan semua pihak menahan diri. Ya, saya pikir karena situasi memang betul-betul perlu keamanan ya dalam musim haji ini. Dan juga yang menarik adalah kenapa saya berpikir seperti itu, karena sebelumnya ketika menlunya Iran Abbas Araghchi ini berkunjung ke Beijing, itu menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Nah, jadi lagi di Beijing tuh nelfon, berarti kan tidak ada koordinasi nih, dan yang disampaikan ke media adalah bahwa antara Iran dan Saudi sudah sepakat kita urusannya harus mengedepankan diplomasi dan jangan sampai ada ketegangan. Nah, berarti kan sudah ada kesepahaman ya di antara negara-negara Teluk dan Iran ini untuk gimana caranya supaya situasi aman. Nah, saya pikir ini juga gestur dari Iran ya, bahwa kan memang juga Iran berkali-kali mendorong negara-negara Teluk, sudahlah kita urusan di kawasan ini kita sendiri yang ngurus, jangan libatkan Amerika Serikat, jangan libatkan Israel gitu. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan menuju perdamaian itu dengan adanya kemauan dan keberanian dari negara-negara Teluk untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Amerika. Ya, bersatu gitu ya, jangan lagi ngasih bantuan ke Amerika, itu pangkalan militernya jangan dipakai lagi. Gitu.
9: Ya, jadi saya konfirmasi sekali lagi, sekarang ini masih masa gencatan senjata sebenarnya. Bahkan pada awal Mei kemarin kan Amerika Donald Trump bersurat kepada Kongres bahwa perang telah usai gitu. Walaupun memang itu ditujukan untuk internal kepentingan domestik, kabarnya ya, untuk domestik Amerika Serikat sendiri untuk menuju pemilu sela agar menenangkan parlemen dan lain sebagainya. Tapi betul tidak memang ada serangan, gencatan senjata ini pecah, Bu Dina?
11: Ya, kalau kita tuh ngikutin pernyataan-pernyataan Trump itu kan memang selalu bolak-balik gitu ya, maksudnya nggak bisa dipegang istilahnya kayak gitu kan, dan sering berbohong juga gitu kan. Ya memang tadi betul kata Mas Fajar, emang dia berkepentingan untuk menenangkan publik dalam negeri gitu. Nah, kalau betul memang Trump itu memang menginginkan perang berhenti, harusnya ya sudah. Berunding gitu ya, berunding, karena pihak Iran juga oke, kalau memang mau berunding. Tapi kan yang diinginkan Iran adalah penghentian perang secara penuh. Sementara kata Amerika Serikat, enggak, kita maunya gencatan senjata aja beberapa hari ya, kata Iran enggak mau gitu kan. Soalnya kalau gencatan senjata kan artinya memberikan ruang buat Amerika untuk mempersiapkan amunisi lagi. Kan sebenarnya media Amerika sendiri sudah mengungkap ya bahwa Amerika tuh betul-betul sudah kekurangan amunisi nih untuk melanjutkan perang. Nah, kemudian memang sudah pernah ketemu di Islamabad, tapi kan coba apa yang terjadi? Malah delegasinya Amerika yang pulang duluan kan? Katanya, ya ini Amerika, Irannya nggak mau nurut, kita maunya ABC, Iran nggak mau. Terus mereka pergi duluan, itu kan masa bernegosiasi dengan cara seperti itu ya, harusnya kan duduk betul ini pihak lawan maunya apa kan gitu. Nah kemudian yang kedua kalinya itu Iran juga datang ke Pakistan, terus juga kata Trump apa namanya utusannya juga mau siap-siap datang, tapi kan akhirnya batal juga karena memang kata Iran ya kalau mau berunding jangan mengancam dong, tapi kan di saat yang sama Trump ngomong akan berunding, dia malah mengirim kapal perangnya kan ke Laut Arab ya, dan mengancam akan memblokade kapal-kapalnya Iran. Nah, dan dia juga bahkan memang sudah melakukan serangan juga ke kapalnya Iran. Nah, ini yang membuat
9: berarti betul ya bahwa sudah pecah ya, tidak lagi gencatan senjata kalau begitu, sudah ada serangan, Bu Dina ya.
11: Iya, kalau dari sisi ini sudah ada serangan. Sebenarnya kalau dari pihak Iran udah ngomong, ya ini nggak gencatan senjata namanya kan, masih melakukan blokade, masih
9: betul
11: menyerang kapal kami, nah, kan gitu kan.
9: Saya akan berangkat dari situ. Gencatan senjata
11: berkeras. Ini masih senjata.
9: Oke, gini. Oke, itu kita lepaskan apa statement dari Amerika Serikat ataupun Presiden Trump ya. Artinya sudah clear karena saya baca beberapa kabar dari CNN, AFP, Al Jazeera dan negara berita-berita lain bahwa memang ada ketegangan dan pecah. Gencatan senjata ini sudah tidak lagi menjadi gencatan senjata karena sudah ada serangan. Amerika Serikat mengklaim bahwa itu didahului oleh Iran, Iran mengklaim bahwa itu didahului oleh Amerika Serikat, entah apa itu, tapi yang jelas sudah pecah, sudah tidak gencatan senjata lagi. Lalu bagaimana nasib dari negosiasi yang akan dilaksanakan di Islamabad kalau begitu dengan kondisi seperti ini, dan bagaimana ke depannya eskalasi ini bisa menurun, karena saya khawatir ini soal warga negara Indonesia untuk khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, di Arab Saudi, Bu Dina.
11: Ya, kalau masalah akan ada gencatan senjata atau tidak, menurut saya kemungkinan ya akan ada gitu ya, karena sekarang ini situasi buat Amerika Serikat itu berat sekali, dan ini yang menyatakan seperti ini justru orang-orang pengamat-pengamat Amerika sendiri ya.
9: Berat, misalnya berat gimana tuh? Bisa digambarkan, Bu Dina, berat gimana bagi Amerika Serikat?
11: Ya, berat yang pertama dari sisi biaya. Biaya itu udah APBN-nya udah terkuras banyak gitu kan untuk membiayai perang ini. Kemudian juga di dalam negeri itu harga-harga semakin naik, harga BBM naik, sehingga industri, kemudian orang-orang biasa ya, orang-orang rumah tangga itu kan jadi berat ketika BBM naik. Nah, ini bisa dikhawatirkan di dalam negeri Amerika Serikat akan ada resesi ekonomi kalau ini berlanjut. Belum lagi masalah ini ya pangan, karena kan yang lewat Selat Hormuz itu bukan cuma minyak, tapi juga urea, misalnya 40% urea dunia itu lewat Selat Hormuz. Nah, berarti kan pupuk itu jadi mahal sekarang. Nah, bayangkan ketika petani-petani sudah atau produksinya berkurang, berarti kan produksi pangan global juga menurun. Nah, berarti kan sudah terancam ada kekurangan pangan global, dan ini juga sudah di riset soalnya sudah disampaikan juga oleh beberapa media mainstream ya, misalnya The Guardian itu udah ngomong ini sebentar lagi bakal ada krisis pangan global nih kalau nggak beres-beres juga nih Selat Hormuz. Sehingga memang di dalam negeri Amerika itu pengennya perang betul-betul segera dihentikan gitu kan. Nah, artinya kalau tekanan ini berlanjut berarti kan Trump nggak ada pilihan selain untuk menghentikan gitu. Nah, sekarang di pihak Iran juga kan memang pengennya juga perang berhenti juga. Jadi sama, sebenarnya sama-sama kepentingan dua pihak perang berhenti. Cuma Iran itu inginnya perang itu berhenti, bukan gencatan senjata. Jadi, dan ada jaminan nggak akan diserang lagi. Nah, jaminan tidak akan diserang artinya apa? Artinya Amerika betul-betul nggak ada di Timur Tengah lagi kan gitu ya. Berarti kan pangkalan-pangkalan militernya itu tutup semua tuh harusnya. Ya. Nah, ini yang Iran, yang Amerika Serikat masih terus berkeras belum mau sampai hari
9: 14,
11: ini.
9: 14 poin yang diajukan oleh Iran itu dirasa tidak masuk akal oleh Amerika Serikat, Bu Dina. Amerika Serikat berjanji akan melakukan dialog ya, tapi ketika Iran mengajukan 14 poin dalam diskusi atau negosiasi itu, Amerika Serikat mengatakan itu tidak masuk akal, ada biaya kompensasi, pencabutan embargo ekonomi, lalu menghentikan gencatan senjata dan tidak gencatan senjata tapi menghentikan perang gitu ya Bu Dina, dan lain sebagainya, 14 poin nih. Belum ketemu aja udah ada statement begitu Bu Dina. itu ya, gimana ya potensinya ke depan?
11: Itu tadi yang saya bilang, pada akhirnya jadi kuat-kuatan kan, siapa yang kuat bertahan dengan situasi berat ini? Dari pihak Amerika itu sulit untuk bertahan dengan situasi berat.
9: Waduh, sementara ini dunia yang pusing ini Bu Dina. Ya, termasuk Indonesia.
11: Betul. Sehingga kan berarti kan tekanan dari sekutu Amerika juga harus diperhitungkan tuh. Sekutu Amerika juga pada semuanya inginnya Amerika ini berhenti untuk melakukan agresi kan gitu.
9: NATO, Eropa, bahkan semua sudah mengatakan untuk menghentikan itu gitu Bu Dian. Tapi kok masih bersikeras juga sih seperti itu?
11: Nah, ini tuh masalahnya di Trump-nya ya. Trump-nya itu masih terus berkeras, tapi dengan semakin banyak tekanan, saya pikir pada akhirnya dia akan menyerah juga. Dan yang kalau kita lihat sejarah Amerika di perang-perang yang lain, itu bukan hal baru. Amerika tuh memang berhenti. Meskipun nggak ngomong kalah, misalnya perang Vietnam, kan akhirnya keluar ya
9: dari Vietnam. Iya, tiba-tiba troops-nya pada pulang ke Amerika Serikat gitu ya.
11: So, meskipun nggak mendeklarasikan kalah, tapi kan keluar. Nah kan sangat mungkin skenario ini juga terjadi ya. Jadi Amerika keluar dari Timur Tengah tapi nggak ngomong kalah. Tapi kan yang penting nggak ada lagi di Timur Tengah sih, seperti itu ya.
9: Tapi ini kan dari apa namanya, setiap figur pemimpin mungkin punya karakter yang berbeda ya. Mungkin ketika Obama, George W. Bush dan lain sebagainya, ketika perang pecah di Irak dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa menganalisis dan juga menduga sampai berapa lama nih perang akan berlanjut. Tapi kalau untuk Donald Trump ini kan di sosial media dia bilang sudah selesai, tapi kemudian ada serangan, gencatan senjata akhirnya pecah, dan kita masih sebagai pakar geopolitik Timur Tengah, Bu Dina, kasih kami pencerahan ini sampai kapan nih prediksinya ini, ketegangan ini terus berlangsung sehingga kita bisa, terutama untuk dunia usaha ya, dunia usaha ini sedang ketar-ketir juga, bahan baku semua, biji plastik lah, kedelai lah, semua lah, itu akhirnya terganggu dan akhirnya imbasnya ke masyarakat juga ini Bu Dina. Estimasinya gitu ya, berapa lama sih sebenarnya ini, sampai kapan ya, gitu
11: kalau,
9: ya?
11: Kalau dari ini ya, media Amerika Serikat sendiri yang terakhir itu kalau nggak salah NBC atau New York Times ya, itu memperkirakan gini, Iran itu masih bisa bertahan sampai 4 bulan lagi, tapi Amerika nggak akan bisa bertahan. Artinya kemungkinan nggak sampai 4 bulan lagi gitu ya, kalau ngelihat prediksi dari
9: 4 bulan ya,
11: media Amerika Serikat sendiri seperti itu. Karena mereka tuh bilang Iran itu bisa bertahan 4 bulan lagi, tapi Amerika nggak bisa sampai 4 bulan lagi, kan berarti sebelum itu ya.
9: Oke, di bawah 4 bulan ya, di bawah 4 bulan.
11: Iya, kemungkinan seperti itu.
9: Iya, meskipun Donald Trump dan juga Menteri Departemen War-nya itu meminta tambahan dana perang, walaupun belum disetujui oleh Kongres ya, 200 miliar dolar kalau tidak salah. Dan ini menentukan, pemilu setelah ini menentukan apakah perang akan berlanjut atau tidak, apakah akan, isu soal impeachment di Amerika Serikat cukup kuat juga. Tapi gimana nih tanggapannya, kalau ternyata perang ini selesai ketika ditentukan oleh apa yang terjadi di domestik Amerika Serikat itu sendiri Bu Dina, bukan dari negosiasi kedua negara ini.
11: Iya, memang harapannya memang perang ini berhenti karena Amerika Serikat terpaksa menghentikannya gitu ya. Seperti yang terjadi di perang-perang yang lalu, perang Vietnam, Afghanistan, itu kan karena tekanan publik dalam negeri kan. Kemungkinan besar memang akan ada tekanan yang lebih besar lagi. Nah, sebelumnya kan sudah ada voting ya, sebelumnya itu cuma beda satu suara waktu terakhir voting yang terakhir di parlemennya Amerika itu. Jadi saya lupa tepat angkanya, tapi hanya beda satu suara yang akhirnya tetap lanjut perang. Artinya kan tinggal satu suara ini nih yang harus dibujuk, tanda kutip ya, ini gimana nih supaya nanti ketika ada voting lagi untuk memutuskan ini akan dibiayai terus atau enggak. Mudah-mudahan ketika lebih banyak suaranya, meskipun satu suara aja yang
9: itu menentukan,
11: setuju,
9: ya itu satu kan suara itu menentukan nasib dunia sebenarnya.
11: Betul, betul sekali. Okay. Jadi waktu itu lah. Tapi itu sudah kemajuan ya. Sebenarnya vaksin yang pertama lagi itu masih ada beberapa puluh perbedaan.
9: Perbedaan, ya.
11: Nah sekarang tinggal satu suara yang mudah-mudahan nanti semakin besar tekanan dari publik ya. Keputusan parlemen Amerika akan lebih banyak yang anti perang
9: ya. Oke, baik. Bu Dina, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Bu Dina.
11: Iya, sama-sama. Selamat malam.
9: Dengan demikian, pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
12: Wawancara Pro 3.

pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyakdin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa? Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan.

0: sangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan kasus suspek hantavirus pada seorang warga setempat telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Susila Ningsih mengatakan salah satu warga Kulon Progo yang sebelumnya diduga terkena penyakit hantavirus telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kementerian Kesehatan dan diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Meskipun hasilnya negatif, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama terhadap tikus yang terjadi menjadi perantara penularan hantavirus. Duta Besar Amerika Serikat untuk Persekutuan Bangsa-Bangsa Mike Walls mengatakan negosiasi dengan Iran masih berlangsung. Ia juga menambahkan Presiden Donald Trump ingin menyelesaikan konflik dengan Iran secara diplomatis, namun jika cara diplomatis itu gagal, maka Trump siap untuk melanjutkan konflik. Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang target di Iran termasuk Teheran sejak 28 Februari lalu. Iran pun melakukan serangan balasan di wilayah Israel serta di fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan apresiasi kepada tim asuhannya ketika melakukan Persija Jakarta 2-1 pada pekan ke-32 BRI Super League di Stadion Segiri Samarinda. Pada pertandingan tersebut, Persib Bandung mampu mengemas kemenangan dengan skor 2-1 atas Persija Jakarta berkat dua gol Adam Ali setelah sempat tertinggal melalui Aledin Ajari. Berkat kemenangan ini, Persib Bandung mengokohkan diri di peringkat pertama kelas sementara BRI Super League dengan 75 poin. Dari 32 pertandingan, unggul 3 poin atas Borneo FC di posisi kedua yang baru memainkan 31 laga. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan

Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama Tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3. Kita masuk ke segmen musik dan informasi. Di segmen ini kami akan hadirkan beragam informasi dan juga musik ya, lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT di berbagai daerah. Salah satunya jaringan joki UTBK SNBT di Surabaya, Jawa Timur yang berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Ini disoroti oleh Komisi 10 DPR RI yang juga sebagai mitra dari Mendikbudasmen ya, yang mengungkapkan bahwa kasus ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan kita mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisir. Jadi ada wacana untuk mendorong panitia SNBT lebih memperkuat sistem pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan karena kemampuan mendeteksi peserta yang melakukan kecurangan menunjukkan adanya peningkatan pengamanan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi diketahui bahwa kasus joki UTBK ini terungkap setelah pengawas UTBK di kampus Universitas Negeri Surabaya mencurigai identitas seorang peserta. Foto administrasi peserta ini memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas yang berbeda. Lalu kemudian ditelusuri, telah ada penyelidikan dari pihak kampus, lalu bekerjasama dengan pihak kepolisian. Polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan mengatakan sindikat ini memiliki sistem kerja yang rapi dengan pembagian tugas dari masing-masing pelaku. Jadi kerjanya secara terstruktur, terkoordinir. Dalam kasus ini pihak kepolisian juga mengungkapkan besaran uang yang beredar dalam praktik kecurangan dalam meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, terutama universitas bergengsi pula, tarif jasa joki ini bisa mencapai 700 juta rupiah per orang. Para pelaku diduga memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari perekrutan peserta, joki ujian, pembuatan identitas palsu, hingga pihak yang mengatur proses administrasi sehingga si penjoki ini bisa duduk sebagai peserta UTBK. Sejauh ini ada 14 tersangka yang telah diamankan, sementara dua orang lainnya diduga menjadi aktor utama masih dalam pemburuan atau pengejaran dari aparat keamanan. Beralih ke informasi lain, pendengar, Polri memindahkan 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring atau judol ya, judi online jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pemindahan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Langkah ini bertujuan mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian, pendalaman identitas, hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan para warga negara asing dalam jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia. Polri juga mengatakan praktek ini dilakukan secara terintegrasi, terorganisir, bersama dengan beberapa instansi terkait termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh. Jadi sebelumnya Bareskrim Polri mengungkapkan praktik perjudian daring jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat dan Polri mengamankan ratusan warga negara asing dari berbagai negara yang berbeda-beda diduga terlibat

0: dalam sindikat atau operasi perjudian daring ini di wilayah Jakarta Barat. Informasi lainnya pendengar dari Kendari, personil satuan brigade mobil atau Brimob mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir di sejumlah titik di kota Kendari pada hari ini. Tepatnya pada pagi tadi ya, evakuasi dilakukan menyusul tingginya debit air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara itu pada sejak dini hari dan hingga pagi. Kemudian juga dari Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat menyiagakan personil serta perlengkapan keselamatan guna mempercepat proses penyelamatan warga. Hingga berita ini diturunkan, seluruh personil dan peralatan keselamatan masih disiagakan di lapangan untuk mengantisipasi potensi meluasnya wilayah terdampak banjir serta memastikan bantuan dapat segera diberikan bila terjadi kondisi darurat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lain, kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah yaitu Minyak Kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah Minyak Kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau Lebaran itu kosong.
2: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
3: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenale yang kenale apa.
2: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, stok sapi di Kabupaten Kulon Progo jelang Idul Kurban dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.
1: Dan layanan kami dengan beberapa SPG yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, okay? Dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
2: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
1: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
2: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
3: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
2: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Pendengar, petugas daerah kerja bandara atau pengawal ketat koper jemaah haji Indonesia hingga hotel di Mekah. Pengawalan dilakukan sejak jemaah tiba di Bandara Jeddah. Jemaah langsung diarahkan menuju pavilion setelah keluar dari terminal haji. Sebagian jemaah layanan cepat langsung diberangkatkan menuju bus ke Mekah. Sekretaris Dakar Bandara, Aruji, mengatakan banyak jemaah menanyakan keberadaan koper mereka. Kekhawatiran muncul karena koper dibawa terpisah dari rombongan jemaah. Ada yang khawatir tertinggal atau hilang di bandara. Dakar Bandara menyiagakan petugas khusus mengawal seluruh bagasi jemaah dan petugas juga mendata koper sebelum diberangkatkan menuju ke hotel masing-masing. Layanan pengawalan bagasi dilakukan untuk mengurangi keresahan para jemaah haji Indonesia. Petugas memastikan koper tiba bersamaan dengan pemiliknya di setiap hotel. Kementerian Haji dan Umroh menyebut jemaah haji non-prosedural turun drastis pada musim haji 2026 ini. Jumlah jemaah tertahan belum mencapai 100 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut laporan terbaru berasal dari Wakapori pada malam pada tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Ada 60 jemaah calon haji dan membandingkan kondisi pada musim haji 2025, angkanya jauh lebih tinggi. Tahun lalu ada 1.000 jemaah tertahan karena berangkat tanpa prosedur resmi. Kementerian Haji dan Umroh membentuk Satgas bersama Polri dan Imigrasi Indonesia. Satgas bertugas mencegah keberangkatan jemaah melalui jalur tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada setiap harinya, Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan perkembangan terkininya dan untuk tanggal 10 Mei 2026 berikut konferensi persnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, dan keluarga yang menyaksikan dari tanah air, kami kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pada hari ini Ahad 10 Mei 2026, langsung dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Yakni dengan fokus pada penguatan perlindungan jemaah dari praktik haji non-prosedural, himbauan menjaga kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji, serta kesiapan jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Jeddah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-20 masa operasional penyelenggara ibadah haji. Secara umum seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar, tertib dan terus berada dalam pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir sebanyak 323 kloter dengan 120.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah terus berlangsung secara bertahap hingga saat ini 204 kloter dengan 78.446 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Mekah untuk melaksanakan umrah wajib serta mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui King Abdul Aziz International Airport telah tiba 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas. Selain itu sebanyak 3.266 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan. Kami mengimbau jemaah haji gelombang kedua yang diberangkatkan menuju Jeddah agar mengenakan kain ihram sejak di embarkasi. Hal ini penting karena jemaah gelombang kedua akan mengambil mikot dalam perjalanan menuju Arab Saudi dan selanjutnya bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Ikuti arahan petugas, pastikan niat ihram dilakukan sesuai ketentuan dan jaga ketertiban selama perjalanan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini Kementerian Haji dan Umroh kembali menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji wajib menggunakan visa haji. Di luar visa haji, keberangkatan untuk berhaji tidak diperbolehkan. Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran berhaji dengan visa ziarah, visa umroh, visa wisata, visa kerja maupun jenis visa yang lain tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah haji. Praktik haji non-prosedural bukan sekedar pelanggaran administratif, Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan pelindungan, serta potensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi. Niat suci untuk beribadah harus ditempuh melalui jalan yang benar. Jangan sampai keinginan berangkat ke tanah suci justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemenhaj bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat langkah pencegahan dan pengawasan terhadap praktik haji non-prosedural, dan pemerintah telah membentuk satuan tugas pencegahan penegakan hukum haji non-prosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kepolisian Republik Indonesia. Satgas ini bekerja untuk melindungi masyarakat dari praktik pemberangkatan haji yang tidak sesuai ketentuan, termasuk terhadap pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan haji tanpa visa haji resmi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi. Haji adalah ibadah agung, maka persiapannya pun harus dilakukan dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Bapak dan Ibu sekalian, jelang fase puncak haji, kami juga mengimbau seluruh jamaah untuk semakin disiplin menjaga kesehatan, karena puncak haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik, ketenangan mental, dan kemampuan mengatur aktivitas. Karena itu, jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan kegiatan yang tidak mendesak, terutama di luar hotel dan pada waktu siang hari. Dengan suhu di kota Mekah dan Madinah yang berkisar antara 38 hingga 44 derajat Celcius, jemaah perlu lebih bijak mengelola tenaga, utamakan ibadah wajib, ikuti arahan petugas, dan kurangi aktivitas yang berisiko menimbulkan kelelahan. Kami juga mengimbau jemaah untuk terus menjaga asupan, memperbanyak minum air putih, makan tepat waktu, menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, serta mengenakan pelindung diri seperti payung atau topi, dan juga segera beristirahat apabila tubuh mulai terasa lelah. Bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah dengan penyakit penyerta atau risiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan petugas kesehatan. Jangan ragu melapor apabila mengalami pusing, sesak nafas, nyeri dada, demam, batuk berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Karena kesehatan adalah bekal utama menuju puncak haji, jangan menunggu kondisi memburuk. Segera sampaikan keluhan kepada petugas agar dapat ditangani sejak awal. Hingga saat ini layanan kesehatan dilaporkan terus berjalan optimal. Banyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Kami mendoakan semoga seluruh jemaah yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan dapat kembali menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik. Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, sektor, KKHI, maupun fasilitas kesehatan rujukan. Namun keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan data jemaah yang wafat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pada Sabtu 9 Mei 2026 terdapat 3 jemaah kita yang wafat di Arab Saudi. Dan ini atas nama Rodiah Wayan, jemaah asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kamriah Dul Tayyib, jemaah asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan juga jemaah Nursidah Sindrang Sijara, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Ta'ala. Diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja siang dan malam memberikan layanan terbaik kepada jemaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas. Kepatuhan terhadap aturan termasuk penggunaan visa haji resmi, kedisiplinan mengenakan ihram sesuai dengan ketentuan bagi jemaah gelombang kedua, serta kesungguhan menjaga kesehatan adalah bagian penting dari ikhtiar bersama mewujudkan penyelenggaraan haji yang aman, tertib, terlindungi, dan bermartabat. Begitu, mari kita luruskan niat, jaga kesehatan, hindari aktivitas yang berisiko, dan persiapkan diri menuju puncak haji dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Demikian update kita pada kesempatan hari ini, haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
8: Halo Sobat BMKG, pada periode 4 hingga 6 Mei 2026 tercatat suhu maksimum lebih dari 35 derajat Celcius hingga 37,1 derajat Celcius terpantau di wilayah Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan juga Sumatera Utara. Hal tersebut terjadi karena adanya penguatan monsun Australia yang membawa massa udara kering dan mengurangi tutupan awan dari pagi hingga siang hari, sehingga radiasi matahari mencapai permukaan bumi secara maksimal. Kondisi tersebut dapat memicu pertumbuhan awan hujan pada sore hingga malam hari. Walaupun beberapa wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun tercatat beberapa wilayah Indonesia masih terjadi hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim seperti di wilayah Jawa Barat sebesar 159 mm per hari, Kalimantan Barat sebesar 131,8 mm per hari, Banten 129,0 mm per hari, Jawa Tengah 120,0 mm per hari, Sulawesi Tenggara 129,8 mm per hari, Jakarta sebesar 94,8 mm per hari, Maluku 78 mm per hari, Nusa Tenggara Timur 74,9 mm per hari, Sumatera Barat 67,0 mm per hari, Riau 62,0 mm per hari, dan juga Jambi sebesar 55,8 mm per hari. Kejadian hujan ini dipicu oleh fenomena atmosfer seperti Medan Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby Equatorial, Kelvin, dan juga Mixed Rossby Gravity atau MRG yang aktif secara bersamaan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang potensi hujan menurun namun kewaspadaan tetap diperlukan di sejumlah wilayah Indonesia. Bersama saya Yuni Maharani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sepekan mendatang diperkirakan menguatnya monsun Australia yang didominasi aliran angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia dengan kandungan uap air yang relatif lebih rendah dari Australia menuju wilayah Indonesia. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia mulai berangsur memasuki periode peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau yang menyebabkan potensi hujan yang mulai berkurang. Namun demikian, masih terdapat beberapa fenomena atmosfer yang mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan, yang dapat menyebabkan pembentukan awan hujan, diantara lain yaitu fenomena MJO teridentifikasi melalui filter spasial diperkirakan melintas sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Selain itu, gelombang Kelvin yang menjalar ke arah timur dapat memberikan dampak di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Begitu pula dengan gelombang Rossby Ekuatorial yang diprediksi aktif di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian selatan, Maluku, dan juga pesisir barat Papua. Sobat BMKG, berdasarkan dinamika atmosfer yang telah kami sampaikan, berikut kami jelaskan cuaca di Indonesia selama periode 8 hingga 10 Mei 2026 umumnya didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir maupun kilat dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan juga Papua Tengah, serta adanya potensi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Selanjutnya untuk cuaca di Indonesia selama 11 hingga 14 Mei 2026 umumnya hujan ringan hingga hujan sedang. Selain itu hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang yang terjadi pada kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Papua Tengah dan juga Papua Pegunungan. Dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat yang disertai petir maupun kilat serta angin kencang. Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan juga udara, serta berbagai kegiatan luar ruangan seperti ibadah dan juga wisata. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, peringatan cuaca ekstrim resmi melalui kanal informasi BMKG antara lain di laman www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial kami di @infobmkg. Informasi yang kami sampaikan akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru sehingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah-langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dan mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
5: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari dalam ada segmen Kopi Pro 3, di mana Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda dalam topik yang akan diangkat nanti oleh tim Dini Hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho, mewakili kabar kerja bertugas tim Indonesia Menyapa Malam. Undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual,

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
3: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung itu.
2: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010. Atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami

0: terbaik.
1: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada Indonesia Menyapa dini hari. Seperti biasa kami akan hadir hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa kami juga hingga pukul 2 nanti akan menghadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang seperti biasa memberikan kesempatan Anda untuk interaksi langsung bersama kami, memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik pilihan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa dini hari. Dan kami memilih tema yaitu ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller.

Ya, jadi beban ongkir atau ongkos kirim ini merupakan kebijakan yang ditentukan oleh platform e-commerce itu sendiri ya. Ya, sebut saja seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada dan lain-lain yang didasarkan pada strategi bisnis, tipe layanan pengiriman dan berat atau jarak paket nantinya dikirim ke dari mana ke mana begitu ya. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Tentu saja ini adalah topik yang cukup menarik karena saat ini masyarakat sudah sangat banyak yang menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja ya. Dan tentu saja informasi terkait dengan kebijakan apapun dalam hal belanja online ini harus dipahami.

0: sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat ya. Nantinya akan ada mispersepsi antara masyarakat dengan seller dan juga kepada para kurirnya begitu. Nah, supaya tidak salah paham, maka semua pihak harus memperhatikan kebijakan ini. Dan apa pertimbangan tim Indonesia menyapa dini hari kemudian memilih topik ini sebagai topik obrolan dalam kopi kita kali ini? Dan saya tidak sendiri, tentu saja di ruang redaksi ada dua rekan saya, Wisnu dan Zahran. Dan coba kita tanyakan ya ke mereka juga ini, apa pertimbangannya memilih topik ini. Ada Bung Wisnu yang akan menjelaskan kepada kita. Silakan Bung Wisnu Wardana.
1: Iya Sabil, ya, sebelumnya
0: apa
1: selamat,
0: nih pertimbangannya?
1: Ya. Ya, sebelumnya selamat malam juga kepada Sabil dan juga semua pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada ya. Kita tadi sudah berdiskusi ya Bung Sabil ya, kenapa kita memilih topik ini. Yang pertama karena memang ini topik yang sangat berkaitan langsung ya, apalagi dengan kebiasaan kita pada zaman sekarang, zaman teknologi, belanja apapun melewati HP online ya. Dan ini memang sejumlah pelaku usaha online atau seller di berbagai marketplace mengeluhkan ya. Seller ini mengeluhkan kebijakan baru terkait biaya pengiriman atau ongkos kirim. Nah, jika sebelumnya ini ongkirnya itu banyak ditanggung pembeli ataupun itu ada subsidi dari platform itu sendiri. Nah, kini sebagian beban biaya itu dinilai mulai dialihkan kepada penjual melalui potongan biaya layanan, program gratis ongkir hingga kewajiban ikut promo tertentu. Nah, akibatnya ini menjadi beban ganda penjual, di mana pedagang tidak hanya menanggung biaya administrasi saja Sabil ya, tapi juga biaya pengiriman atau retur barang yang dibebankan langsung oleh sistem itu sendiri. Dan ini dampaknya bagi UMKM khususnya yang berjualan di e-commerce ini, margin keuntungannya itu bisa menipis, membuat biaya operasionalnya itu bisa membengkak sehingga pendapatan bersihnya itu bisa berkurang drastis dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, menanggapi hal ini juga, Kementerian Perdagangan turun tangan nih, dan meminta transparansi dari pihak penyelenggara platform terkait skema pembebanan biaya logistik yang baru ini. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya dari sisi dampaknya atau pro kontranya ya Sabil ya. Ini kalau dari sisi keuntungannya sendiri ini lebih ke ini sih, ke pembeli ya sebenarnya ya. Ini karena bisa menarik daya tarik membeli. Ini juga bisa beruntung juga bagi platform itu sendiri karena program gratis ongkir ini adalah magnet utama atau apa itu daya tarik utama yang meningkatkan volume pesanan secara signifikan. Meskipun margin keuntungannya ini menipis, tapi kalau banyak yang beli juga bisa aja untung. Nah, gitu ya.
0: Jadi untungnya bagi pembeli jadi lebih murah atau gimana nih?
1: Sebenarnya sih enggak lebih murah ya, karena dari sisi penjual bisa memanipulasi harganya itu, meskipun dari apa namanya ada tulisan gratis ongkirnya gitu ya. Tapi sebenarnya dari harga aslinya di markup sedikit untuk menutupi dari biaya-biaya lainnya yang ditanggung oleh penjual itu sendiri Sabil. Jadi bisa saja lebih mahal karena memang kalau kita melihat dari sisi psikologis apa namanya pembeli ya, dibandingkan kita beli 100.000 ditambah dengan ongkir 15 gitu misalkan, jadi totalnya 115 dengan barang yang apa namanya nilai jualnya 120.000 plus gratis ongkir. Nah, itu bisa aja pembeli lebih memilih yang 120.000 meskipun lebih mahal tapi gratis ongkir karena ada apa namanya embel-embel gratis ongkirnya itu sendiri meskipun biayanya itu bisa lebih mahal.
0: Iya. Sebenarnya ini bisa jadi tidak berpengaruh ya, tergantung dari apa namanya kebijakan si seller itu sendiri ya, bisa saja jadi dinaikkan harganya ke kitanya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi memang ini sangat apa ya, bebannya itu berat di penjualnya sih. Sabil, dan karena hal ini beberapa apa namanya penjual itu sudah mulai beralih ke website pribadi ya, atau buat website sendiri untuk berjualan produk-produknya itu, karena di website itu pedagang atau penjual itu bebas menentukan ongkir, menentukan biaya biaya biaya tambahannya itu, serta apa data dari penjualnya itu bisa kita olah sendiri sebagai penjual.
0: Oke, baik Bung Wisnu, terima kasih atas penjelasannya terkait topik kita ini ya. Dan pendengar, kami nanti akan undang Anda untuk berpartisipasi di sesi interaktif. Namun seperti biasa nih, sebelumnya kita putarkan dulu rekaman dialog terkait itu yang sudah dibahas kemarin ya, bersama dengan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Ali Mansyur dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Pak Budi Primawan. Ini supaya kita lebih memahami lebih dalam ya, sebetulnya apa sih manfaatnya untuk e-commerce, kenapa buat kebijakan ini, dan intervensi pemerintah ini bagaimana nih. Dari Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan sudah memanggil pihak-pihak terkait, dan juga nantinya seperti apa finalisasi kebijakan ini di antara mereka, yang nantinya tentu saja akan berdampak langsung kepada masyarakat kita semua yang sudah banyak ketergantungan dengan belanja online. Baik, sama-sama kita simak nanti pemaparan dari narasumber. Namun seperti biasa, sebelumnya akan kami sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Afgan berjudul Kacamata.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait ramai kebijakan ongkir yang dibebankan ke seller. Kebijakan ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual seller di berbagai marketplace utama Indonesia seperti TikTok Shop, Buy Tokopedia, dan Shopee tengah menjadi sorotan tajam pada Mei 2026. Banyak penjual, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan peningkatan beban biaya operasional akibat perubahan skema layanan logistik ini. Dan untuk mengetahui update terkininya serta memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ali, selamat pagi. Dapat kami dengar suaranya, Pak Ali. Pak Ali, ini bagaimana Kementerian UMKM melihat tren biaya ongkir yang kini semakin banyak dibebankan kepada seller, terutama UMKM kecil, Pak Ali?
2: Iya. Baik, terima kasih Mbak Hana. Jadi kami di Kementerian UMKM tentu memonitor permasalahan ini. Terakhir kemarin juga Pak Menteri hari Jumat telah bertemu dengan beberapa platform e-commerce untuk membahas ini begitu. Nah, secara garis besarnya artinya kita melihat memang banyak keluhan masuk dari UMKM, seller online terkait dengan biaya platform, termasuk yang ongkir dibebankan ke seller ini, kaitan dengan mereka merasa terlalu tinggi besaran biayanya, kemudian frekuensi perubahan biayanya yang cenderung cepat, dan bagi mereka itu tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai. Hal-hal seperti itulah terkait dengan biaya platform ini telah kita terima banyak keluhannya. Dan untuk itu, di luar bahwa tadi kita komunikasikan dengan baik dengan platform, kita juga memang sedang menyusun suatu peraturan Menteri UMKM yang diantaranya untuk mengatasi hal ini, yaitu kaitan dengan pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Poinnya dari kami Kementerian UMKM sebenarnya adalah menjaga keseimbangan, Mbak Hana. Bagaimana kita juga paham platform ini selaku industri itu juga butuh bertumbuh, keberlanjutan usahanya, tetapi UMKM sebagai bagian terbesar dari ekosistem digital sebenarnya, kalau kita lihat yang penerima dampak baik positif maupun negatif dari ekosistem digital ini adalah UMKM. Ya, ini kita juga menjaga agar mereka itu juga tidak dirugikan dalam ekosistem ini. Begitu, saya kira itu tanggapan awal saya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau dari pemerintah sendiri menilai skema pembebanan ongkir kepada seller ini saat ini masih sehatkah bagi ekosistem UMKM digital, Pak Ali?
2: Kalau kita lihat ya, ini sebagai sebuah praktek bisnis, itu sesuatu yang adalah rasionalitasnya lah dari sisi bisnis gitu kita lihat. Kalau kita misalkan lihat ya di TikTok Shop gitu ya, rata-rata orang ketika memutuskan untuk check out dari suatu pembelian itu kadang-kadang jadi ragu ketika wah ongkosnya besar sekali gitu dari sisi konsumen ini ya. Nah, itu mungkin respon yang dibuat oleh platform. Oh, kalau begitu mungkin mereka ubah skemanya jadi yang ongkirnya itu dibebankan ke seller gitu. Nah, kemarin emang sempat kita dari diskusinya itu yang kita dengar dari platform bilang bahwa sebenarnya ongkir dibebankan seller ini hanya untuk ongkir ketika barangnya retur gitu, ketika barangnya dikembalikan kemudian kan harus dikirim ulang dari seller tuh. Nah, itu yang pengiriman yang kedua itu yang ditanggung oleh seller. Nah, tapi ini masih kita pelajari gitu ya. Nah, poin saya adalah secara bisnis ini respon dari platform ini melihat konsumen ternyata membuat ongkir itu membuat mereka mengurungkan pembeliannya itu direspon dengan bebannya seller itu ada rasionalitasnya. Tetapi secara UMKM kita lihat ini pasti akan menambah beban mereka begitu. Kita pasti di pemberitaan sudah dengar banyak margin dari UMKM kita tergerus karena potongan platform yang sangat besar, apalagi ditambahkan ini. Nah, lagi-lagi melihat ini kita akhirnya ambil keseimbangannya, dan yang kita lakukan adalah kita ke depan akan membuat yang namanya biaya-biaya seperti ini itu memberi kepastian ke UMKM dalam bentuk konkretnya apa? Tadi yang saya bilang, ini memang masih dalam proses penyusunan, walaupun sudah harmonisasi, kita butuh ada diskusi juga dengan Setnek, gitu ya, kaitan dengan peraturan Menteri UMKM tentang pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM di PMSE atau di e-commerce. Nah, di situ akan diatur perikatan antara UMKM dengan platform itu dasarnya adalah kemitraan. Dimana kalau kita bicara kemitraan itu udah ada regulasi payungnya. Udah ada Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM, udah ya ada PP 7 tahun 2021. Nah, di situ menyebutkan bahwa harus diikat melalui suatu perjanjian kemitraan di mana perjanjian itu harus dari awal clear. Biayanya apa saja, jangka waktu perjanjiannya kapan, begitu. Nah, selama jangka waktu itu, tentunya ketentuan yang disepakati di awal di perjanjian termasuk biaya tidak boleh diubah secara sepihak oleh platform. Nah, kalau ini bisa kita tertibkan, relasi dalam konteks kemitraan antara UMKM dan platform ini, saya kira ini di masa depan akan menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Kaitan kenaikan mendadak, frekuensinya terlalu sering, tiba-tiba aja jenis biaya baru, kayak gini-gini akan terselesaikan, mendapatkan solusi dari R-Permen itu. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik, berarti nantinya memang ini ada biaya yang sudah ditetapkan dalam pelindungan tadi, begitu ya Pak Ali ya?
2: Iya, nah biayanya sendiri secara jenis ada ditentukan di R-Permen Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM tadi. Secara jenis ya, tetapi secara besaran tentu kita serahkan nah kepada platform dan UMKM bagaimana mereka bersepakat dalam perjanjian kemitraan itu. Nah, tetapi poinnya adalah berapapun besarannya, kalau itu ada kepastian bagi UMKM dari awal, oh biayanya ini jenisnya, kemudian besarannya segini dalam jangka waktu tertentu, tentunya ini akan direspon dalam hal pengelolaan usaha UMKM-nya juga lebih firm gitu, lebih pasti. Jadi misalkan mereka punya target penjualan berapa dengan kos berapa sehingga mereka kejar profitabilitas berapa, itu mereka punya kepastian dalam jangka waktu kemitraan itu. Hal-hal seperti yang terbaru ini, ongkos kirim ditanggung seller itu kan hal baru. Nah, itu kan mendisrupsi apa, mengganggu itu semua gitu. Kita mau bangun yang tadi itu kepastian buat UMKM-nya tadi melalui pengaturan.
1: Baik, supaya nanti juga biaya produksinya dapat diatur juga dari UMKM-nya ya, Pak Ali ya. Jadi sudah tidak ada yang merasa keberatan. Baik Pak Ali, semoga juga nanti pelindungan ini menemukan win-win solution untuk UMKM-nya juga, untung platformnya juga, begitu ya Pak Ali ya. Terima kasih nih Pak Ali telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan memberikan update terkininya. Demikian tadi pendengar, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Mansur.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi
3: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan juga kami akan membahas hal ini nantinya bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA Budi Primawan. Kami akan tanyakan bagaimana terkait dari Asosiasi E-commerce ini juga melihat adanya biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce. Kami sudah bersama Sekjen dari IDEA, Budi Primawan. Baik Pak Budi, bagaimana ini dari Asosiasi E-commerce melihat biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce?
3: Oke. Terima kasih nih Mbak. Sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa bagian dari pada seller yang bisa dianggap biaya admin. Nah, biaya admin itu sendiri, biaya promo dan biaya logistik. Nah, itu terjadi karena platform membutuhkan pemasukan gitu. Jadi gini. Kalau misalnya selama ini selalu gratis atau nggak bisa gimana, karena ada pendanaan. Gitu. Nah, sekarang sejak berapa ya 3 tahun yang lalu kita sedang mencoba menjadi platform yang sehat, yang survive, bisa sustainable, yaitu bisa dari hidup dari bisnis itu sendiri. Nah, ini selalu kita lihat tiga promo ini. Kalau ongkos promo itu diberikan kepada seller dengan agreement gitu. Perjanjian kalau seller mau dan seller bersedia memberikan promo itu. Lalu biaya logistik itu juga antara kerjasama dengan perusahaan logistik gitu. Tidak bisa kita mempengaruhi semuanya. Lalu yang terakhir adalah biaya platform. Biaya ini dibagi antara seller dengan buyer. Ada yang dibebankan ke buyer, ada yang diminta kepada seller gitu. Nah, ini yang kami menanggapi sekarang sedang banyak beredar gitu ya. Ini adalah peningkatan biaya admin ini. Nah, ini sebenarnya kalau biaya admin dimintakan oleh platform itu sudah diumumkan beberapa waktu sebelumnya dan diperhitungkan dengan baik. Sehingga kami berharap bisa menjadi suatu motor pendorong gitu bagi UMKM maupun platform sama-sama bisa berkembang gitu. Begitu Mbak.
2: Baik. Nah, Pak Budi mungkin dapat memberikan pesannya juga dari asosiasi ini kepada seller yang merasa ya, semakin sulit mendapatkan keuntungan di marketplace. Silakan Pak Budi.
3: Ya, kepada teman-teman seller online, kita kan sama-sama bekerja bersama di ekonomi digital ini. Makanya kalau gitu kita bicaralah kepada platform masing-masing. Ini ada namanya seller center ya, tempat seller mengadukan segala macam hal kepada baik mengadukan, baik melaporkan, atau mau berbincang-bincang aja dengan platform itu sudah disediakan. Kami berharap bisa mendapat satu jalan keluar yang baik gitu. Saat ini kami juga sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian UMKM dalam menentukan apakah biaya seperti ini bisa dilanjutkan gitu, bisa di dengan memperhatikan sustainability platform itu sendiri gitu.
2: Baik, semoga juga ini segera menemukan win-win solutionnya, karena juga tadi Kementerian UMKM ini sedang menggodok aturan terkait pelindungan ini ya Pak Budi ya. Terima kasih ini Pak Budi telah memberikan update terkininya dan juga perspektifnya kepada kami. Terima kasih Pak Budi.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini atau Kopi Pro 3. Kami sedang bahas tema terkait ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller. Tadi kita sudah sama-sama simak ya pemaparan dari Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Pak Ali Mansyur dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA Budi Primawan. Dan saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi topik kami kali ini. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan direspons oleh pengarah acara kami yang sedang bertugas.

0: Kebijakan ongkir ditanggung seller atau penjual ini diterapkan pada awal Mei ini. Beberapa sudah ada yang menerapkan bahkan ya, terutama pada TikTok Shop dan beberapa e-commerce lain. Dan kebijakan ini juga berkala di mana yang awal-awal ini dilakukan di kota-kota besar ya, di kota-kota tertentu. Dan juga dampak bagi penjual ini tentu saja akan adanya penurunan margin keuntungan karena biaya operasional mereka akan meningkat. Dan juga diperlukannya penyesuaian harga produk untuk menutupi biaya ongkir yang ditanggung oleh mereka. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi masalah ini, boleh di line telepon kami tadi ya, atau chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ini pendengar kita. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabil, Bung Wisnu, siapa lagi, satu lagi ya?
0: Zahran.
1: Menjaran ya, yeah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, banyak Pak Caswa juga sehat selalu ya Pak.
1: Iya, banyak rezekinya, lancar selalu aktivitasnya.
0: Amin, amin. Dan ini juga persoalan rezeki nih, UMKM ngopi, kita nih. Oh, lagi ngopi. Ngopi. Dengerin kopi sambil ngopi harus ya.
1: Iya, sependengar setia ini apa ya namanya, Pro 3 ya.
0: Amin, terima kasih Pak Caswa. Silakan, apa komentar Bapak terkait kebijakan e-commerce ini?
1: Masalah pembelanjaan online ya.
0: Iya.
1: Nantinya mau gimana itu?
0: Ya, jadi nantinya beban ongkir ini akan ditanggung oleh para penjual. Ya, Bapak suka belanja online, Pak Caswa?
1: Menarik ya ini ya, ceritanya menarik. Ini kebetulan kan saya sering pegang elektronik ya. Jadi ketika pembelanjaan, ketika ada kerusakan, memang lewatnya itu lewatnya online. Ya, kalau memang semacam ditanggung biaya itu ya, alhamdulillah sih. Cuman ada cumanya usulan saya ya. Karena bukan saya doang yang kejadian seperti ini, harus diperhatikan penjualan barang yang semacam itu. Sekarang kan masyarakat kita butuhnya mengejarnya murah dan terbukti kan seperti itu. Jadi pedagang yang di lingkungan kadang-kadang kan perbedaannya beda jauh, Bung Sabil, dari segi online. Ibarat online sekian persen, ibarat penjualan di lingkungan sekian persen. Jadi kan masyarakat kita menarik di pembelian online. Tapi, ini ada tapinya. Jangan suka banyak bohong penjualan tersebut. Itu yang jadi masalah, itu seperti saya seperti itu. Karena saya sering kejadian. Saya contoh, beli mesin yang harga 200 ribu, datangnya 113 ribu. Yang datangnya tidak sesuai dengan gambar.
0: Terus,
1: yang kedua, teman saya pun kemarin kejadian. Cuman hanya beli lem aja, yang dikasih itu bungkusnya. Isinya tidak ada.
0: Wah, kalau itu udah penipuan itu.
1: Iya, terus yang kedua, teman saya beli lagi semacam mic harganya 180. Isinya dua di gambarnya, yang nyampenya satu. Itu yang jadi masalah seperti itu. Terus ada lagi yang beli pakaian mau lebaran, datangnya tidak sesuai. Ibaratkan enggak buat lap ya, ibaratkan seperti itu. Terus orang-orang tersebut, pembelanjaan tersebut akhirnya apa? Dikembalikan lagi kepada kulit. Akhirnya apa? Memberikan uang rokok senilai 20 ribu, 25 ribu. Kan itu menanggung beban berat juga, Bung Sabil. Jadi, seperti itu, Bung Sabil, usulan saya. Yeah. Penjualan boleh. Terus, yang keempat. Ada lagi
0: terakhir ya.
1: Saya, beli lampu. Lampu yang gede. Ibaratkan harganya sekian, kejangkau. Yang nyampenya lampu mati, tapi pada kecil-kecil. Okay, itu baik. Yang jadi perhatian itu penjualan semacam toko yang harus diperjuangkan itu jangan sampai penipuan, karena orang mau membeli tersebut itu berarti membutuhkan barang. Jadi membutuhkan barang dan harga terjangkau.
0: Baik, baca
1: soal. Intinya kayak gini, Bung Sabil, satu kali lagi.
0: Iya.
1: Kalau misalkan ada barang di gambarnya harga murah, berarti itu sesuai barangnya gak nyampainya itu yang harga segitu.
0: Yeah.
1: Jangan yeah. Ibaratkan seperti ibaratkan butuh yang murah, nyampainya yang ini, yang lain.
0: Baik, baca soal.
1: Yang larang, nyampainya yang lain. Seperti
0: okay.
1: Itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Makasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, baca soal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya parseller ini harus amanah ya, karena beberapa kasus banyak penipuan. Tapi ini di luar konteks kita sebetulnya, karena kita sedang bahas soal ongkirnya nih. Ongkir yang dibebankan kepada seller, dan kemudian tentu saja para penjual ini, UMKM ini harus memutar otak ya untuk menutupi penambahan biaya operasional dari sisi ongkir ini, dan juga dampaknya nanti bisa saja ke pembeli, ke konsumen. Seperti apa respons Anda? Kita lanjutkan ke Sibolga. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum. Selamat dini hari Pro 3, Bung Sabil. Salam sehat, Tanggu.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Matauli. Silakan, Pak.
2: Polemik ongkir.
0: Iya.
2: Ramai. Kebijakan dibantuan kepada seller. Saya akhirnya makin melihatnya seperti ini, Bung Sabil, ya. Hmm. Bahwasannya rantai-rantai, ibarat kayak rantai makanan, ya, apa dimakan siapa, siapa makin kian ini. Mm. Itu tahap pelaku atau subjeknya, ya, pertama dulu tuh UKM atau perusahaan logistik, distribusi. Itu bisa saja dia menghasilkan dan dia mau seller, buyer, kan gitu. Mm. Muncul ada pihak yang namanya platform, driver, government, udah sampai berapa tuh? Hampir 5 kan? Ada yang si logistiknya, kan kemungkinan itu semua barang-barang impor, murah. Di situ kan negara udah hadir, ngepajakin di bea cukai kan, di peti kemas kan. Kalau ini mungkin produk Cina, kualitasnya KW1, KW2. Di sinilah dipermainkan itu dalam bentuk aplikasi platform itu. Ya kan, di spill bagus gini dan sebagainya. Tapi pas nyampe ke tangan kita nggak sesuai dengan spesifikasi. Kemana menuntutnya? Seharusnya YLKI melalui peradilannya. Saya juga nggak tahu kalau peradilan tata usaha negara kita ngatur ini. Tapi dia komplain sama si kurir, sama si driver. Kok nggak begini, nggak sesuai dengan spekku. Padahal si kurir ini ya objek penderita dengan si konsumen, si pembeli. Kan gitu. Kan jadi contoh sampling tadi kan sudah disampaikan sama Bapak pendengar barusan.
0: Iya, soal banyaknya itu ya, yang tidak sesuai penipuan ya, dari oknum.
2: Padahal sederhananya kita potong aja, apanya, rantai itu. Kan banyak perusahaan lampu di Indonesia. Kenapa nggak dikoneksikan perusahaan lampu itu dengan si pembeli kita dan si kurir? Pemerintah hanya ngutip pajak-pajak doang, ya kan, dari kita. Sementara pemerintah nggak pakai perusahaan-perusahaan yang sanggup memproduksi bola lampu, spare part otomotif, nggak sanggup. Kenapa nggak dikoneksikan ke situ? Hai kamu, para perusahaan yang punya toko-toko di mall, yang punya anak negeri, produk lokal, produk nasional, sini tak beliin, biar dibeliin sama warga kita, supaya jangan terjadi tadi yang namanya ngeprank di platform. Tak sesuai, kan pastinya negara kan kasih jaminan garansi seperti itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Tapi kan nggak terjadi. Yang gontok-gontokan, yang timpuk-timpukan terjadi siapa? Kurir dan konsumen. Memang pemerintah tertawa dalam hal ini. Mereka udah tahu itu. Makanya ada istilah bipartit dan tripartit. Jadi pemerintah itu tadinya jadi wasit untuk semua. Tapi dia nggak merasa bersalah memungut pajak dengan situasi yang polemik ini.
0: Oke, okay. Baik, Pak Matauli.
2: Akan ada gugatan ke MK, bagaimana kalau pemerintah seperti ini tidak menjadi solusi menengahi antara kurir dan si pembeli, dan platform kalau memang mau, BUMN PLN kita beli aja itu platformnya, yang memang mau tipu-tipu itu apanya.
0: Oke, okay. Baik, Pak Matauli.
2: Ya, daripada kita ditipu,
0: yeah, terus
2: beli aja apanya, hak kekayaan intelektualnya. Oke, demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ini intinya sama seperti pendengar pertama ya. Membahas soal banyaknya oknum yang kemudian menjual produk yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diiklankan, begitu ya. Dan kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Bu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
3: Selamat dini hari, Bung Handani.
0: Oh, aduh, semangat sekali ini Bu Ria.
3: Serta Bung Wisnu dan Jarak.
0: Iya.
3: Ini temanya.
0: Eh, ini sebentar, nih suara radionya kedengaran sekali nih, bisa dikecilkan dulu. Oke, silakan lanjut, lanjut.
3: Nah, ini temanya ini ramai kebijakan ongkir, ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller, begitu Bang Fabel ya?
0: Iya.
3: Benar kan? Nah, jadi apa namanya ini? Ya, namanya komentar namanya ini apa namanya ini? Penggeseran beban operasional ya, kebijakan menegaskan bahwa gratis ongkir bagi pembeli bukan lagi disubsidi sepenuhnya oleh platform, melainkan dibebankan ke penjual.
0: Iya.
3: Biaya layanan logistik kini disesuaikan berdasarkan berat, volume, dan jarak pengiriman. Benar nggak Bang Sabil ya?
0: Betul.
3: Betul kan?
0: Iya.
3: Nah, margin keuntungan tergerus.
0: Penjual
3: menjerit karena biaya layanan, biaya administrasi, dan ongkir yang ditanggung sendiri mulai memakan keuntungan, terutama bagi penjual dengan margin tipis katanya. Apalagi dengan dapat retur atau gagal kirim. Nah, itu udah pasti. Nanti bulan Juni 2026, beberapa platform memberlakukan aturan di mana penjual ikut menanggung ongkir jika paket retur atau gagal kirim. Itu udah pasti ya, Bang. Terus intervensinya pemerintah, Kementerian Perdagangan atau Kemendak, dan Kementerian UMKM mulai menyoroti hal ini karena keluhan masuk dari pelaku UMKM dan berencana merevisi aturannya agar lebih adil. Katanya begitu Bang Sabir.
0: Iya.
3: Nah, jadi positifnya nih, prospeknya platformnya ini meningkatkan konversi penjualan. Konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap ongkir. Adanya label gratis ongkir meski biaya ditanggung seller meningkatkan peluang barang terjual.
0: Buria ini ya. Jualan juga di platform online atau enggak? Atau belanja nah, aja nih?
3: Saya pembeli aja, kalau ada yang cocok saya beli gitu ya Bang Fadil ya. Nah, jadi begitulah Bang Fadil. Jadi tekanan pada usaha kecil ini, apalagi UKM ini kan tidak memiliki modal kuat ya, akan kesulitan bertahan. Mereka terpaksa menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya saing. Begitu Bang Sabil. Jadi dengan apanya namanya, jadi apa namanya bertahan untuk penjual ini, penyesuaian harga atau markup-nya, menghitung ulang HPP atau harga pokok penjualan dengan memasukkan komponen biaya layanan logistik baru. Begitu Bang Sabil. Jadi kesimpulannya saya nih Bang Sabil, kebijakan ini memaksa seller untuk menjadi lebih cerdas secara finansial tanpa perhitungan margin yang ketat. Penjual berisiko boncos ya atau rugi meski banyak pesanan. Diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan skema ini transparan dan tidak mematikan UMKM lokal. Begitu Bang Sabil ya. Itu saja tema kopi pro 3 malam ini. Semoga apa Mas Abis?
0: Semoga apa?
3: Semoga apa? Semoga ya, pokoknya apa namanya nih, kayak itu maunya segitu ongkirnya jangan mahal kan.
0: Oh iya iya iya.
3: Oke, terima kasih banyak Bang Sabil. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Buria. Wah, Buria masih semangat sekali nih, udah jam 1 WIB ini ya. Dan ya tentu saja apapun kebijakannya nanti, dan nantinya akan diintervensi ya oleh Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian UMKM, mereka sudah berembuk gitu ya terkait dengan keluhan ini. Sebetulnya dari keluhan para seller yang mengeluhkan biaya operasional mereka meningkat, dan ini kemudian juga membuat pelaku usaha mulai meninggalkan transaksi langsung di marketplace dan juga memanfaatkan media sosial hanya sebagai sarana promosi, sementara transaksi dilakukan langsung ke konsumen. Pada akhirnya ini yang kemudian dilakukan oleh mereka, dan ini disebutnya dengan omnichannel ya, di mana para UMKM ini akhirnya lebih mengoptimalkan berbagai kanal secara bersamaan untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus memperluas akses pasar. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Pandu dari Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Waalaikumsalam Mas. Halo.
0: Ya, sehat Pak, kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan. Apa nih pendapat Pak Pandu terkait topik kita?
4: Ini kan mengenai harga kirim barang ya, online ya.
0: Iya.
4: Nah, tapi saya pikir ya memang sekarang sedang booming ya, sejak ada dunia online ini kan ruko-ruko ya, toko-toko banyak yang kosong kan. Orang berjualan dari rumah masing-masing.
0: Iya, lebih murah ya. Juga ke online ya, itu.
4: Iya, simpel, barang langsung diantar ke rumah kan.
0: Iya.
4: Nah, kalau menurut saya, kalau soal harga apa namanya
0: ongkir.
4: Harga kirim ongkir ya. Itu kan tergantung mengatur yang punya barang itu kan.
0: Iya.
4: Iya kan? Enggak bisa dikeluhkan sama siapapun itu. Masukkan aja ke harga sama dengan orang kita ini. Orang kontraktor pemborong lah gitu ya, bangun jembatan itu ada pejabat yang minta fee kan. Dia kasih fee nanti dia dinaikkan harganya kan.
0: Bisa aja analoginya kemana-mana.
4: Iya. Ya seperti itulah, jadi enggak bisa nuntut siapa juga yang mengenai harga ini, ongkir ini. Tergantung pada penjualnya.
0: Masukkan
4: aja harga kirim itu ke harga jualnya.
0: Betul, kan? Pada akhirnya nanti dikhawatirkan mereka melakukan itu dan tetap aja jadi mahalnya sebenarnya ke kita lagi, ke pembelinya.
4: Iya, ya benar. Tapi memang murah, Mas. Kadang harga barang itu sekirim dari Jakarta itu hanya 20.000. Nah, berapa ongkos kirim ya?
0: Iya, sebenarnya masih lebih menguntungkan dengan transaksi di platform ini ya.
4: Iya, cuma harga kadang barang yang kita pesan ada yang nggak cocok dengan yang kita orderkan. Ada yang ada sih.
0: Kekhawatirannya itu saja ya, karena kita nggak lihat langsung gitu ya, jadi.
4: Jadi pedagang nggak bisa mengadu sama siapapun itu.
0: Yang
4: menentukan betul. Pedagang harga itu kan oligopoli ya, oligopoli apa ini pedagang itu dia yang menentukan harga kan.
0: Iya. Terus sekali. Terima kasih ya Pak Pandu ya atas pendapatnya ya.
4: Sama-sama Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu tadi betul sekali ya Pak Pandu ya, salah satu yang dikhawatirkan bukan hanya kemudian merugikan seller karena mereka juga akan berputar mengatur ulang di harga yang nantinya akan ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen juga. Dan tadi ya terkait dengan omnichannel juga akhirnya transaksi langsung di e-commerce-nya berkurang nih karena mereka akhirnya cari win-win solution dengan menjualnya langsung ke seller secara mandiri gitu ya. Dan ya tentu saja kita berharap ke depan bisnis online ini semakin adil dan transparan kepada pihak-pihak yang terlibat ya, mulai dari pemilik platform, para seller atau UMKM yang ada di dalamnya, dan juga tentunya kepada para pembeli. Dan ya harus ada intervensi pemerintah tentu saja kepada mereka karena ya ini bisa merugikan para pelaku UMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya sangat banyak dan sepertinya mulai ketergantungan terhadap transaksi belanja online karena masyarakat kita juga tentu saja dimudahkan dengan adanya belanja online ini secara harga cenderung lebih murah. Namun itu tadi, hati-hati terhadap penipuan seperti pendengar kita di awal-awal tadi ya yang sudah merasakan bagaimana tertipu oleh oknum-oknum yang seperti itu ya. Tentu saja kepada para seller juga harus amanah ya agar produknya bisa lebih disukai oleh masyarakat. Kita lanjutkan nanti sesi kedua Kopi Pro 3 setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat pulau tersebut yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Laporannya disampaikan Bayu Nurlete.
1: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada camat Kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor tamat.
2: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
5: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.

0: Pendengar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
0: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jual beli online platform e-commerce mulai 1 Mei 2026 membebankan biaya pengiriman atau ongkir ya ke seller atau penjual. Salah satu platform yang menerapkan kebijakan ini adalah TikTok Shop. Per 1 Mei 2026 pada pukul 10 melalui situs resminya TikTok Shop memberlakukan biaya layanan logistik kepada penjual. Dari informasi yang kami dapat di situs resminya, biaya ini mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan kendala logistik, hingga insentif pengiriman dasar. Tapi dalam situs ini, kalau saya baca bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak kepada pembeli. Karena biaya yang ditanggung oleh penjual tidak akan ditampilkan dalam proses pembayaran ataupun saat pembeli, kalau saya beli online di check out gitu ya, di platform digital, di e-commerce. Nah, kita akan bicara bersama dengan ekonom digital dari peneliti Indef ya, Izzuddin Alfaraz ada pada malam hari ini.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Ya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Mas Izzuddin, selamat selalu ya.
2: Siap, Mas Fajar, selalu.
1: Ini sedang rame nih, sampai Menteri Perdagangan juga merespon soal ongkir yang dibebankan ke seller nih, 1 Mei. Ada beberapa platform digital yang e-commerce ya, yang menerapkan kebijakan ini. Ini gimana nih pandangannya nih, Mas Izzuddin?
2: Iya, jadi memang biaya yang dikenakan kepada seller dari platform marketplace ini sebelumnya sebenarnya sudah tinggi. Kami mencatat itu salah satu platform bahkan hingga mencapai 18%. Ini sebelum kenaikan pada 1 Mei 2026 ini ya. Jadi
1: 18% dari ini, apa nih? 18% dari
2: komponen biaya yang diterapkan dari marketplace terhadap seller. Begitu. Jadi ada 11 jenis biaya yang diterapkan dari marketplace ke seller. Ini saya bacakan 11-nya, ada biaya admin efektif, biaya admin marketplace, biaya gratis ongkir, biaya layanan seller, biaya layanan tambahan, biaya layanan transaksi, biaya power merchant, komisi dan layanan tambahan, komisi afiliasi, komisi penjualan, dan 9 sorry, total estimasi potongan atau potongan. Jadi total ada
1: 9 item,
2: 2 kira-kira begitu.
1: Biaya.
2: Ya, komponen biaya ini diterapkan oleh marketplace terhadap seller yang kalau di total itu tadi range-nya bervariasi ya tiap platform marketplace, tapi itu di 11-18%. Itu sebelum kenaikan 1 Mei 2026 ini. Nah, kalau setelah kenaikan 1 Mei ini, saya belum cek lagi persisnya berapa persen kenaikan per komponen itu, tapi kalau kita lihat komen-komen para seller, itu bisa sampai 22%, bahkan ada yang 20-an% lah begitu. Waduh. Jadi memang sangat besar biaya ini terapkan marketplace terhadap seller, yang mana ini sebenarnya salah satu faktor utamanya adalah karena memang marketplace yang dominan di Indonesia itu hanya dua tinggal, yaitu kan TikTok Shop dan Tokopedia, itu kan sudah satu grup, serta Shopee. Yang keduanya sudah menguasai pangsa pasar itu sekitar 80-an%. Jadi ya keduanya mampu memiliki daya tawar yang kuat, baik terhadap seller maupun terhadap konsumen, sehingga mereka bisa lebih punya otoritas terhadap penetapan biaya yang pada kali ini diterapkan kepada seller. Begitu.
1: Kalau saya baca dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai bahwa kenaikan ini karena pengaruh global, dinamika global, tekanan geopolitik. Jadi meningkatnya biaya distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan pengiriman last mile itu akhirnya berdampak juga terhadap hal ini. Dan akhirnya dilimpahkan ke seller. Ini pandangannya gimana, Mas Izzuddin?
2: Ya, saya kira itu sah-sah saja ya cari alasan global, karena selalu ada alasan global, begitu. Global selalu dinamis setiap waktu, begitu. Cuman pada intinya memang tadi karena daya tawar atau kekuatan pasar dari marketplace ini sudah sangat besar, khususnya yang dua platform besar tadi, begitu, sehingga mereka bisa menetapkan biaya yang
1: ini, lebih ini besar. Ini sehat nggak sih, Mas Izzuddin, kalau cuma dua ini?
2: Karena kebetulan platform marketplace juga kan yang mencakup keseluruhan jenis barang itu kan hanya beberapa juga begitu. Di luar tadi yang dua saya sebutkan kan paling ada Lazada, ada Blibli. Itu tapi sudah sangat kecil pangsa pasarnya. Begitu. Ada juga e-commerce yang sifatnya apa hanya barang atau produk tertentu, misalnya jenis-jenis sayuran buah-buahan itu ada. Gitu ya, atau produk-produk DIY atau alat-alat pertukangan itu ada juga, tapi itu kan segmented sekali begitu ya. Tapi yang umum, begitu yang e-commerce yang segala jenis barang ada, itu kan hanya terhitung jari begitu. Nah, dari yang terhitung jari ini pun yang akhirnya menguasai pasar tadi hanya dua. Jadi itulah kira-kira struktur pasar platform marketplace kita di Indonesia.
1: Iya, jadi saya ingin tanya gitu, karena khawatir juga nih, karena hanya segelintir aja menguasai pasar, kan bisa aja ngobrol berdua gitu antara yang oranye sama yang hijau gitu. Yuk naikin yuk bareng-bareng yuk. Jangan lebih kurang dari ini ya gitu ya. Sepakat ya, sepakat. Jadi kita cuman penjual itu cuma nerima hasil dari kesepakatan itu aja gitu. Sehat enggak sebenarnya kayak gitu tuh, Mas Izzuddin?
2: Ya, tentu itu sangat dilarang ya di dalam praktik berusaha kita di Indonesia. Kalau ada seperti itu, tadi pasti KPPU sudah melakukan penyelidikan terhadap tindakan tersebut. Tapi saya kira, saya nggak tahu ya apakah ada seperti itu atau tidak, tapi tentu ada ataupun tidak ada hal tersebut, KPPU sudah harusnya sudah mulai cek and recheck lapangan seperti apa, artinya sudah mulai setidaknya studi begitu ya, terkait dengan konsentrasi pasar yang semakin meningkat dari dua platform ini begitu, sehingga karena nanti pada ujung-ujungnya yang dirugikan oleh juga konsumen begitu.
1: Walaupun dalam saya baca di situs TikTok Shop itu ya Tokopedia lah ya, itu tidak akan berdampak kepada pembeli katanya gitu, Mas Izzuddin.
2: Pasti akan berdampak kepada pembeli. Kenapa? Karena ketika seller tadi tidak punya pilihan lebih banyak untuk apakah dia bertahan di marketplace atau tidak, pada akhirnya nanti konsumen juga lebih terbatas juga pilihan untuk membeli barang di marketplace.
1: Iya juga ya.
2: Misalnya, misalnya tadi seller kemudian cabut, pindah, tidak berjualan lagi di marketplace begitu. Sementara marketplace itu kan menyediakan berbagai banyak jenis barang gitu ya. Tadi ketika seller ini kemudian keluar dari marketplace, artinya pilihan yang tersedia di marketplace tersebut lebih terbatas, sehingga nanti juga merugikan pembeli begitu, karena nanti pembeli mau nggak mau hanya membeli dari opsi-opsi yang terbatas di marketplace tersebut. Meskipun nanti memang pembeli bisa membeli gitu ya dari website atau media sosial penjual tertentu, tapi itu biasanya hanya dimiliki privilege untuk memiliki website dan media sosial yang diakses langsung oleh pembeli itu hanya dimiliki oleh seller-seller besar begitu. Sementara seller UMKM khususnya yang kecil dan ya kecil apalagi yang mikro, itu banyak orang nggak gitu, tidak bisa punya akses terhadap website, media sosial.
1: Ini dia. Ini yang disampaikan disampaikan oleh Menteri Perdagangan, mengaku bahwa ada aduan kepada beliau, Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjual-penjual dengan skala besar yang mempunyai privilege untuk membuat website sendiri. Dan mengaku ada beberapa yang udah ancang-ancang buat website sendiri, entah itu di media sosialnya seperti Instagram, lalu juga di Facebook dan lain sebagainya, atau membuat website gitu ya, karena skala penjualannya masif ataupun besar. Nah, ini dampaknya gimana ke depannya? Terus gimana nih keberlanjutan marketplace online kita ini kalau begitu, Mas Izzuddin?
2: Iya, yang paling dirugikan tadi UMKM. Kalau misalnya seller besar, jadi mereka bisa punya opsi untuk berjualan di website atau media sosial atau juga di marketplace. Mereka bisa punya lebih banyak pilihan. Sementara kalau UMKM yang selama ini berdagang di marketplace tidak lebih terbatas pilihannya begitu. Ketika harga biaya komponen dari marketplace dinaikkan, mereka harus buat website sendiri. Sementara buat website sendiri itu ada biaya tersendiri lagi, memaintainnya biaya sendiri lagi. Begitu pula dengan media sosial begitu. Dan tadi kalau tidak punya nama besar, yang mana itu biasanya tidak dimiliki oleh UMKM, atau nama besar itu tadi lebih sulit untuk mereka bisa memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Itu yang juga jadi tantangan bagi UMKM.
1: Iya, kalau saya baca ini soal alasan dibalik itu memang sah-sah aja ya. Ini beralasan dibalik dinamika global, tekanan geopolitik, volatilitas harga energi, dan juga pengaruh pergudangan, harga sewa gudang, biaya pengiriman energi ya, terutama untuk apa namanya minyak mentah dan lain sebagainya, itu selesai saja. Tapi dengan alasan itu, seharusnya itu juga terjadi ekosistem apa namanya marketplace ini terjadi di belahan dunia lain begitu, Mas Izrin. Jadi semua sebenarnya terdampak nih. Harusnya kalau misalkan alasannya seperti itu kan, Mas Izrin.
2: Iya betul, itu juga tadi kan makanya kalau alasannya bisa dicari, ya memang mungkin ada faktornya juga, betul begitu. Tapi apakah kemudian itu faktor utama atau tidak, ya itu yang kemudian kan kita bertanya lah begitu. Tapi ya sudah, itu memang kebijakan marketplace ini, kita juga juga sektor swasta begitu, justru disinilah kemudian pemerintah harus hadir, bagaimana kemudian melindungi UMKM yang selama ini bisa mendapatkan akses.
1: Ya, halo, Mas Yusudin. Tadi ya, tadi dengar ya apa yang disampaikan Pak Agung ya. Punya ini, tapi nggak ke marketplace ya. Sang ibu dari Pak Agung itu punya jualan perhiasan di IG-nya, artinya media sosial pribadi, dan juga Pak Agung punya lapak langsung ya, jualan secara langsung gitu ya, punya tokonya gitu. Sama-sama menurun tuh penjualannya. Artinya kalau Pak Agung menduga daya beli masyarakat yang sedang turun, ditambah lagi ini ada kenaikan beban ongkir tambahan lagi nih di 1 Mei ini. Tanggapannya gimana nih, Mas Izzuddin?
2: Iya, ini soal pelemahan daya beli masyarakat juga yang memang masih lemah begitu ya, bagi sebagian segmen masyarakat. Khususnya setelah pandemi, sebagian segmen masyarakat masih ada istilahnya mengalami efek luka, scarring effect, jadi belum kembali seperti sebelum pandemi begitu, bagi sebagian segmen sosial ekonomi. Nah ini yang juga berdampak begitu ya terhadap tadi jualannya Pak Agung, termasuk jualan banyak orang lainnya begitu. Jadi ketika ada dagang baik online maupun offline, ya masyarakat lebih cenderung untuk bisa menabung begitu ketimbang berbelanja yang kebutuhan sekunder apalagi tersier begitu. Nah itu apalagi tadi emas begitu kan, emas kan bukan kebutuhan primer begitu ya. Jadi ya wajar juga orang belum bisa meningkat pembelian terhadap emasnya, misalnya tadi contohnya Pak Agung begitu. Yeah. Jadi memang soal pelemahan daya beli ini juga jadi PR, yang justru jangan sampai kenaikan biaya administrasi atau ongkir yang marketplace ini kemudian membuat UMKM semakin sulit mendapatkan pembeli, karena sebelumnya sudah sulit. Ketika terjadi kenaikan biaya dari marketplace, semakin sulit lagi. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana supaya di tengah pelemahan daya beli masyarakat ini, kemudian kenaikan biaya dari marketplace, UMKM tetap bisa survive dan tetap bisa mendapatkan konsumennya.
1: Oke, Mas Izrin, respon dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengaku akan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sebenarnya secara ideal itu respon pemerintah harusnya bagaimana agar win-win solution nih, marketplace-nya juga tidak tertekan karena alasan apapun itu, dan juga sellernya tetap ekosistemnya juga sehat gitu, Mas Izzuddin.
2: Iya, kami itu ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam revisi Permendag 31 2023 tersebut. Itu yang paling pertama adalah soal transparansi. Jadi marketplace itu harus memastikan bahwa seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada seller itu harus secara transparan. Sehingga seller mengetahui tingkat efektif take rate dari seluruh biayanya itu hingga ke harga akhirnya berapa. Karena tadi
1: emang sekarang ini enggak transparan ya, Mas Izzuddin?
2: Iya, tersebar-sebar begitu. Jadi ketika kita klik satu, sekian persen. Klik berikutnya, sekian persen. Jadi kita harus meraba-raba gitu. Total akhirnya berapa gitu. Nah, kalau kita tahu akhirnya benarnya totalnya berapa, itu akan lebih memudahkan seller untuk bisa menghitung tadi omsetnya, marginnya, dan seterusnya.
1: Okay.
2: Jadi itu satu soal transparansi.
1: Transparansi.
2: Effective take rate.
1: Iya. Transparansi ya, betul. E-commerce ya, transparansi dari aplikator gitu ya, betul.
2: Ya, dan akan lebih baik kalau marketplace itu juga menyediakan simulasi margin seller, begitu ya. Jadi marketplace menyediakan simulasi margin seller, sehingga ketika terjadi perubahan
1: harga,
2: take rate tadi ya, komponen biaya tadi, itu marketplace harus sudah menyampaikan misalnya 30 hari sebelumnya begitu ya, atau beberapa
1: bulan
2: sebelumnya.
1: Oke.
2: Begitu. Ini kan ada kesan seperti mendadak begitu, sehingga tiba-tiba naik, jadi UMKM juga harus membuat strategi secara dadakan, yang mana itu kan idealnya kalau misalnya marketplace memberitahu sejak jauh-jauh hari, UMKM juga bisa mengantisipasinya, kira-kira begitu.
1: Oke, simulasi income pendapatan bagi seller itu sebenarnya itu mudah dibuat secara digital gitu ya, Mas Isudin? Bisa kayak dibuat harganya, harga barang saya jualan ini, harganya segini, untung saya sekian. Kalau misalkan ada biaya tambahan ini, saya untungnya berapa gitu. Bisa langsung kelihatan gitu.
2: Iya, harusnya sangat bisa itu. Karena kan ketika misalnya admin dari UMKM-nya itu menaruh di platform atau ya dashboard dari marketplace tersebut, itu kan kita input satu-satu tuh adminnya itu. Nah, ketika dia input satu-satu, itulah pentingnya dibuat sistem dari marketplace-nya supaya ketika setelah diinput satu-satu itu, kemudian pada akhirnya bisa dijual ke konsumen, bisa dihitung berapa perkiraan atau ya persentase yang bisa didapat marginnya ketika dijual hingga ke konsumen.
1: Oke. Jadi transparansi, lalu buat simulasi ke income atau pendapatan bagi seller, lalu apa lagi, Mas Yusuf?
2: Ini sebenarnya masih satu poin soal
1: transparansi. Oh, masih satu poin, oke.
2: karena itu tadi satu A, satu B, kira-kira gitu. Itu soal transparansi mekanisme visibilitas seller oleh calon pembeli di marketplace.
1: Jadi
2: ketika kita misalnya masuk ke sebuah platform marketplace, itu kan kita lihat di yang bagian atas ada produk-produk tertentu. Kemudian kita scroll ke bawah ada produk-produk lain. Itu kita sebagai seller itu kadang-kadang nggak tahu kenapa produk tersebut bisa ada di yang terlihat paling depan atau paling atas, begitu. Sementara produk lain tidak bisa. Oke, katakanlah harus membelanja iklan, begitu ya. Atau menambah sejumlah biaya sehingga bisa ditaruh di depan atau di atas, begitu. Nah, itu yang harus jelas berapa biayanya, bagaimana mekanismenya, begitu. Dan kemudian juga mendapat informasi secara berkala sehingga tadi
1: saya potong dulu. Misalkan nih saya buka nih salah satu aplikasi belanja online ya. Terus kemudian bukankah itu semacam algoritma apa yang saya biasanya cari, misalkan saya googling apa sepatu ataupun baju, itu biasanya itu akan muncul pertama gitu. Baju atau sepatu yang ditawarkan di e-commerce itu, Mas Isudin.
2: Ya itu kan ada beberapa jenis pas kalau sambil scroll gitu di salah satu aplikasi belanja online itu. Ada yang memang kita sebelumnya sudah belanja atau kita klik pencarian. Tapi ada juga yang bukan, yang sudah muncul begitu adanya saja di platform tersebut. Sambil scroll-scroll itu. Jadi,
1: nah itu yang menjadi pertanyaan seller-sellernya. Kok produk itu dari toko itu muncul terus gitu ya, Mas Izrin?
2: Iya, bisa muncul terus. Nah, sebenarnya nggak apa-apa tadi kalau memang ada dikenakan biaya misalnya begitu sehingga bisa muncul terus. Nggak apa-apa, tapi itu tadi dibuat transparan lah.
1: Transparan.
2: Kenapa biayanya?
1: Iya, okay.
2: Transparannya tadi itu makanya.
1: Oke. Okay. Lalu apa lagi?
2: Yang kedua itu soal diferensiasi biaya. Jadi kan sekarang sistem perpajakan itu sudah terhubung dengan marketplace gitu ya. Makanya pemotongan biaya pajak langsung kan dari marketplace. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu bisa mengarahkan agar marketplace menerapkan fee yang berbeda terhadap tingkat skala usaha. Misalnya, usaha dengan skala mikro, artinya dengan omset tertentu, itu diterapkan biaya marketplace yang lebih rendah. Dibandingkan usaha dengan skala menengah. Itu kan bisa terlihat kan dari omsetnya berapa, sehingga dikenakan fee-nya berbeda.
1: Begitu.
2: Ini kan sekarang semuanya sama rata.
1: Pukul rata.
2: Iya, 20-an% begitu ya, 20% untuk semua skala usaha. Jadi kalau seller besar mungkin lebih bisa survive dengan kenaikan tersebut, tapi tadi yang skala lebih kecil kan berasa banget buat margin mereka.
1: Iya, gitu. Marginnya kecil banget jadinya.
2: Iya. Itu jadi itu bisa juga diajukan ya di revisi
1: 31/2023
2: itu. Perbedaan pengenaan biaya komponen dari marketplace terhadap skala usaha yang berbeda.
1: Oke. Dua itu aja mungkin ya, lebih vital ya. Atau ada lagi yang poin yang harus bisa masuk dalam revisi PP ini, peraturan Menteri Perdagangan ini?
2: Ya, sama satu lagi sebenarnya. Itu adalah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan masifnya impor Cina. Ini sedikit banyaknya tadi kenapa seller itu juga akhirnya banyak mengeluh di platform marketplace karena... ini pernyataan Kemenko sendiri di tahun 2024 90% impor itu masuk lewat e-commerce begitu, dan itu sangat masif. Makanya dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di banyak negara dunia lainnya, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di banyak negara Eropa, itu e-commerce Cina masuk ke sana, dan itu membunuh UMKM lokal. Jadi makanya negara-negara lain itu sudah mengantisipasinya, sudah mengambil kebijakan, itu utamanya adalah soal pengenaan PPN dan atau bea masuk atas seluruh barang impor ke e-commerce. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenakan, tapi hanya untuk barang yang bernilai di atas 100 US dollar. Jadi kalau barang tersebut di bawah 100 US dollar tidak dikenakan.
1: Tidak kena. Padahal justru itu yang di bawah itu yang mematikan UMKM.
2: Betul. Jadi salah satu strategi barang-barang yang masuk dari Cina ke berbagai negara termasuk ke Indonesia itu adalah yaitu dipecah-pecah barangnya sehingga nilainya tadi misalnya kurang dari 100 US dollar sehingga bisa kena bea masuk ke Indonesia gitu.
1: Tricky ya. Bisa diakalin gitu ya.
2: Maksudnya. Betul, dan itu tadi sudah diantisipasi. Jadi tadinya banyak negara juga menerapkan kebijakan yang tadi katakan di atas 100 US dollar atau di atas mata uangnya sendiri. Tapi beberapa tahun terakhir trennya di banyak negara, di Thailand, di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia.
1: Sama aja ya, sama seperti Indonesia lah gitu.
2: Akhirnya mereka mengubah ke ya udah semua barang impor tuh dikenakan biaya masuk atau PPN.
1: Tidak melihat besarannya gitu ya.
2: Tidak melihat besaran nilainya
1: sebenarnya begitu. Kita tunggu nih revisinya.
2: Indonesia belum mengubah itu.
1: Kita tunggu nih revisinya bentuknya seperti apa untuk melindungi para seller atau penjual-penjual online di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Izzuddin atas analisisnya. Ekonom digital peneliti dari peneliti Indef, Izzuddin Alfaraz Ada sudah kami ajak berbincang.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan baru saja tadi kita sama-sama simak dan dengarkan cuplikan atau rekaman dialog bersama dengan ekonom digital atau peneliti Indef, Izzuddin Al-Faras Ada, terkait dengan polemik kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan ke penjual online atau seller ya. Dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi interaktif ini kembali kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan pendapat terkait dengan kebijakan yang diberlakukan para e-commerce ini ya, platform e-commerce, untuk membebankan biaya ongkos kirim kepada masing-masing seller atau penjual di platform mereka, yang tentunya ini akan menambah beban operasional dari para pelaku UMKM, yang diantaranya bisa mengakibatkan penurunan volume penjualan dan transaksi tanpa adanya bantuan atau katakanlah subsidi begitu ya, gratis ongkir dari platform terkait. Maka daya tarik belanja online ini dikhawatirkan menjadi berkurang, dan para konsumen juga akan cenderung menunda pembelian dan mencari alternatif lain yang lebih murah ya, karena kita juga pastinya mereka membanding-bandingkan harga dan kualitas barang begitu. Selama ini belanja online lebih diminati, salah satunya faktor terbesarnya karena lebih murah, terhitung dari ongkirnya juga banyak yang bebas ongkir begitu, dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh para pedagang, oleh para penjual di platform. Namun kalau bantuan-bantuan atau subsidi itu dikurangi ya, untuk ongkir kemudian semua dibebankan ke penjual, dan penjual juga kemudian ya, terpaksa harus berputar otaknya dengan melakukan berbagai macam pertimbangan seperti menaikkan harga dan juga mengurangi promo, tentu saja dampaknya ke masyarakat akan berkurang nih keinginan untuk membeli lewat online, dan juga bisa mengakibatkan beban biaya operasional meningkat ya, dengan banyaknya seller terutama dari mereka yang kalangan kecil ya, UMKM kecil dan menengah, dengan menanggung biaya kirim secara mandiri untuk menjaga loyalitas pelanggan agar barang tetap bisa dikirim secara gratis, artinya tidak membebani pembeli atau konsumen. Namun ya, ini bisa membuat biaya dari pihak sellernya meningkat dan juga mengakibatkan tekanan pada harga produk dan daya saing. Jadi para penjual nantinya akan terpaksa, seringkali terpaksa menaikkan harga produk untuk menutup biaya layanan ongkos kirim tadi ya. Karena selain ongkir tentu saja ada juga biaya admin kepada pihak platform, pengelola platform, yang semakin tinggi dan juga bisa beresiko membuat produk mereka kurang kompetitif. Dan juga yang dikhawatirkan selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen yang ya itu tadi ya, membanding-bandingkan harga di platform online dengan toko konvensional. Kalau dengan adanya kebijakan ini kemudian membuat harga di toko online ini meningkat, ya mereka akan hitung-hitungan dan mungkin akan lebih memilih toko konvensional ya, karena lebih jelas barangnya, mereka lihat langsung gitu ya. Dan ya itu salah satu kelebihannya, sehingga mereka daya tarik untuk belanja online-nya menurun. Kemudian juga risiko akan terganggunya ekosistem e-commerce. Pembatasan promo ongkir ini memang tujuannya melindungi pasar lokal dari produk impor yang murah dan berdampak pada berkurangnya insentif bagi penjual lokal. Namun dalam jangka panjang ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Baik, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan saya sudah sepertinya sudah ada yang ingin bergabung Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Marwati.
1: Selamat dini hari Bung Sabjani.
0: Iya, kabar sehat ya Bu ya.
1: Amin,
0: amin. Ibu sering belanja online Bu?
1: Ini kami pemerhati, hanya sekali-sekali saja yang biasa belanja anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Anak-anak cucu.
0: Atau jangan-jangan ada yang usaha juga mereka yang di ini jadi penjual juga.
1: Oh, tapi online-nya kecil-kecilan ya, mungkin semacam jamu apa ya? Jamu kering yang sudah dibubukkan begitu.
0: Oh, itu ada yang dijual online di platform.
1: Ini anak menantu juga buka ini online tetapi alat musik. Itu semacam pedal begitu.
0: Oke. Okay. Artinya kebijakan dari platform ini dengan membebankan ongkos ke seller ini juga berpengaruh ke ibu dan juga tadi keluarga ya.
1: Iya, sepertinya seperti itu. Kalau bagi customer mungkin ya ada enaknya juga ya. Mungkin karena dalam kondisi yang sudah sebelum kebijakan baru ini dilaksanakan, itu customer itu sudah banyak, jadi pembeli itu selalu belanja online itu ya. Jadi seller-seller ini mungkin produknya ada masukan keuntungan lebih begitu ya. Tetapi dengan kebijakan baru ini sepertinya customer akan lebih banyak belanja lagi mungkin. Karena banyak kemudahan ya, tidak ada ongkir.
0: Iya.
1: Ya, tetapi bagi seller sendiri jadi berkurang pendapatannya ya.
0: Kalau skalanya kecil, kalau skalanya besar mungkin jadi untung juga karena banyak ya.
1: Iya, begitu. Karena maraknya belanja online ini sampai alamat kami itu dipakai untuk para tetangga itu karena kan tempatnya selalu dipakai
0: patokan. Oh iya, lebih mudah bagi kurir atau siapapun itu ya untuk mencari ya.
1: Gitu. Jadi kami sering kaget kalau dipanggil-panggil padahal kami enggak belanja.
0: Tapi gimana Bu Marwati, setuju atau tidak nih kalau kemudian ini jadi kebijakan permanen?
1: Ya, kalau kebijakan permanen merasa dimudahkan itu customer, tetapi bagi seller sendiri sepertinya pasti akan agak kurang setuju mungkin begitu. Ya,
0: terutama yang skalanya menengah ke bawah yang nggak terlalu sering transaksi, nah ini juga.
1: Iya seperti itu Bu Sabir. Cuman ya itu tadi yang ditakutkan nantinya harga akan berubah ya
0: dari
1: sellernya ya.
0: Iya.
1: Mungkin sudah diambil pula untuk biaya ongkirnya itu jadi dipertinggi. Itu saja jadinya kayak seperti Bung Wisnu tadi di markupnya lebih.
0: Iya.
1: Di markupnya
0: harganya jadinya. Iya.
1: Begitu.
0: Ya semoga nanti ada intervensi dari pemerintah, tadi juga sudah dilakukan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan ya.
1: Iya, semoga diputuskan yang lebih bijaksana.
0: Iya.
1: Customer tidak terlalu tinggi biayanya, seller juga masih ada keuntungan.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Betul.
1: Terima itu kasih. Harapan kami.
0: Iya. Terima kasih Bu Marwati ya atas.
1: Iya, selamat bertugas, selamat dini hari.
0: Salam sehat selalu Bu Marwati dan keluarga.
1: Iya, salam untuk Bung Wisnuwardana dan Bung Sahra.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Marwati. Kita coba lanjut ke Pandeglang ya, ada Pak Cipto di sana. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari. Salam tangguh.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Wah, ini semangat sekali sepertinya auranya nih.
2: Iya. Jadi ini ongkirnya ini mau dibebankan ke customer apa
0: ke ini? Penjualnya. Jadi tidak ada lagi kemudahan kayak apa subsidi dari platform. Platform sudah menyerahkan sepenuhnya urusan ongkir ini ke seller, jadi bebannya ke seller penjualnya nih.
2: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Nah, kenapa tuh alhamdulillahnya?
2: Ya, customer-nya makin senang lah nanti ya. Di sini banyak ini, tetangga kiri kanan, ya termasuk menantu itu belanjanya itu aja, online aja. Iya. Ya.
0: Tapi kalau dari sisi penjualnya gimana nih? Jadi beban tambahan nih, Pak Cipto?
2: Kayaknya kalau beban tambahan sedikit sih ya, nggak jadi masalah. Tapi biasanya pinter pedagangnya itu, jadi ininya apa, harganya di... Ya, digedein lah dikit gitu.
0: Nah, takutnya begitu nih. Nanti mereka ramai-ramai harganya jadi agak mahal nih kalau belanja online. Gimana Pak Cipto nanti? Ke penjual, ke customer juga nanti itu bebannya.
2: Iya, ya ujung-ujungnya begitu. Ya.
0: Iya, tapi gimana ya baiknya ya Pak Cipto ya? Menurut Bapak nih?
2: Ya, mau tidak mau ya. Begitulah.
0: Iya. Ya ini kan kebijakan sebenarnya baru dari pihak e-commerce-nya ya, dan mereka sudah, tadi juga saya paparkan, sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan, dan pastinya tujuannya adalah supaya pelaku UMKM kita ini bisa survive, bertahan dengan kebijakan platform. Gimana nih Pak Cipto melihatnya, harus ada intervensi pemerintah dengan buat kebijakan yang mengganti kebijakan e-platform ini atau gimana?
2: Baguslah kalau begitu, jadi supaya UMKM kita itu bisa bersaing lah gitu, bisa jalan gitu sama-sama gitu. Nantinya kalau nggak gitu memang ya UMKM makin ini ketinggalan tuh.
0: Iya, padahal belanja online, Pak Cipto dan keluarga mungkin kalau belanja itu lebih senang online atau langsung ke toko?
2: Ya, kalau pas lagi ini... ke toko kalau saya ya, tapi kalau menantu itu senengnya online aja belanjanya ya.
0: Enakan di mana belanjanya, langsung ke toko apa online nih?
2: Kalau ke toko itu bisa pilih langsung. Iya, kalau online kan diambilin.
0: Tapi harga kalau, harganya lebih murah online kan biasanya, nggak jadi pertimbangan itu.
2: Kalau masalah harga memang lebih murah ya, nggak tawar menawar itu, udah langsung ini.
0: Iya. Jadi Pak Cipto masih ini ya, kalau Pak Cipto masih konvensional ya, masih seneng belanja langsung ke toko karena itu tadi bisa lihat langsung barang ya.
2: Iya.
0: Gitu. Ya baik Pak Cipto, terima kasih atas partisipasinya. Iya, semoga kedepannya ada kebijakan baru yang lebih adil bagi seller dan juga customer ya Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di Kopi Pro 3 hari ini, ke Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Pak Awe senang, ya saya Sabil. Pak Awe senang belanja online atau langsung ke toko nih?
3: Saya 90% senang online.
0: Nah, alasannya kenapa Pak Awe?
3: Enak sambil rebahan.
0: Cuma itu, lainnya apa faktornya?
3: Oh ya, kalau lainnya ya pasti kita mengharapkan promo.
0: Promo ya, harga yang lebih murah gitu ya.
3: Iya, kita mengharapkan hasil.
0: Nah, adanya kebijakan ongkir dibebankan ke ya gimana?
3: Walaupun yang flash sale jarang dapat.
0: Ya itu untung-untungan lah. Tapi ini soal kebijakan ongkir yang dibebankan kepada penjual atau seller nih, gimana Pak Awe lihatnya? Kalau dari kacamata ini Pak Awe berarti customer atau jualan juga nih?
3: Saya di online. Konsumen.
0: Oh, konsumen aja.
3: Ya, bayar saja.
0: Ya coba kalau misalnya sellernya dibebani ongkos kirimnya ke mereka, bagaimana menurut Pak Awe nih?
3: Ya pasti satu, akan ada kemungkinan perubahan harga, penyesuaian harga ya, akan ada naik. Kedua, promo-promo juga akan berkurang, diskon-diskon akan berkurang. Nah ini apakah, ini kan sekarang lagi bagus-bagusnya, kok malah, ya bukan kok malah, walaupun tadi dibilang rasionalitas ya masuk akal, cuma ya dipertanyakan juga sih, apa namanya, malah sekarang itu agak sedikit ditekan lagi, ya kan kasihan nanti lesu lagi kan bagi penjual-penjual.
0: Iya, apalagi yang dan, udah, ya gimana?
3: Saya kan juga menyoroti untuk yang tidak berjualan langsung, tapi yang afiliator, Mas.
0: Iya.
3: Afiliat-afiliat itu.
0: Iya, pihak ketiga, pihak keempat ya, yang menjual kembali reseller ya. Gimana ya, itu?
3: Luar seller utama. Itu kan yang menurut saya paling kasihan loh, Mas, itu, Mas. Live, pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Wah, sambil tekan-tekan lonceng, ding-ding-ding-ding-ding-ding.
0: Iya.
3: Tahu-tahu akunnya dianggap pelanggaran oleh ijo itu, toko ijo itu.
0: Oleh aplikator lah.
3: Aplikator, ya. Sehingga kadang kena peringatan, kadang kena ban, suspend, kadang kena ban permanen.
0: Oke.
3: Nah, sekarang kok malah dibebani seperti inilah. Mereka kan malah keuntungannya kan margin, keuntungannya semak komisi
0: kan akan kena komisinya, juga dia.
3: Kan kemungkinan akan semakin menipis gitu loh.
0: Iya.
3: Mereka saling bersaing dengan affiliate yang lain dan lain sebagainya.
0: Iya.
3: Nah, saya berharap banyak. Tolong dari kementerian-kementerian tertentu ini, di mana negara membebankan sesuatu, saya tidak tahu ya bentuknya apa, apakah pajak ataukah apa ya, beban-beban itu juga dikurangi.
0: Oke, okay, baik.
3: Sehingga iya, aplikatornya juga tidak terlalu apa ya, terbebani ini itu sehingga mereka akan lebih membangkitkan penjualan-penjualan dan perekonomian ini.
0: Iya, gitu. Baik. Terima kasih, Pak Awe.
3: Terima kasih, Bung Syafir. Salam sehat, salam tangguh. Salam
0: sehat wajib. Selalu, Pak Awe. Ya, semoga apapun itu nantinya akan ada intervensi lanjutan dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini agar tidak merugikan berbagai pihak, khususnya para penjual ini ya. Dan iya, banyak juga ya tadi afiliator yang menjadi reseller gitu ya. Ini juga sudah terlanjur menjadi profesi yang begitu banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Dan kita berharap mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetap mendapatkan apa namanya, penghasilan yang ya optimal lah, tidak terganggu dan kebijakan ini. Maka dari itu diperlukan adanya pertimbangan lebih lanjut. Semoga ada solusi terbaik untuk kedepannya. Saya Hadani Sabil mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di segmen Kopi Pro 3 kali ini. Kita akan kembali pada edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau Lebaran itu masih kosong.
2: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
3: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenale. Yang kenale apa?
2: Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, dan gerakan ini dilakukan di 5 kota dan di Kepulauan Seribu. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebeneran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasa.

0: Tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan

0: Kan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web, maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
1: Wawancara Pro 3.

0: dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya, Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyoroti soal homeless media ya, Pak. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream ini. Bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini, Pak Komarudin?
1: Ya, pertama, ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, untuk berbagi pikiran dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus. Penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada, satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga melindungi kebebasan masyarakat berekspresi. Sisi lain melindungi masyarakat dan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Jangan sepihak membuatnya.
0: Oke. Baik, saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan
0: justru perkembangan ya?
1: Dan mode komunikasi. Rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan. Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe itu kan pilihan. Oleh karena itu dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream, misalnya berita informasi tentang krisis di Selat Hormuz misalnya, orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya? Untuk penggunaan berita di media sendiri Pak.
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya. Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin Komdigi atau siapa dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei. Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya, satu sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena lebih bekerja, lebih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu, satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi, dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat, ya edukasi, itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang enggan berpikir. Maunya yang santai, yang emosional, saja, ya? Sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Okay. Lebih-lebih masyarakat kita, tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Yang itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan. Kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik itu kan dia terikat etika kan. Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik. Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream. Ada misalnya ya? Dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan. Majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus itu. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah, disinilah masih ada kevakuman, peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membuat dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi kan.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, yuk biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik, buat tantrum toksik itu mungkin itu. Yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya, memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah. Toh pada akhirnya, ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung. Tidak bisa. Harus ada satu pemahaman yang komprehensif mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Okay. Apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga?
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman, tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, ada irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus. Yang jadi masalah kan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi. Ini realitas. Jadi mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif, engage di homeless, kemudian wakil pemerintah Komdigi, bisa saja. Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Okay. Nah sekarang saya juga akan menyinggung ya, bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar. Tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat. Harus ada perusahaannya, ada pegawainya, ada apa ya,
0: ada banyak komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah, bisa juga ada satu aturan khusus yang kira-kira terjangkau oleh mereka, gimana dirumuskan sehingga mereka merasa disapa, dihargai dan diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya dibicarakan aja siapa yang kira-kira, apakah dibentuk satu lembaga baru untuk ngawasi? Atau di attach kepada Dewan Pers, pada KPI, pada apa gitu. Kalau ITE misalnya itu kan itu menjaga ekses yang negatif itu baru ke ITE. Tapi kalau bisa memang ada satu entah lembaga atau badan atau desk yang memang mendampingi perkembangan mereka.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Pak Komarudin, mungkin pesannya untuk anak muda yang hari ini bisa dikatakan lebih banyak mengonsumsi informasi dari media sosial ya. Bagaimana caranya agar tetap kritis terhadap informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi, dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik. Jadi ada dua. Homeless medianya juga kita kasih warning, edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya. Misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping Dewan Pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga, jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Baik, kalau pesannya ke apa ya, jurnalistik saat ini seperti apa Pak, ke media saat ini?
1: Ya satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga. Dan akan dipercaya, tapi kalau tidak, orang nggak percaya. dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya nilai unggul mungkin ya Pak untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah, jadi gimana tetap unggul, berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat. Makanya perlu didekatkan, perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Komarudin atas perbincangannya. Sore ini kita harapkan semoga jurnalisme kita semakin kuat dan juga ekosistemnya juga semakin terjaga ya di ruang digital. Terima kasih Pak Komarudin. Sedangkan baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tiga jaringan berita nasional.
2: Masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok, hingga X ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ujang, bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih, Pak Ujang?
3: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam apa namanya bermedia gitu. Ya. Maka suka tidak suka, ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media-media apa namanya katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa di apa namanya diatur misalkan contoh, maka maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi apa ya salah satu alternatif media yang ada hari ini, karena memang jumlahnya besar, langsung ada keterikatan emosional dengan publik. Publik juga bisa langsung apa namanya mengkritisi. Oleh karena itu ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers gitu kan, tidak berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, 100% begitu.
2: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan, seperti itu ya Pak Ujang ya?
3: Betul-betul Mbak Safira. Hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa ada yang persepsinya bahwa itu adalah informasi awal gitu ya. Ya, mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain. Tetapi apapun ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan. Dan tadi mesti ada tanggung jawab katakanlah individu ataupun kelompok ya yang membuat media homeless itu agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara. Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya walaupun update ya cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan, kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi, misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ.
2: Okay.
3: Nanti mau melapornya ke siapa gitu kan, institusinya, apakah ke Dewan Pers, apakah kemana, ke kepolisian gitu. Ini kan belum ada aturannya.
2: Yeah.
3: Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah, kebencian dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
2: Oke, tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak, Pak Ujang, bagi media mainstream kita? Apakah ini harus ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
3: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bejana yang berbeda. Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan. Jadi kalau homelessnya naik dipercaya, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya, mengawal katakanlah perjalanan bangsa. Di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
2: Oke, tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
3: Ya, ini yang harus dijaga oleh teman-teman media mainstream, kredibilitas.
2: Oke.
3: Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun. Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu. Itu tantangannya. Oleh karena itu ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya, ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Alternatifnya itu di media homeless itu. Saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu.
2: Jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
3: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu. Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang membedakan dengan benar, mana yang tidak, yang kelihatan. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media. Ya oleh karena itu tadi, diakui atau tidak, suka tidak suka, ini sudah menggejala. Artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik, tetapi memang tantangannya tidak mudah dari media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah lambat laun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
2: Oke, kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih digencarkan oleh anak muda ya, masih sangat menjadi favorit sekali?
3: Ya, saya sih percaya bahkan akan cepat. Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya,
2: homeless media ya, sejumlah
3: walaupun diklarifikasi oleh banyak teman-teman homeless media itu begitu.
2: Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
3: Ya prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi yeah. di media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu. Karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, hati-hati saja dalam konteks tadi yang mencari berita yang benar begitu.
2: Oke, terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
3: Ya, betul Mbak Sapira.
2: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
3: Sama-sama.
2: Ya, pendengar Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mak Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mak Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mak Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mak Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan, Pak Wijaya.
2: Mak Lengket dimulai dari tahun 73. Awalnya nenek saya untuk bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya.
2: Jadi kakek saya itu dulu kerja di samping rumah itu ada mebel-mebel. Nah, nenek daripada diem, dia coba-coba jualan nasi uduk plus ayam goreng. Jadi awalnya jualan kecil-kecilan di bangku, di meja kecil depan rumah. Sore hari dia ngambil ayam cuma 5 ekor paling. Itu juga ayam-ayam yang kecil-kecil yang murah lah harganya. Awal-awal kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah dan ayam pun makin bertambah gitu. Maksudnya kita motongnya.
1: Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
2: Masih sama ya. Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mak Lengket ini.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, yang penasaran tuh apa arti nama Mak Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
2: Mak Lengket itu sebetulnya nama kalau orang Betawi itu kan biasanya Mak Pelor, Mak Gobang gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, kakek saya tuh terkenalnya di situ Mak Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
2: Julukan sehari-hari.
1: Iya. Oke, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mak Lengket ini?
2: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
2: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, iya. Jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mak Lengket ini?
2: Sekitar tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an?
2: Iya, tahun 2000-an.
1: Dan kabarnya ini, cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu. Betul nggak itu?
2: Betul. Iya. Sekali. Dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
2: cuma
1: sama.
2: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh, itu bihun. Menunya ya berarti ya? Ada tambahan menu lain.
2: Ada menu tambahan. Dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
2: Sampai sekarang, iya. Bahkan yang masaknya pun turun-turun turun temurun gitu. Maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka?
2: Masih generasi kedua.
1: Yang masih generasi bumbu, kedua. Oh, berarti ya. Satu keluarga ya berdalam-dalam bisnis di Mak Lengket ini
2: betul,
1: ya. Iya.
2: Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mak Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
2: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang. Kalau kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan ya?
2: Iya, betul.
1: Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual ini?
2: Kalau weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari?
2: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana?
2: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya, ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang ini nyarinya ya.
2: Betul, dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
2: Boleh datang, nanti sore kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore, sampai jam?
2: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10, cuma ya, kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya, 400 ekor udah ludes aja ya.
2: Iya.
1: Kisaran harganya gimana Pak, kisaran harganya?
2: Untuk ayam, kita kan jual per piece ya.
1: Oke. Okay.
2: Nasi itu 10.000, yeah. Ayam per potong 19.000, ati ampela per tusuk 5.000, gitu.
1: Jengkol ada nggak?
2: Ada menu-menu lainnya.
1: Jengkol, pete gitu ada nggak?
2: Pete ada, jengkol ada. Cuma lagi vakum dulu, soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pasnya.
1: Yang pasnya, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu?
2: Menu andalan,
1: andalan
2: banget.
1: Soalnya di video ini lagi pamer jengkol ini, talentnya ini kan.
2: Iya.
1: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya, ini sangat sederhana sekali, tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
2: Amin. Iya.
1: Dan cara memastikan Pak, menu itu tetap terjaga atau cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi. Ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun-temurun ini?
2: Satu, memang turun-temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
1: Oh.
2: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari. Dicicipi, adalah kurang-kurang dikit, pasti ditambahin gitu. Ya.
1: Mungkin kalau butuh tenaga magang, saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
2: Boleh,
1: Pak Wijaya, ya?
2: Boleh Mas Rudi, boleh.
1: Medsosnya apa ini, Pak Wijaya?
2: Medsos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
1: Mat Lengket aja ya, begitu ya?
2: Mat Lengket, ya, betul.
1: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
2: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
1: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi apa ini yang bisa Bapak bagikan ke masyarakat, terutama di weekend ini buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan Pak.
2: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 17, nomor 15. Patokannya di flyover Klender, arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
1: Pas turunan di situ ya? Iya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya, sudah berbincang, dan mudah-mudahan
2: sama-sama
1: tetap nanti diteruskan untuk generasi ke 4, ke 5, dan seterusnya, dan tetap menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Sukses selalu
2: sama-sama,
1: Pak.
2: Sama-sama Mas Rudi.
1: Iya. Demikian tadi keragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran, silakan datang googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bulog cabang Kediri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Hingga saat ini, Bulog cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88 ribu ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
2: Insya Allah kami akan terus menyerap sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
3: Ini sampai nyewa berapa gudang?
2: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Kapasitas kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat. Habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
1: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
4: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jemaah haji secara maksimal agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi, dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
2: Selain kita ada grup-grup, ya, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jemaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini, kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jemaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
1: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tingginya biaya pendidikan di ibu kota, sebuah gang sempit di Kelurahan Tugu Utara di kawasan Koja menawarkan solusi yang tidak biasa. Melalui BKB Green Spout, plastik bekas dan juga tumpukan kardus kini memiliki nilai setara dengan biaya sekolah. Program SPP Sampah tidak hanya meringankan dompet warga, tetapi juga sedang mencetak generasi baru yang melek lingkungan sejak usia dini. Tetapi bagaimana sebenarnya cara mengubah sampah menjadi ilmu pengetahuan di dalam kelas? Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Sekolah Tanpa Uang di Koja, Jakarta Utara. Orang tua membayar SPP menggunakan sampah plastik dan kardus. Dan kami telah tersambung bersama dengan

0: Naga Pendidik BKB Green Spaut Sri Yuliana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bu Sri, mungkin di awal bisa diceritakan awalnya bagaimana sekolah ini hanya membutuhkan sampah plastik dan kardus untuk membiayai SPP anak yang bersekolah di sana ini, Bu?
2: Ya, memang sekolah kami itu di pertama-tama ya didirikan di tahun 2019 ya. Di tahun 7 tahun yang lalu gitu kan. Memang programnya adalah program bank sampah gitu, di mana di wilayah kita kan wilayah menengah ke bawah ya Mas ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi RT dan RW setempat itu mendirikan sekolah yang benar-benar tidak dipungut biaya uang SPP. Jadi mereka itu cukup membayar 2 kilo sampah aja, itu bisa berupa botol,
0: okay,
2: bekas botol minuman, kardus, atau minyak jelantah ya.
0: Minyak jelantah, gitu. Jadi minyak yang bekas digoreng ini Bu ya?
2: Iya, minyak minyak goreng bekas gitu.
0: Itu satu bulan sekali atau bagaimana durasi penyerahannya itu Bu?
2: Itu kita ini gini loh Mas, kita per satu minggu sekali ya.
0: Satu minggu sekali?
2: Satu minggu sekali, di mana orang tua itu wajib ya, maksudnya wajib menyetorkan sampah. Itu tidak hanya, pokoknya dalam satu bulan itu boleh lebih dari 2 kilo.
0: Nah, boleh lebih dari 2 kilo.
2: Iya, okay, boleh lebih dari 2 kilo. Dan kalau lebih itu akan menjadi tabungan mereka.
0: Oh, jadi nanti bulan itu kedepannya hanya sisanya saja.
2: Iya.
0: Gitu. Tapi kalau jadi, kurang dari 2 kilo gimana Bu Sri?
2: Yang karena sebenarnya sih untuk mereka semangat ya, dan selama selama ini tuh mereka itu nabung sampahnya tuh semangat sekali ya gitu kan. Karena kan selain mereka bisa bersekolah, terus mereka juga bisa punya tabungan pribadi, di mana tabungan itu bisa tabungan sampah itu bisa diuangkan menjadi tabungan mereka dan bisa mereka ambil gitu.
0: Tabungan sampah itu bisa diuangkan dan bisa mereka ambil.
2: Iya.
0: Oke. Itu gitu, hanya jadi terhitung dari yang lebih dari 2 kilo atau seluruh sampah yang diserahkan itu nanti berupa tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang. Bagaimana, Bu?
2: Jadi gini, jadi dalam satu bulan itu yang masuk ke sekolah yang apa harus masuk ke sekolah itu 2 kilo.
0: 2 kilo. Oke. Okay. Misalnya saya nyetornya ternyata 3 kilo. Nah, kan berarti lebih 1 kilo nih, Bu ya.
2: 1 kilonya menjadi tabungan.
0: Tabungan. Oh,
2: untuk bulan murid.
0: Jadi bukan gitu, dikurangi nanti bulan depannya tinggal 1 kilo lagi, tidak ya, Bu ya?
2: Oh, tidak.
0: Itu tabungannya.
2: Jadi, tabungan itu bisa diambil kapan saja, Mas.
0: Iya, ini umur berapa siswa-siswi dan ada berapa, Bu, yang sekolah di sana?
2: Oh, di kami itu ada 52. 52 murid.
0: 52 murid. Oke.
2: Okay. Ya, 52 murid. Dan ya mereka tuh berada di lingkungan kita ya.
0: Iya.
2: Tapi untuk lingkungan luar di luar sekolah di luar lingkungan situ boleh juga Mas.
0: Oh.
2: Boleh juga masuk di sekolah kami. Ya,
0: jadi tidak hanya yang berada di atau warga yang ada di sekitar sekolah ini Ibu ya.
2: Iya betul.
0: Jadi di luar itu pun gitu. Boleh. Ada syarat tertentu tidak selain membayar SPP dengan sampah atau dari sisi lain mungkin menjadi persyaratan untuk bisa bersekolah di sana Bu?
2: Oh nggak ada Mas.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada. Jadi siapapun mereka dari latar belakang apapun keluarganya mereka berhak sekolah di kami. Jadi kami tidak akan tidak akan membeda-bedakan ya.
0: Iya. Ada berapa banyak tenaga pengajar Ibu di BKB Green sini?
2: Ada 4 ya, 4 tenaga pengajar, 3 orang guru dan 1 kepala sekolah.
0: 3 orang guru, 1 kepala sekolah. 52 murid ini setara dengan atau usia atau kelas berapa lah Bu? Kalau di sekolah pada umumnya ini.
2: Ya, kita dibagi 2 sesi ya untuk kelas ya. Jadi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu ada di sesi pagi jam 7 sampai jam 10 jam 9.45. Dan anak usia 3 sampai 4 tahun itu ada di sesi siang ya, jam 10 sampai jam 12 siang.
0: Oh, tapi semuanya memang usia PAUD ini Bu ya?
2: Iya, memang.
0: Jadi kan anak usia dini ya.
2: Iya, betul.
0: Baik. Nah, rata-rata jenis sampah apa yang paling sering dibawa oleh orang tua murid ke sekolah ini, Bu?
2: Kalau yang sering dibawa itu ini sampah botol ya.
0: Sampah botol, plastik.
2: Iya, gitu. Ada juga yang kardus gitu.
0: Iya.
2: Ada juga, tapi yang paling banyak itu ya itu sampah botol plastik yang dibawa.
0: Sampah botol plastik yang paling sering dibawa ini ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: betul.
0: Nanti dikemanakan, Bu? Ketika berarti 2 kilo kali 52 udah banyak ini, Bu ya. Ini iya. Dikemanakan oleh pihak BKB Green sini, Bu?
2: Jadi kita tuh ada pengelolanya ya. Ada bank sampah gitu. Bank sampahnya pun berada di lingkungan kita. Jadi nanti diolah oleh petugas bank sampah. Dan petugas bank sampah tersebut adalah warga situ juga, Mas.
0: Warga situ juga, iya.
2: Iya, betul.
0: 52 murid itu sudah maksimal atau jangan-jangan masih sampai berapa kuota yang bisa diterima ditampung ini, Bu Sri?
2: Gini, karena sekolah kita kan tidak ini ya Mas, tidak apa namanya, tidak luas ya untuk ruangan kelas. Jadi memang untuk daya tampung untuk anak murid itu yang sekedar hanya sekitar 50 anak.
0: Oh, itu sudah optimal berarti maksimal ya, Bu ya.
2: Itu sudah optimal 50 sampai 50 anak.
0: Iya, itu bangunannya betul-betul anak. Bangunan sekolah yang digunakan atau memang ada bagian dari rumah warga atau bagaimana nih, Bu Sri?
2: Oh, itu bangunan sekolah, Mas.
0: Bangunan sekolah ya?
2: Iya, okay. Jadi tanah wakaf ya gitu.
0: Iya.
2: Kayak begitu.
0: Okay. Materi belajar apa ini yang disampaikan terutama untuk masalah lingkungan?
2: Ya, jadi kami tuh sebenarnya kami mengajarkan tidak hanya anak murid aja ya. Kami mengajarkan orang tuanya untuk mencintai lingkungan. Karena kan untuk sampah sendiri kan di Jakarta kan wow sangat luar biasa ya, maksudnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya tuh sangat minim gitu. Jadi di sini tidak hanya untuk apa ya, untuk menabung sampah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak murid bagaimana kita harus mencintai lingkungan dan sampah dari sampah itu bisa menghasilkan uang loh gitu.
0: Iya. Ada perubahan dan, sikap ya bagaimana Bu Sari?
2: Dan saya sendiri ya sebagai guru ya. Jadi mengikuti gitu. Saya kalau kemana itu bawa, saya beli minuman botol, minuman kemasan itu sampahnya nggak pernah saya buang. Saya selalu taruh di tas.
0: Oke. Jadi karena sudah ada bank sampah di situ sudah menjadi kebiasaan ya Bu ya.
2: Betul, dan kami guru-guru pun ikut juga gitu loh.
0: Termasuk ikut memilah sampahnya juga, memisah-misahkan plastik dan kardusnya, seperti itu juga Bu?
2: Kan ada petugasnya Mas ya, jadi kan kita ini ada tugasnya masing-masing. Terkadang kami pun ada tugas, ada piket. Ada piket, jadi seminggu sekali kami piket gitu.
0: Ada perubahan sikap dari anak-anak Bu terhadap kebersihan lingkungan, paling tidak kebersihan di sekolah mereka sendiri ini?
2: Oh pastinya, jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
0: Sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya, begitu
2: dan
0: Bu ya?
2: Iya, jadi kalau misalkan ada sampah-sampah botol itu, dia selalu, Bu Guru, ini sampah botol gitu kan. Iya gitu.
0: Iya. Gitu. Baik. Dan respon dari warga sekitar bagaimana ini Bu?
2: Respon warga sekitar itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat antusias ya Mas ya. Mereka sangat antusias dan mendukung ya. Dan mendukung kegiatan program di RT kami gitu kan. Jadi lingkungan kita kan tadinya tuh lingkungan yang sangat kumuh ya. Gitu kan. Dan bagaimana sekarang tuh bisa tertata dengan rapi. Terus lingkungannya tuh jadi benar-benar bersih gitu.
0: Gitu.
2: Dan banyak kunjungan-kunjungan dari orang luar.
0: Iya. Kalau pengalaman atau tantangan lah yang mungkin terbesar dihadapi oleh ibu dan pengajar lainnya di sekolah dengan konsep yang unik seperti ini bagaimana nih?
2: Tantangannya itu pada saat di awal-awal ya, ketika kita penerimaan apa namanya murid baru. Jadi ada orang tua baru yang masuk itu, mereka kayak gini, kok kita diajarin jadi pemulung ya gitu. Jadi kan karena mereka kan orang tua baru ya, orang tua baru dan belum terbiasa gitu kan. Dan kalau orang tua baru kan belum mendapatkan edukasi dari kita ya Mas ya.
0: Mereka
2: tuh persepsinya gini, kok kita sekolah diajarin jadi pemulung gitu. Tapi kita selalu kasih arahan ya kepada orang tua.
0: Memberikan pemahaman begitu ya.
2: Memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga mereka mengerti gitu.
0: Oke. Nah, itu kan dikumpulkan sampah-sampahnya, ada bank sampah sendiri. Hasil dari bank sampah ini Bu, yang dikolek ini oleh pengajar dan juga disampaikan oleh orang tua murid, itu apa saja yang sudah bisa diberikan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak Bu?
2: Itu, jadi hasilnya kan kita jadi bisa bagusin sekolah lagi ya Mas ya. Gitu, karena kemarin kan belum bagus ya, sekolah kami tuh masih terbuka banget gitu lah. Waktu pertama-tama, sekarang kan udah bagus, terus apa namanya, anak-anak udah gak kegerahan lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih ruang terbuka tuh Mas, terbuka gitu.
0: Sekarang sudah tertutup. Tapi cukup ini Bu, untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, kemudian media belajar yang dibutuhkan anak-anak di sana Bu Sri.
2: Iya, sudah cukup sih Mas, sudah cukup. Ini ya udah apa namanya sudah sangat cukup ya, karena untuk operasional sendiri kan kami dibantu dari RT-RT setempat dan RW.
0: Oh, jadi ada kepedulian dari lingkungan sekitar ya, lingkungan setempat ini Bu Sri ya.
2: Iya, jadi semua RT dan terutama RW-nya ya Mas ya, itu sangat sangat mendukung program kami dan sangat perhatian kepada guru-guru di sana.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi mereka itu uang operasional RT itu di sebagian disumbangkan untuk biaya operasional sekolah, biaya kekurangan untuk apapun itu ya.
0: Apapun itu. Kalau untuk
2: termasuk gaji guru.
0: Oh, termasuk gaji guru juga mendapatkan dari situ ya Bu ya. Wah, luar biasa ini.
2: Betul.
0: Bu Sri, ini kan jenjangnya PAUD ya Bu ya, pendidikan anak usia dini ya. Menurut Ibu, apakah model membayar SPP atau SPP dengan sampah ini bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lebih tinggi, Bu? Mungkin sekolah dasar atau bahkan SMP. Bisa nggak ini, Bu?
2: Kalau menurut saya sih bisa ya, Mas.
0: Bisa ya?
2: Jadi, ya bisa. Karena saya sendiri, gimana ya, awalnya pun saya bergabung di Green Spout itu. Kan kalau saya kan bukan wilayah situ, Mas. Saya dari kelurahan lain. Jadi saya diajak kerjasama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh, bisa nggak ya gitu kan. Tapi setelah saya jalani tuh banyak sekali manfaatnya. Itu selain meringankan beban orang tua ya, untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, SMA itu sangat bisa ya. Tentunya juga butuh kerjasama ya Mas. Kerjasama, dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya
0: komitmen besar,
2: sehingga bisa diterapkan program seperti ini gitu.
0: Namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens.
2: Bina Keluarga Balita Greens
0: atau disingkatnya BKB Greens gitu ya.
2: BKB Greens, Greens 01.
0: Oke. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih, Bu Sri?
2: Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak saya itu, anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya mempunyai rasa percaya diri ya. Harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu kan. Kalau untuk masalah akademik itu nomor sekian ya, tapi mereka berani tampil, mereka apa namanya, mereka punya rasa percaya diri, mereka bisa bergaul dengan lingkungan barunya gitu kan, yang lebih utama seperti itu Mas.
0: Kalau ada warga lain Bu yang ingin memulai hal serupa di pemukiman mereka, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
2: Pesannya ya, kita kan diawali dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh gengsi gitu kan. saya sendiri gitu kan, sebagai tenaga pendidik pun saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Mm-hmm. Saya kumpulkan dan saya saya tabung di bank sampah gitu. Saya ikutan menabung. Karena apa? Sebagai tenaga pendidikan kita harus mencontoh terlebih dahulu.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Jadi kalau kita udah menjadi cerminan untuk anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan mengikuti cerminannya gitu.
0: Oke, okay. Cara menjaga semangat tenaga pengajar ini bagaimana, walaupun mereka mendapatkan imbalan ya Bu ya, dari hasil sampah yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Apa ini Bu, cara menjaga semangatnya?
2: Cara menjaga semangatnya itu kalau untuk pribadi saya ya, karena kan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy gitu kan. Karena guru PAUD sendiri kan memang tidak bisa lah mas kita mengharapkan gaji yang salary gitu kan, di atas gitu kan, pasti
0: pengabdian
2: ya,
0: cuman
2: kan
0: nih di sini Bu ya, artinya
2: pengabdian
0: ya.
2: Kita sebagai seorang pendidik itu aja.
0: Ya, sejauh mana digitalisasi itu juga dikenalkan kepada murid-murid PAUD di BKB Green sini Bu? Ya, halo Bu Sri.
2: Iya, halo.
0: Iya. Sejauh mana literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi ajar di sekolah di BKB Green sini Bu Sri?
2: Bagaimana Pak?
0: Ya, sejauh mana literasi digital ini juga disampaikan kepada murid-murid di sana?
2: Oh gitu. Iya. Jadi ya literasinya ya itu, kita setiap hari itu kita mengajak mereka tuh untuk mencintai lingkungan aja gitu. Karena kan sekolah kami itu Pak, bisa dibilang sekolah alam ya. Karena selain bank sampah, kami itu kan punya tanaman anggur, terus punya kolam ikan sendiri gitu kan. Terus kami mengajak literasi untuk anak-anak kami ya, benar-benar dalam keadaan yang nyata gitu kan. Dalam keadaan nyata yang mereka itu memang berada di dalam lingkungan yang memang sudah tersedia gitu. Kayak kita mengajak mereka, misalkan ya kita mengajak mereka tuh untuk memberi makan ikan di kolam ikan yang memang kita ternak di belakang sekolah gitu kan. Terus bank sampah yang ada di lingkungan sekolah juga gitu.
0: Iya. Tapi ada juga daerah lain yang ingin mengikuti hal yang serupa ini Bu? Ya mungkin Ibu tahu atau mungkin studi banding ke BKB Greens untuk menerapkannya nanti di daerahnya?
2: Kayaknya kalau untuk sekolah itu belum ya Pak. Maksudnya untuk sekolah yang seperti kami dengan bayaran sampah itu mungkin ada satu sekolah ya. Mungkin di daerah Semper kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Cuman kalau untuk di wilayah-wilayah RW di Kecamatan Koja ini memang sudah ada bank sampahnya Pak.
0: Sudah ada bank sampahnya.
2: Iya, betul. Sudah ada bank sampahnya.
0: Artinya
2: gitu.
0: untuk lingkungan itu memang sebaiknya diberikan kepada atau dipahamkan kepada mereka yang masih usia dini, Bu ya, sejak usia dini.
2: Iya. Iya, sejak usia dini gitu. Kita harus memberikan contoh gitu untuk anak-anak usia dini kan.
0: Iya. Apa satu kalimat dari Anda nih, Bu Sri, yang paling menggambarkan kebahagiaan Ibu ketika melihat anak-anak belajar di sekolah tersebut, di BKB Green sini Bu?
2: Satu kalimat.
0: Yang membuat saya, Ibu bahagia ketika mereka belajar di BKB Greens.
2: Saya bangga gitu ya Pak. Saya bangga sebagai pendidik PAUD. Saya bisa berada di lingkungan Greens 01 yang sangat luar biasa. Dimana saya pun ikut belajar gitu. Sebagai guru saya ikut belajar. Dan ketika saya melihat anak-anak saya sadar akan kebersihan lingkungan gitu kan, yang dari awal yang kami didik, yang kami berikan contoh sehingga mereka itu meniru kami gitu kan. Dalam hal kecil aja mereka buang sampah bekas makanan mereka ke tempat sampah, mereka artinya kan sudah paham ya. Paham. Itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Oh, anak saya sudah bisa meniru gitu loh. Meniru untuk mencintai lingkungan dengan hal yang kecil, yang membuang sampah pada tempatnya itu. Saya sangat sudah bahagia sekali.
0: Ibu Sri Yuliana, Terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Kami apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bu ya buat kita semuanya. Terima kasih Bu.
2: Sama-sama Iva. Sama-sama.
0: Selalu tenaga pendidik dari BKB Greens atau Bina Keluarga Balita Greens PAUD di kawasan Koja, Jakarta Utara.
1: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Permulaan dari virus Santa menjadi perhatian global, bahkan di mana munculnya klaster kasus Santa virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 memicu respon kesiapsiagaan global. Meskipun risiko penularan cukup rendah, masyarakat perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Sebenarnya, apakah memang virus Santa ini seperti dengan virus yang pernah ada atau memiliki kemampuan penularan manusia ke manusia, atau bagaimana pencegahannya dan bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan, apakah juga cukup untuk diwaspadai? Kami akan berbincang bersama dengan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia yang juga guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Domi, sebenarnya hantavirus ini atau virus hanta ini apa yang membedakan dengan virus-virus lain yang pernah ada di Indonesia ini, Prof?
2: Hanta ini termasuk virus yang diwaspadai karena dia bisa muncul tiba-tiba dan berpotensi untuk menjadi masalah. Memang tidak sebanyak COVID, SARS-CoV-2, tetapi dia akan merepotkan. Seperti yang terjadi saat ini di kapal itu, ini merepotkan. Jadi, karena potensi re-emerging dan potensi menjadi wabah dalam tanda kutip, kenaikan jumlah kasus, maka dia perlu diwaspadai. Nomor tiga, karena dia bisa membuat kematian.
1: Demikian. Ya, kita sambil undang pendengar ini, Prof, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
2: Silakan.
1: Kami undang Anda pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar, Prof. Kalau begitu, bagaimana cara kerja virus ini sehingga sangat perlu diwaspadai bahkan bisa menyebabkan kematian ini, Prof?
2: Virus ini menyebar melalui tikus. Jadi ini sebagai penyebaran utama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kotoran, air kencing, dan liurnya tikus. Jadi semua yang berasal dari tikus ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi dari ini hanta ini namanya kelompok ya, bukan namanya virus perorangan. Dari kelompoknya hanta itu ada sekitar 40 lebih virus, hanya 22 yang kita sudah tahu. Dan itu ada satu yang sekarang lagi ribut ini karena satu ini, dia menyebar dari orang ke orang. Nah yang lain nggak bisa, yang lain dari tikus ke orang.
1: Oke.
2: Nah, yang ini yang di kapal ini dari orang ke orang. Nah, itu yang jadi masalah.
1: Oh, jadi memang ada yang kelompok yang ini tuh bisa menyebar dari orang ke orang ini, Prof, ya?
2: Betul. Jadi dari cairannya orang atau yang kita hirup atau yang kena kulit kita yang luka, ya itu berpotensi tertular. Nah, ini tapi hanya satu ya, hanya satu yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Itu namanya Andes. Andes kan nama Amerika Selatan. Jadi memang di Indonesia nggak ada.
1: Nah, Prof, Indonesia atau kita ini kan sangat akrab lah dengan habitat tikus ini, Prof, ya. Dan apakah memang virus hanta itu baru atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terdeteksi bahkan sudah memiliki catatan kematian? Bagaimana, Prof?
2: Sudah lama di kita. Kementerian Kesehatan punya data mulai 2015, penelitian sudah dilakukan sebelumnya bahkan 2013. Ada kasus-kasus yang sudah tercatat. Ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu mencatat 23 kasus dengan 3 kematian. Tapi kematiannya bukan karena hantanya, kematiannya karena sebab lain. Ada orang ini kebetulan sakit lain, terus dia meninggal. Nah, itu ada catatannya. Jadi bukan barang baru dan di tikus. Dia ditemukan di 29 provinsi di Indonesia.
1: Jadi
2: ada di mana-mana. Nah, itu kita juga.
1: Tapi
2: harus
1: bukan jenis yang dari manusia ke manusia nih, Prof, ya, yang di
2: bukan,
1: Indonesia.
2: Betul. Jadi hanta ini memiliki kekhususan sesuai jenis tikusnya. Setiap jenis virusnya, tikusnya lain-lain. Maka yang ada di Amerika, Selatan. Benua Amerika, tidak ada di Indonesia. Eropa, Asia.
1: Oke. Okay.
2: Sakitnya juga beda. Sakitnya juga ada dua kelompok utama. Nah, itu berbeda. Jadi, virusnya beda, tikusnya beda, dan yang kita jumpai tikus-tikus yang menularkan Andes itu nggak ada memang di Indonesia, nggak ada.
1: Oke, sebelum saya tanya jenis tikus apa yang nggak ada di kita, jenis tikus apa nih Prof sebenarnya Prof? Yang memang mematikan ini Prof?
2: Iya. Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, kan bahasa Indonesia itu kan kita cuma tahu tikus gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu kan dia lebih kaya. Tikus yang di Amerika Latin itu tikus kecil yang ekornya panjang. Itu kita nggak punya.
1: Di kita tidak ada itu Prof ya?
2: Nggak ada. Tapi tikus kita itu ada hanta yang cocok, itu ada. Biasanya yang hanta yang jenis Seoul. Jadi namanya virus Seoul. Itu tapi nggak menular dari orang ke orang. Nah, tapi kalimat terakhir dari Ibu Lio itu sangat penting. Yang terbaik itu bukan menyapu atau apa ya. Yang terbaik itu adalah membersihkan dengan desinfektan. Jadi disiram dulu, baru dibersihkan supaya tidak terbang kemana-mana. Nah ini sangat perlu karena penularannya itu lewat hirupan.
1: Iya.
2: Jadi kita hirup partikel-partikel yang ada di kotoran-kotoran tikus itu. Sehingga kalau dia misalnya dibersihkan dengan desinfektan dulu, disiram begitu, nggak terbang. Nah, itu lebih sehat. Tapi kalau makanan memang tidak ada yang spesifik. Makanan berlaku umum, tidak ada. Ya, betul. Kalau secara umum ya, orang sehat pun bisa kena. Jadi dari data dunia, itu sebagian adalah orang-orang sehat. Bukan orang yang komorbid. Tapi kalau ada komorbid, misalnya tua, punya penyakit paru, punya penyakit ginjal, itu lebih berat. Resiko lebih berat dengan segera, karena prosesnya itu cepat. Nah ini yang juga membedakan, kalau yang kena di Amerika itu yang kena lebih berat itu parunya. Kalau yang kena di Eropa dan Asia itu yang kena lebih berat itu ginjalnya. Nah, jenis virus rupanya membuat gambaran di orang itu juga tidak sama. Nah, makanya yang banyak di Indonesia itu adalah jenis yang menimbulkan nanti masalah di ginjalnya, tapi tidak di parunya.
1: Prof, diinformasikan bahwa gejalanya itu flu, seperti flu biasa pada umumnya. Apakah memang tidak ada yang membedakan gejala bahwa ini adalah flu biasa atau memang itu diduga terkontaminasi dengan hantavirus ini, Prof?
2: Nggak ada. Jadi di awal tidak dapat dibedakan, karena dia cuma demam, nyeri otot, nyeri kepala, gitu-gitu, dan merasa lemas. Itu kan banyak sekali sakit seperti itu. Jadi kita hanya curiga kalau Anda baru bepergian dari daerah hanta, atau ketemu orang yang baru bepergian dari daerah hanta. Seperti turis yang meninggal di kapal, itu dia baru naik dari daerah hanta. Salah satu daerah hanta paling ganas di Argentina. Jadi dia naik dari situ. Itu pun waktu dia meninggal, orang di kapal, dokter-dokternya tidak curiga sehingga tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketika istrinya memburuk, mereka baru curiga.
1: Jadi didiagnosa setelah laboratorium baru akan diketahui secara pasti nih dok ya. Tanpa itu
2: betul.
1: Dianggapnya biasa-biasa saja seperti flu pada umumnya.
2: Dan sulitnya lagi, dia bisa antara kena sampai muncul gejala itu bisa 6-8 minggu, lama. Jadi 2 bulan yang lalu kontak, baru hari ini keluar gejala. Jadi itu menyulitkan, itu sangat menyulitkan.
1: Ya, jadi kasus ini pertama kali ditemukan di sebuah kapal pesiar. Itu kasus pertama yang akhirnya menjadi perhatian global. Mungkin bisa ditanggapi juga Prof. Domi, silakan.
2: Iya, karena yang kena ini sekarang semua yang di kapal itu. Dan yang sudah turun pulang tanpa keluhan, sekarang di karantina selama 1-1,5 bulan. Kalau 1-1,5 bulan mereka negatif terus labnya, baru diizinkan kembali ke masyarakat. Itu konsekuensinya. Kita sebetulnya nggak perlu terlalu takut, karena yang menular dari orang ke orang itu yang terjadi di kapal itu di Indonesia ini tidak ada. Nah, kalau ada orang baru pulang dari Argentina misalnya, itu baru kita waspada.
1: Artinya
2: yang ada di kita itu yang dari tikus.
1: Artinya itu menjaga pintu masuk negara kan juga diperlukan juga nih Prof.
2: Oh iya, dan itu kementerian sudah siap. Jadi baik di pelabuhan-pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut, itu lab-lab di rumah sakit-rumah sakit.
1: Prof, ya. Nggak ada vaksinnya nih Prof ya?
2: Nggak ada vaksin, nggak ada obat. Jadi ada yang vaksin, sakit ada obat. Itu nggak ada antivirusnya.
1: Oke, sebagai penutup di tema kita, waspada penyebaran virus hanta di Indonesia. Apapun itu, pola hidup bersih dan sehat seperti apa ini yang bisa Prof sarankan buat kita semua ini Prof?
2: Ya, kita udah belajar selama COVID. Kalau itu kita lakukan ya, misalnya cuci tangan, pakai masker kalau banyak orang kerumunan, lalu membiasakan untuk menghindari kerumunan yang tidak perlu. Dan kotoran-kotoran tikus, habitat-habitat yang disukai tikus kita bersihkan secara teratur dengan disinfektan, mestinya kita tidak terkena hanta ini. Okay. Tetapi hanta ini bukan satu-satunya ya, ada sekumpulan yang potensinya mirip dia, ya kita tinggal menunggu, dan itu semua sudah diwaspadai oleh semua negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
1: Baik.
2: Saya kira begitu.
1: Ya. Prof. Dominikus Susada, terima kasih Prof. untuk waktunya, sudah berbincang bersama
2: banyak.
1: Kami
2: berarti ya.
1: Sehat selalu Prof. Selamat siang.
2: Yo, terima kasih.
1: Demikian tadi unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
0: Wawancara Pro 3.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bupati 50 Kota Safni Sikumbang menghimbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Laporannya disampaikan Irsyad.
1: Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Safni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, para pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa, hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ini dapat menjadi ikhtiar kolektif yang membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten 50 Kota. Irsyad dari RRI Bukittinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar masyarakat Natuna Kepulauan Riau berharap tempat wisata Batu Air Sekain di Kecamatan Serasan dapat dibangun pagar untuk menjaga kelestariannya. Laporan yang disampaikan Marjani.
1: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
2: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini tidak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu sudah terkenal dengan namanya air satu kain, gitu, hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
1: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan, pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
3: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Kita di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
1: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Selain di wilayah Kendari, kita juga akan mengupdate ya banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Gimana banjir yang melanda Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan? Ini berdampak pada ribuan warga di 4 kecamatan. Data BPBD mencatat sedikitnya 4.485 warga terdampak, dengan diantaranya adalah Kecamatan Tanetiriang Riatang Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Warga dikabarkan sempat terisolasi, kemudian akses jalan lumpuh dan aktivitas masyarakat ini terganggu ya akibat adanya genangan yang mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Pemerintah daerah bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, hingga pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan kali ini kami akan mengupdate tentang bagaimana banjir di Kecamatan Tanetiriang Riatang Timur yang dikabarkan ini terparah di Kabupaten Bone bersama dengan Camat Tanetiriang Riatang Timur, Andi Habibi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kecamatan Tanetiriang Riatang ya, seperti apa pasca banjir?
3: Baik, dan seluruh pendengar RRI yang di seluruh Indonesia, baik kami yang mengembarkan untuk sampai hari ini, alhamdulillah air telah yang menyusut yang ada di Kecamatan Tanetiriang Timur. Untuk yang sekarang, warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tanetiriang Riatang Timur, terkhusus di Kelurahan Panyula, di Kelurahan Londrai, di Kelurahan Wetuo, di Kelurahan Tibojong, maupun dengan di Kelurahan Boja, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih ada barang-barang yang perlu dibersihkan dan masih dan ada juga barang-barang yang sudah tidak bisa yang terpakai lagi.
2: Oke, kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak?
3: Kalau yang ketinggian yang kemarin itu terkhusus di Kelurahan Panyula maupun di kelurahan yang Londre sebatas perut, Bu. Ya, okay. Ketinggian kurang lebih ya 1 meter lah.
2: Pinggang orang dewasa mungkin ya 1 meter ya.
3: Iya, betul. Okay.
2: Ada berapa kakak, Pak, yang terdampak?
3: Yang

0: Akak yang kemarin yang kita yang catat ada untuk 880 kakak yang terdampak.
1: 880 di berapa kelurahan itu, Pak?
0: Itu yang ada di 6 kelurahan dari total 8 kelurahan yang terdampak itu ada 6 kelurahan.
1: Boleh diceritakan, Pak,
0: Ya.
1: ketika banjir pertama kali datang itu di jam berapa? Kemudian apakah sebelumnya diawali dengan hujan deras seperti itu?
0: Baik Bu, yang perlu kami sampaikan kepada bahwa hujan dimulai pada setelah sholat maghrib, hujan-hujan terus, air mulai meninggi sekitar jam 1, puncaknya itu ada di jam 3 dini hari.
1: Jadi ketika masyarakat masih tertidur, kemudian banjir datang, seperti itu ya, Pak?
0: Iya, begitu karena kebetulan ini di kelurahan yang Penyula itu sendiri maupun dengan di kelurahan Londre maupun dengan di kelurahan Bajoi itu dekat artinya daerah pesisir artinya dekat dengan laut itu.
1: Untuk kondisi geografisnya memang berdekatan dengan laut sehingga ini juga memicu ya adanya banjir sendiri ya.
0: Betul, iya, betul ya. Karena dengan adanya juga pertemuan air yang dari hulu yang tentunya dengan adanya juga penyempitan drainase itu juga yang menyebabkan.
1: Kalau dampaknya seperti apa, Pak, terhadap aktivitas masyarakat di sana? Apakah ada akses jalan yang terganggu, kemudian fasilitas umum?
0: Yang kemarin itu akses jalan yang terganggu ada di beberapa titik, tapi alhamdulillah setelah sore hari air yang semulanya yang apa namanya yang terganggu, alhamdulillah sudah mulai yang apa sudah mulai surut airnya.
1: Untuk jalan-jalannya seperti apa, Pak? Ada beberapa yang aksesnya tertutup hingga ini menyebabkan apa ya aktivitas tersendat seperti itu ya? Ada tidak?
0: Iya, karena kalau aktivitas yang tersendat itu ya kemarin itu waktu di hari Jumat ini hari ya aktivitas yang sempat tertutup karena kenapa? Kami juga bersama pemerintah kabupaten bersama hal dengan ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun dengan yang Forkopimda yang untuk yang lainnya kami turun secara bersama-sama melihat yang kondisi yang ada ini betul-betul yang akses tertutup yang di jalan.
1: Kalau evakuasinya seperti apa, Pak, dari warga-warga yang terdampak ini?
0: Evakuasinya itu kami bersama dengan teman-teman dari Sar Brimob, dari Basarnas, dari BPBD maupun dari dengan teman-teman dari Satpol PP. Itu
1: adakah korban,
0: yang untuk
1: Pak?
0: Evakuasinya.
1: Adakah korban jiwa dari adanya bencana banjir ini?
0: Yang korban yang kemarin itu ada dua Bu, ada yang umur 6 tahun atas nama Muhammad Arsyah, ada seorang ibu yang berumur 100 tahun atas nama Ibu Naimah.
1: Jadi satu anak dan juga satu lansia, seperti itu ya?
0: Iya, Bu. Begitu.
1: Ini akibat apa, Pak? Terbawa arus atau tenggelam atau seperti apa?
0: kalau yang anak ini ya anaknya ini yang sempat yang main yang di pagi hari yang tergelincir itu untuk ini. Tapi kalau yang ini Ibu Nema ini yang lansia ini itu sih yang sempat tidak tertolong karena beliau ini almarhumah ini ada di bawah rumah kebetulan yang ibu rumah Ibu Nema kan rumah panggung kan yang rumah panggung Ibu Nema cucunya di atas, ibu nemanya ada yang di bawah, itu kebetulan juga yang tidak kelihatan karena anaknya juga pada saat itu cucunya juga sakit yang dibawa ke rumah sakit.
1: Tidak sempat tertolong ya?
0: Tidak sempat yang tertolong.
1: Baik. Kalau dari evakuasi sendiri, apakah warga saat itu sudah kembali ke rumah, Pak? Atau ada yang masih di tenda-tenda pengungsian?
0: Alhamdulillah, warga sudah kembali yang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah tidak ada lagi yang mengungsi karena airnya yang sudah surut dan kita juga himbau kepada juga masyarakat untuk tetap berhati-hati karena yang kondisi yang ada di Kelurahan Penyula ini sama di kelurahan yang untuk yang Bajo itu sendiri memang sih untuk langganan banjir tapi baru kali ini yang parah yang ada di Kelurahan Penyula maupun dengan di Kelurahan
1: kali ini terparah ya
0: itu.
1: Seperti itu sampai akhirnya ada dua korban jiwa.
0: Iya Bu.
1: Baik, kalau masyarakat sudah kembali ke rumah kemudian bagaimana dengan akses listrik dan juga air, apakah ini sudah kembali normal?
0: Alhamdulillah Bu, akses listrik dan akses ya, air terkhusus itu alhamdulillah ini sudah kembali yang normal seperti yang sedekala.
1: Oke, logistiknya juga sudah cukup ya. Maksudnya kayak ya, alhamdulillah. Semua sudah tercukupi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti itu ya.
0: Ya, karena kan kemarin ini bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Bapak Bupati Bone, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan yang bantuan yang ini. Yeah. Ini pun juga dengan ini Bapak Menteri Pertanian juga mau besok pagi mau juga menyalurkan bantuan.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ada bantuan dari pemerintah provinsi ya. Kemudian bagaimana ya, untuk ada distribusinya, Pak?
0: Alhamdulillah untuk yang distribusinya itu kami dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari BPBD, yang teman-teman dari pemerintah kecamatan maupun dengan yang relawan yang untuk penyaluran distribusi itu sendiri.
1: Nah, banjirnya kan sudah mulai surut ya. Kemudian langkah pemulihan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, Pak? Apakah pembersihan lingkungan ataupun seperti apa?
0: Yang pertama yang kami lakukan untuk hal tersebut, kami melakukan yang kerja bakti secara bersama-sama dalam hal ini kerja, karena kalau yang namanya banjir kan yang pastinya juga ada yang sampah yang ada di mana-mana. Makanya kami dari pemerintah kabupaten ini terkhusus dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan Satgas yang ada di kecamatan maupun dengan yang Satgas yang ada di kelurahan itu sendiri, memang mulai dari kemarin kita sudah melakukan pembersihan sampai sekarang.
1: Oke. Jadi apa Pak yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
0: Yang dibutuhkan ya masyarakat yang saat ini yang terkait dengan yang untuk yang rumah yang tergenang ya, itu yang semacam untuk yang untuk logistik artinya yang sembako maupun dengan yang lainnya, karena ada sih juga beberapa yang tempat peralatan rumahnya yang tidak bisa dipakai yang sama sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Semoga kita harapkan juga banjir tidak kembali datang dan juga masyarakat bisa segera pulih ya aktivitasnya.
0: Ya, amin baik. Bu. Ya.
1: Terima kasih amin. Pak Andi itu. Habibie.
0: Ya, Bu. Ya, kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Camat Kecamatan Tanete Riatang Timur, Andi Habibie.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamuya, Budiman Joma. Pak Kades, Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
4: Iya, erupsi masih seperti biasa. Iya. Di sini kalau untuk pemukimannya, alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa. Hanya di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
3: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
4: Gimana, Pak?
3: Abunya, Pak, abu vulkaniknya. Sampai tidak di desa Bapak?
4: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin. Yeah. Jadi kalau arah anginnya menuju ke arah bagian barat, sudah pasti sampai ke sini. Tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
3: Iya, yeah. Tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
4: Iya, kalau warga desa di sini, alhamdulillah sejauh ini karena kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
3: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga begitu, Pak Budiman.
4: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
3: Iya.
4: Juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
3: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
4: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada
3: 14 kilo, Pak. Oh, 14 kilo.
4: Ya, 14 kilo.
3: Tapi ada imbauan kah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
4: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada himbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat, dan itu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini himbauan peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut.
3: Ya. Ya. Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana Pak perbandingannya?
4: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya, Pak.
3: Iya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
4: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono ini memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantauannya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut, Pak.
3: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya, Pak Kades ya?
4: Iya, siap Pak. Benar, Pak.
3: Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan dua orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga Pak ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
4: Ya, memang untuk akses masuk selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Ruko dan desa Kokota Jaya.
3: Yeah.
4: Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
3: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing memang, Pak, yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
4: Gimana
3: banyak wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana, mendaki Gunung Dukono begitu?
4: Iya, memang ada. Banyak, Pak.
3: Begitu ya. Banyak. Rata-rata mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih, Pak Kades?
4: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya, apa namanya, gunungnya yang
3: bagus gitu ya, Pak, natural
4: buat
3: ya.
4: Foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
3: vulkaniknya begitu.
4: Merapi secara langsung dari jarak yang paling dekat biasanya seperti itu.
3: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
4: Iya, ada, Pak.
3: Ada ya.
4: Ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
3: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
4: Iya, ada, Pak.
3: Ada.
4: Satu
3: orang.
4: Satu orang waktu itu yang kesana, Pak.
3: Oh,
4: membantu
3: begitu.
4: Mereka, ya.
3: Oh, jadi kondisinya bagaimana, Pak, warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
4: Iya, warga saya juga terkena, letupan kemarin.
3: Iya.
4: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
3: Iya.
4: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah, Pak.
3: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatannya?
4: Iya, sudah datang? Kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
3: Oh, begitu.
4: Sehingga beliau sudah berada di rumah, Pak.
3: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya, Pak Kades ya?
4: Ya, siap rawat jalan. Ya, siap.
3: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga, begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini, Pak? Kepada mereka, Pak?
4: Iya, kami cuman berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait, baik desa maupun pemerintah daerah. Dan terpenting adalah badan vulkanologi yang ada di desa kami ini, Pak, sehingga mereka bisa jalan sesuai SOP dan bahkan petunjuk terkait kenyamanan dan aktivitas erupsi yang bisa dijamin jadanya tidak terjadi di hari itu pada saat mereka berangkat, Pak.
3: Iya. Sebenarnya pos pantau dari badan geologi ada di mana, Pak? Di desa Bapak kah?
4: Ada di desa kami.
3: Oh, begitu. Ya. Ada petugasnya juga yang rutin memantau begitu?
4: Iya, ada Kades. Petugasnya rutin. Ada.
3: Ada ya?
4: Oh, tapi petugasnya ada 1x24 jam.
3: Oh, tapi informasi yang disampaikan ke Pak Kades atau warga di sana bagaimana kalau ada aktivitas yang memang agak mencurigakan begitu dari Gunung Dukono?
4: Iya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami terkait keadaan Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
3: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga
4: iya,
3: begitu.
4: Iya, mereka kantornya permanen juga di sini.
3: Oh, Pak. Begitu.
4: Ya, okay. Ya, kantornya permanen. Ya. Orangnya tinggal di sini semua, Pak.
3: Baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kades, untuk waktunya.
4: Sama.
3: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, Desa Mamu ya. Ada Pak Kadesnya tadi, Budiman Joma.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukono. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korbannya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani. Pak Iwan, jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutan seperti apa? Pak Iwan, silakan, Pak.
2: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam pelaksanaan operasi SAR. Dan target yaitu tinggal dua orang, yaitu dari WNA.
1: Yeah.
2: Sesuai dengan hasil briefing kami dalam memetakan operasi, hari ini dibagi menjadi 4 seru, sama dengan seperti kemarin, tetapi kita akan fokus kepada titik di mana 50 meter dari bibir kawah.
1: Yeah.
2: Karena kemarin ditemukan yang satu itu berdasarkan informasi yang menemukan kemarin tidak jauh, sekitar 150 meter. Sehingga kami fokus di titik tersebut.
1: Yeah.
2: Jadi ada dua seru di mana kami sudah tetapkan seru 2 dan seru 4 yang menjadi tim eksekutor dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Yeah.
2: Dan yang lainnya akan membackup di sisi aman, yaitu di sekitar pos 5. Untuk jumlah personil yang terlibat ada sekitar 150 orang, tetapi untuk tim yang peluncur dan eksekutor sekitar 35 orang.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Kabarnya Pak Iwan, tim SAR sudah mengidentifikasi adanya 2 gundukan pasir di sekitar lokasi penemuan yang sebelumnya. Begitu, itu bagaimana Pak Iwan? Informasi itu, Pak?
2: Betul. Betul, ada 2 gundukan yang dicurigai dan kemungkinan, dan memang agak sedikit terlihat seperti ada body yang terlihat lah seperti itu, yang dicurigai, dan kami fokus ke titik yang itu. Titik yang itu tuh ada sekitar 100 sampai 150 meter dari titik yang kemarin ditemukan.
1: Oh, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan begitu ya,
2: ya
1: Pak Iwan ya.
2: Namun demikian lokasinya, posisinya sama dengan titik yang kemarin, sekitar 50 meter dari bibir kawah. Dan sampai saat ini erupsi masih terus berlangsung. Barusan saja terjadi erupsi. Kemarin saja terjadi erupsi sekitar 92 kali.
1: Yeah.
2: Dan yang erupsi besar sekitar 42 kali.
1: Yeah. Pak, dengan kondisi erupsi seperti itu, bagaimana caranya tim SAR juga melakukan upaya evakuasi itu, Pak? Ini kan berbahaya juga nih kalau masih erupsi terus, Pak Iwan.
2: Yeah. Betul. Kita berupaya berlomba-lomba dengan waktu. Kita menganalisis interval daripada erupsi.
1: Oh, intervalnya jadi dianalisis jarak, begitu ya, Pak Iwan. Ya,
2: ya. Betul. Jaraknya 30 sampai 60 menit. Nah, saat ini sampai 45 menit. Namun demikian, makanya kita bagi ada safety officer yang bertugas sebagai pengendali dan mengingatkan jika terjadinya kedaruratan.
1: Ya.
2: Dan kami pun dari posko utama dengan PPMBG, TNI Polri yang standby di sini, terus mengamati jika ada hal-hal yang memang erupsi itu kembali terjadi.
1: Yeah.
2: Nah, di interval waktu itulah golden time kami untuk melakukan evakuasi.
1: Yeah. Nah, penemuan korban yang kemarin meninggal satu itu pun itu berdasarkan analisis interval itu begitu, Pak Iwan?
2: Betul.
1: Pengaturannya
2: betul,
1: begitu ya?
2: Betul.
1: Pak Iwan, tapi dengan kondisi erupsi masih terus terjadi seperti ini, untuk jalur evakuasinya ada sedikit tambahan hambatankah begitu, Pak?
2: Hambatannya sih di cuaca dan
1: cuaca.
2: Iya. Iya, cuaca di sini kadang tiba-tiba hujan besar, dan kemarin pun sempat terjadinya banjir dari atas yang membawa material-material sehingga membahayakan kepada tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Jadi harus ada di posisi titik aman.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi kami memerintahkan bahwa langsung tarik mundur ke posisi titik aman. Nah, disitulah teman-teman juga menjadi terhambat dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Oh, ini karena mungkin hujan, jadi kalau saya lihat foto-fotonya, tim SAR ini memang akhirnya penuh lumpur begitu ya, Pak, tubuhnya ya, Pak Iwan ya?
2: Ya, betul, Pak. Jadi hujan juga kan disertai dengan abu.
1: Iya.
2: Jadi ya seperti itu kondisinya.
1: Iya. Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan kembali untuk proses pencarian hari ini. Silakan, Pak, bagaimana rangkumannya nanti? Proses pencarian hari ini.
2: Proses pencarian hari ini dimulai tadi pada pukul 6.30 kami memberangkatkan tim peluncur, yaitu tim drone dari BRIMO, Basarnas, TNI, masyarakat, sebagai tim peluncur untuk melihat situasi dan kondisi, dan kami tadi memberangkatkan tim sorti yang kedua. Tadi tim sorti yang pertama, tim sorti kedua pukul 8 dengan jumlah sekitar 150 orang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian. Nah, yeah. Namun demikian, kita fokus bahwa pencarian ada di sekitar bibir kawah. Ya, yang difokuskan di situ ada 35 orang. Selainnya, selebihnya adalah fokus ada di posko-posko dalam rangka apabila korban berhasil dievakuasi dan dilakukan estafet sampai dengan ke posko induk untuk yeah. dilakukan evakuasi dan di proses identifikasi di RSUD.
1: Ya. Yeah.
2: Ya, mudah-mudahan dalam proses evakuasi dan proses ini sekarang diberikan kemudahan, kelancaran yeah. dan aman serta selamat lah.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa dievakuasi korban yang sudah teridentifikasi gundukan pasirnya begitu ya, Pak Iwan hari ini ya.
2: Iya.
1: Baik, kami nantikan perkembangan dari tim SAR di sana. Baik. Terima kasih banyak Pak Iwan.
2: Baik,
1: untuk
2: terima kasih,
1: waktunya. Pak Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani, nanti kita update ya untuk proses pencarian pada hari ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako.
5: Ya,
2: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
5: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan, yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
6: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
7: Yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
6: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
9: ya.
8: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
10: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian Ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
8: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, berarti kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi, ya. Yeah. Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan, jangan supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja, kan.
10: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
9: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
10: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
12: Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di

0: semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
1: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
2: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya pertama akan diberikan barcode, tidak ada.
1: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
5: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
6: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
4: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
7: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
8: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
9: Ini sampai nyewa berapa gudang?
8: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang dengan kapasitas.

0: Atas kurang lebih 23 ribu ton ya, karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini. Seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying, nanti per tiga bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
1: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di Gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluruhan beras dari Bulog Kediri.
2: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
5: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
4: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
5: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
6: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
5: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Senin 11 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda terus untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut ini kami hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Kepolisian Resor Merauke mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan lingkungan untuk mencegah potensi gangguan Kamtipmas. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
2: AKBP Leonardo Yoga Kapolres Merauke menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membangun sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing, mengingat lingkungan terdekat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, lingkungan keluarga dan masyarakat harus memiliki sistem pengamanan swakarsa yang mampu membentengi diri dari gangguan keamanan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor setiap kejadian yang mencurigakan atau membutuhkan penanganan kepolisian, yang mana layanan kepolisian disebut terbuka bagi seluruh warga tanpa dipungut biaya. Kapolres Merauke memastikan setiap laporan yang masuk akan tercatat dengan baik, termasuk identitas pelapor dan lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penanganan serta memastikan transparansi pelayanan.
3: Saya selaku Kapolres Merauke menyampaikan agar kita senantiasa waspada dalam menyikapi segala perkembangan situasi yang ada. Apabila berpindah dari satu titik ke titik lain, itu tetap waspada. Apabila memiliki barang-barang berharga, tetap dijaga, ya. Jangan terlalu kebiasaan mungkin kita menaruh handphone di helm atau sambil pegang handphone dalam berkendara, ya, atau mungkin membawa tas yang isinya barang-barang berharga langsung memudahkan orang untuk mengambil. Ini mohon maaf kalau saya langsung menyampaikan hal-hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita.
2: Polres Merauke juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan. Kritik maupun saran masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. AKBP Leonardo Yoga berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik, mengingat dengan kerjasama tersebut, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke tetap terjaga kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Bupati Bovan Digul menyoroti lambatnya penyerapan anggaran. Organisasi perangkat daerah atau OPD diminta untuk mengejar penyerapan sesuai dengan jadwal tahapan. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
4: Kegiatan yang bisa jalan eksekusi, kita penyerapan lambat.
5: Sekarang ini perputaran ekonomi lambat sekali. Coba tolong Pak Bupati lihat kah?
6: Bupati Bovan Digul Roni Omba menyoroti lambatnya penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah. Ia menilai memasuki bulan kelima pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal. Kondisi ini dinilai menghambat pembangunan daerah. Roni minta pimpinan OPD segera eksekusi program yang telah direncanakan. Administrasi harus disiapkan dengan baik agar kegiatan bisa berjalan cepat.
4: Bulan kelima, kegiatan yang bisa jalan eksekusi. Kita penyerapan lambat. Menyiapkan administrasinya sehingga cepat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Masyarakat itu ada tunggu-tunggu nih, kapan ini pelaksanakan bupati dan wakil bupati melaksanakan kegiatan. Jadi saya harap.
6: Ia tidak ingin program hanya berhenti pada tahap perencanaan. Menurutnya masyarakat butuhkan hasil nyata dari program pemerintah. di mana pelayanan tidak boleh menunggu terlalu lama. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar unit kerja. Hal ini agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pimpinan OPD jangan ragu mengambil keputusan. Keberanian dinilai penting untuk mempercepat pembangunan. Dengan percepatan penyerapan anggaran, diharapkan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja daerah pun diharapkan meningkat. Sementara itu, Nura, salah seorang masyarakat Bovendigul, juga turut menanggapi terkait penyerapan anggaran yang lambat tersebut. Menurutnya, Bovendigul adalah daerah yang sangat bergantung pada APBD. Jika penyerapan yang dilakukan OPD terlambat, ini sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat, di mana banyak masyarakat, khususnya pedagang, kerap mengeluhkan lesunya konsumen membeli atau menggunakan dagangan dan jasanya.
5: Sekarang ini perputaran ekonomi lambat sekali. Coba tolong Pak Bupati lihat kah, bagaimana kah ini? Coba lihat masyarakat ini, kasihan sekali. Kios-kios sekarang sudah mulai sepi, pendapatan juga sudah susah.
6: Selain dengan mempercepat penyerapan anggaran, ia minta pemerintah daerah dapat menarik investor lebih banyak di Bovendigul, sehingga geliat ekonomi lebih terlihat dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Warta Nusantara.
1: Peminat sepak bola yang mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo dinilai menjadi langkah positif dalam membentuk siswa yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Dari RRI Gorontalo, Raihan Datau melaporkan.
2: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai menjadi peluang besar dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan olahraga, disiplin, serta karakter yang kuat. Ketua ASKA PSSI Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, menyampaikan masuknya pembinaan sepak bola di lingkungan pendidikan memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan siswa.
3: Beberapa hari yang lalu kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan ya. Karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting ya sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi ya, manfaat ya, bisa terkait soal pengembangan fisik ya, kesehatan, karakter, mental, tampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya. Itu juga mengajarkan berbagai macam hal dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan, ya, soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik.
2: Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, pembinaan sepak bola di sekolah juga diharapkan mampu membangun keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Patena, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan dan olahraga bagi para siswa.
4: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Mana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mencapai prestasi yang mereka ingin, termasuk sepak bola. Ini sekarang anak-anak sementara latihan ya. Mereka walaupun baik sendiri loh, kembang tubuh, jangan bikin malas sekolah, masa atas nama SMA 6, kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja, jadi kita punya bayar sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi, kemudian didampingi. Karena sebenarnya orang tua ini, orang kita orang tua ini, bukan orang tua yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak, mendampingi mereka, yang sudah tentunya kita cintai mereka untuk masa depan mereka.
2: Dengan adanya dukungan dari sekolah, organisasi sepak bola, hingga orang tua siswa, pembinaan sepak bola di dunia pendidikan diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat dari Gorontalo. Selain meningkatkan prestasi olahraga daerah, program ini juga diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter kuat di masa mendatang. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut gelaran Piala Dunia 2026, LPP TVRI NTT bersama dengan RRI Kupang dan LKBN Antara NTT mengusung tajuk Bola Gembira melalui nonton bareng di sejumlah titik sekaligus sebagai wadah geliat ekonomi di NTT. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
5: LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
6: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
0: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Warta Nusantara.
3: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga terus mematangkan persiapan termasuk judo Kota Mataram. Pengkot PJSI Mataram menargetkan juara umum sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
4: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Adi menyebutkan kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik fisik dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout guna mengukur kekuatan atlet.
5: Kalau di judo untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo. Porprov.
4: Selain itu, Ketua Umum PJSI Kota Mataram Abdurrahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PJSI Kota Mataram.
6: Ya tentunya persiapan ke PON kita matangkan, ya makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
4: Abdurrahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Mataram tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada minggu kemarin. Pemindahan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Dan selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Informasi mancanegara, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah konflik Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Melansir dari Xinhua pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu, kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mengatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan handal. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 6 atlet panjat tebing Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor Speed World Climbing Series di Wujiang, Tiongkok pada Minggu 10 Mei 2026. Mereka terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Rahar Jati Nur Samsa menorehkan waktu tercepat 4,84 detik, Kiromal Katibin 4,87 detik, Aditya Tri Syahria 4,88 detik, dan Fredrik Leonardo 4,88 detik di babak kualifikasi putra. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljanah melaporkan.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
6: Harapannya harus ada langkah yang dilaksanakan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung?
5: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010. Atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
7: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindito saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG, Kabupaten Kediri. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
8: Nah, bayangkan usianya sudah sepuh, masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK, tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya nggak masalah.
7: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanindito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
9: Nakes, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke Posyandu dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi.
7: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desa 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
0: SMKN 1 Pandak Bantul mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Dagingnya orange seperti ikan salmon, rasanya crunchy. Crunchy itu kalau digigit kres-kres.
11: Menikmati kesegaran buah melon dengan memetiknya secara langsung, kini menjadi ide bisnis yang kian menjamur. Salah satunya yang ada di greenhouse atau rumah kaca SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul. Di sini, ratusan pohon melon tampak berjajar rapi di lahan hidroponik seluas 400 meter persegi. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, greenhouse tersebut ditanami dua varietas melon premium, yakni Sweet Hami dengan kadar air yang tinggi dan Golden Kirin dengan tekstur daging yang renyah. Dua jenis ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Bahkan, kadar kemanisannya bisa mencapai 20,7 brix atau hampir sama dengan tanaman tebu. Sodik menjelaskan, secara maksimal kapasitas greenhouse bisa mencapai 1.200 tanaman. Untuk sekali pembibitan hingga panen, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
10: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 HSS. HSS itu apa? HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi benih ditancapkan itu namanya penyemaian. Itu nyampe ke siap panen itu maksimal di 15 hari setelah penyemaian itu. Kemudian setelah disemai kita pindah tanam atau yang kita namakan kalau sekarang itu HST, hari setelah tanam. Nah, dari tanam, hari pertama tanam sampai ke panen buah melon itu di usia minimal 65 HST. Jadi buah itu akan maksimal siap dipanen di usia 65.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta sangat mengapresiasi inovasi pertanian yang dilakukan oleh SMKN 1 Pandak. Ia berharap agar sistem tanam hidroponik dapat diterapkan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul.
12: Ini sangat efisien sekali untuk kita terapkan di masyarakat, khususnya petani milenial. Harapan kami nanti bisa menanam sejenis melon ini. Karena apa? Karena hidroponik ini jenis menanam buah yang tidak menggunakan tanah, tapi pakai nutrisi, pakai air, dan ini sangat praktis dan mudah saya kira.
11: Bagi Anda yang tertarik dengan sensasi petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Pandak bersama sanak keluarga.

Kan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diperkirakan menurun dalam 12 jam ke depan menjadi tropical depression dengan kategori low dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi siklon tropis Hagupit berada di sekitar 11 derajat lintang utara dan 130,9 derajat bujur timur dengan tekanan udara 1008 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 55 km per jam. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Kalimantan Barat, Selat Makassar, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, Palembang, Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, dan sebagian besar Kalimantan. Serta waspadai potensi berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Kendari, potensi hujan ringan di Denpasar, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, potensi berawan tebal di Kupang dan Gorontalo, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Jemaah haji lansia asal Indonesia berharap doa-doa di Tanah Suci dapat dikabulkan. Tubuh renta dan menua tidak menyurutkan semangat mereka untuk memohon dan menuntaskan umroh dan haji menjadi haji mabrur di Tanah Suci. Dan berikut, Syariful Alam melaporkan yang kami hadirkan dalam sesi feature haji berikut ini.

0: Azan jelang asar menggema di seluruh tanah suci Masjidil Haram. Suasana sore menjelang malam itu begitu syahdu. Tak ada suara apapun yang terdengar selain kalimat Allah. Rostina, lansia berusia 70 tahun lebih, jemaah lansia asal kota Batam baru saja tiba di haram. Ia pun langsung menadahkan tangan ke langit. Pipi keriputnya pun terpancar jelas, air mata mengalir. Doa dilontarkan dengan sangat khusyuk.
1: Apa doa ibu yang paling ibu inginkan?
2: Suami saya sakit sudah 2 tahun. Dia stroke 2 tahun. Saya kepingin dia sembuh. Kepingin anak-anak saya juga dia sekolah dan sekolah. Dia bukan
0: lantunan kata-kata talbiyah memuji Allah selalu teruntai dari wajah-wajah lansia.

0: Dengan dibimbing para ustaz, mereka pun memuji Allah di tanah suci ketika sampai di hotel di daerah Mekah. Nenek Mulyani, 90 tahun asal kloter 44 Solo, pun gemakan suara talbiyah. Dengan tangan bergetar dan kusu, kata-kata tersebut mengguncang hotel. Kita mengetahui bahwasanya para lansia jemaah haji di Indonesia merasakan pertama kali berhaji. Mereka sangat semangat. Tubuh renta tak menyulitkan bagi mereka untuk ibadah menuju Allah. Ini adalah kota Mekah, kota suci perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah menegakkan agama. Kakek Salim pun merasa bahagia ketika berada di Masjidil Haram, kota suci Mekah.
1: Senang, alhamdulillah.
2: Senangnya seperti apa rasanya?
1: Ya, enggak dibayangkan. Senangnya
2: dibayangkan. Dari daerah mana Mbak, RT berapa, RW berapa? Daerah kabupaten mana tinggalnya? RT berapa?
1: RT 18. RW 18, Bawang.
2: Batang ya?
1: Yang Bawang, Batang.
0: Apa yang... Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengimbau kepada jemaah haji lansia Indonesia untuk memperhatikan kesehatannya. Ia berpesan untuk mempersiapkan fisik menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dakar Mekah akan melayani seluruh jemaah lansia Indonesia dengan melakukan pelayanan terbaik.
3: Indonesia perlu penanganan khusus. Nah, untuk para jemaah lansia, untuk kami harapkan selalu menjaga yang paling pokok adalah kesehatan. Ya. Jadi para jemaah haji lansia untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar hotel, luar akomodasi, ya, berbanyak minum ya, air putih, kemudian juga makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang paling pokok adalah persiapkan fisik kita untuk menuju atau menjelang puncak haji, yaitu kegiatan Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Pemirsa RRI Net dan Pro 3 RRI, 90% jemaah haji Indonesia baru pertama kali menginjakan kaki di kota suci Mekah. Bisa jadi ini merupakan momentum terbaik jemaah haji Indonesia dan menjadi haji terakhir mereka. Karenanya, lakukan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Semoga niat yang suci, amal yang mulia, jemaah haji lansia diterima Allah dan menjadi haji mabrur. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro.
4: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100.000 dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai tema perbincangan kami di pagi hari ini. Dan Anda dapat memberikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan topik-topik yang telah kami siapkan dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Lima topik kami hari ini adalah yang pertama, bongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, ujian tulis berbasis komputer UTBK 2026. Kemudian topik kedua, polisi gerebek markas judi online di Hayamuruk, 321 warga negara asing atau WNA ditangkap. Dan topik ketiga, Mulai Agustus 2026, TPST Bantar Gebang hanya menerima sampah residu. Dan topik keempat, gerakan berbagi kursi roda, solidaritas bagi haji lansia. Dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Silakan kami tunggu telepon Anda untuk dapat memberikan sorotan Anda, pendapat Anda dari topik-topik yang kami miliki yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Yang pertama, saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi. Halo Pak Kendi, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Toli-Toli, cuaca pagi ini gimana Pak?
8: Alhamdulillah, Toli-Toli pagi ini sangat cerah.
7: Sangat cerah pagi ini ya?
8: Iya, kemarin sore hujan, terus malamnya gempa bumi.
7: Oh iya, iya. Seperti apa itu Pak? Gempa jam berapa dan seperti apa yang dirasakan ketika gempa terjadi Pak?
8: Alhamdulillah gempanya terasa tapi tidak seperti itu goyang sekali.
7: Oke, sempat membuat panik tapi, warga di sana?
8: Iya. Panik juga sih, ada yang keluar rumah berhamburan keluar. Tapi ya seperti itu.
7: Tapi sudah kembali ke rumah mereka, tidak ada yang bertahan di luar Pak ya?
8: Tidak ada yang mengungsi, tidak ada yang tinggalkan rumah, habis itu masuk kembali.
7: Gempa dirasakan satu kali atau ada kelanjutannya, gempa susulannya Pak?
8: Cuma sekali itu.
7: Cuma sekali, tetapi aman semua ya Pak, tidak ada kerusakan, aman. Sudah tidak panik lagi masyarakat di sana ya?
8: Iya, tidak panik.
7: Iya. Pak Kendi, tertarik topik kami yang mana Pak?
8: Yang judi online yang ketangkap di Hayam Buruk itu.
7: Oh, nomor 2. Polisi grebek markas judi online di Hayam Buruk. 321 warga negara asing atau WNA ditangkap. Apa yang ingin Bapak soroti Pak dari topik ini?
8: Iya, harusnya memang ya seperti itu. Dan itu kan judi online kan sudah terkesan sangat susah dan ini sudah berlarut-larut. Kita berharap semoga cepat teratasi dan cepat semua dituntaskan. Kalau sudah ketangkap situ kan, itu kan nanti bisa dikembangkan dan itu bisa bertambah lagi yang ketangkap.
7: Oke,
8: makasih ya.
7: Terima kasih Pak Kendi. Ini yang aneh kok bisa bikin kantor di Jakarta ya. Dan 321 orang ini warga negara asing, hanya ada satu warga negara Indonesianya. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi. Halo Pak Udin.
9: Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa cuaca Boyolali gimana Pak pagi ini?
9: Cuaca Boyolali hujan sebentar kapan itu kemarin. Sekarang lagi. Cuman harapannya hujan terus sih biar tanamannya basah.
7: Oh, harapannya hujan terus ini Pak ya. Tapi memang curah hujannya rendah Pak ya akhir-akhir ini di sana ya.
9: Karena kalau udah mau masuk kemarau ini hujannya sebentar gitu ya.
7: Oke, baik. Ya, tertarik topik kami yang mana Pak?
9: Nomor 2.
7: Polisi grebek markas judol di Hayam Wuruk, 321 WNA ditangkap. Apa yang ingin Bapak sampaikan ini Pak?
9: Ya, itu adalah suatu kemajuan Indonesia untuk benar-benar memajukan mental anak Indonesia gitu. Jadi nggak berjudi online gitu kan sesuatu yang dosa, yang merugikan diri sendiri gitu. Jadi dengan itu nantinya bisa untuk menjaga masyarakat Indonesia agar tidak berbuat maksiat. Terima kasih.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
10: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam pagi. Pak Matoli. Ya, kalau Sibolga belum ada hujan juga Pak?
10: Nggak ada hujan
7: juga nih ya.
10: Itu nomor 1-2 hampir mirip.
7: Ya, lebih, ya. Kalau nomor 1 itu bongkar sindikat joki seleksi ujian ya Pak ya, SNBT atau TBK 2026. Ini sudah berlangsung 10 tahun loh ini Pak. Dan nomor 2 itu polisi grebek judol di Hayam Wuruk. Sebagian besar, bahkan 321 WNA. Apa yang ingin Bapak soroti ini Pak, dari dua topik ini?
10: Nah, seperti ini joki dan judi ini, dari sebelumnya udah gimana SP3-nya ya di proses peradilan. Karena gini juga Bung Rudi ya, kemarin kan di oknum pejabat Kementerian Komdigi kan udah ada yang ketangkep itu kan. Yang pakai online, ya kan oknum polisi, oknum DPR. Itu masyarakat nggak tahu kabarnya setelah itu gitu, apakah memang sampai ke putusan pidana, perdata, apa dan sebagainya, menjalani hukuman atau tidak. Publik sebenarnya tertutup, karena memang kemarin kan masih diperiksa, masih disidik, masih di ini. Karena kenapa? Ini kan jaringan internasional judi ini kan.
7: Yang di Hayam Wuruk ya.
10: ya dikendalikan di Indonesia dan potensi rupiah kita katanya 130 triliun kata Pak Prabowo. Ya,
7: ada 75 domain judi nih Pak.
10: Ah itu, jadi dia seperti apa jamur di siang hari dia, beranak pinaknya gitu. Sementara undang-undang apa kita perlindungan data kita untuk akun-akun dan sebagainya itu tidak baik-baik saja.
7: Okay. Judi kan. Ini menarik ini.
10: Jadi,
7: ya,
10: ya. Ya. Praktik-praktik seperti inilah akhirnya membudaya entah dibudidayakan oleh oknum pemerintah sehingga masyarakat juga ikutan terus apa namanya banyak juga anak-anak mahasiswa kita kemarin kan bunuh diri tuh karena judi online karena nggak tahu lagi apa namanya mencari pinjaman bantuan kemana-mana kan karena sudah tercandu ya. Jadi pabrik antara candu judi online itu sama kayak narkoba dia
7: Okay.
10: menyebabkan kemiskinan dan gangguan mental. Dengan tahun nanti kan tidak psikiater nanti akan dilibatkan ke pembicaraan ini sudah kita di ranking mana sih terus joki-joki tadi. Ya memang itu praktek untuk dapat kursi kan di PTN, ada oknum seniornya di sana. Itu untuk perguruan tinggi gimana? Masuk ke pasal mana dia? Apakah langsung kena pidana perdata atau dipecat atau oknum gimana nanti? Kita lihat nanti supaya praktek ini mulai berkurang lah. Assalamualaikum.
7: Nanti saya tanyakan semua itu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi untuk masuk perguruan tinggi negeri rela mengeluarkan uang 500 sampai 700 juta rupiah ya. Luar biasa sekali ini. Pak Bibi di Makassar, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bang.
7: Iya Pak Bibi, kalau Makassar gimana nih Pak?
11: Makassar cerah Bang, cerah.
7: Makassar cerah ya. Kalau di toli-toli ada gempa di Makassar kerasa nggak nih Pak?
11: Oh enggak.
7: Ya? Oke iya. Baik.
11: Aman.
7: Iya, silakan Pak Bibi. Iya, tertarik. Yang nomor 2 ya. Polisi gerebek markas judol di Hayamuruk. 321 WNA ditangkap. Apa yang ingin Bapak sampaikan ini Pak?
11: Tadi kan Abang berkata, kok bisa buka kantor di Jakarta ya?
7: Iya, itu dia.
11: Iya, karena apa? Karena ada duit, Bang. Ini pasti ada permainan duit. Semua kalau bicara soal duit, lancar itu urusan, Bang. Okay. Kemudian yang kedua, tidak mungkin tuh judi mau dihapus. Bagaimanapun juga judi sulit untuk dihapus. Mungkin dihapus sekarang, mungkin besok muncul lagi. Kalau memberantas judi, sama sulitnya dengan memberantas korupsi, Bang. Makasih.
7: Terima kasih, Pak Bibi. Iya, Anda juga bisa bikin kantor. Dan kenapa kok harus merekrut tenaga asing ya? Dan 75 domain ini bisa diakses tanpa terdeteksi. Selama itu kah infrastruktur internet kita ya? Nanti kami coba dalami. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi Pak Haryanto. Halo Pak Haryanto.
12: Iya selamat pagi.
7: Selamat pagi.
12: Bung Rudy, ya.
7: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat cuaca, gimana cuacanya? Cerah Pak ya?
12: Cerah di sini ya.
7: Curah hujan betul-betul rendah sekali Pak akhir-akhir ini Pak.
12: Biasanya kadang sehari itu bisa 3 kali, Bung Rudy.
7: Sekarang?
12: Katanya sih masuk musim kemarau, tapi faktanya hujan terus hampir tiap hari.
7: Masih hujan
12: tapi
7: terus sampai tiap hari
12: ini,
7: ya?
12: Ini cerah nih, Bung Rudy.
7: Oke.
12: Iya, I love Monday.
7: I love Monday. Tapi ada lagunya itu Pak, I don't like Monday malah.
12: Ya, biasanya kan I hate Monday.
7: Iya.
12: Kan kita harus tetap semangat.
7: Harus tetap semangat.
12: Saya pilih yang nomor 2, Bung
7: Rudy. Nomor 2, polisi gerbek markas judol di Hayamuruk. Kenapa ini Pak?
12: Apa kita apresiasi dulu ya. Kita apresiasi dulu untuk kerja polisi kita ya. Dan saya pikir kok sampai segitu banyak jumlahnya. Kemudian bagaimana itu pihak apa yang mengawasi orang-orang asing ke Indonesia itu, Bung Rudy ya kan. Kok sampai mereka bisa masuk. Seharusnya kan mereka itu tahu apa sih kegiatan orang asing yang datang ke Indonesia itu. Apakah untuk berwisata kah? Ataukah bekerja kah? Atau melakukan apa? Kegiatan kuliah atau apa seperti itu kan harusnya tahu ya kan. Tapi ini faktanya mereka melakukan apa kegiatan judi online. Mungkin Indonesia pasarnya menarik mungkin Bung Rudy ya. Pasarnya besar menjanjikan akhirnya mereka buka cabang di sini. Mungkin itu cabangnya ya. Berarti kan kalau ada cabang ada pusatnya ya kan.
7: Okay.
12: Ada head office-nya di manakah? Dari negara manakah?
7: Yeah.
12: Kemudian kalau sampai dia berkantor di Indonesia, berarti ada yang menyediakan di dalam negeri ini, Bung Rudy ya kan?
7: Coba
12: siapa
7: nanti.
12: Dia?
7: Ya, nanti kita dalami apa ya, itu ya?
12: Iya, bisa telusi kita dalami. Dan mereka cepat dipulangkan, Bung Rudy ya.
7: Iya, baik.
12: Terima kasih, Bung Rudy. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Tanggamus, Lampung, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Rudy.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana, Pak?
13: Cuaca pagi ini panas, Bang Rudy. Sudah nongol ini matahari.
7: Oh iya, sudah nongol di situ ya. Di Jakarta masih belum penuh ini mataharinya.
13: Iya, Bang Rudy.
7: Pak Leman, tertarik topik kami yang mana, Pak?
13: Saya milih yang kedua juga, Pak Budi.
7: Judi online ini ya, digerbek ya, Pak ya?
13: Yang kedua. Kenapa? Saya juga setuju yang namanya judi itu babat habis, Pak Budi. Apapun bentuknya, baik itu judi online, WNI, togel, judi offline, judi tabung ayam, dan sebagainya. Jangan sampai apa namanya ada di Indonesia. Apa walaupun itu banyak yang suka, banyak yang hobi, itu karena suatu perbuatan dosa, Maudi, gitu. Okay. Membuat kita miskin, gitu, Maudi. Ya, jangan lakukan yang namanya judi. Bentuk judi adalah perbuatan maksiat.
7: Baik.
13: Babat habis tanpa kecuali. Itu saja, Maudi.
7: Terima kasih, Pak Leman, ya.
13: Selamat pagi.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Soan di Samarinda. Selamat pagi, Pak Soan.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Samarinda juga belum hujan juga nih, Pak, ya?
14: Siapa bilang?
7: So tahu ya saya, Pak. Saya baca.
14: Satu minggu sudah berturut-turut ini hujan tiap hari.
7: Ini saya sambil iseng-iseng buka website-nya BMKG ini.
14: Alhamdulillah.
7: Ternyata memang bukan prakirawan saya ini.
14: Jadi listrik saya jadi murah.
7: Oh iya.
14: Iya.
7: AC berkurang berarti penggunanya, Pak, ya.
14: Betul.
7: Durasinya ya. Tapi water heater tetap nyala terus, sama aja dong, Pak, ya.
14: Itu dia. Tapi apa namanya itu enggak ada itu AC. Saya cuma nomor-nomor. Biar miskin asal sombong gitu.
7: Nah,
14: aja,
7: kan? Iya, itu setuju itu, Pak. Itu.
14: Om Rudi.
7: Gimana, Pak?
14: Saya pilih yang nomor satu itu ya. Ya,
7: bongkar sindikat joki seleksi USNBT dan UTBK ya. 2026 ini, Pak. Kenapa ini?
14: Kita prihatin saya dengan mental-mental para anu nih ya. Padahal itu ada 3 dokter juga yang aktif yang terlibat di situ ya. Luar biasa. Jadi saya kira bukan hanya anu aja ya, masalah bimbel-bimbel juga itu perlu di itu ya, perlu dicermati, diamati juga ya. Hal ini terjadi mulai dari adanya UAN itu sudah ada. Ujian tingkat SLTA itu sudah ada itu. Cuman kan ketika kita menyampaikannya informasi itu kan itu.
7: Padahal kalau SLTA kan zonasi itu, Pak, ya. Seharusnya.
14: Siapa bilang dia kan jenjangnya kan ke perguruan tinggi kan? Tinggi toh. Di situlah dia mulainya ketika ada UAN. Nah, jadi saya kira kepada polisi apa siapa teman-teman penegak hukum persoalan ini jangan berhenti ya. Jangan berhenti, begitupun judi online itu jangan berhenti juga itu. Kita juga pengen dengar juga hasil pinjaman online kemarin yang terbongkar 951 itu gimana juga ceritanya, kan? Jangan berhenti sampai di situlah seperti dikatakan oleh Pak Matoli tadi ya. Jadi kita mengharapkan kesaktian dari penegakan hukum ini kita ingin tahu gitu loh ya. Kemudian Om Rudi.
7: Gimana, Pak?
14: Karena mental seleksi ini sudah jelek sekali, seharusnya dimatrikulasi, Om Rudi, ya, anak orang itu ya.
7: Okay.
14: Saya ini dulu ngambil S2 di luar negeri, itu di S2, dimatrikulasi, dimacam-macamin. Rupanya dicurigai sudah S1 saya ya. Begitu saya lanjutkan ngambil ke jenjang selanjutnya, tidak ada matrikulasi, tidak ada.
7: Tidak ada itu ya.
14: Berarti S1 kita di Indonesia ini dicurigai udah di oleh luar negeri. Memalukan sekali kita dengan tindakan oknum-oknum seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapannya harus ada matrikulasi atau bahasanya mungkin penyetaraan akademik ya, Pak, ya, yang dilakukan sebelum perkuliahan itu dimulai. Dan di kita memang nggak tahu saya apakah ada atau tidak, tetapi pengalaman Pak Soan tadi ketika ngambil S2 di luar negeri dimatrikulasi, itu intinya, artinya betul-betul assessment secara menyeluruh di dalamnya. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi Pak Darsono.
15: Selamat pagi, Mas Rudi.
7: Selamat pagi. Ciputat juga belum hujan ini, Pak, ya?
15: Ya.
7: Ciputat juga belum hujan ini?
15: Enggak hujan.
7: Oke.
15: Di Merdeka Barat juga cerah kan?
7: Iya. Di sini juga cerah, Pak. Belum, nggak mendung. Oke, Pak Darsono, tertarik topik kami yang mana, Pak?
15: Semuanya sih menarik sebetulnya ya. Nanti saya dengerin dari ini narasumber aja ya.
7: Boleh, ditunggu ya, ya Pak pembahasannya.
15: Yang nomor 5 tadi bencana ya.
7: Iya, penanganan bencana di sejumlah daerah. Nanti kami coba hadirkan juga.
15: Bencana bisa ditanganin ya. Ya. Terima kasih Bang Rudi.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifanto di Bualemo, selamat pagi.
16: Ya, selamat pagi Mas Rudi.
7: Selamat pagi Pak Rifanto. Cuaca gimana Pak di Bualemo Pak?
16: Bualemo, Gorontalo pagi ini cerah.
7: Sangat cerah Pak ya? Oke, panas dong akhir-akhir ini berarti di sana Pak ya?
16: Iya, panas.
7: Karena Gorontalo belum ada hujan juga ini.
16: Iya, karena Gorontalo itu terkena hanya dua musim Mas Rudi.
7: Musim apa itu Pak? Hujan?
16: Musim panas sama panas sekali. Ya, serius ini.
7: Iya. Panas dan panas sekali ya. Oke, Pak. Baik, Pak Rifanto, tertarik topik kami yang mana Pak?
16: Nomor 2, Mas Rudi.
7: Ya, markas judol digerbek ya, yang di Hayam Wuruk ini. Apa ini yang menjadi sorotan Bapak ini?
16: Yang jadi pertanyaan itu kenapa masih ada markasnya gitu, Tempus Indonesia gitu ya.
7: Iya.
16: Itu jadi pertanyaan gitu. Ya, bukannya semua mereka yang dari luar negeri itu ketika ada datang ke Indonesia harus ada izin dulu gitu. Tiba-tiba langsung ada gitu ya, langsung terungkap. Nah mudah-mudahan ini dengan pengungkapan kasus ini ya, semoga Indonesia tidak menjadi sarang judol gitu ya.
7: Amin.
16: Karena ini masalah besar di negara kita gitu, bukan saja berdampak untuk masyarakat tapi juga berdampak untuk negara.
7: Dan
16: saya setuju juga dengan apa yang jadi komentar statement dari Pak Soan tadi gitu.
7: Soan.
16: Ya.
7: Okay.
16: Jadi untuk pendalamannya nanti saya nantikan saja dialognya di Pro 3.
7: Baik, terima kasih Pak Rifanto ya, ditunggu nanti ya, pembahasannya Pak ya.
16: Ya. Selamat pagi Mas Rudi, sehat selalu.
7: Selamat pagi, sehat selalu juga Pak. Ya, ternyata banyak yang memilih topik nomor 1, bongkar sindikat joki seleksi nasional atau SNBT dan UTBK, dan yang paling banyak ini memilih polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk. 321 warga negara asing ditangkap. Ini sebagian besar dari Vietnam ternyata, ada 228, kemudian Tiongkok juga 57 orang, Myanmar 13 orang, Laos 11 orang, Thailand 5 orang, Kamboja 3 orang, Malaysia 3 orang, dan 1 warga negara Indonesia. Banyak hal nanti ini yang akan kami dalami dari peristiwa penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga joki SNBT dan UTBK ini juga menarik. Bicara moral, mental, kemudian juga kenapa orang berani atau masih mau mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta rupiah hanya untuk mendapatkan atau masuk di perguruan tinggi negeri. Nah ini nanti akan kami coba dalami. Oke, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi Pak Dasrun.
17: Halo. Selamat pagi Bung Rudi.
7: Iya Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dasrun. Purwokerto gimana Pak cuacanya Pak?
17: Di kawasan saya cerah, ceria. Coreng nggak hujan.
7: Nggak ada hujan Pak ya?
17: Iya.
7: Oke. Pak Dasrun.
17: Saya ya, gimana? Mas Rudi. Yang namanya judi itu sejak dulu memang ada, cuman dulu itu ya boleh dikatakan ya sepele lah. Tapi ya sesepele-sepelenya zaman dulu, ya pasangan 1000 itu bisa mendapatkan, kalau seandainya berhasil mendapatkan tanah, Mas Rudi.
7: Okay.
17: Tapi kalau sekarang kan lebih parah nyatanya.
7: Iya. Harapannya apa berarti Pak? Harapannya
17: gimana?
7: Apa? Harapan Bapak apa?
17: Karena ya saya ya mudah-mudahan sih ya kalau dibasmi ya kan, kayaknya nggak mungkin, soalnya kan gimana sih ya sering dibahas tapi ternyata ya di mana-mana ada terus.
7: Oke, baik. Sulit ya, berarti ya untuk dibasmi ya?
17: Rahasia, sulit sekali memang. Tuh komentar saya Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi pagi hari ini. Nanti kami upayakan untuk kami hadirkan perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
18: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.